0: manut macam-macam. Anak saya ngaku minyak kayu putih, ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut, itulah nafsu harus digitukan. Pahit ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Bok? Ya, jelas oh nyuno orang rokok mati. Jelas apa lah, lombo. Ya. Orang bisa mikir, lo gue mau 12 jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane alhamdulillah bojoku ngerokok, orang nana. Ya. Oh, buktinya oh, istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Ya. Arab ngomong orang wani. Ya. Bukan karena dia itu rela. Enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi. Ya. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. Telung atuh sewu masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo bisa nggo mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya

0: surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka Jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal-akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam, atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab. Tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
4: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam kalau kita lihat di sejarah yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, min mawalil yahud, kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Qalu bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi, yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu, dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima, yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah. Kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa,

0: matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita.

0: Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Tidak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat, nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya nggo apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab, itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani. Wa ajmilu fit talab, kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional? Bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepada si kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane sholat. Sholat. Gue jenane kerja member. Mangsane ngaji. Ngaji. Mangsane turu. Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydin wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." "Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Kasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: سورة طه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam rangka untuk saling nasihat-menasihati, dalam rangka untuk memperbaiki akhlak kita, memperindah akhlak kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terbaik akhlaknya. Tatkala seorang ingin semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berusaha untuk perbaiki akhlaknya. Semakin tinggi akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu akhlak yang sangat mulia, namun sangat sulit untuk dipraktikkan. Ya, meskipun seorang terkadang mengerti tentang dalil-dalilnya, tentang keutamaan-keutamannya. Tapi praktek lain dengan teori. Praktek lain dengan teori. Yaitu perangai mudah memaafkan. Akhlak mudah memaafkan. Ini perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Terutama memaafkan orang yang menzalimi kita. Ini bukan perkara yang mudah. Ini perlu pengamatan terhadap dalil-dalil. Perlu perenungan terhadap dalil-dalil. Perlu keyakinan. Ya. Sehingga orang bisa mudah untuk memaafkan. Karenanya pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membaca ya suatu risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah. Yang judul kitab ini atau risalah ini adalah Qa'idatun fis sabar, kaidah tentang bersabar. Tetapi secara khusus sabar terhadap orang yang menzalimi kita dan bagaimana kita bisa mudah untuk memaafkan orang yang menzalimi kita tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin meremehkan perangai mudah memaafkan. Padahal keutamanya sangat luar biasa. Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min Rabbikum."

0: ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah kabarkan Allah sudah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa tersebut yang Allah siapkan surga bagi mereka? Allah sebutkan ciri-cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak, fid dharra dalam kondisi sulit mereka juga berinfak. Ya, mereka juga berinfak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimin al ghaiz, orang-orang yang meredam amarah mereka. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Kemudian Allah tutup dengan berkata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ihsan terhadap hamba-hambanya, berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan ihsan dalam beribadah. Karena kita tahu dalam keimanan ada tiga tingkatan. Waktu malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Muhammad mengkabarkan kepada Jibril tentang rukun Islam. Kemudian kata malaikat Jibril, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang rukun iman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi berkata, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, inilah derajat ihsan. Seorang yang benar-benar yakin bahwasanya Allah melihatnya, dialah yang mampu untuk berinfak. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, dia bisa berinfak karena dia tahu Allah Maha melihat apa yang dia lakukan, dan dia yakin dicatat oleh Allah, dan dia yakin ada balasannya. Hanya orang-orang ihsan yang mudah meredam amarahnya, dia tahu di balik meredamnya amarahnya dia akan peroleh pahala yang besar. Dan dia tahu, dan hanya orang-orang ihsan yang mencapai derajat yang tinggi yang bisa memaafkan orang lain. Dia tahu bahwasanya tatkala dia dizalimi, ini kesempatan bagi dia untuk meraih pahala yang besar. Dengan caranya bagaimana? Dengan maafkan orang tersebut. Ini kesempatan Allah bukan. Tapi saya katakan, teori berbeda dengan praktek. Teori saya mudah sampaikan insya Allah. Prakteknya yang susah. Ya. Kalau kita namanya sudah dizalimi orang, hati ini sangat berat untuk maafkan. Inginnya jiwa ini, inginnya membalas. Dan itu sifat dasar manusia. Inginnya membalas. Membalas orang yang menyakitinya. Ya. Tapi Allah menyuruh kita untuk melawan. Allah menyuruh kita untuk melawan, ya, hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita. Allah menyuruh kita untuk memaafkan. Jadi luar biasa. Ternyata di antara ciri-ciri orang bertakwa yang masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah al-kadhimin al-ghaiz, orang-orang yang meredam amarah, sabar dia, wal-afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya. Seorang berusaha menghadirkan ayat ini, ya, sehingga kita semangat untuk belajar tentang bagaimana bisa mudah memaafkan saudara-saudara kita yang bersalah dengan kita. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara umum, ya, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita salah satu bentuk yang sangat tinggi dari kesabaran. Kesabaran banyak bentuknya. Di antara bentuk yang paling berat di antara kesabaran, maafkan. Ada orang sekedar sabar, dia tidak memaafkan, tapi dia tidak membalas, tapi dia tidak memaafkan. Ya, tetapi yang berat adalah memaafkan. Sementara sabar saja dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menghitung menyebutkan ada 104 ayat menyebutkan tentang sabar. Kalau sabar tidak penting, kenapa Allah ulang-ulang? Kenapa Allah ulang-ulang? Tatkala Allah ulang dalam Al-Qur'an sampai 100 kali lebih, ini menunjukkan ibadah sabar ini ibadah yang sangat mulia. Ya, jadi ingat, beribadah, saya sering sampaikan, ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat, ya, bukan cuma, ya, misalnya puasa, enggak. Di antara ibadah yang sangat mulia adalah berakhlak mulia. Ya. sebagaimana perkataan Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa huwa fi dzatihi ibadatun 'azimah. Berakhlak mulia itu secara zatnya sendiri dia merupakan ibadah yang agung, merupakan ibadah yang agung. Di antaranya adalah bersabar, berakhlak mulia dengan bersabar, berakhlak mulia dengan memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca risalah ini, ya, saya mengharapkan kesabaran dari para hadirin hadirat, demikian juga mungkin para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ya, kita sama-sama belajar untuk bersabar dan mudah untuk memaafkan. Pertama kali bersabar ikut pengajian, ya, memaafkan ustadz kalau ustadznya kelamaan, ya. Qala Syekhul Imam Al-Amil Syekhul Islam Mufti Al-Anam Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Taimiyah, ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, fasal. Ja'ala Allah Subhanahu wa taala ibadahul mu'minin bi kulli manzilatin khairan minhu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap manzilah, setiap kondisi adalah yang terbaik bagi seorang atau bagi terbaik bagi hamba-hamba yang mukmin. Segala kondisi yang menimpa hamba yang mukmin itu kondisi yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa daiman fi ni'matin min rabbihim. Fahum daiman fi ni'matin min rabbihim. Asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Maka mereka senantiasa hamba-hamba Allah yang beriman senantiasa dalam kenikmatan. Apakah mereka mendapatkan kesenangan ataukah mereka ditimpa dengan perkara yang mereka tidak sukai. Wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha alaihim matajir yarhabu yarbahuna biha alaihi. Allah menjadikan ketetapan Allah yang menimpa hamba-hamba yang beriman, takdir-takdir Allah, keputusan-keputusan Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman, apakah yang mereka sukai, apakah yang mereka benci, merupakan kesempatan tempat berdagang bagi hamba-hamba beriman untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Wa turuqan yasiluna minha ilaihi. Dan apa yang Allah takdirkan tersebut merupakan cara, jalan agar mereka bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis yang merupakan dalil akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu ajabun. La yaqdillahu li mu'min qada'an illa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, dalam riwayat yang lain, "Walaisa dzalika illa lil mu'min." Dan ini tidak akan dialami kecuali oleh seorang mukmin. Artinya apa? Ini bagi seorang mukmin. Adapun bukan mukmin, pelaku maksiat, ya, yang membangkang perintah Allah, dia tidak mengalami hal ini. Ini cuma dialami oleh orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amrahu kullahu ajabun." Seluruh perkaranya menakjubkan, menyenangkannya. Dan la yaqdillahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara bagi seorang mukmin kecuali yang terbaik baginya. Kecuali yang terbaik. Ya. Jadi seorang husnudzon kepada Rabb-nya, ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada dia itu yang terbaik. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia merasakan hal-hal yang menggembirakannya maka dia pun bersyukur. Maka ini yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan kemudharatan, dengan kesulitan, dengan musibah, maka dia bersabar. Maka ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya hadis ini mencakup segala ketetapan-ketetapan Allah bagi seorang hamba yang mukmin. Segala takdir yang menimpa seorang hamba adalah yang terbaik baginya. Jika dia bersabar dengan apa yang menimpanya dari perkara-perkara yang dia benci, maka ini terbaik baginya. Kalau dia mendapatkan perkara-perkara yang dia cintai, maka dia pun bersyukur. Oleh karenanya, qala ba'dhus salaf, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian salaf, orang-orang yang soleh terdahulu berkata, al-imanu nisfan, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu terbagi menjadi dua. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, seorang mukmin harus sadar bahwasanya agamanya dia itu dibangun di atas dua tiang, sabar dan syukur. Ya, karena seorang tidak akan mengalami di dalam kehidupan dunia ini kecuali kecuali perkara yang menyenangkan atau perkara yang menyedihkan. perkara yang menyenangkan atau perkara yang menyedihkan. Tinggal dia hadapi dua-duanya tersebut. Kalau dia menghadapi perkara yang menyenangkan, dia bersyukur. Kalau dia menghadapi perkara yang menyedihkan, maka dia bersabar. Maka jika dia telah dirinya telah terpatri untuk bersabar dan bersyukur, maka sempurna agamanya. Sempurna agamanya. Nah, kita sekarang sedang membahas salah satu tiang dari dua tiang tersebut. Kita sedang membahas setengah agama, yaitu bagaimana bisa bersabar. Baik, kemudian beliau menjelaskan dalam risalah beliau tentang macam-macam sabar. Ya. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, butuh kesabaran. Ada sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan, itu juga butuh kesabaran. Kemudian sabar tatkala ditimpa dengan musibah, ya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, tentang sabar yang paling berat adalah sabar tatkala dizalimi oleh orang lain. Sabar tatkala dizalimi oleh orang lain. Di sini ada perkataan beliau yang sangat indah. Beliau berkata di sini tentang orang yang terkena musibah atau terkena perkara yang dia tidak sukai. Beliau berkata, "Fa in fataha Allahu ala qalbihi babal fikrah fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'am wal altaf intaqala minas sabri 'alaiha ila syukr." Kalau seorang tatkala terkena musibah, lantas dia merenungkan tentang faedah di balik musibah tersebut, di balik perkara yang dia benci tersebut, ya. Kemudian apa ya manfaat-manfaat yang dia dapatkan dari musibah tersebut? Bagaimana rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada dia? Maka dia akan berubah dari sabar menjadi syukur. Dari sabar menjadi syukur. Bahkan waridha biha, bahkan dia ridha, dia senang dengan ujian tersebut. Ya, maka tatkala itu berubahlah pada dirinya dari perkara yang penderitaan menjadi kenikmatan. Maka senantiasa lisannya berdoa, "Rabbi a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Rabbku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk bersyukur kepada-Mu dan untuk bisa beribadah kepada-Mu dengan ibadah yang terbaik. Dan ini kembali kepada kecintaan dia kepada Allah kuat lemahnya. Semakin dia kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mudah merubah dari penderitaan menjadi kenikmatan. Kemudian beliau menyebutkan seorang penyair yang dia menyebutkan syair terhadap orang yang dia cintai, tapi orang yang dia cintai tersebut menyakitinya. Jadi ada orang cinta sama orang lain. Ternyata orang lain tersebut menyakiti dia. Tetapi dia bisa bersabar, dia tidak marah kepada orang yang menyakitinya tadi. Dia berkata apa? La insa'ani aniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibalika. Atau bibaliki. Kata dia, wahai kekasihku, meskipun engkau berbuat buruk kepadaku, ya, buat aku tidak suka, tetapi ada perkara yang menyenangkan aku, yaitu engkau telah mikirin aku. Paham? Jadi kata dia, mungkin kau maki saya, enggak apa-apa, tapi yang jelas kau mikir saya dan saya bahagia dipikirkan oleh kamu. Ya, ada orang suka sama perempuan, perempuannya makin baik, katanya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biar dia makin saya. Berarti dia mikir saya dong. Itu membuat saya bahagia. Jadi mau saya, kalau Anda ternyata misalnya mendapat takdir-takdir yang buruk, kena musibah, berarti Allah masih ingin menegur Anda. Anda masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ditegur oleh Allah, dikasih musibah misalnya, dikasih perkara yang benci, ada orang yang mungkin mendzalimi Anda. Anda yakin kalau Anda cinta kepada Allah, Anda akan husnuzan. Anda yakin bahwasanya di balik segala keputusan Allah pasti ada hikmahnya, ya. Namun ingat, husnuzan seperti ini tidak bisa tumbuh kecuali kalau Anda beriman. Kalau orang tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dia akan suudzan bawaannya. Dia akan apa? Suudzan kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi" Falyadhun 'abdi ma syaa. Saya tergantung persangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Silakan hamba-Ku berprasangka dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan, dan jika dia berprasangka buruk, bagi dia apa? Keburukan. Maka kalau seorang memikirkan tentang faedah-faedah di balik musibah, di balik perkara yang dia benci, ya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah masih memperhatikan dia, Allah masih menegur dia, ya. Allah masih memberikan kenikmatan, Allah masih menghapus dosa-dosanya dan yang lainnya. Baik, hadirin dengan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang tentang sabar yang saya sebutkan tadi, sabar yang sangat berat, yaitu sabar tatkala dizalimi oleh orang lain. Ini yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, sabar tatkala kita dizalimi oleh orang lain. Bagaimana kita bisa bersabar dan bagaimana kita bisa maafkan orang yang berbuat zalim kepada kita? Ini yang sangat berat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fa hadzan naw'u yas'abu sabru 'alaihi jiddan." Ini perkara yang sangat sulit untuk bersabar dalam masalah ini. "Li'anna an-nafsa tastash'aril mudhi mu'dhiyan laha wa hiya takrahul ghalaba fa tatlubul intiqam fala yasbir 'ala hadzan naw' ila al-anbiya was-siddiqun." Kenapa kata beliau? Karena jiwa itu selalu mengingat orang yang berbuat menyakiti dia, yang mendzalimi dia. Dan jiwa tidak ingin dikalahkan. Kalau ada orang menyakiti dia, dia ingin balas. Masa dia yang menang, saya yang kalah. Ini sifat jiwa manusia. Kalau orang mencela, dia ingin balas mencela. Dia tidak ingin dikalahkan. Maka dia ingin balas dendam. Maka tidak ada yang bisa bersabar dengan ujian seperti ini, kecuali para nabi, kecuali wasiddiqun, yaitu orang-orang yang imannya kuat. Ya. Kalau orang bersabar terkena musibah masih mudah, ya, misalnya mungkin ya apanya hilang. Tapi kalau dimaki-maki orang, ini perkaranya agak susah, ya. Apalagi dimaki-maki di sosial media, ini agak berat. Berat, dijatuh-jatuhin, direndah-rendahin, ya. Dipukul orang. Pokoknya kalau sudah kezaliman, seorang berat. Apalagi dia bisa membalas. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kesabaran ada dua. Ada namanya sabrun ittirari, ada sabrun ikhtiyari. Sabar ittirari itu sabar terpaksa, seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dilemparkan oleh saudara-saudara dalam sumur. Dia enggak bisa apa-apa, dia enggak bisa lawan kakak-kakaknya. Dia harus bersabar dan dapat pahala, tapi itu sabar terpaksa. Itu sabar terpaksa. Berbeda tatkala dia dirayu oleh Zulaikha, dia punya pilihan untuk melakukan kemaksiatan dan punya pilihan untuk bersabar. Di sini sabarnya pilihan. Karena ada dua pilihan, pilih bersabar atau tidak bersabar, ya. Dan sabar ikhtiari, sabar pilihan, ini pahalanya lebih besar, pahalanya lebih besar. Sama tatkala ada seorang mencaci maki kita, ya. Dan kita bisa balas. Ini namanya, dan kita pilih bersabar, ini namanya sabar ikhtiari. Ada seorang dipukul, ada orang kecil misalnya dipukul oleh orang besar, orang jamaahnya banyak, pasukannya banyak, dia dizalimi, dipukul, dia sabar terpaksa karena enggak bisa balas, dia cuma sendirian. Gimana mau balas misalnya 20 orang, 30 orang? Sabar ini dapat pahala. Tapi yang lebih besar lagi pahalanya tatkala dia bisa balas tapi dia tidak balas. Berarti dia memilih bersabar daripada membalas dendam. Namun ini kesabaran yang paling berat, karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jiwa itu inginnya membalas, sukanya ingin balas, tidak mau dikalahkan. Maka disebutkan tidak ada yang bisa bersabar dengan sabar seperti ini kecuali para nabi dan orang-orang yang imannya tinggi. Ya. Jadi saya ingatkan kembali, yang kita bahas ini teori. Nanti kita bisa praktekkan dalam diri kita masing-masing. Kita termasuk yang mana? Apakah baru diomongin sedikit sudah emosi, sudah marah-marah, ingin balas dendam, berarti iman kita kurang kuat. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan yang bisa bersabar dengan sabar ini hanyalah orang-orang yang imannya kuat, siddiqun, imannya benar-benar tulus dan jujur. Baik. Beliau menyebutkan tentang kisah seorang nabi yang nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai kemudian berlumuran darah. Kemudian nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya dan dia tidak emosi dan dia berkata, "Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti." Dan ini luar biasa, ya. Karena nabi ini mengumpulkan tiga perkara. Pertama, nabi ini pasti memaafkan mereka. Bukan cuma sekedar memaafkan. Bayangkan dia dilukai, kemudian dia usap darah tersebut dan dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Dan beliau orang nabi ini memberi uzur kepada mereka sehingga terkumpulkan pada nabi ini tiga perkara. Pertama, dia memaafkan mereka. Yang kedua, dia mohon ampunan bagi mereka. Yang ketiga, dia kasih uzur. Dia bilang, "Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak ngerti." Bayangkan. Sudah ada orang mendzalimi dia, dia maafkan, dia doakan semoga diampuni, dia cari alasan supaya orang itu diampuni. Siapa yang imannya kuat seperti ini? Antum coba dimaki-maki orang, "Woi, brengsek kamu, kurang ajar kamu, gila." Terus antum berdoa dalam sujud, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Semuanya dia tidak ngerti kalau saya ini tidak gila." Siapa yang hatinya kuat seperti itu? Orang paling, "Ya Allah, mampuskan dia." Ya, gitu. Kebanyakan orang seperti itu, kurang ajar, brengsek, ya. Begitu dia celaka senang tobat. Gara-gara bilang saya kemarin dia kualat celaka. Jadi banyakkan orang ingin melampiaskan dendam. Makanya tidak ada yang bisa bersabar dengan sabar seperti ini kecuali orang para nabi dan orang imannya kuat. Tapi antum harus coba. Saya ingatkan antum harus coba. Kalau ada orang menyakiti antum, menghina antum, coba berdoa dalam sujud antum, ya Allah ampuni dia ya Allah. Pasti ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada antum. Kebahagiaan, ketenteraman, hilang rasa dendam dan yang lainnya. Tapi kita enggak mau coba, kita maunya ya Allah mampuskan dia ya Allah. Dia terlalu kurang ajar ya Allah. Terlalu lama dia mendzalimi saya ya Allah. Saatnya habisi dia ya Allah. Lihat Nabi ini luar biasa. Kata dia ampuni, dia maafkan. Kemudian dia mohon ampunan buat mereka. Dan dia kasih alasan supaya mereka diampuni. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa hadha an-naw'u min as-sabri, akibatuhu an-nasru wal-'izzu was-surur wal-amn wal-quwwah fi dzatillah." Kata dia, sabar yang seperti ini dampaknya apa? Dampaknya adalah kemenangan, kemuliaan, kegembiraan, ketenteraman, kekuatan, subhanallah. Karena antum sudah melawan jiwa, melawan hawa nafsu antum. Antum sudah mengalahkan setan. Sampai Anda mendoakan orang yang mendzalimi Anda. Tapi ini sangat berat. Ya, sangat berat. Oleh karenanya Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Idfa' billati hiya ahsanu fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru." Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini susah. Tapi Allah suruh kita untuk melakukan demikian. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka tiba-tiba musuhmu tersebut yang tadinya ada permusuhan dengan engkau, tiba-tiba seakan-akan dia menjadi teman yang baik. Kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Namun tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Ya. Kita kalau masalah dalil kita hafal ya. Ya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang apa? Yang sabar. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah cinta pada orang yang sabar. Bagian kita diganggu, kita enggak sabar ya. Makanya saya bilang akidah itu dari dua sisi, masalah akidah. Masalah teori dan masalah apa? Praktek ya. Teori semua orang bisa. Hafal akidah begini-begini, pembahasannya seperti ini, sabar, dalilnya ini, pahalanya gini. Semua orang bisa. Tapi yang susah praktek ini. Praktek. Ya, praktek. Terkadang subhanallah kita dapati orang-orang tua kita dahulu, mereka jauh lebih sabar daripada kita. Padahal mereka gak ngerti dalil. Tapi mereka mempraktekkan sebagian praktek-praktek tauhid. Praktek dari akidah tauhid. Sabar luar biasa, mengurus anak, sabar menghadapi ujian yang berat, sabar menghadapi kerasnya kehidupan, sabar menghadapi sulitnya ekonomi. Ya, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa yang terkadang tidak kita miliki, padahal kita lebih hafal dalil, lebih pandai baca Quran, lebih ngerti sunnah, jenggot lebih panjang, celana lebih cingkrang, tapi belum tentu lebih sabar. Maka akidah ada sisi praktek dan ada sisi teori. Kalau teori semuanya bisa, tinggal sisi prakteknya bagaimana. Kemudian beliau menyebutkan wa yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabr iddatu asya. Untuk bersabar menghadapi orang yang zalimi kita ada beberapa perkara yang bisa membantu kita. Di sinilah Ibnu Taimiyah menyebutkan 20 perkara bagaimana caranya Anda bisa apa? Sabar ya. Nanti kalau sudah selesai 20 ini kalau enggak sabar juga percuma kita pengajian. Ini saya akan sampaikan 20. Ya, sabar ya. Ada berapa? 20. Sekarang jam berapa ini? Baru setengah jam. Tadi setengah jam mukadimah ya. Sabar ya. Ini kita baru masuk 20 poin di mana Anda bisa bersabar. Kalau Anda didzalimi orang, dikata-katain orang, diejek orang, dihina orang, baik secara langsung atau di media sosial, bagaimana Anda bisa bersabar? Baik, kita baca satu persatu. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Taimiyah ini bukan orang yang sekedar ngomong, bukan sekedar orang lulus, dia yang praktekkan langsung. Bagaimana kalau kita baca kesabaran Ibnu Taimiyah sangat luar biasa diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Bagaimana tatkala musuhnya ya, kalau tidak salah bernama Ibnu Makhluf, yang sering menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah, sering memusuhi Ibnu Taimiyah, sering menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Waktu Ibnu Makhluf meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim menyampaikan kegembiraan tersebut. Lihat, musuh guru kita sudah meninggal. Maka segera dia melaporkan kegembiraan ini kepada Ibnu Taimiyah. Tapi apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Dia marah. Kaharani, Antaharani. Ibnu Taimiyah membentak, marah. Ya, kenapa? Karena bagi dia musuhnya itu saudaranya. Maka dia segera pergi menuju ke anak-anak yang ditinggal, keluarga yang ditinggal oleh musuhnya tersebut, dan dia mengatakan kepada mereka, anggap saja saya adalah bapak kalian yang telah meninggal dunia. Apa yang kalian butuhkan, beritahukan kepada saya. Bayangkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam dalam bukunya dia berkata, ya, qala ba'du ashabihi al-kibar, berkata sebagian sahabat atau murid-murid senior Ibnu Taimiyah, ya. Ya, dia berkata, kami berharap, ya, bagaimana sikap kami terhadap orang-orang yang kami cintai sebagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Jadi mereka kagum melihat bagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Ibnu Taimiyah selalu mendoakan musuh-musuhnya pada kebaikan. Kami saja terhadap orang-orang yang dekat dengan kami tidak kami lakukan. Terhadap sahabat-sahabat kami tidak kami lakukan. Ini Ibnu Taimiyah doain apa? Musuhnya. Saya tanya sama antum sekalian, jujur saja. Antum sering mendoakan teman-teman antum pengajian? Sering atau jarang? Jarang, Ustaz. Jarangnya beberapa? Sekali, Ustaz. Kita jarang saling mendoakan, jarang, ya. Kecuali kalau ada suatu tertentu, ya, misalnya antum jatuh dari motor baru kita doakan, semoga cepat sembuh. Kalau enggak jatuh dari motor enggak didoain. Kalau sudah meninggal baru semoga Allah mengampuninya. Kalau enggak meninggal enggak didoain. Ini masalah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah sering mendoakan musuh-musuhnya. Makanya sebagian sahabat senior mengatakan, kami ini ingin bisa bersikap dengan teman-teman kami sebagaimana Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Luar biasa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Cerita yang seperti cerita yang disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau tadi kalau enggak salah dari dalam Madarajus Salikin, ya, Ibnu Qayyim. Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir, juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ya, tentang bagaimana Ibnu Taimiyah sangat mudah memaafkan. Jadi Ibnu Taimiyah dimusuhi oleh musuh-musuhnya para alul bidah di zaman beliau. Sampai difonis Ibnu Taimiyah adalah seorang yang kafir. Difonis kafir. Bahkan dikeluarkan fatwa untuk membunuh Ibnu Taimiyah. Tapi raja tersebut di zaman tersebut namanya Nasr Ibnu Qalawun, dia tidak membunuh Ibnu Taimiyah, cuma dipenjarain. Padahal fatwa sudah ada bahwasanya Ibnu Taimiyah harus dibunuh. Maka Ibnu Taimiyah dipenjara. Jadi Ibnu Taimiyah bersabar dipenjara, ya, sampai lama. Kemudian tiba-tiba, ya, ada kalau tidak salah Jason Kir kemudian datang menyerang sang raja, kemudian akhirnya kerajaan sang raja dikuasai oleh musuh. Waktu kerajaan dikuasai oleh musuh, ternyata ahlul bid'ah ini, orang-orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah, yang tadinya merupakan orang-orang terdekat sang raja, tatkala sang raja digulingkan harus kabur, mereka berkhianat. Mereka ini ternyata cari muka kepada penguasa yang baru. Jadi ini diketahui oleh sang raja yang dikalahkan tadi. Ternyata orang-orang ini yang berfatwa Ibnu Taimiyah kafir harus dibunuh, ya, akhirnya cari muka mendekatkan diri kepada penguasa yang baru. Tidak setia dengan raja yang lama. Akhirnya raja yang lama, Nasir Ibnu Qalawun, berusaha mengumpulkan kekuatan, akhirnya menggulingkan untuk merebut kembali kerajaannya. Waktu dia merebut kembali kerajaannya, orang-orang ini kembali lagi sama dia. Dan dia sangat jengkel, ini kurang ajar nih, ya. Waktu saya ini mereka sama yang baru, sekarang saya datang mereka datang lagi. Maka dia ingin balas dendam. Maka kemudian, dan dia tahu bahwasanya orang-orang ini sangat benci kepada Ibnu Taimiyah. Maka dia pun suruh Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara. Waktu Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara, dipeluklah Ibnu Taimiyah, dihormati, disanjung-sanjung. Wah, mereka sudah gemetar ini orang-orang ini, ya. Karena mereka tahu raja ini pernah dikasih fatwa oleh mereka untuk bunuh Ibnu Taimiyah. Akhirnya dia berbicara dengan Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, tahu enggak orang-orang ini, wahai Ibnu Taimiyah? Mereka ini pernah berfatwa untuk membunuhmu, agar kau ini kafir, agar dibunuh. Ini fatwa mereka. Dan Ibnu Taimiyah sekarang saatnya untuk membalas. Ya atau tidak? Bayangkan di penjara gara-gara mereka. Dikatakan kafir, disuruh dibunuh. Sekarang Ibnu Taimiyah didekati oleh sang raja, kalau suruh bunuh mereka langsung dibunuh. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah ternyata tidak demikian. Maka kata Ibnu Taimiyah, saya pun tahu sang raja sedang marah. Maka saya pun tenangkan dia. Saya katakan ini orang-orang ini meskipun yang buruk, tapi mereka yang terbaik yang ada. Sampai akhirnya dia tenang, kemudian dia maafkan orang-orang tersebut. Jadi luar biasa. Anda memaafkan di saat Anda bisa membalas. Ini luar biasa. Contoh lagi yang ketiga, cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan seorang yang memvonis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dikatakan kafir juga, namanya Al-Bakri. Sampai Ibnu Taimiyah menulis buku judulnya Al-Istighatsah fi Radd Al-Bakri, dicetak 2 jilid. Disebutkan Ibnu Taimiyah satu hari tatkala sedang berjalan, tiba-tiba Al-Bakri dengan murid-muridnya datang mengeroyok Ibnu Taimiyah. Dipukul Ibnu Taimiyah sampai terjatuh. Waktu terjatuh jadi keroyok sampai terjatuh, akhirnya banyak petugas kerajaan yang akhirnya menghadang. Kemudian murid-murid ini pun lari dan Al-Bakri juga lari. Dan raja menghormati Ibnu Taimiyah. Akhirnya Al-Bakri ini jadi buronan, dicari oleh pihak kerajaan. Ya, dicari buronan pihak kerajaan. Akhirnya Al-Bakri ketakutan, maka dia pun sembunyi. Dia sembunyi di mana? Dia sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Karena dia tahu tidak akan dicari di situ. Dan dia tahu Ibnu Taimiyah apa? Pemaaf. Akhirnya Ibnu Taimiyah pergi ke raja agar dimaafkan orang ini. Ya, siapa hatinya seperti itu? Ya. Benar-benar dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat salah kepada dia, maka dia hadapi dengan penuh ketenangan. Jadi maksud saya, Ibnu Taimiyah ini bukan hanya sekedar teori, bahkan dia praktekkan, ya. Bahkan dia praktekkan, meskipun dikata-katai, didolimi, dipukul dan macam-macam, dia bersabar. Bersabar dalam menghadapi semua itu. Dan oleh karenanya tulisan yang dia buat ini tulisan dari orang yang benar-benar telah mempraktekkan 20 cara supaya Anda untuk mudah memaafkan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Tapi kita mulai dari cara yang pertama. Sabar ya. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, an yashhad anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Seorang harus tahu dan yakin bahwasanya Allah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Hak perbuatan kita Allah yang ciptakan. Keinginan kita, kehendak kita, geraknya kita, diamnya kita Allah yang sudah takdirkan. Demikian juga musuh-musuh kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka jelek-jelekin kita, mereka mukul kita, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Fala yataharraku fil alimil ulwi wasufli dzarratun illa biidznih. Tidak ada satu benda yang sekecil apapun di langit maupun di bumi bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa misyiatihi, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadat wal ibadu alatun fanzur ila alladhi sallatahum alayka wa la tanzur ila fi'lihim bika. Oleh karenanya hamba ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kamu dihina, tatkala kamu didzalimi, tatkala kamu dipukul, tatkala hartamu diambil, yang pertama bisa buat engkau sabar dan memaafkan, engkau lihat. Jangan lihat pada perbuatan mereka, tapi lihat yang mentakdirkan itu semua. Siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditakdirkan, ente dihina orang 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan. Ini firanda akan dibilang begini-begini oleh orang ini. Sudah ditakdirkan, nanti mau apa? Nanti tidak bisa menghindar dari hal itu semua. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah yang mentakdirkan dia, Allah menghendaki dia seperti itu. Ya. Anda mungkin, anak-anak Anda mungkin ada yang meninggal. Yang berat, atau kalau didolimi, dipukulin orang misalnya. Atau ada yang menghina Anda. Ya sudah, Anda mau apa? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Kita hanya menjalankan apa? Takdir. Tatkala Anda melihat ini sudah ditakdirkan oleh Allah, yang menjalankan adalah Allah seluruhnya, maka Anda mudah untuk apa? Maafkan. Maka Ibnu Taimiyah ini mengatakan, jangan lihat perbuatan musuh-musuhmu, tapi lihat kepada ya siapa yang mentakdirkan itu seluruhnya. Tastarihu minal hammi wal ghammi wal hazan. Maka kalau Anda cara berpikirnya seperti ini, Anda akan istirahat, akan terselamatkan dari kesedihan, dari kegelisahan, dan dari kekhawatiran. Ini satu sebab saja kita sudah bisa mudah memaafkannya. Ya. Jadi misalnya ada orang lempar ente dengan apa? Batu. Sudah ditakdirkan. Tapi berat. Maksud saya, satu saja kita kerjain, kita sudah jadi pemaaf. Iya, sudah ditakdirkan, tapi nanti kurang ajar kan? Balas ya. Jiwa ini inginnya balas. Benar, jiwa ini inginnya apa? Balas. Apalagi dai kalau sudah dikata-katain, oh, dia jatuhkan harga diri saya, nanti orang enggak mau ngaji sama saya, dan macam-macam setan membisikkan, ingin balas, ingin jatuhin dia. Enak saja dia jelek-jelekin saya. Dia siapa ya? Pokoknya macam-macam.
1: Tapi kalau ingat, oh sudah ditakdirkan, ya sudah, mau apa? Ente mau lakukan apa saja, kalau Allah sudah takdirkan, tidak bisa selamat dari takdir tersebut. Sudah ditetapkan oleh Allah.
0: Baik, yang kedua. An yashhada dzunubah, hendaknya dia ingat tentang dosa-dosanya. Wa anna Allah innama sallathahum alaihi bidzambihi. Sungguhnya Allah menjadikan mereka berbuat zalim kepada dia karena dosa yang pernah dia lakukan. Kama qala ta'ala, karena Allah berfirman, wa asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian sendiri, dan Allah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Fa idza syahidal 'abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fa sababuhu dzunubuhu istaghalla bitaubati wal istighfari minadz dzunub allati salatuhum 'alaihi. Kalau seorang sadar bahwasanya segala musibah yang menimpanya, ya mungkin dia diomongin orang, mungkin dipukulin orang, diambil hartanya orang, ya mungkin diomelin suami, mungkin diomelin istri, mungkin diapa-apain, dia ingat ini pasti gara-gara dosa saya. Maka kalau dia ingat sebabnya adalah dosa dia, dan pasti karena dosa dia. Makanya Rasulullah mengatakan seluruh apa yang menimpa kita pasti karena dosa kita, termasuk kezaliman orang terhadap kita. Ya, dosa itu pasti ada dampaknya. Dampak pada diri kita, dampak pada istri kita, dampak pada keluarga kita. Ya, sampai-sampai sebagian salah mengatakan kalau dia pulang dia mendapati ternyata keluarganya tidak patuh, ternyata masalah itu mungkin gara-gara dosa yang pernah dia lakukan. Mungkin istrinya ngomelin dia, mungkin istrinya membangkang, mungkin anak buahnya membangkang karena dosa yang dia lakukan. Mungkin dari lisan yang tidak dia jaga, mungkin dari pandangan yang tidak jaga. Ya. Maka tatkala ada orang mendzalimi dia dan dia tahu kedzaliman tersebut akibat maksiat yang dia lakukan, dia akan tersibukkan untuk beristighfar, beristighfar, beristighfar, dan dia tidak sibuk mencela orang-orang tersebut. Ya. Wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fi an-nasi idza adawhu wa la yarju ila nafsihi bil lawm wal istighfar fa'lam anna musibatu musibatu musibatun haqiqiyatun. Kata Ibnu Taimiyah, perhatikan sini. Kalau Anda mendapati ada seorang dizalimi oleh orang lain, banyak orang mendzalimi dia. Kemudian tatkala dia dizalimi, dia tidak kembali kepada dirinya, tidak beristighfar, tidak bertobat, tidak ingat dosa-dosanya. Kemudian dia sibuk membalas orang-orang tersebut, mencaci maki, merendahkan mereka, membalas dendam. Kata Ibnu Taimiyah, ketahuilah anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Berarti musibahnya itu musibah, benar-benar musibah. Beda kalau orang dikasih musibah, kemudian tatkala terkena musibah, musibah tersebut diantaranya didolimi oleh orang, kemudian dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berarti musibah tadi sebenarnya nikmat. Nikmat agar dia kembali kepada Allah, nikmat agar dia ingat dosa-dosanya. Tetapi tatkala musibah tadi tidak membuat dia ingat kepada Allah, justru dia sibuk membalas dendam, itu berarti musibah beneran. Paham? Maka kita harus ketahui, kita ini musibah ini membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah atau semakin menjauhkan. Kalau ternyata musibah ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, kita ingat dosa-dosa kita, kita beristighfar, bertobat, maka ini berarti musibah hanyalah sarana saja agar kita dekat dengan Allah. Tapi kalau ternyata musibah tersebut kita buat kita balas dendam kepada orang lain, mencaci maki orang lain, mencari-cari kesalahannya, maka ketahuilah itu musibah beneran, bukan sarana, tapi justru apa? Musibah beneran. Ali bin Abi Thalib berkata, ya, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali karena dosa, dan tidak akan diangkat musibah kecuali dengan taubat. Baik. Ini sebab yang kedua untuk mudah maafkan. Ya. Jadi saya ulangi, ada orang lempar kita dengan batu, kita bilang apa? Oh, karena saya punya dosa. Sudah selesai, mudah maafkan. Pertama, oh sudah ditakdirkan dia lempar saya. Yang kedua, oh karena saya punya dosa, saya harus banyak istighfar kepada Allah. Sudah selesai, kita mudah maafkan. Ini hanyalah bentuk hukuman atau teguran yang Allah berikan melalui dia melempar kita. Yang ketiga, seorang hamba hendaknya mengingat tentang indahnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul dzalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga kelompok. Tiga kelompok. Yang pertama kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau ada orang berbuat zalim,
1: kamu boleh balas dengan kezaliman semisalnya. Ini bukan orang yang memaafkan, bukan orang yang bersabar, tapi orang yang apa? Membalas. Dan dia tidak berdosa, dia cuma balas selesai. Kezaliman dia balas dengan apa? Kezaliman. Kata Allah, wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dizalimi, maka balaslah kezaliman tersebut sesuai dengan levelnya. Yang kedua kata Allah, faman afa wa aslaha. Barang siapa yang maafkan dan berbuat baik, fa ajruhu Allah, maka Allah akan berikan pahala. Jenis yang ketiga kata Allah, innahu la yuhibbu dhalimin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Orang zalim itu apa? Yang memulai mendzalimi orang atau dia dizalimi, kemudian dia balas dengan kezaliman yang lebih besar. Maka ini orang yang zalim. Maka berubahlah dia dari terzalimi menjadi mendzalimi. Saya contohkan tiga kelompok ini. Jadi satunya membalas sesuai dengan levelnya, ini tidak berdosa dan tidak dapat pahala. Yang satunya memaafkan, ini dapat pahala. Yang satunya membalas dengan berlebihan, maka ini berdosa. Saya sering contohkan, seandainya ada orang maki kita misalnya, misal mohon maaf, misalnya anjing kamu, kita boleh balas. Sekarang kita disuruh pilihan. Kalau kita bersabar, astagfirullah, dibilang anjing sudah. Saya dibilang anjing karena saya berdosa. Tidak usah balas, dapat pahala. Kalau kita enggak balas, kita emosi, kamu juga anjing. Ya sudah, kita enggak dapat pahala dan kita puas bisa balas dendam, balas dendam. Tapi kalau kita emosi lagi, kamu anjing rabies, wah ini dapat dosa. Kenapa? Karena membalas lebih parah daripada kezaliman. Dia cuma mendzalimi kita dengan mengatakan anjing, kita tambah dengan anjing apa? Rabies. Ya. Orang bilang, bapakmu bangsat. Iya, bapakmu, mamamu, mbahmu, tetekmu semua apa? Kakekmu semuanya bangsat. Ini zalim. Tadinya kita dari diterzalimi, sekarang menjadi apa? Mendzalimi. Jadi tiga pilihan, terserah Anda melakukan yang mana. Anda memaafkan dapat apa? Pahala. Anda membalas puas hati ini, lapang, sudah melampiaskan tapi enggak dapat apa-apa. Yang ketiga, Anda lampiaskan berlebihan, berdosa. Anda lampiaskan berlebihan apa? Berdosa. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mustabbani maqala al-albadi. Kalau ada dua orang saling mencaci maki, ya, maka misalnya si A dan si B, si A mencaci maki si B, si B balas, si A balas lagi, si B balas. Selama si B membalas dengan selevel, maka semua dosanya kembali kepada si A. Kecuali si B berlebihan. Kalau si B berlebihan, maka dosanya dia tanggung. Makanya dosa dia tanggung. Selama misalnya tadi ada orang bilang kita, kamu anjing, kita bilang kamu juga anjing. Kita melampiaskan, kita enggak dapat dosa, enggak juga dapat pahala, dan dosanya kembali kepada dia semua. Dia mendapatkan pahala dua dosa anjing. Paham? Paham atau tidak? Saya ulang ya. Dia bilang kita anjing, kita bilang dia apa? Anjing. Berarti kan dua anjing disebut ya, kan? Ini semua dosanya lari sama dia, karena dia yang mulai. Tapi kita enggak dapat pahala, dan kita juga tidak berdosa. Tapi kalau kita bilang anjing rabies, wah kita dosa. Karena kita bilang dia anjing plus rabies, itu dosa. Jadi tinggal pilih saja. Tinggal pilih. Allah tahu manusia susah untuk apa? Tidak membalas. Makanya Allah, enggak apa-apa kamu balas, enggak berdosa. Sama seperti Rasulullah SAW menyebutkan ya, la yuhillu muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi ada saudaranya bikin marah sama dia, dia jengkel. Saya paling malas ketemu dia, tidak mau ngomong sama dia. Dia salam, saya tidak mau jawab. Kata Nabi, tidak apa-apa kalau 3 hari kamu enggak balas. Karena manusia tidak bisa langsung bisa memaafkan. Yang bisa langsung memaafkan cuma siapa? Nabi SAW. Manusia kalau dia omelin, dia pasti jengkel. Tidak apa-apa, ente jengkel tapi 3 hari, jangan lebih. Kalau sudah hari keempat, dosa ente jengkel-jengkel. Jadi 3 hari ente marah, lampiaskan marah, tapi mulailah mereda. Harusnya hari kedua sudah mulai mereda. Harusnya hari ketiga sudah reda. Hari keempat, ucapkan salam sama dia. Sudah selesai waktunya. Jadi Allah melihat sifat manusiawi yang susah untuk apa? Memaafkannya. Hanya Nabi yang bisa langsung apa? Memaafkannya. Ya. Seperti saya, apa namanya? Kisah Nabi SAW tatkala Rasulullah SAW dikejar oleh orang Arab Badui, ya, tiba-tiba ditarik selendang Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, sampai kemudian leher Nabi ada tanda mungkin merah karena tarikan yang begitu kuat. Setelah ditarik, kemudian Arab Badui ini berkata, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada padamu kepadaku. Ini, jadi orang Arab Badui ini ingin minta kepada Nabi, tapi mintanya tidak sopan. Lihat, pertama dia panggil nama Nabi Muhammad langsung. Ya, kalau antum ketemu bos jangan panggil namanya, antum bilang Joko Joko, jangan. Bos, bos, bantu saya dong. Asalnya saya cuma begitu, bos, bos. Tapi kalau kita langsung sebut namanya, ya, Joko Joko, itu harta itu punya Allah. Kamu hanya dititipin, bagi dong sama saya hartanya, Pak. Dia enggak akan kasih. Ya. Memang ini titipan Allah, tapi saya tidak mau titipkan juga sama kamu. Jadi orang ini, Arab Badui ini, dia dengan kasar dia panggil ya Muhammad, sebut namanya langsung. Terus dia bilang, itu harta milik Allah, bukan hartamu wahai Muhammad, bagi dong sama saya. Dan dia tarik Rasulullah SAW dengan selendang sehingga Rasulullah SAW lehernya kelihatan berwarna merah saking tarikan keras tersebut. Faltafata ilaihi fadhahika Nabi SAW. Rasulullah SAW bisa langsung tersenyum melihat Arab Badui tadi. Rasulullah SAW berkata, a'tu, berikanlah harta kepada Arab Badui ini. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW bisa langsung apa? Memaafkan. Tidak seperti kita, ya. Saya sering sampaikan, saya juga pernah bisa langsung memaafkan. Kapan? Waktu suatu hari saya ingin masuk di gerbang Universitas Islam Madinah. Mobil saya mobil sedan Cressida tahun 89. Ya. Tiba-tiba saya masuk gerbang, saya ditabrak sama mobil seperti GMC besar, ketabrak, peotlah mobil saya. Saya langsung buka kaca, ingin saya omelin orang tersebut, ternyata dosen saya. Langsung saya maafkan. Saya bilang, afwan, Syekh, afwan. Saya bisa langsung apa? Memaafkan. Antum belum tentu bisa. Terus saya pergi. Padahalnya tadi sudah mau emosi. Sudah kacau, ada dosen saya. Pas saya S3, dia ngajar saya. Jadi, maksud saya, ya, Allah berikan kesempatan untuk antum membalas, tapi antum enggak dapat pahala. Sama orang lagi marah-marah menghajar saudaranya, boikot, mendiamkan 3 hari boleh, hari keempat sudah enggak boleh. Antum balas, tapi ingat, balas sesuai dengan kezaliman yang menimpamu. Lebih daripada itu, sekarang bukan Anda yang dizalimi, tapi Anda yang menzalimi. Maka jika seorang merenungkan tentang pahala ini, pahala ya, orang yang memaafkan, pahala orang yang meredam kemarahan, maka mudah baginya untuk maafkan. Hadis tentang pahala maafkan. Apa kata Nabi SAW? Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Ya, barang siapa yang meredam kemarahan padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di seluruh, di hadapan orang banyak. Allah ingin populerkan orang ini. Allah ingin memperkenalkan orang ini. Orang ini hebat, dulu pernah meredam apa? Amarah. Ya. Hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a, sampai Allah buat dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ya. Ini pahalanya luar biasa. Anda kalau ingin pilih bidadari, ya, Anda redam kemarahan. Jangan suka marah-marah. Padahal Anda bisa melampiaskan. Makanya kalau istri lagi marah sama Anda, Anda jangan balas. Anda senyum-senyum saja. Kenapa Mas enggak marah? Ada Nabi bersabda, Barang siapa yang meredam kemarahan, dia akan pilih bidadari yang dia sukai. Istri langsung lemas, ya. Atau tambah marah mungkin. Ada yang nanya, ya. Orang kalau ingat pahala seperti ini, wala afina anin nas, dapat pahala surga yang memaafkan orang lain. Dia ingat pahala-pahala seperti ini, kata Rasulullah SAW, la taqdab wala kal jannah, jangan kau marah, masuk surga. Luar biasa. Sehingga tatkala dia mengenang atau merenungkan tentang pahala-pahala seperti ini, mudah bagi dia untuk meredam kemarahan. Ini yang ketiga tadi. Yang pertama saya ulang tadi, pertama apa? Sudah takdir. Yang kedua karena sebab apa? Dosa. Yang ketiga, ingat pahala yang besar. Yang keempat, berarti masih ada 17 lagi. Sabar. Yang keempat, hendaknya dia tahu bahwasanya jika dia memaafkan dan dia balas dengan kebaikan, awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqa'ihi minal ghisy wal ghil wa talabil intiqam. Hal ini akan menjadikan hatinya bersih terhadap saudara-saudaranya. Ya. Akan menjadikan hatinya suci dari kotoran-kotoran dalam hati seperti dengki dan yang lainnya. Dan hatinya akan bersih dari dendam yang membara dan keinginan buruk kepada saudaranya. Wa hasala lahu min halawatil afi ma yazidu ladzatuhu wa manfa'atuhu ajilan wa ajilan ala manfa'atil hasilati lahu bil intiqam. Maka dengan demikian dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan memaafkan dan manfaat memaafkan lebih daripada kelezatan membalas dendam. Ya, akhi, kalau kita balas dendam ada kelezatan atau tidak? Ada kelezatan. Ya. Ada orang mukul kita, kita balas, pukul, mampus kau, kita lezat bisa mukul dia. Iya. Kita lezat bisa suruh orang mukul dia, misalnya kita enggak bisa mukul, sewa preman suruh mukul dia. Waktu dia KO, kita senang, ada kebahagiaan. Tapi itu kata Syekhul Islam Taimiyah, kelezatan itu sedikit, kecil. Anda memaafkan, kelezatannya lebih besar daripada kelezatan balas dendam. Tidak diragukan balas dendam ada kelezatan. Tetapi memaafkan kelezatannya lebih besar. Hati Anda akan tenteram, ya. Keinginan buruk tidak ada lagi sama orang lain. Karena kita dalam kehidupan ini berinteraksi dengan siapa saja, dan potensi untuk orang mendzalimi kita tuh ada saja. Anda enggak bisa selamat dalam kehidupan ini. Mau jadi apapun, mau jadi ustaz juga enggak selamat, jadi orang biasa juga enggak selamat, jadi pedagang pasti ada yang mendzalimi. Karena itulah dinamika kehidupan. Terkadang yang mendzalimi kita banyak orang ini. Nah, kalau kita sudah lulus ujian sama orang ini, kita maafkan, maka yang lainnya juga mudah untuk kita maafkan. Sehingga dengan demikian hati kita menjadi tenteram, ada kelezatan memaafkan, jauh daripada kedengkian. Ya, kalau orang tidak memaafkan, kasihan hatinya. Saya sering sampaikan, hati kita ini apa? Kecil, ya. Kalau kita tidak memaafkan, dendam, jengkel, ya. Wah, sebelum tidur kita mikir, kurang ajar si fulan, enggak bisa tidur kita gara-gara apa? Inginnya balas dendam. Tahu-tahu kena stroke, ya. Oleh karenanya, kalau dia mudah memaafkan, hatinya tenteram. Ada orang bilang, ya sudahlah, enggak apa-apa lah. Mereka enggak ngerti mau diapain. Hidup tenteram, bisa ketemu dengan istri senyum-senyum, bisa main sama anak-anak. Tapi coba, ustaz dia bilang ente gini, wah siapa yang bilang itu, kurang ajar. Ibu-ibu sini, mami sini. Oh, dimarahin anaknya, istrinya diomel-melin. Kasihan anak-anak di samping dia. Kapan mendapatkan kasih sayangnya? Kenapa? Dia terpancing emosi, ya, sehingga ingin balas dendam. Tapi kalau dia mudah memaafkan, dia sendiri bahagia, ya. Oleh karenanya, ada perkataan indah dari Syekh Abdurrahman bin Asyraf Sa'di. Kata beliau, kalau ada orang mendzalimi ente, mendzalimi Anda, Anda tidak akan mendapatkan mudarat, kecuali sejauh mana Anda menanggapi orang tersebut. Saya ulangi, dia bilang, ya, dalam risalahnya apa? Tentang sebab-sebab kebahagiaan. Kalau ada orang mendzalimi Anda, ngata-ngatain Anda, menjelek-jelekan Anda, yakinlah Anda tidak akan mendapatkan kemudaratan kecuali sejauh mana Anda menanggapi dia. Kalau tidak Anda tanggapi, ya sudah, Allah akan menolong Anda, jangan khawatir. Allah akan tolong. Itu tidak benar tuduhan tersebut, Allah akan tolong. Tapi kalau Anda tanggapi, justru Anda yang rugi. Anda yang mendapatkan kemudaratan karena menanggapi tuduhan dan apa nama celotehan orang tersebut. Kalau Anda cuekin, enggak ada masalah. Jadi maksud saya terbiasalah, ya. Orang harus sabar, ya. Kemudian apa namanya? Cuek dengan perkataan mereka, ya. Kemudian ingat bahwasanya memaafkan itu memiliki kelezatan, lebih lezat daripada membalas dendam. Baik, yang kelima. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya man taqama ahadun qat li nafsi illa awrathahu dhalika dhullan, ya, wajahdu fi nafsihi. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang dia membalas dendam kecuali dia akan dapati dalam dirinya ada kehinaan. Fa idza afa azahu Allah, kalau dia maafkan, Allah akan muliakan dia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba karena dia memaafkan kecuali kemuliaan. Semakin Anda mudah memaafkan, Anda semakin mulia. Sebaliknya, kalau Anda tidak maafkan, semakin Anda dendam, Anda akan semakin mendapatkan kerendahan. Dan ini di antara perkara yang Nabi SAW bersumpah. Kata Rasulullah SAW, salasatun uqsimu alaihinna. Tiga perkara yang aku bersumpah dengan tiga perkara ini. Kenapa tiga perkara ini? Hakikatnya seakan-akan berlawanan dengan zahir. Kata Nabi yang pertama, ma naqasat shadaqatu min mal. Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Zahirnya apa? Zahirnya kalau kita bersedekah, uang kita kurang. Kata Nabi, enggak, saya bersumpah. Nabi kalaupun tidak bersumpah, kita sudah yakini kebenarannya. Apalagi Nabi bersumpah. Kata Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya ustaz, ini berkurang. Kita punya 1 juta, sumbang 100 ribu, jadi 900 ribu. Iya benar, zahirnya berkurang. Tapi Allah pasti akan tambah. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin akan hal itu. Demikian pula, wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan. Tidaklah seorang hamba dengan memaafkan kecuali akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya orang kalau mengalah, dihina oleh orang. Apa itu mengalah dia? Apa enggak bisa ngelawan? Dihina oleh orang itu doanya seperti itu. Ente kan bisa, ente kan jago, ente punya kakak jenderal, kenapa enggak habisin dia? Ente kan punya pistol yang disembunyikan kemarin, dapat tembak. Macam-macam orang yang buat kita emosi. Ente kenapa ngangkat? Seakan-akan kalau kita mengalah kita rendah. Dan banyak provokator membuat kita ingin marah. Tapi ente ingat hadis ini. Meskipun menurut orang kita ini rendah, tidak bisa membalas, tapi kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, saya tahu seorang syekh di Madinah. Syekh ini diomongin oleh banyak orang. Direndahin, tapi dia tidak pernah balas. Dia tidak pernah balas. Tidak pernah balas.

enggak punya tulisan, sukanya menjelek-jelekan. Sudah sementara Syekh ini terus pengajiannya banyak, rame di mana-mana, orang mengambil faedah, dijelek-jelekin dia cuek aja. Oleh karenanya para hadirin, ini hadis butuh keimanan. Rasulullah SAW bersumpah, tidaklah seorang maafkan kecuali apa? Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dia membalas. Ini maki, dia juga maki. Orang rendah, wah, caci maki, kayak anak-anak ribut-ribut. Orang merendahkan dia. Kenapa? Coba tapi kalau dia diam, dimaki-maki dia diam saja. Mungkin pertama dia dihinakan, tapi suatu saat dia akan mulia di sisi Allah dan di sisi apa? Masyarakat. Yang keenam, wahiyah min azamil fawaid, kata Ibn Taimiyah, ini adalah faedah yang paling besar bagi orang maafkan. An yashhada anna al-jazaa'a min jinsil amal, dia harus ingat bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Wa annahu nafsuhu zalimun mudhnib, dan dia sadar dia ini seorang yang zalim, mendzalimi dirinya, dan dia berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Wa anna man 'afa 'anil nas 'afallahu anhu, dan ingat karena balasan sesuai dengan perbuatan, kalau kamu memaafkan orang, kau akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ghafara ghafarallahu lahu, barang siapa yang mengampuni orang lain, Allah akan mengampuninya. Ya. Jadi kalau ada orang mendzalimi kita, kemudian kita maafkan, justru kita sekarang teringat, oh, ternyata orang mendzalimi kita, ini pintu besar agar kita diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya kita ampuni dia? Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allah turunkan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Allah, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kisah Misbah, ya, tatkala Misbah ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina atau berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami dalam Hadithatul Ifk, kisah yang panjang. Intinya, Misbah ini ternyata kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa memberi nafkah kepada Misbah. Beli makan yang beri nafkah kepada Misbah karena kerabatnya. Ternyata kebaikan Abu Bakar dibalas dengan keburukan. Air susu dibalas dengan apa? Air tuba. Ternyata Misbah ikut-ikutan mencela putrinya Abu Bakar, Aisyah. Akhirnya Abu Bakar marah. Dia mengatakan, saya tidak akan lagi memberi nafkah kepada Misbah. Allah tegur. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kau suka Allah mengampunimu? Akhirnya Abu Bakar tetap memberikan apa? Nafkah, meskipun sebenarnya dia jengkel tapi dia lawan karena dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah meminta dua perkara. Salah satu sudah cukup, tapi kalau dua-duanya lebih afdal. Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu artinya ampunilah, maafkanlah, wal yasfahu lupakan. Ini yang susah ini. Dilapangkan dada, sudah. Tapi kalau Anda bisa melupakan kesalahan orang tersebut, mudah-mudahan Allah benar-benar hapus dosa-dosa Anda, sama sekali hilang. Ya, oleh karenanya, jadi kita ingat, kalau ternyata ada orang mendzalimi kita, ngata-ngatain kita, ini ternyata pintu agar kita diampuni oleh Allah. Mungkin kita sudah beristighfar, mungkin kita sudah bertobat, dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Istighfar kita kurang benar, istighfar kita masih enggak beres, istighfar kita butuh dengan istighfar yang lain. Ya. Sebagian ulama mengatakan, rubba istighfarin yahtaju ila istighfarin akhar. Betapa banyak istighfar butuh dengan istighfar yang apa? Yang lain. Istighfarnya enggak beres. Nah, ternyata ada kesempatan kita diampuni oleh Allah tatkala kita dizalimi oleh orang. Jadi maksud saya, jadikanlah ini sarana kita diampuni oleh Allah. Mudah kita ampuni dia, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah faedah yang paling besar. Kalau Anda sudah diampuni, sudah di surga oleh masuk surga langsung. Karena yang menghalangi kita masuk surga karena dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni, kita masuk apa? Masuk surga. Anda ingin diampuni, maafkan orang yang bersalah sama Anda. Ini yang keberapa? Gimana? Sudah jadi pemaaf belum? Kalau sudah, kita selesai pengajian. Coba diulang. Yang pertama apa? Ingat takdir. Sudah takdir. Di empat orang sudah takdir. Yang kedua apa? Karena dosa-dosa kita. Yang ketiga apa? Dapat pahala yang besar. Yang keempat? Kelezatan memaafkan. Lebih lezat daripada kelezatan balas dendam. Yang kelima? Tadi apa? Kalau kita maafkan, Allah maafkan apa? Maafkan kita. Coba kita lanjut. Yang

0: 7. Yang keenam tadi apa? Yang kelima apa tadi yang kelima? Kalau orang maafkan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keenam, kalau kita maafkan diri, dimaafkan. Yang ketujuh, ketahuilah bahwasanya barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk membalas dendam, ya, kemudian ingin membalas keburukan dengan keburukan, maka waktunya akan habis. Kata Ibn Taimiyah, doa alaih zamanuhu, waktunya akan terbuang-buang. Wa tafarraqa alaih qalbuhu, hatinya akan terpencar-pencar, artinya jengkel, mikir ini, mikir anu. Apalagi yang bermasalah sama dia banyak orang. Jengkel sama bapaknya sendiri, jengkel sama kakaknya, jengkel sama teman di kantor, jengkel sama istrinya, jengkel sama anaknya. Waduh, hatinya hancur, lebur. Waktunya habis, ingin balas. Saya ingin beli pelajaran sama ini, saya ingin beli pelajaran sama. Habis waktunya. Kapan ngajinya? Wafatahu min masalihi ma la yumkini sidraku. Dan akhirnya banyak kemaslahatan darinya akan luput darinya. Banyak maslahat yang harusnya didapatkan luput karena waktunya habis untuk hal tersebut. Antum tahu kalau orang sudah bantah-bantah itu makan energi atau tidak? Saya ini pernah mengalami seperti itu. Saya pernah dibantah, saya bantah orang. Ini butuh energi. Cari dalil, kemudian cari titik kesalahan dia, kemudian nulis, kemudian nulis dengan tegang, kemudian tunggu balasannya, stres. Ngapain nulis? Benar. Jadi ngabisin waktu, ngabisin pikiran, akhirnya waktu buat istri kurang, waktu buat anak-anak kurang, sehingga banyak masalah yang hilang kalau kita ngikuti hawa nafsu kita untuk balas dendam. Coba kalau antum, ya sudah lah, maafkan, ya sudah, memang saya memang punya salah, ya sudah, selesai. Ente bisa nulis yang lain, ente bisa dakwah, ente bisa bermesraan sama istri, bisa senang sama anak-anak. Anak-anak lihat wajah kita dengan wajah indah, tapi kalau kita lagi jengkel, anak-anak lihat wajah kita wajahnya muram. Abi lagi marah, enggak berani dekat sama Abi. Yang tersiksa orang-orang di sekitar kita. Kemudian wala alla hadza yakunu a'dhamu alaihi minal musibah allati nalatu min jihatihim. Kata Ibn Taimiyah, bisa jadi musibah sibuknya dia ini lebih parah daripada musibah dia dikata-katain orang. Jadi dia didolimi orang, dituduh orang, itu musibah tersendiri. Tapi kalau dia sibuk balas, ini musibah tersendiri lebih besar daripada musibah dia diomongin orang, didolimi orang. Kenapa waktunya habis, hatinya setengah mati, ya, jengkel, tidak hidup, tidak tenang, tidur tidak tenang. Kenapa dia tidak bisa tenang kecuali kalau musuhnya jatuh? Karena dia ingin balas dendam. Dan dia tidak akan terpuaskan kalau musuhnya jatuh. Padahal musuhnya enggak jatuh-jatuh misalnya. Ya. Maka dia tersiksa. Dan tersiksanya ini lebih parah daripada dia dizalimi oleh orang. Jadi dia mengalami dua musibah. Paham ya? Yang ketujuh. Yang kedelapan ini dia mengatakan apa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, sungguhnya kalau dia membela dirinya, dia sedang membalas dendam, siapa yang dia bela? Dia bela jiwanya. Jiwanya ini penuh, padahal jiwanya penuh kekurangan. Dia tidak sedang membela Allah. Jadi kalau dia balas, dia ingin jatuhkan orang tersebut, ya, sebenarnya dia sedang membela dirinya, bukan bela Allah. Dan ini banyak terjadi. Orang membalas dengan dalil, padahal bukan bela agama Allah, tapi bela apa? Dirinya. Dia bela jiwanya, bukan agama yang sedang dia bela, tapi kepentingan pribadi atau jiwanya yang sedang dia bela. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah jiwanya yang paling suci, makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, tidak pernah membela jiwanya. Ya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam untuk membela jiwanya, tidak pernah. Padahal kata Ibn Taimiyah, ma anna adahu adzan lillahi wa yata'allaqu bihi huququd-din. Padahal kalau apa namanya menjatuhkan jiwa Nabi berarti sedang menjatuhkan agama, ya, dan berkaitan dengan jiwa Nabi itu banyak sekali hak-hak. Tetapi Rasulullah SAW kalau yang disakiti dirinya, dia tidak pernah balas. Kalau yang dikorek-korek agama, baru dia balas, baru dia ambil tindakan. Tapi kalau jiwanya, dia tidak pernah membela untuk jiwanya. Maka Ibn Taimiyah membawa kita berpikir, nah, jiwa Nabi yang sangat suci, yang jauh dari kemaksiatan, yang jauh dari dosa, itu pun tidak pernah dibela oleh Nabi. Kalau ternyata orang mendolimi dirinya, bukan mendolimi agama, Nabi tidak pernah membela dirinya sama sekali. Nah, apalagi jiwa kita yang penuh dengan dosa, yang penuh kesalahan, mau kita bela-bela, ngapain? Kalau Anda bela agama, oke. Tapi kalau Anda bela jiwa Anda yang penuh kekurangan, dan Anda sangat tahu tentang kekurangan jiwa Anda, Anda sangat tahu tentang busuknya jiwa Anda. Begitu banyak jiwa ini terisi dengan dengki, hasad, suudzon, merasa tinggi, dan macam-macam. Bagaimana Susahnya kita menjaga lisan kita, bagaimana susahnya kita menjaga pandangan kita. Dan kita tahu banyak dosa yang kita miliki. Terus mau kita bela jiwa kita? Kata Ibnu Taimiyah, jangan. Buat apa ente jiwa bela jiwa anda? Ya sudah, kalau sudah dikata-katain orang, dizolimi orang, ente maafkan. Ya, karena jiwa kita penuh dengan kekurangan. Lanjut. Masih kuat? Kayaknya sudah gak sabar. Masih 11 lagi. Baik, kita lanjut ya. Kayaknya sudah gak kuat. Masih kuat gak?
1: Kuat.
0: Masih sabar?
1: Sabar.
0: Mau memaafkan ustadznya? Baik, kita lanjut. Yang ke-9. Kalau ternyata dia, kata Ibnu Taimiyah, kalau ternyata dia diganggu, didolimi oleh orang karena ketaatannya kepada Allah, karena dia melarang kemaksiatan, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Dan dia tidak boleh balas dendam. Kenapa? Karena dia diganggu karena Allah. Jadi anda sekarang sedang berdakwah, dikata-katai, dituduh macam-macam. Anda sedang mencegah orang dari kemungkaran. Anda sedang mengatakan ini kesyirikan, tidak boleh dikerjakan. Anda menjelaskan ini bid'ah, tidak boleh. Anda dijelek-jelekin, dihina-hina. Maka jangan balas. Karena anda sedang apa? Membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang begitu demikian. Ya, bahwasanya pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari mereka. Bukan dari mereka. Makanya para mujahidin, ya, Allah biarkan mereka meninggal dunia karena Allah ingin membalas kebaikan mereka. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, "Faman lam yasbir ala ghurril hawajir wal amtar wal thuluj, ya, wa masaqqatil asfar wal lususit tariq." Jadi kalau ada orang ingin berdagang terus dia tidak sabar dengan panasnya cuaca, tidak sabar dengan adanya turunnya hujan, mungkin di tengah jalan mendapati salju, ya. Kemudian tidak sabar tatkala dihadapkan oleh terkadang barangnya dicuri, ada perampok. Kalau dia tidak mau menghadapi itu semua, jangan jadi pedagang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ente kalau mau masuk di medan dakwah, terus sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit teriak, ya jangan jadi dai. Jualan aja di pasar. Ini seakan-akan dia ngejek, bukan ngejek. Seakan-akan dia ngejek kita, ngejek para dai. Ente kalau mau jadi dai, ya harus siap. Karena ente sedang berdakwah di jalan Allah, maka siap diomelin, siap dikata-katain, siap dihina, siap dicari-cari kesalahannya. Kalau ente enggak siap, jangan berjualan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente sedang berjualan, berdagang, yang ente dagangkan apa? Adalah dagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersabar. Ya, karena kita dapati sebagian dai, ya, seperti itu ya, sedikit-sedikit sudah emosi, ya. Sedikit-sedikit sudah marah, ya. Ini sedikit-sedikit balas dendam, ya. Ini tidak pantas jadi dai, ya. Jualan aja di mana? Pasar. Orang berlapang dada, latih. Ya. Saya pernah ketemu dengan teman saya. Teman saya ini polisi intel di Saudi. Intel di Saudi. Tapi hafal Quran. Intel tapi apa? Hafal Quran. Saya mau safar. Ya gimana dakwah? Gimana ya? Saya bilang sama dia, saya mau marah sama satu orang, saya marah dia. Kenapa? Begini-begini dia bikin jengkel saya. Saya mau marah, saya mau datangi, saya mau ajak debat terbuka. Dan kata dia, ya Firanda, kata dia, ente ini dai, kalau ente gak sabar terus siapa lagi yang mau sabar, katanya. Saya ingat perkataan Ibnu Taimiyah ini. Sekarang dia bilang, ente kalau gak sabar gak usah jadi dai. Waduh, ini ngejek kita ini. Dia bilang, kalau ente gak sabar terus siapa lagi yang mau sabar? Suruh murid ente sabar, ente gak sabar. Saya diomelin sama dia. Hampir setengah jam diceramain sama intel Saudi. Bayangkan. Saya belum pernah ketemu polisi intel ceramah saya di sini. Di Saudi. Intel hafal Quran. Subhanallah. Saya masih ingat dia. Pertama saya kenal beliau. Saya sudah sering ngajak dia ke Indonesia. Antum ke Indonesia lah. Punya datang aja. Pokoknya semua kita insya Allah ada teman-teman yang mudahkan lah. Saya enggak mau safar, kata dia. Kenapa enggak mau safar? Aduh, kalau saya ke Indonesia, saya tidak aman dengan agama saya. Saya tidak bisa jaga pandangan saya tahu diri saya. Subhanallah, enggak mau safar. Enggak mau safar. Kalau gitu, oh, semangat kemana-mana. Pede, kayaknya imannya kuat. Padahal amburadul imannya. Ini hafal Quran, tidak mau ke Indonesia. Kenapa? Saya ajak berulang-ulang. Sudah sering saya ajak. Dia enggak mau. Saya bilang bawa istri. Lah, istri saya kan tidak bisa jaga diri saya. Tidak mau, sampai sekarang tidak mau. Ya. Ya, masya Allah, termasuk dia nasihatnya masalah ini ya. Kata dia, masih ingat dalam hati, kalau kamu tidak sabar, terus gimana murid-muridmu kau suruh sabar? Katanya, benar juga katanya. Taib. Sekarang yang keberapa? 10. Dia harus ingat bahwasanya kalau dia bersabar maka Allah akan bersama dengan dia, bersama dengan pertolongannya, bersama dengan kekuatannya, bersama dengan kemudahannya kalau dia bersabar. Karena Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'asabirin. Bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbus sabirin. Bukan cuma Allah bersama dia, Allah cinta kepada orang yang sabar. Anda semakin tinggi sabar Anda, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Bukan perkaranya Anda ngaku cinta kepada Allah, tapi perkaranya apakah Anda juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tidak cinta kepada dia. Kenapa? Dia tidak melakukan perkara yang membuat Allah cinta kepada dia. Di antara hal yang membuat Allah cinta kepada kita, bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, Allah pasti jaga Anda. Allah pasti kasih pertolongan. Allah pasti kasih kemudahan. Tapi memang Allah ingin uji Anda, harus ada ujian. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam banyak peperangan, di akhir-akhir Allah beri pertolongan. Dalam perang Khandaq dikepung hampir, kalau tidak salah, sebulan oleh pasukan, 10.000 pasukan. Rasulullah SAW kedinginan, kelaparan, ya, setengah mati. Sampai para sahabat ikat perut mereka dengan batu. Ya. Terakhir, baru kemudian Allah kirim angin porak-porandakan mereka. Allah ingin menguji mereka, dan Allah mencintai mereka. Pasti ada pertolongan. Jadi kalau Anda bersabar, ingat ada Allah bersama Anda. Ada yang mencintai Anda. Dan kalau dia sudah mencintai Anda, dia pasti menjaga Anda. Yang ke-11. Dia harus ingat bahwasanya sabar adalah setengah keimanan. Tadi sudah kita jelaskan di awal risalah. Kata Allah, inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Jadi iman dibangun di atas dua pondasi, sabar dan apa? Syukur. Nah, kalau Anda sudah bersabar, Anda sudah memiliki satu pondasi, setengah agama sudah Anda miliki. Maka kata Ibnu Taimiyah, fala yafdhul min imanihi juz'an min nusrati nafsihi. Maka jangan sampai gara-gara dia ingin bela jiwanya, hanya ingin balas dendam, kemudian setengah agamanya dia buang dengan menghilangkan kesabaran tadi. Anda sekarang sudah punya satu tiang agama, satu syukur. Kalau syukur mungkin insya Allah lebih mudah. Ya. Sabar, ya. Sekarang Anda sudah punya dua tiang, sudah sempurna iman Anda. Kemudian Anda ingin membela diri, akhirnya iman ini Anda buang, satu tiang Anda buang, rugi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jangan buang setengah iman Anda. Jangan buang kesabaran Anda gara-gara hanya untuk membela jiwa Anda yang penuh dengan kekurangan. Yang keberapa? Yang ke-12. Hendaknya dia ingat bahwasanya kalau dia bersabar, maka dia telah menguasai jiwanya. Dia telah menguasai jiwanya. Dia telah menguasai nafsunya. Dan jiwanya akan putus asa dari menawannya. Ada orang yang dia tertawan oleh hawa nafsunya, dia jadi budak hawa nafsunya. Hawa nafsunya mau apa sih dia ikuti. Nah sekarang Anda terbalik. Anda bagaimana berbalik memperbudak jiwa Anda. Jiwa Anda yang harus dikuasai oleh iman Anda. Jangan sampai Anda diperbudak oleh jiwa Anda. Nah tatkala Anda berhasil, ya, bersabar, ada orang buat jengkel Anda, Anda bersabar, Anda lawan, Anda doain dia, jiwa Anda akan kecil, dikalahkan oleh iman Anda. Nah, berarti jiwa sudah terkalahkan, hawa nafsu sudah terkalahkan, maka Anda akan sering menang dalam pertempuran-pertempuran yang lain. Paham? Jiwa Anda ini, nafsu Anda ini ingin bertempur, ingin memperbudak Anda, ingin menjatuhkan Anda dalam segala kesempatan. Apalagi setan berperang. Dan nafsu itu sangat kuat, atau setan sangat, jiwa manusia sangat lemah. Tatkala kapan? Tatkala sedang marah atau tatkala sedang bernafsu. Ya, setan hadir. Nah, tatkala kita sedang marah, kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kita bisa mengalahkan setan, berarti kita menang dalam pertarungan tersebut. Sehingga dalam pertarungan-pertarungan yang lain kita lebih mudah mengalahkan hawa nafsu dan setan kita. Tapi kalau kita gagal sekarang emosi, marah-marah, nanti bentar lagi ada masalah lagi, emosi lagi, marah-marah lagi, bentar lagi, ya sudah, kita terus jadi hawa nafsu, jadi budak hawa nafsu kita. Taib yang ke-13. Hendaknya dia ingat, jika dia bersabar, maka Allah yang akan menolongnya. Fallahu nasiruhu walabud. Allah yang akan menolongnya dan pasti Allah akan menolongnya. Fa innallaha wakilu man sabara wa ahala zalimahu alaihi. Karena Allah adalah perwakilan orang yang bersabar. Dan Allah seakan-akan berkata, serahkan musuhmu kepadaku. Kalau kau bersabar, berarti saya yang akan tolong kamu. Musuhmu serahkan kepadaku. Seakan-akan demikian Allah berkata. Wa man intasara bi nafsihi li nafsihi wakkala Allah ila nafsihi. Adapun jika seorang membela jiwanya ingin balas dendam, maka Allah serahkan urusannya kepada orang tersebut. Ya sudah, kamu urus sendiri. Lawan sendiri musuhmu. Fakana huwa nasir laha, dan dia akan menolong dirinya sendiri. Maka mana perbandingan antara kalau yang menolong Allah dengan yang menolong diri kita sendiri? Oleh karena terkadang kalau kita sudah mulai balas-balasan, sudah mulai dendam-dendaman, sering kita kalah. Kenapa? Terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Kenapa? Karena kita sekarang sedang menyerahkan urusan kepada diri kita sendiri. Beda kalau kita bersabar, berarti kita serahkan, ya Allah, orang ini bermasalah sama saya, ya Allah, saya bersabar, ya Allah, sekarang bilang, ya Allah, ini kembali urusan kamu yang urus, ya Allah, engkau yang urus, ya Allah. Ya sudah, sekarang Allah mengatakan, saya akan tolong kamu dan biarkan musuhmu urusanku, dan pasti menang, dan pasti apa? Menang cepat atau lambat. Adapun kalau kita serahkan kepada jiwa kita penuh dengan kelemahan. Kemudian yang ke-14, Ibnu Taimiyah berkata, sungguhnya seorang yang bersabar terhadap orang yang mengganggunya, mendzaliminya, kemudian dia menghadapi dengan tegar, hal ini menjadikan musuhnya berhenti dari kezalimannya dan menjadikan musuhnya menyesal, kemudian terkadang minta maaf, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Tiba-tiba orang yang tadinya musuhmu tiba-tiba menjadi sahabatmu. Wa mayulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidak bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. Wa mayulaqaha illa dzuhadzin adzim, dan tidak ada orang melakukannya, membalas keburukan dengan kebaikan, kecuali orang yang mendapatkan ganjaran yang besar di surga. Ya. Jadi, dan ini benar, kalau kita ada orang maki-maki kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, kita senyum, kita tidak balas dengan keburukan, lama-lama dia mungkin, waduh saya yang salah, lama-lama dia pekewu sendiri, lama-lama dia malu sendiri, lama-lama dia jadi teman. Ya. Lama-lama dia jadi teman. Ya. Kemudian yang ke-15, ini juga penting, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi, kalau Anda membalas keburukan, kezaliman musuh Anda, ini menjadikan musuh Anda semakin membalas lagi kezaliman yang lebih parah lagi. Dan ini sering terjadi. Ya. Tatkala Anda membalas musuh Anda semakin berkreasi, kreativitasnya semakin keluar dalam rangka mencelakakan Anda. Kenapa? Karena Anda balas. Coba kalau Anda enggak balas, sudah selesai, dia sudah puas mungkin. Tapi kalau Anda balas, dia semakin jengkel, semakin berkreasi, semakin parah kezaliman yang dia serangkan kepada Anda. Oleh karenanya, ya, dan ini yang terjadi kata Ibnu Taimiyah, sering seperti itu. Kita balas musuh semakin parah. Dia ngomongin kita balas omongan dia, dia semakin mengungkit lagi kesalahan-kesalahan kita. Dia semakin cari-cari kesalahan kita. Dia semakin tinggi ejekannya dan yang lainnya. Maka seorang yang berakal kata Ibnu Taimiyah memilih kemudaratan yang lebih ringan dari kemudaratan yang lebih besar. Ya sudah, dia ngata-ngatain saya, ini kemudaratan. Tapi kalau saya balas akan lebih besar, ya sudah saya milih yang ini saja. Saya bersabar, enggak usah dibalas. Karena memilih kemudaratan lebih ringan lebih baik daripada memilih kemudaratan yang lebih besar. Kata Ibnu Taimiyah, wa kam qad dhahabat bihi nufusun wa riyasat wa amwalun wa mamalik law afal madhlum la baqiyat alaihi. Betapa banyak orang yang akhirnya jiwa-jiwa banyak yang hilang, terbunuh. Kemudian kekuasaannya hilang, hartanya hilang, kerajaannya hilang. Seandainya waktu dia didzalimi sejak awal, dia memaafkan, tetap akan ada, tidak akan hilang itu semuanya. Namun setelah dia balas, musuhnya lebih parah dan akhirnya banyak hal yang dia rugikan. Yang ke-16, kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang terbiasa membalas dendam, suatu saat dia akan terjerumus dalam kezaliman. Karena jiwa itu susah untuk membalas sesuai dengan kadar yang ditentukan. Tadi telah kita disebutkan di awal pengajian. Ya, wajazau sayyi'atin sayyi'atun misluha. Membalas keburukan boleh dengan keburukan yang sama. Namun jiwa mana yang bisa membalas dengan level yang sama? Kebanyakan orang kalau sudah terbiasa membalas, dia akan balas lebih parah daripada dia dikata-katai, daripada dia dizalimi. Tatkala dia sudah membalas lebih daripada yang seharusnya, maka dia sekarang predikatnya berubah dari terzalimi menjadi menzalimi. Ini sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya. Anda tatkala dizalimi, Anda hanya boleh balas dengan selevel kezaliman tersebut. Namun jiwa mana yang bisa seperti ini? Bisa adil. Kebanyakan jiwa ingin berbuat lebih tatkala membalas dendam. Yang ke-17, ingat, kezaliman yang dia rasakan, dia dikata-katain orang, mungkin dipukul orang, mungkin diambil hartanya, ingat, ini merupakan sebab diampuni dosa-dosanya. Ya, tidak ada musibah apapun, termasuk kezaliman orang kepada kita, kecuali akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wa aurafi darajat, atau akan mengangkat derajatnya. Fa idzan taqama wa lam yasbir, kalau dia balas dendam dan dia tidak bersabar, maka kezaliman ini, musibah ini tidak akan mengurangi dosanya dan tidak akan mengangkat derajatnya. Paham? Jadi kalau Anda dizalimi, dikata-katain orang, Anda ingat, ini sebab dosa-dosa saya dan ini kezaliman yang saya alami akan menghapuskan dosa-dosa saya dan akan mengangkat derajat saya. Tapi kalau kita mulai balas, sudah tidak menghapuskan dosa-dosa dan tidak akan mengangkat derajat kita. Ya. Maka buat apa kita membalas? Mending kita bersabar. Kata Ibn Taimiyah yang ke-18, sungguhnya kalau dia memaafkan dan dia bersabar, ini merupakan kekuatan yang pasukan yang paling kuat untuk mengalahkan musuhnya. Kata beliau, ya, ada orang mungkin dikata-katai, dihina-hina, orang itu sabar dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Musuhnya ini jengkel. Saya ini ngomong-ngomongin dia tidak digubris. Dia semakin apa? Rendah. Ya. Diomong-omong dihina tidak digubris sama orang ini. Dia merasa saya kok tidak ditanggapi. Berarti dia terhina di hadapan apa? Di hadapan kita. Coba ada orang mau ngatain kita, kamu brengsek. Kita cuekin aja. Dia terhina. Kenapa? Kita enggak gubris. Kalau kita gubris, dia merasa, "Oh, saya digubrisin." Berarti dia pandang saya. "Oh, saya digubrisin. Cuekin aja." Nanti yang gubrisin dia siapa? Orang-orang yang lain yang jengkel sama dia. Ente siapa ngomongin dia? Ente siapa belajar di mana? Bukan kita yang mesti ngomong. Tapi kalau kita yang ngomong, ente belajar di mana? Saya lulusan Madinah. Ente kita jadi rendah. Paham? Tapi kalau kita cuekin, dia ngomongin dia, biarin aja. Nanti orang-orang lain akan ngabisi dia. Dia akan rendah sendiri. Jadi dengan sabarnya kita, maafkannya kita, ya, maka ini kekuatan yang besar untuk mengalahkan musuh kita. Tinggal dua, ya. Dan tadi kalau kita maafkan, beban yang berat sudah kita buang. Ya, ya kalau kita buka Facebook misalnya, orang komentar jelek-jelek. Ya, saya pertama juga seperti itu. Lihat komentar, sakit hati. Tapi lama-lama, kasihan, ini mungkin anak kecil. Ini mungkin banci. Ini mungkin, kasihan, gak ngerti. Kasihan, ini orang bahlul. Ngapain digubrisin? Ya, udah lah, biarin aja. Mau ngomong macam mau jelek-jelek aja, biarin aja lah. Saya justru kasihan kalau ada teman-teman yang ikut mengomentari. Kadang-kadang kalau sudah terlalu parah, saya blok. Ya. Tapi kalau gak ada yang komentari, biarin aja. Ya, kasihan aja. Ya, semoga dia sadar, semoga dia dapat hidayah. Mau apa lagi? Ya, orang-orang ceritain kita macam-macam, dia dengarnya seperti itu, mau diapain, mau kita salah, mau kita ajak ketemu ngapain? Ya udah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memaafkan musuh kita, ya, maka akan timbul dalam hati musuh kita, kita lebih tinggi daripada dia. Ya. Kita lebih tinggi daripada dia, ya. Maka senantiasa dia akan melihat diri kita lebih tinggi daripada dia, dan dia senantiasa merasa dirinya lebih kecil daripada kita kalau kita maafkan dia. Dan ini dialami. Kalau kita coba, antum bayangkan, ada misalnya contohnya, seandainya kita ngata-ngatain orang, kamu begini, kamu begini, kita, tapi dia datang kepada kita senyum, dia kerja akhi, mungkin makan, mungkin dia tegur kita, kita merasa rendah. Orang ini luar biasa, saya ngomong-ngomongin dia, dia malah senyum-senyum dengan saya. Ya. Jadi membuat jiwa kita yang menjelek-jelekan menjadi rendah di hadapan orang yang kita jelek-jelekin, dengan syarat dia bersabar dan dia balas dengan kebaikan. Yang terakhir, kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa annahu idza afa wa safaha kanat hadhi hasanatan fatuwallidu lahu hasanatan ukhra. Kalau dia memaafkan dan berlapang dada, ini adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan memunculkan kebaikan yang lain. Yang kebaikan yang lain tadi akan menimbulkan kebaikan yang lain. Dan demikianlah berlanjut. Fala tazalu hasanatuhu fi mazidin. Maka kebaikannya akan terus bertambah-tambah. Fa inna min thawabil hasanah al-hasanah. Karena di antara ganjaran dari kebaikan, Allah akan munculkan kebaikan yang lain. Jadi ini demikian. Kalau ada orang sudah mulai ikut pengajian, akan ada kebaikan yang lain. Akan dibukakan mulai, dia mulai belajar sholat, kemudian dia mulai senang berdakwah, kemudian dibukakan pintu sedekah, kemudian pintu membantu orang lain. Kebaikan jalan terus. Ya, karena dia sudah mengorbankan diri untuk masuk dalam satu pintu kebaikan. Demikian, tatkala kita ingin maafkan orang, butuh perjuangan. Melawan jiwa, ya, kemudian melawan emosi. Kemudian kita sudah berhasil masuk dalam pintu memaafkan, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain tanpa kita sadari. Akan dibukakan, diarahkan, digiring oleh Allah kepada pintu-pintu kebaikan karena kita sudah berhasil berjuang masuk dalam pintu apa? Memaafkan. Dan bisa jadi memaafkan itu merupakan ya sababan linajatihi wa sa'adatihil abadiyah. Merupakan sebab dia untuk selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu masuk surga. Fa idzan taqama wa intasara zala dzalika. Tapi kalau dia sudah mulai balas dendam, maka hilang itu semuanya. Hilang itu semuanya. Dan demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Qaidatun fi Shabr, kaidah dalam sabar. Saya ulangi lagi, ini hanya teori. Tadi kita sudah dengar 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Sebenarnya satu sebab saja sudah bisa buat kita jadi pemaaf, apalagi 20 ya. Maka nanti kita lihat saja kalau sudah pulang dari pengajian apakah jadi pemaaf atau tidak. Yang sekarang tinggal praktek, teori sudah kita kuasai. Wallahu ta'alam bisawab. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang penyabar dan pemaaf, dan semoga kita dimasukkan dalam surganya dengan kenikmatan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jika seorang sudah memaafkan, sedangkan orang yang bersalah atau yang mendzalimi tidak minta maaf, apakah di akhirat nanti yang bersalah tetap akan dihisab tentang kesalahannya karena tidak minta maaf, ataukah tidak akan dihisab karena yang dizalimi sudah memaafkan? Jadi gini, si A dan si B bermasalah. Si A mendzalimi si B, si B terzalimi. Si A tidak mau minta maaf karena angkuhnya, sombongnya. Si B sudah memaafkan si A di dunia. Saya sudah maafkan. Dia ngomongin saya macam-macam tapi saya maafkan. Nah, ketika di akhirat kelak, apakah si A akan tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak minta maaf kepada si B? Wallahu a'lam bishawab. Zahirnya si A tidak dihisab. Kenapa? Karena kesalahan dia berkaitan dengan hak si B. Dan si B sudah memaafkan apa? Dia sudah menggugurkan haknya. Si B sudah menggugurkan haknya karena dengan memaafkan si A. Tetapi pahala si B sangat besar. Jadi ikhwan, maksud saya, sekarang ini sering ada orang, saya tidak maafkan dia, saya akan tuntut di hari kiamat kelak. Ada orang seperti itu, saya sering dengar. Ya. Saya tidak maafkan dia, saya tidak maaf. Nanti urusannya di akhirat. Ya. Dan ini terjadi dan banyak saya dengar seperti itu. Seperti itu. Baik. Mana yang lebih beruntung bagi dia? Dia tidak memaafkan dan dapat pahala menuntut di akhirat, ataukah dia memaafkan tidak perlu menuntut lagi di akhirat? Yang benar, yang lebih afdol, dia memaafkan di dunia. Pahala dia lebih besar daripada dia kemudian disidang oleh Allah, dua orang ini dia tuntut kebaikan-kebaikannya. Paham? Dapat pahala juga, dia ngambil kebaikan dari orang tersebut yang mendzalimi dia, dia ambil, dia dapat pahala, tapi pahala dia masih lebih kecil daripada kalau di dunia dia maafkan. Paham maksudnya? Kalau ada orang misalnya bilang, menuduh Anda misalnya, orang itu tidak amanah, padahal Anda amanah. Maka ada dua pilihan. Anda bilang, saya akan tuntut kamu di akhirat nanti, saya akan ambil kebaikanmu, kau akan transfer kebaikanmu. Ini boleh dalam syariat, saya tidak berdosa. Saya akan tuntut dia di akhirat, hak saya, karena dia telah mengganggu hak saya dan hak saya untuk mengambil kebaikannya. Jadi saya akan dapat pahala di akhirat, saya akan ambil kebaikan-kebaikannya. Tapi ada pilihan kedua, saya maafkan di dunia, sudah saya maafkanlah. Maka ini lebih afdol, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar daripada transferan tadi, dan ini lebih baik bagi saudara kita ya, tidak diambil apa kebaikan-kebaikannya karena sudah kita maafkan. Ustaz, bagaimana sikap saya ketika kakak menghasut orang tua agar membenci kami karena kami mengajak anak-anak ke jalan sunnah? Kami difitnah, diteror, kami memilih diam agar tenang, mohon nasihat. Ya udah bagus, tenang aja. Diam ya, udah. Senyum saja. Waktu hanya lebaran, datang lebaran ya. Ya, silaturahmi tetap datang ya. Kalau datang bawa oleh-oleh, biar ngomongin aja, biarin aja. Yes. Gimana lagi? Kalau orang sedang emosi, kita mau dialog juga susah ya. Kalau dia tidak emosi, ada niat baik, kita bisa dialog. Kalau enggak, ya sudah, kita hadapi dengan kebaikan. Demikianlah lika-liku tatkala kita menjalani apa? Sunnah ya. Bukan cuma kita yang menghadapi seperti ini, banyak orang menghadapi seperti ini ya. Banyak orang menghadapi seperti ini, tapi bersabar. Bersabar, dan itu yang terbaik. Doakan saja kakak, semoga dapat hidayah. Ustaz, bagaimana cara memaafkan mantan suami agar saya bisa melanjutkan hidup saya? Dikarenakan suami saya berselingkuh, dikarenakan tergoda oleh wanita lain selama 4 tahun dan akhirnya kami bercerai. Ya, itulah ujian hidup ya. Sudah bercerai, ya sudah, maafkan. Ya, maafkan ya, sudah. Insyaallah Allah mentakdirkan demikian karena ingin mengangkat derajat ibu ya, sehingga ditakdirkan seperti demikian ya. Ya, berdoa aja kepada Allah agar menambah kesabaran dan juga untuk menambah pahala ya. Kita dendam juga ya, tadi kita yang menyiksa diri kita sendiri. Kalau kita dendam, ingat terus, kita menyiksa diri. Tapi kalau dia sudah ditakdirkan, ya sudahlah, saya mulai hidup baru, dia silakan dengan cara hidupnya ya. Ya, kalau ternyata bisa dikembali lagi kehidupannya dengan maafkan, itu yang terbaik. Tapi kalau sudah tidak bisa kembali lagi, ya masing-masing menjalani kehidupannya, buka lembaran baru, mencari kebahagiaan dengan cara yang lain masing-masing. Sudah, tidak usah terlalu pikirkan masa lalu. Kita pikirkan masa lalu, tidak akan bisa merubah masa depan kita, tidak akan bisa merubah. Maka sungguh rugi orang yang menghabiskan waktunya untuk memikirkan masa lalu yang sudah tidak bisa berubah lagi. Ya, hendaknya kita memfokuskan kepada yang ke depan, bagaimana kita bisa membuka lembaran kebahagiaan yang baru. Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi tetangga yang selalu mencari masalah dengan sengaja berbuat zalim dengan menguji kesabaran kita? Wah, ini ladang pahalanya besar ini. Tetangganya cari masalah. Caranya bagaimana? Pindah rumah. Aman. Jadi kalau enggak bisa pindah rumah, ya sabar. Kalau memang, maksud saya begini ya Ikhwan, sabar itu bukan berarti tidak mengambil tindakan. Ya, makanya kata Allah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana ulul azmi. Ulul azmi itu azm itu tekad. Ini menunjukkan para nabi dahulu, mereka bersabar tapi mereka mengambil tindakan yang benar. Artinya mereka tetap berdakwah. Mereka tetap apa? Berdakwah. Kalau Anda misalnya diganggu oleh tetangga, Anda bersabar, tapi tidak ada salahnya Anda berusaha mencari solusi. Datang, pergi ke Pak RT, tapi Anda bersabar, tetap bersabar. Datang ke Pak RT, suruh pertemuan, atau Anda datang kunjungi, ngobrol, berusaha cari solusi dengan tetap apa? Bersabar. Jadi jangan disangka bersabar tidak ada tindakan. Enggak, bersabar itu ada tindakan dengan tetap disertai dengan kesabaran. Contoh, ada pencuri ketangkap, nyuri barang kita. Ya, kata pencuri, Pak, maafkan saya dong, kan pahala maafkan besar. Iya, saya maafkan, tapi kamu tetap harus ditangkap. Kalau kamu tidak ditangkap, nanti nyuri lagi yang lain. Tidak apa-apa, jadi kita maafkan, kita bersabar, tapi tindakan bisa diambil. Ya. Beda kalau tidak bersabar, kurang aja, maki-maki, kemudian, nah ini namanya tidak sabar. Namanya tidak sabar, tidak sabar menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah memaafkan itu wajib? Jawabannya tidak wajib. Tadi saya jelaskan, tidak wajib memaafkan. Ya, Anda boleh menuntut di hari kiamat kelak, tapi kalau Anda memaafkan, pahalanya lebih besar.

0: Jika kita belum bisa memaafkan, tapi juga tidak bisa balas dendam, hanya diam saja, menyimpan kemarahan, maka berdosa atau tidak? Rugi nih, rugi. Anda sudah tidak bisa balas dendam, tidak bisa juga apa? Maafkan. Hanya menyiksa diri. Ya udah maafkan, selesai. Anda sudah tahu tidak bisa balas dendam, ngapain juga tidak maafkan? Ya udah maafkan. Sudah tidak bisa balas dendam, sakit hati terus, menyiksa diri. Ya. Jangan kita menyiksa diri. Kalau kita seperti ini, akan banyak kerugian yang kita rasakan. Waktu tersita, otak tersita, pikiran tersita, ya. Hati pun gak enak terus, ya. Mau tidur susah, mikirin musuh dan macam-macamnya. Kalau kita maafkan, tenteram sudah. Alhamdulillah. Dan saya tutup dengan kajian kita ini. Saya mengatakan, ikhwan, kalau kita dianjurkan untuk maafkan orang yang jauh, maka ingat, orang yang terdekat kita lebih utama untuk kita maafkan. Lebih utama maafkan orang tua kita kalau punya salah. Lebih utama maafkan kakak kita. Lebih utama maafkan apa, istri kita kalau punya apa, salah. Anak-anak mudah untuk dimaafkan, ya. Karena kalau kita tidak memaafkan orang dekat kita, kita akan hidup tersiksa. Kenapa? Karena kita sering ketemu orang tersebut. Saya kalau punya musuh, misalnya di Amerika, mau saya maki-maki, saya tidak maafkan, tidak apa-apa, saya jarang ketemu. Tapi kalau saya punya musuh sama teman di kantor, tiap hari ketemu, enak atau tidak? Enggak enak, tiap hari ketemu dia. Tapi kalau kita maafkan, selesai urusan. Apalagi kalau punya masalah sama istri, paling tidak enak. Kenapa? Tiap hari ketemu dia aja, enggak ada yang lainnya masalahnya. Misalnya saya katakan, ya. Jadi seorang berusaha maafkan orang terdekat. Kalau orang jauh, lebih utama orang jauh kita maafkan, apalagi orang terdekat kita yang punya banyak jasa dengan kita, yang punya hak-hak yang banyak terhadap kita, ya. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sampaikan pada kesempatan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian juga para pemirsa Roja TV, ya, semoga kajian kita ini diberkahi dan juga menjadi pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak, dan menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: راديو تربية سنة لله نينة مرنة.
3: سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم.

cara mentorotnya gitu, cetak atau transparan atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya begitu, yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam ayat 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti berpakaiannya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh aslonggar. Yang ketiga, transparan, tidak tembus pandang. Umur tertutup, bar, tapi ngangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinhunna illa ma dhahara. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan. Kecuali yang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian ini kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah sekarang agar lihat lebih bagus, pakai berapa aksesor di kerudung, di jilbabnya. Pakai, saya suka salahnya buat bordir apa bu?

0: Bordil. Pakai bordil. R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah bordil. Pakai hiasan. Pakai aksesoris. Yang parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hias. Itu yang terlarang. Waldina zina tahun illa zuhara minha. Aksesorisan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model. Cara berkerudungnya sehingga empat lebih cantik. Kebanyakan khwat yang tadinya menutup aqalu hijj jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup aurat, tapi memperdalam modal cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki. Gitu kebanyakan nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 9 ya, sih dianggap belum menutup aurat walaupun seluruhnya tertutup tapi mentah bentuk.
1: Petikan fidah memetik fidah pada kajian ia.
0: Adakah takdir buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Is ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah mengatakan wa antum bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau penderitaan bagi penderitaan secara psikis. Seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja. Atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khair buruk, maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Yang lain kadang-kadang menetapkan beberapa hal yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru

berikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian di infus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semua. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudhakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudhakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Quran, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya. Yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala.

0: berkata, al-burghus fi ardina satastansir. Al-burghus fi ardina satastansir. Begitu beliau katakan. Burghus itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar, ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
1: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusinnya. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit atau kayak disebut buruk. Adapun ketetapan Allah ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih, peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi

0: Ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum jadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, gak apa-apa. Ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian, itu halal. Keuntungan dari bunga, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya, bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran, apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran, kalau kita cermati, pemadam kebakaran mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan, sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang...
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa, merekalah yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Mereka lah yang mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan dan senangi, dan juga selamat dari apa saja yang mereka takuti. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, menuntut ilmu syar'i adalah salah satu kewajiban Allah Azza wa Jal atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah bahwasanya surat pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an memuji ilmu dan menegaskan kewajiban menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaraan qalam. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Ayat demi ayat turun menjelaskan keutamaan ilmu, menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dan juga kebutuhan kita yang besar terhadap ilmu syar'i. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Para rasul dan pembimbing umat diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Yang artinya, maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka setiap muslim dia hanya berada
pada salah satu tidak mengetahui ilmu, lalu dia bertanya kepada orang yang berilmu sehingga dia tahu. Kemudian keadaan yang kedua adalah orang yang tahu dan orang yang berilmu sehingga dia mengajari orang yang tidak tahu ketika dia ditanya. Allah juga menyampaikan keutamaan orang-orang yang berilmu melalui firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal sehat yang bisa menerima pelajaran. Kaum muslimin sekalian, rahimakumullah. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang musyrik yang berada dalam kesyirikan mereka. Allah Ta'ala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah, dan Dia Maha Perkasa

memiliki tingkatan-tingkatan ilmu yang berbeda-beda. Maksudnya adalah agar orang yang berilmu tidak terperdaya dengan ilmu yang ada padanya. Ilmunya tidak mendorongnya menjadi sombong dan juga merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim, yang artinya dan di atas setiap orang-orang yang berilmu ada yang lebih mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ilmu yang wajib itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang wajib aini, yaitu ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim dengan cara belajar ataupun dengan cara bertanya. Dan yang kedua adalah ilmu yang wajib kifai, yaitu suatu ilmu yang jika sudah dipelajari dan diketahui oleh sebagian orang, maka gugur kewajibannya dari sebagian yang lain. Berdasarkan pembagian ini, maka ilmu-ilmu yang wajib aini adalah diantaranya ilmu mengenal Allah Azza wa Jal, mengenal apa saja hal-hal yang Allah cintai dan mengetahui apa saja hal-hal yang Allah benci. Begitu juga termasuk ilmu yang wajib aini adalah mengetahui balasan di sisi Allah untuk para wali-wali Allah. Begitu juga termasuk mengetahui siksa Allah untuk para musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Dan termasuk dalam kategori ilmu yang wajib aini ini adalah juga termasuk ke dalamnya ilmu tauhid, ibadah dengan segala jenisnya yang diwajibkan kepada kita seperti berwudu, salat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan ilmu-ilmu yang wajib kifai contohnya adalah ilmu-ilmu muamalah dengan berbagai jenisnya, termasuk ke dalamnya jihad, hukum-hukum berkaitan antara hubungan antara sesama manusia, dan ilmu selain ilmu-ilmu wajib aini. Adapun ilmu-ilmu dunia yang dibutuhkan oleh umat, maka boleh dipelajari dan boleh juga tidak dipelajari. Hanya saja harus ada di tengah-tengah umat orang yang menguasainya. Seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu mengenai produksi-produksi sesuatu yang dibutuhkan oleh umat dan juga hal-hal yang lainnya. Sebab jika tidak ada orang yang mempelajarinya ataupun menguasainya, maka umat akan jatuh ke dalam bahaya ataupun madarat. Dan tentu saja ilmu-ilmu dunia ini adalah untuk menopang kehidupan kita di dunia dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketahuilah bahwasanya keutamaan ilmu syar'i dan orang-orang yang berilmu sangatlah besar. Dan mengetahui keutamaan ini akan mendorong seorang mukmin untuk mencari ilmu syar'i dan berusaha mendapatkannya bagaimanapun keadaan mereka. Berikut ini khatib sampaikan di antara nas-nas terkait keutamaan ilmu syar'i dan orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Allah menyatakan bahwasanya rasa takut kepada Allah hanya terbatas dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka terhalang dari merasakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal sejauh banyaknya hal-hal yang tidak dia ketahui, sejauh kebodohan dia terhadap ilmu syar'i ini. Semakin dia tidak berilmu, maka semakin jauh dia dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketahuilah bahwa

Bahasanya, siapa yang takut kepada Rabb-nya, maka dia akan taat kepadanya. Dan siapa yang tidak takut kepada Rabb-nya, maka dia tidak akan taat kepadanya. Siapa yang taat, maka dia akan selamat. Dan siapa yang durhaka, dia akan rugi dan binasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, firman Allah berikut ini juga menunjukkan keutamaan ilmu syar'i. Allah Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Perhatikanlah bagaimana Allah secara khusus menyebut orang-orang yang berilmu dan mengistimewakan mereka dengan mengangkat derajatnya di akhirat. Dan terangkatnya derajat seseorang di akhirat adalah berarti kedudukan yang lebih mulia, kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar, kelezatan dan kemewahan yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang berada di bawah derajatnya. Hanya saja Allah menghapus rasa iri, rasa dengki di antara penduduk ahlu surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dengarkan dan pahamilah di antara athar yang berkaitan dengan keutamaan ahli ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan setiap dua korban perang Uhud dalam satu liang kubur. Kemudian beliau bertanya alaihi salatu wassalam, siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Ketika beliau ditunjukkan pada salah satu di antara keduanya, maka beliau pun mendahulukannya di liang lahat. Perhatikanlah hamba-hamba Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya di atas yang lain. Dan ini tidak lain menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu dan juga kemuliaan mereka. Penghafal Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu diketahui penghafal Al-Qur'an maka mereka adalah orang-orang yang berilmu secara otomatis. Karena di masa Nabi SAW dan para sahabat, Ahlul Quran adalah orang-orang yang menghafal dan memahami dengan baik apa yang mereka hafal. Mereka memiliki pengetahuan tentang kalamullah yang berisi berbagai ilmu-ilmu di dalamnya. Entah itu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, adab, tentang ibadah, halal dan haram, dan ilmu-ilmu lainnya. Maka ketika mereka telah menghafal Al-Quran, mereka juga sudah memahami makna dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, carilah ilmu dengan cara belajar. Jika tidak bisa, maka carilah ilmu dengan cara bertanya kepada ahli ilmu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ilmu didapatkan dengan cara belajar. Dan Allah juga berfirman yang artinya, maka bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika... Alhamdulillahi hamdan la muntahalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa la rabba lana siwah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa mujtabah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, ilmu itu seperti ruh bagi kehidupan kita dan wasilah perantara untuk mendapatkan petunjuk. Semua kerusakan, kejahatan, kebatilan, kemungkaran, rusaknya akidah, runtuhnya etika, rusaknya moral,

yang terjadi di masyarakat kita ini tidak lain disebabkan karena kebodohan dan minimnya ilmu yang ada pada mereka. Dan kalau kita mengatakan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang lain. Orang-orang mungkin mengatakan penyebab rusaknya moral kita adalah kesulitan ekonomi, ada yang mengatakan kesulitan politik dan segala macam alasan-alasan. Tapi kita seorang muslim meyakini bahwasanya rusaknya masyarakat kita, akar permasalahan utamanya adalah kebodohan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu mari kita sama-sama menuntut ilmu syar'i dengan tulus dan dengan kesungguhan, untuk selanjutnya kita amalkan apa yang kita ketahui. Karena hukuman orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya adalah hukuman yang paling buruk, baik saat hidup ataupun setelah matinya. Dengarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya tidak bermanfaat bagi pemiliknya karena dia tidak mengamalkan ilmunya, sehingga dia tidak punya keutamaan dan juga tidak punya kemuliaan karena dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, serta dari doa yang tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul 'alimi alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamatsalis siraj yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsah." Yang artinya, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia lalu dia melupakan dirinya sendiri seperti sebuah lilin yang menerangi orang akan tetapi membakar dirinya sendiri. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi. Bahkan ikan-ikan di lautan pun ikut memintakan ampunan untuknya. Keutamaan orang yang berilmu berada di atas keutamaan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkan ilmu tersebut berarti dia telah mendapatkan bagian yang sangat-sangat banyak. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Rum sudah mencukupi menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Tum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan kepada orang-orang kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Dalam ayat tadi Allah membatalkan kesaksian orang-orang kafir yang bodoh dan mengakui kesaksian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Persaksian ini dilakukan di hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat, untuk memberikan pukulan yang telak kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang bodoh. Untuk itu jemaah sekalian, tuntutlah ilmu, berikan kesungguhan padanya. Siapapun kita, bagaimanapun profesi kita, bagaimanapun kesibukan kita, karena siapa saja yang belajar menuntut ilmu syar'i, maka dia melaksanakan kewajibannya dan dia memperbesar kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia menyelamatkan dirinya sendiri baik di dunia ataupun

0: di akhirat kelak. Baik mereka orang-orang muda ataupun orang-orang yang telah tua, baik yang miskin ataupun yang kaya, yang sibuk ataupun yang pengangguran, maka belajar, tuntutlah ilmu syar'i. Apapun profesi dunia kita, tetap carilah ilmu syar'i. Majlis-majlis ilmu syar'i tidak pernah sekalipun butuh kepada kita. Kitalah yang sangat membutuhkan ilmu syar'i dan majlis-majlis ilmu syar'i. Karena itu ramaikanlah majlis-majlis tersebut. Carilah sekuat tenaga dan datangilah bagaimanapun sulitnya. Kemudian jangan lupa untuk segera mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dan mengajak orang lain kepada ilmu itu semampu yang kita bisa. Kita sebarkan ilmu syar'i ini, kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini agar bukan keburukan dan kejelekan yang tersebar di tengah-tengah kita, agar Allah memberkahi kehidupan kita dan masyarakat kita. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa jma' kalimatal muslimina ala ad-din. Allahumma aslih lana dinan alladhi bihi usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa tub alayna waghfir lana warhamna. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudata muhtadin ghayra dallina wala mudillin. Allahumma aslih bitanatahum wajulasa'ahum wa mustasyarihim wa ab'id anhum bitanata su'i wal mufsidina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimish shalah.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga.

Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id, sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah hati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari ilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf.

khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditakwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajribi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya Fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin.

0: Mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah, tidak akan ada apa-apanya, hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, tidak akan nyaman.
0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti.

0: dan ketika berhasil dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada sama, wah bau rokok ini. Pasti keisap nikotin yang nempel. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya, hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk, tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Kita barangkali juga di sana dapati kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu

0: berikutnya, ya kita dapati ternyata berita, ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Al-Quranul Karim, sal-sal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan. Dan memuraja'ah hafalan, ya. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Tiga, mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai. Yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah. Yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala.

0: setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب Rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, wabil khusus nikmat yang paling besar, nikmat Islam, yang kemudian nikmat yang tidak kalah besarnya, nikmat kita dikenalkan dengan sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang terbesar lagi adalah ketika seseorang bisa diistiqamahkan di jalan yang lurus, di jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, siddiqun wasyuhada'i wassalihin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di kesempatan sore hari yang sedikit mendung ini di Bandung, kita akan mengangkat sebuah tema yang penting berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan seorang muslim, wabil khusus di media masa ini, media sosial ini banyak sekali menyebar cerita-cerita, banyak sekali menyebar kisah-kisah yang memang di luar nalar kita, di luar akal sehat, di luar kondisi normal dalam kehidupan dunia kita ini. Ada di antara kisah-kisah tersebut yang sahih, dibenarkan oleh syariat, tapi kebanyakan di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah yang batil atau biasa dikenal dengan istilah khurafat. Kita akan mengenal apa saja di dalam Islam, wabil khusus dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan tentang kisah-kisah di luar nalar yang dibahas oleh para ulama dengan nama bab khawariqul adah, sesuatu yang di luar adat kebiasaan atau di luar nalar manusia. Pembahasan ini berdasarkan dari kitab Al-Imam At-Tahawi, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau membawakan satu bab di akhir-akhir kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah tentang pembahasan hukum membenarkan dukun dan yang lain-lainnya. Di sana membawakan tentang hal-hal yang di luar kebiasaan atau di luar nalar manusia. Sebelum kita membahas itu, ada satu istilah yang menyebar di antara kita, adalah istilah khurafat. Apa itu khurafat? Kita akan mengenal dulu sedikit penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan khurafat.

Yang pertama, definisi daripada khurafat ini secara lugah, khurafat diambil dari kata kha, ra dan fa. Kha, ra, fa, khurafa. Yang berarti kata para ulama lugah adalah fasadul aqli minal kibar. Artinya adalah rusaknya akal karena sudah mencapai usia tua. Ini namanya khurafat atau diambil dari kata khurafa. Yani rusaknya akal ketika sudah tua. Adapun khurafat yang sering kita dengar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Manzur di dalam Lisanul Arab, beliau mengatakan annal khurafah hiyal hadithul mustamlah minal kadhib. Khurafat itu artinya adalah cerita-cerita yang dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Di khurafat itu adalah cerita-cerita yang dibumbui dengan kebohongan. Ada satu hadis, tapi hadis ini lemah. Di sana dibawakan lafaz khurafat dan sebagian orang juga menceritakan tentang hadis ini. Kita bawakan hadisnya, tapi hadisnya ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini mengatakan atadruna ma khurafah? Apa yang kalian ketahui tentang khurafat? Kemudian di sini dijawab inna khurafata kana rajulan min ghudrah asarathul jinnu fil jahiliyah. Bahwa khurafat itu adalah dahulu ada seseorang laki-laki dari kabilah Uzrah yang diculik oleh bangsa jin di masa jahiliyah. Jadi adalah laki Pak, diculik di zaman jahiliyah oleh bangsa jin dari kabilah, si laki-laki ini teh dari kabilah Uzrah namanya. Famakatsa fihim dahran tawila. Kemudian si orang ini yang tadi diculik oleh bangsa jin tinggal di alam jin selama beberapa waktu yang panjang. Summa radathu innasa bima ra'a fihim minal a'ajib. Dan orang ini yang tadi diculik ku demit gitunya, ku jin, akhirnya apa? Cerita kepada orang-orang tentang keajaiban-keajaiban yang dia pernah lihat di alam jin. Nah, faqala annas, maka manusia pada saat itu ketika mendengar cerita yang seperti ini, mereka mengatakan apa? Haditsu khurafah. Ceritanya khurafat. Nah itu hadis, tapi ini hadisnya sekali lagi hadis yang lemah. Nah ini disebutkan ada lafad khurafat. Yang pada intinya kita kembali lagi tadi kepada definisi lughah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Manzur, bil kadzib, cerita-cerita yang dibumbui oleh kebohongan. Nah ini dari kata khurafat. Khurafat dengan tahayul, ini dua kata yang sering kita dengar juga. Khurafat dengan tahayul, maka kita katakan ya ada. Takhayul itu, tahayul bahasa kitanya, diambil dari kata bahasa Arab takhayul, sesuatu yang dihayalkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Taha, ketika kaum tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat sihir mereka, maka kata Allah apa? Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Bahwa kata Allah dihayalkan tongkat-tongkat tersebut di depan Nabi Musa seakan-akan hayyatun tas'a, seakan-akan dia itu ular yang bergerak, dihayalkan saja. Jadi tidak nyata. Jadi ada kolerasi ini antara tahayul dengan khurafat. Bahaya yang pertama adalah kalau di cerita tersebut, di khurafat tersebut, di tahayul tersebut terdapat apa? Terdapat unsur kesyirikan yang batil, jelas ini merupakan apa? Merupakan kebatilan dan harus dihindari oleh kaum muslimin. Kalau seandainya khurafat tersebut terdapat cerita kesyirikan-kesyirikan seperti penyembahan kepada bangsa jin, bekerja sama dengan jin, misalkan dongeng ngabangun candi tehnya apa ya, bekerja sama dengan borongan gitunya, proyek dengan bangsa jin gitu, borongan dengan bangsa jin. Ah ini kan gak boleh. Kita dilarang bekerja sama dengan jin dan ini merupakan salah satu bentuk dari kesyirikan. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada yang meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada bangsa jin, fazaduhum rahaqa, bertambahlah kesombongan di antara mereka. Nauzubillah. Nah, ini tentu batil. Kita sebar

Kan cerita-cerita yang seperti ini batil. Ada kesyirikan, ada unsur bekerja sama dengan jin dan yang lain-lainnya, ini batil. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahayanya khurafat. Kalau udah jelas ya tadi, khurafat sesuai definisi ini adalah cerita yang bohong. Cerita yang palsu, Pak. Ini juga sama kan, palsu. Teh apa, Pak? Bukan Nabi SAW bikin hadis yang palsu, enggak. Tapi apa? Palsu jika dinisbatkan kepada Nabi SAW. Nah, itu namanya hadis palsu. Terdapat salah seorang rawi dari silsilah perawinya, orang yang terkenal berdusta atau pernah berdusta atas nama Nabi SAW. Na'udzubillah. Hadis palsu. Gak boleh kita bawakan hadis palsu. Kalau seandainya apa? Boleh ketika kapan? Ketika untuk menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Demikian juga dengan ini khurafat. Gak boleh kita bawakan. Kecuali dalam rangka apa? Menjelaskan kebohongan cerita tersebut. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban. Seseorang cukup dikatakan dia sebagai seorang dusta, seorang pendusta. An yuhaddisa likulli ma sami'a, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menceritakan semua apa saja yang dia dengar. Ini kata Nabi SAW, cukup dikatakan seorang itu pendusta ketika dia terus menceritakan apa saja yang dia dengar. Nah, ini maka tidak boleh kita sebarkan. Bahaya yang ketiga dari khurafat ini apa? Yakni berbicara sesuatu tanpa ilmu. Berbicara, membicarakan sesuatu tanpa asas ilmu. Karena tadi ini adalah bumbu-bumbu kebohongan. Maka tidak boleh seorang berbicara bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, kita ditegur dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian bersikap kepada sesuatu yang kalian gak punya ilmunya di sana. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian bahaya yang terakhir daripada khurafat ini, kalau seandainya khurafat tersebut mengandung unsur tatoyur, tahayul atau khurafat yang mengandung unsur tatoyur, apa arti tatoyur teh? Yakni menganggap sial terhadap sesuatu. Anggapan sial terhadap sesuatu ini merupakan kesyirikan sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan. Maka ini tidak boleh kita sebarkan khurafat-khurafat seperti ini. Tong cicing dina lawang panto bisi nongtot jodoh. Nah, ada hubungan tuh antara lawang panto dengan jodoh seseorang. Dari mana dihubungannya? Wallah alam, gak tahu. Ya, tong nulis pensil saageng kieu cenah bisi apa? Maut indung, subhanallah. Jauh sekali ya. Dan yang lain-lainnya dari apa? Tahayul-tahayul, khurafat-khurafat yang menyebar. Ini banyak anggapan-anggapan sial. Masalah apa lagi? Misalkan kucing hitam. Ya, kucing hitam angka 13. Sebagian lagi angka 4. Ya. Kemudian macam-macam. Banyak sekali tahayul-tahayul yang melahirkan tatoyur, akhirnya teh tatoyur. Teh apa tadi? Anggapan sial kepada sesuatu. Kesialan, kemudorotan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang bisa mengatur alam kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu merupakan perbuatan syirik. Itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nah, maka seorang muslim hendaknya apa? Jauhkan dari yang seperti ini. Coba di akalnya dijalankan. Nah, karena dalam Islam ini sangat dihargai akal, sangat dikedepankan akal. Tentu tunduk di bawah apa? Alkitab was sunnah. Wallahu alam bissawab. Nah, itulah tentang bahaya khurafat yang menyebar atau tahayul-tahayul yang menyebar di antara kaum muslimin. Sangat berbahaya, ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain, Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ma hiyal asbab allati tu'zi ila nashril khurafat wa tashu'ul wathaniyat?" Sebab apa yang bisa menyebabkan khurafat ini tersebar di antara kaum muslimin dan juga apa namanya, banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang yang berbuat syirik atau musyrikun yang menyebar di antara kita. Apa sebabnya ini? Kenapa kok bisa khurafatnya rame, tahayul itu rame di kalangan kaum muslimin? Ada beberapa sebab yang dibawakan oleh Syekh bin Baz di sini. Di antaranya yang sebab pertama kata beliau,

qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Karena tidak tahu. Seperti tadi hadis at-tiyaratu syirkun, banyak sekali yang tidak tahu. Tatoyur, anggapan sial itu hukumnya syirik. Kata siapa? Kata Nabi, udah jelas. Ya. Itu kata Nabi SAW. Banyak yang tidak tahu. Nah, ini qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Kemudian yang kedua kata beliau sebabnya adalah kasratul juhal, banyaknya orang-orang yang bodoh, gak tahu ilmu tapi berbicara. Ini bahaya, ini berbahaya. Masih mending kalau dia tidak tahu kemudian dia diam, masih mending. Yang parah adalah ketika dia tidak tahu kemudian sok tahu dan menyebarkan kesoktahuannya. Ini jadi parah, menyebarlah kebodohan di antara manusia. Nauzubillah. Seperti tanda-tanda akhir zaman yang Nabi SAW kabarkan, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu ini sekaligus dari dada-dada manusia. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkan para ulama. Hatta la yabqan nasu aliman, sehingga manusia tidak ada yang tersisa yang alim-alimnya, enggak ada. Kecuali apa? Orang-orang yang juhal. Ittakhadhan nasu ru'usal juhala fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika manusia pada saat itu mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin di antara mereka, kemudian mereka ditanya tentang permasalahan, mereka berfatwa, mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Ini kasratul juhal, banyaknya orang yang jahil. Kemudian yang ketiga, wa qillatun nasihina lillahi wal ibadihi, sedikitnya orang yang memberikan nasihat, saling mengingatkan di antara manusia. Ini juga tahu ilmunya, kemudian apalagi faham dalilnya, tapi apa? Yang enggak ada keberaniannya untuk menegur. Ya, kadang juga di kita teh budayanya ketika ditegur malah galakan yang ditegur. Nah, itu yang membuat kita jadi malas pasea, ya, malas pasea. Karena ketika ditegur udah jelas-jelas dia salah, malah apa? Malah lebih galak, malah lebih galak kepada kita. Nah, maka membuat malas ya tentunya, tapi tentunya harusnya kita bersabar. Harusnya kita besar ya. Yang penting kita menyampaikan dengan hikmahnya. Bawa aja kisah-kisah yang menakjubkan gitu ya, meskipun bohong di dalamnya, maka apa? Akan memudahkan orang supaya apa? Viral. Kalau sudah viral, hartanya juga ada AdSense, dapat AdSense, ada, jadi YouTube-nya bisa dimonetize ya, dan yang lain-lainnya. Jadi bahan konten. Nah, seperti itu. Kemudian wa ma yaqau minal hasadi wal baghdha bainan nas. Nah, terjadi juga apa? Hasad. Sebab di antara kata Syekh bin Baz, terjadi hasad dan juga permusuhan di antara manusia. Tidak terima kalau ini dikatakan khurafat, enggak terima. Ya, maka apa? Terus diceritakan. Terus ceritakan sehingga apa? Menyebar dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah fatwa dari Syekh bin Baz tentang sebab-sebab kenapa tersebarnya khurafat ini. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan khawariqul 'adah. Hal-hal yang di luar nalar. Ini diambil dari pembahasan, sekali lagi, pembahasan Syekh Al-Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, membahas ini di akhir-akhir kitab beliau. Beliau mengatakan, kita ringkas saja pembahasannya, bahwa khawariqul 'adah, hal-hal yang di luar nalar itu bisa dibagi menjadi tiga bagian. Hal-hal yang di luar nalar itu bisa dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama disebut dengan mukjizat. Disebut dengan mukjizat. Ini sering kita dengar. Mukjizat ya bahasa kitanya mah. Kalau bahasa Arabnya pakai ain, mukjizah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan karomah. Karomah. Kemudian yang ketiga ada sihir. Ada sihir atau tipu daya syaitan. Sihir, tipu daya, syaitan. Nah, tiga ini bisa kita kategorikan pada tiga ini. Apa yang disebut dengan mu'jizat? Para ulama menjelaskan kepada kita, mu'jizat adalah sesuatu yang di luar nalar, yang terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi, membawa risalah kenabian. Sesuatu yang di luar nalar, yang biasanya apa? Dibawa oleh seseorang yang

membawa risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini disebut dengan mukjizat. Kalau dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, ini tidak ada kita temukan kalimat mukjizat, Pak. Yang ada apa? Ayat. Ayat, tanda. Dalam Al-Quran dan Sunnah, mukjizat itu disebutnya apa? Ayat atau tanda kebesaran dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kalimat mukjizat ini dijelaskan oleh para ulama, ini menyebar di antara mutakallimin, ya ahlul kalam biasanya. Nah, menyebarlah istilah mukjizat. Diambil dari kata ajizun. Ajizun teh sesuatu yang kita tidak bisa. Sulit untuk digapai. Karena tidak mungkin digapai. Nah, karakteristik dari mukjizat ini disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah diberikan kepada para nabi. Karakteristik dari mukjizat. Ini ringkasan dari perkataan Al-Imam At-Tuhawi. Karakteristiknya yang pertama adalah diberikan kepada para nabi. Khusus kepada para nabi. Kemudian yang kedua, mukjizat ini memang untuk ditampakkan, diperlihatkan kepada orang-orang di zaman itu ataupun zaman setelahnya. Mukjizat macam-macam ya, para nabi, para rasul. Gak ada disembunyikan, mukjizat itu ditampakkan. Seperti kisah ya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizatnya adalah mukjizat paling mulia. Kenapa? Karena apa? Mukjizatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Adapun mukjizat para nabi, para rasul lainnya itu hanya bisa dilihat secara langsung oleh kaumnya yang hidup semasa dengan para nabi, para rasul. Khusus itu mukjizat nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat berupa apa? Al-Qur'anul Karim. Yang dimana bahasanya sangat luar biasa, yang Allah tantang siapapun untuk apa menandingi Al-Quran, datang kitab yang terjaga otentik sampai hari kiamat nanti. Kitab yang tanpa kita fahami pun isinya bisa apa menyentuh kepada dada kita. Betapa banyak kita mendengar imam membacakan, masya Allah bacaannya bagus, meskipun kita tidak faham maknanya, tapi bergetar hati kita. Nah, itulah iman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Iman itu kata Allah seperti itu, ketika dikatakan, disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika ayat-ayat Allah dan iman mereka. Ini iman. Ini Al-Qur'an. Bisa kita saksikan sampai saat ini. Mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ditampakkan mukjizat itu. Itu yang kedua. Nomor tiga, manfaat dari mukjizat bisa kembali kepada nabinya atau pada orang lain dari umatnya. Ini karakteristik dari mukjizat. Jadi manfaat dari mukjizat ini bisa kembali kepada nabinya sendiri, bisa kembali kepada umatnya atau bersamaan dua-duanya. Seperti misal kisahnya Nabi Musa ketika membelah laut. Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wadrib bi'asakal bahr." Pukullah lautan tersebut dengan apa? Dengan tongkat. Maka terfaatnya kembali kepada keduanya. Nah, itu daripada mukjizat. Kemudian karakteristik setelahnya dari mukjizat adalah dalam rangka mengalahkan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid seperti tadi ya. Kemudian kisahnya Nabi Musa yang atas izin Allah merubah tongkat menjadi ular beneran, hingga pada saat itu bala tentara Fir'aun dari petobat langsung kepada Allah karena melihat langsung itu tongkat bukan dihayalkan jadi ular tapi beneran jadi ular, dan ini bukan perbuatan sihir. Maka kata Allah, Allah kabarkan, fa ulqiyas saharatu sujada, maka pada saat itu para penyihir Fir'aun langsung sujud. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan juga Rabbnya Musa. Langsung beriman kepada Allah, mengalahkan musuh-musuhnya. Apakah Al-Quran demikian? Jelas. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'na, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan kami akan selesaikan permasalahan tersebut. Dalam surat Al-Furqan Allah firmankan demikian. Jadi setiap apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia, syubhatkah, penyakit syahwatkah, apapun itu, semua

Semuanya sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-Furqan ayat ke-33. Ini mukjizatnya Al-Quran. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah didatangkan satu permisalan, satu permasalahan, kecuali kami akan datangkan kebenarannya. Wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran. Pasti ada jawabannya. Nyari apa, Pak? Masalah hidup. Dari mulai A sampai Z semuanya ada. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, kata Allah. Ini Al-Quran, hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya. Nah, ini Al-Quran, mukjizat yang mengalahkan musuh-musuhnya. Terus lagi, karakteristik daripada mukjizat adalah orang-orang yang membawa mukjizat atau para nabi, para rasul adalah orang-orang yang ma'sum. Apa ma'sum? Artinya terjaga dari kesalahan. Terjaga dari kesalahan. Gak mungkin salah para nabi, para rasul. Pun kalau salah, dosa mereka sudah diampuni. Pun kalau salah, langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah para pembawa mukjizat. Para nabi, para rasul gak mungkin salah. Dalam membawa risalah tidak mungkin salah. Dari sisi kemanusiaan mereka, ya wajar manusia ada salahnya. Tapi apa, ketika salah pun dosa-dosa mereka sudah diampuni. Seperti Nabi SAW, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dalam surat apa itu teh, surat Nun ya. Surat Al-Qalam. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ka wizrak, Allah telah letakkan dosa-dosamu, telah diampuni dosa-dosamu. Nabi SAW ma'sum, para nabi, para rasul ma'sum. Usahakan untuk mendapatkannya. Dan tidak mungkin diberikan kecuali kepada para nabi, para rasul. Khusus ini mah gak bisa diusahakan. Gimana ilmu cara membelah lautan seperti Nabi Musa? Anda mual kebedag, Pak. Ya, bahasa kitanya mah mual kebedag. Gitunya. Gak akan capai. Kenapa? Ya itu mah pemberian dari Allah. Gimana caranya menghidupkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Isa bin Maryam? Gak mungkin, Pak. Gimana caranya mengubah tanah liat jadi burung beneran seperti Isa bin Maryam? Gak mungkin. Gak bisa diusahakan. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya disebutlah mu'jizat. Sesuatu yang memang tidak mampu untuk kita gapai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Khawariqul 'adah, kejadian-kejadian di luar nalar, poin yang pertama. Dan ini merupakan kebenaran. Kalau mu'jizat, ini merupakan hak, ini merupakan kebenaran. Tahu dari mana ini mukjizat kebenaran? Ya Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Quran. Semua kisah-kisahnya benar. Dalam Al-Quran wajib seorang muslim membenarkan seluruh kisah-kisah di dalam Al-Quran. Salah satu cabang keimanan dari iman kepada kitabullah adalah seperti itu. Nah, maka apapun yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran berupa mukjizat para nabi, para rasul, wajib untuk kita imani. Wajib kita benarkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dari khawariqul 'adah disebut dengan karomah. Ini sering juga kita dengar, karomah. Apa itu karomah? Nah, kita akan pelajari rada rinci ya, karena banyak sekali orang yang rancu dalam memahami makna karomah, kemudian juga rancu dalam menerapkan ini karomah atau bukan. Mana yang disebut karomah, mana yang disebut khurafat. Nah, ini kerancuan itu pada di sini. Ya, sedikit-sedikit, oh ini karomah, ini wali, ini karomah, ini wali. Ah, seperti itu. Ini yang akan kita bahas biiznillah atas penjelasan para ulama. Yang pertama, definisi daripada karomah. Al-Jurjani rahimahullahu taala di dalam At-Ta'rifat, beliau menjelaskan al-karomah huwa zuhuru amrin khariqin lil 'adah min qibali syakhsin ghairi muqaranin li da'wan nubuwah, adalah nampaknya sesuatu di luar nalar kebiasaan dari sisi seseorang yang tidak mendakwahkan kenabian. Sesuatu kejadian luar biasa dari sisi seseorang yang tidak mengaku membawa risalah kenabian. Fama la yakunu makrunan bil imani wal amali salih yakunu istidrajan. Kalau seandainya kejadian ini, kejadian yang di luar nalar tea, diberikan kepada orang yang tidak beriman,

bertakwa, maka itu jadi istidraj. Kalau muncul dari sisi orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, ini istidraj. Wa ma yakunu makrunan bidakwan nubuwah, dan tidaklah seseorang ini mengaku dari seorang nabi. Nah, intinya apa? Karomah ini kejadian luar biasa dari sisi seseorang yang bukan nabi. Dan kalau seandainya muncul dari sisi orang yang tidak beriman dan bertakwa, ini bisa dikatakan istidraj. Bisa dikatakan istidraj, tipuan dari Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah. Nah, ini karomah, sama-sama kejadian luar biasa. Nah, karomah yang paling karomah adalah sesuatu yang sangat mahal. Karomah itu pemberian, Pak Afan. Ini saya gak bahas di awal. Karomah itu artinya pemberian, Pak. Pemberian, karunia, ya, karom, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang diberikan karunia, karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya sedang dimuliakan, karom, sedang dimuliakan. Nah, karomah yang paling karomah, karomah yang paling keramat, bahasa kitanya mah keramat, ya. Keramat yang paling keramat adalah apa? Ketika seseorang bisa istiqamah. Kata para ulama banyak sekali perkataannya, di antaranya Ibnul Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan innamal karamah luzumul istiqamah. Karamah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa istiqamah di jalan kebenaran. Jadi bukan berarti ketika seseorang misalkan dia tidak punya karamah, jarinya bisa hurung misalkan, ya, atau matanya keluar laser misalkan, dan yang lain-lainnya misalkan seperti itu, tapi dia bisa istiqomah, itu sedang diberikan karomah oleh Allah Azza wa Jal. Dia bisa sholat istiqomah 5 waktu di masjid berjamaah bersama imam, karomah dari Allah. Dia bisa ngaji terus, menjalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya, karomah dari Allah Azza wa Jal. Itu karomah sesungguhnya. Jadi bukan apa sesuatu yang di luar nalar selalu seperti itu, enggak. Karomah yang paling karomah yang Allah berikan adalah ketika seorang bisa istiqomah. Ketika seorang bisa istiqomah di jalan ilmu dan amal, maka apa? Ini karomah yang Allah sedang berikan. Nah, wallah alam shawab. Kemudian, apakah ahlu sunnah mengimani adanya karomah? Kita balik lagi, karomah ke makna apa? Makna kejadian di luar nalar. Apakah ahlu sunnah harus atau wajib meyakini adanya karomah? Maka dijawab oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatwa beliau mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujrillahu ala aydihim min khawariqil adat fi anwa'il ulumi wal mukasyafat. Kata Syekhul Islam, termasuk dari salah satu asas ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani adanya karomah bagi para wali, yang dimana Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka baik berupa kejadian-kejadian di luar nalar, berupa ilmu dan ilmu-ilmu kasyaf. Kasyaf ini biasanya digunakan oleh orang-orang tasawuf, ya, untuk membuka tabir rahasia. Tabir rahasia di sini ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu laduni teh, ya. Bukan ilmu yang tiba-tiba dikasih, bukan, ya, kasyafat. Wa anwa'il qudrati wa ta'thirat kal ma'thur an salif fil umam fi suratil kahfi wa ghairiha, dan yang lain-lainnya sebagaimana yang diriwayatkan dari salaf, orang-orang terdahulu dari umat ini. Jadi jawabannya adalah apa? Ahlu sunnah memang meyakini adanya apa? Karomah. Dan buktinya mana? Buktinya banyak di dalam Al-Quran dan sunnah tentang karomah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada apa? Para wali-walinya. Di antaranya apa? Contoh di dalam Al-Quran. Kita ambil sebagian contoh saja. Allah Azza wa Jalla berikan karomah kepada para walinya. Contohnya mana dalam Al-Quran? Contohnya kisah Maryam. Maryam nabi lah, Maryam rasul apalagi, bukan. Tapi siapa? Siddiqah, kata Allah Azza wa Jalla. Wa ummuhu siddiqah, orang yang siddiqah, yang apa? Imannya kuat. Bahkan Allah Azza wa Jalla kabarkan bahwa ibunda Maryam
istrinya Imran, ibunya Maryam, ini mewakafkan anaknya ini untuk apa? Mengabdi kepada Baitul Maqdis. Yani menjadi apa? Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebutkan wa ummuhu siddiqah, ibundanya Isa itu siddiqah. Bukan nabi, bukan rasul, berarti wali dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mukjizat, apa karamah yang Allah Azza wa Jalla berikan dalam surat Ali Imran? Ketika apa? Ketika Nabi Zakaria, kalau ini Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria, ya masih saudaranya. Ketika Maryam beribadah di mihrabnya, mihrab itu di zaman itu adalah satu ruangan khusus yang digunakan untuk ibadah. Di dalam masjid ada ruangan lagi khusus gunakan untuk tahannus, ya beribadah kepada Allah menyendiri. Fawajada indahul fawajada, kata Allah Azza wa Jalla, ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Ketika setiap masuk Nabi Zakaria kepada mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria selalu temukan rizki, buah-buahan, makanan, tiba-tiba ada. Qala ya Maryamu anna laki hadza, kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana ini engkau dapatkan ini makanan rizki yang begitu banyak? Qalat huwa min indillah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa hitung-hitungan. Itu kata Allah. Jadi tiba-tiba ada apa, Pak? Makanan. Padahal enggak ada yang jualan gitu ya, jelas di sana. Enggak ada yang enggak bikin atau gimana. Enggak, tiba-tiba ada makanan di sana. Tapi jangan jadi alasan, Pak. Wah, berarti harus fokus ibadah tuh kayak gitu. Enggak usah nyari rezeki, nanti tiba-tiba ada duit misalkan depan rumah kita. Enggak gitu juga. Ini karamah khusus diberikan kepada Maryam. Allah Azza wa Jalla kabarkan demikian, itu Maryam. Kemudian salah satu pasukan, kisah lain lagi karamah yang Allah berikan kepada walinya dalam Al-Quran adalah kisahnya Asif bin Barqiya. Siapa Asif bin Barqiya? Sanes Asepnya, Asep orang Sunda, abdi gitu ya. Asif ini namanya. Asif bin Barqiya ini salah satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir. Asif bin Barqiya ini adalah salah satu pasukannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam menantang kepada pasukannya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis kesini sekarang. Faqala ifritun, berkata ifrit, jin ifrit, ya, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Balqis. Bilqis atau Balqisnya apa hilap deh ya, Bilqis ya. Sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, kata jin ifrit. Jadi satu acan sebelum Nabi Sulaiman bangkit seperti ini, singgasananya sudah datang. Ada satu lagi. Nah, qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Adapun orang yang Allah berikan ilmu dari Alkitab. Nah, ini disebutnya orangnya itu namanya Asif bin Barqiya tadi. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ana atika bihi qabla, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mendatangkan kepadamu qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan matamu wahai Nabi Sulaiman. Lebih cepat lagi, Pak. Tadi mas sebelum bangkit, ini sebelum engkau berkedip sudah langsung ada. Dan betul, dijadikanlah demikian. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkura am akfur. Ketika betul terjadi, dibacakan doanya, prak, langsung ayat itu singgasana dari Ratu Balqis ini, maka apa? Bukan langsung nepak dada, enggak. Saya tuh ye ku kami enggak seperti itu. Ini wali dari wali Allah mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi, ini semuanya karunia dari Allah. Ya baluani a ashkura am akfur, menguji diriku apakah aku bisa bersyukur atau kufur. Ah, subhanallah. Bisa seperti itu, Pak. Bisa kita teliti enggak, Pak, ini kita bisa ilmunya seperti apa nih, kita bisa teliti terapkan seperti teleportasi ibaratnya namanya kalau bahasa modern, apakah bisa? Wallahu alam. Ya. Dan ilmunya mungkin sudah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Zaman itu dikasihkan. Nah, ini orang diberikan karamah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lainnya.
dan yang lain-lainnya. Ashabul Kahfi bisa tidur lama. Kemudian Nabi, salah satu riwayat dari Nabi Khidir yang beliau ditidurkan 100 tahun yang khimarnya atau himarnya apa himar teh keledainya mati ya, sudah menjadi tulang belulang dibangkitkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah Nabi Hazqiyal ketika melihat banyak sekali mayat-mayat yang Allah bangkitkan langsung di hadapannya dan seterusnya. Itu nabi ya, kalau itu nabi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu dalam Al-Qur'an, Pak, karamah-karamah yang Allah berikan kepada walinya. Kemudian di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak kisah karamah para wali. Di antaranya kisah yang terkenal adalah 3 orang yang terjebak di dalam gua dari kalangan Bani Israel. Mereka sedang melakukan perjalanan masuk ke dalam gua, Pak. Kemudian apa? Tertutup itu jalan gua. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tertutup jalan gua, tidak bisa keluar sama sekali. Akhirnya 3 orang ini bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal solehnya. Satu menyebutkan geser sedikit, terbuka. Satu menyebutkan lagi geser lagi sedikit. Satu lagi menyebutkan bertawasul kepada Allah, minta kepada Allah, terbukalah semuanya bisa keluar. Nah, itu karamah dari Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kisah Jurayj juga sama ya, kisahnya panjang. Ahli ibadah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada bayi yang bisa berbicara di sana. Kemudian kisah orang yang ini Pak punya hutang. Ya, dari kalangan Bani Israel punya hutang yang akhirnya nyebrang ke pulau yang lain, mau melunasi di jatuh tempo nih, mau melunasi tapi gak mendapatkan perahu untuk nyebrang ke pulau seberangnya buat ngelunasin. Akhirnya apa-apa? Dimasukkan itu hartanya ke dalam pohon kayu ya. Kayu dihanyutkan ke laut dan sampai ternyata kepada orangnya. Ini karomah dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah para salaf pun demikian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contoh misalkan kisahnya Usaid ibn Hudair. Kisahnya Usaid ibn Hudair ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kana rajulu yaqra'u surat al-Kahfi wa 'indahu farasun marbutun bi syatnaini. Ada seseorang dari Sa'id ibn Hudair ya. Beliau membacakan surah Al-Kahfi. Ini ajib. Ketika beliau membacakan surah Al-Kahfi ini, maka ada sesuatu yang menaunginya. Ada sesuatu yang menaunginya. Kemudian disebutkan di sini, tiba-tiba turunlah sebuah awan yang menyelimutinya. Lalu awan itu berputar dan semakin mendekat hingga kuda itu menjadi gelisah karenanya. Karena tadi baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba ada awan. Nah, ketika pagi tiba, ia pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepadanya. Nabi SAW bersabda, itulah ketenangan, tilkas sakinah nazalat til Qur'an. Itulah sakinah, ketenangan yang Allah Azza wa Jalla turunkan karena membaca Al-Quran. Karena baca surat Al-Kahfi, Pak. Demikian. Nah, itu kisahnya Sa'id ibn Khudair. Kisahnya yang lain, contoh misalkan kisah Umar ibn Khattab. Kisah Umar ibn Khattab ketika di atas mimbar tiba-tiba berteriak, ya sariyah alal jabal, wahai para pasukan naik gunung. Lagi khutbah, Pak. Tiba-tiba Umar ibn Khattab, ya sariyah alal jabal, wahai para pasukan naik ke gunung. Terheran-heran para sahabat yang lain, kenapa Umar ibn Khattab begitu? Maka apa, ketika turun ditanyakan, kenapa engkau tadi seperti itu? Aku melihat para pasukan sedang diserang oleh orang kafir, maka aku perintahkan mereka untuk naik ke gunung. Dan betul ternyata terdengar suara beliau kemana? Ke para pasukan tersebut. Dan mereka, para pasukan itu naik ke atas gunung. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itulah contoh karomah para wali. Wallahu a'lam bissawab. Nah, lantas apa bedanya dengan mukjizat? Lantas apa bedanya karomah dengan mukjizat? Karamah itu diberikan khusus bagi para wali. Kalau mukjizat tadi bagi para nabi. Kalau karamah bagi para wali. Siapakah wali itu? Nah, ini yang penting harus kita bahas. Allah Tabaraka wa Taala sebutkan, pertama kita bahas dulu masalah kewalian.
Apa itu wali? Wali secara definisi bahasa itu diambil dari kata wilayah atau nusroh, pertolongan. Artinya itu pertolongan wali, ya. Atau bisa jadi wakil. Wakil, kita juga wali ya Pak ya, wali murid misalkan ya, wali kelas ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu wakil, diwakilkan ya. Atau tadi adalah maknanya pertolongan, itu secara lugah. Adapun secara istilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-wilayatu ibaratun min mawaqifil waliyil hamid fi mahabbihi wa masakhitihi. Kewalian itu satu kata yang mencakup di dalamnya adalah bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu wali. Intinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sifat dari para wali ini? Para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Banyak di antaranya, kita ringkas saja. Yang pertama, mereka beriman dengan keimanan yang benar. Yang terambil dari beberapa firman Allah Azza wa Jalla, di antaranya dalam surah Yunus Allah berfirman. Dalam surah Yunus Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka itu beriman dengan keimanan yang benar, seluruh rukun iman dia jalani dengan benar. Ini iman. Ciri-ciri wali beriman. Kemudian dia bertakwa. Takwa, menjalankan perintah Allah, jauh dari larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Maka kalau ada orang yang mengatakan dia wali, atau si fulan wali, mengaku dirinya wali, tapi melakukan hal-hal yang diingkari oleh syariat, membuka auratnya, kemudian melakukan hal-hal yang mungkar dalam syariat Islam, maka sudah kita pastikan bukan seorang wali. Karena wali itu kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang dikatakan seorang wali kalau dia apa, melanggar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla? Sedangkan Allah mengatakan demikian, syarat seorang wali itu beriman dan juga bertakwa. Kemudian banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengikuti sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersegera dalam bertaubat. Kemudian tidak melewatkan kewajiban syariat. Ini makna-makna dari takwa, ya. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para wali teh. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau. Ada khusus beliau memiliki satu kitab, Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan, pembeda antara mana yang disebut dengan wali Allah dan wali syaitan. Nah, ini beliau sebutkan demikian. Nah, maka kita bisa katakan setiap orang yang mengaku dirinya wali atau mengatakan si fulan adalah wali, tinggal timbang dengan timbangan apa Pak? Syariat. Tinggal timbang dengan timbangan syariat. Kalau sesuai perbuatannya Al-Quran dan Sunnah, ya mungkin kita bisa katakan beliau adalah seorang wali, ya. Kalau seandainya jauh daripada syariat, maka sudah kita bisa pastikan ini bukan seorang wali. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Di antaranya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa dzakara, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mendengar satu perkataan dari Al-Laits. Ini salah seorang ulama dari Mesir di zaman beliau, tapi Imam Syafi'i belum sempat berguru kepada Al-Laits. Dikatakan dari perkataan Al-Laits, "Idza ra'aita sahibu hawa yamshi 'alal ma fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu ilal kitabi wasunnah." Kata Al-Laits, kalau seandainya engkau melihat seseorang yang berjalan di atas udara, ngapung, Pak, berjalan di atas udara atau berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengan keajaiban seperti itu sampai engkau timbang perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dibalas oleh Al-Imam Syafi'i, qasara al-Laits. Al-Laits kurang. Idza ra'aitahu yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah wa dhalika li'annahu yushahid. Kata Al-Imam Syafi'i, bahkan kita katakan ada orang yang bisa terbang di atas udara, ini harus jangan kalian tertipu dengan keajaiban tersebut sampai kalian timbang perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah, karena itu akan menguatkan, akan menjadi saksi. Jadi apa, enggak sembarangan. Orang tetedak di kadek misalkan, hari kerjaannya apa Pak? Tara sholat. Wali ngakunya Pak,
wali setan mungkin ya, atau mungkin ya betul wali-wali kelas mungkin dia di sekolahnya, atau wali murid dia mungkin iya. Tapi kalau wali Allah dia bertakwa kepada Allah, betul mungkin. Tapi kalau seandainya tidak bertakwa, maka jelas tidak. Nah, ini pertimbangan yang jelas dari para ulama, barometer seorang dikatakan wali atau tidak. Nah, itulah disebut dengan mukjizat. Jadi kekhususan dia adalah dikhususkan bagi wali. Kalau karomah ya afwan. Karomah itu bagi wali, kalau mukjizat itu bagi nabi. Kemudian yang kedua dari karakteristik karomah berbeda dengan mukjizat adalah pada asasnya karomah ini disembunyikan untuk diri orang soleh saja. Disembunyikan. Beda dengan mukjizat ditampakkan, kalau karomah itu disembunyikan. Biasanya seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Diantanya dalam At-Tamhid fi Usuliddin dikatakan wa kadza sahibul mu'jizah la yaktumu mu'jizatuhu bal yudhhiruha. Orang yang memiliki mukjizat yakni nabi tidak menyembunyikan mukjizatnya. Wa sahibul karamah yajtahidu fi kitmaniha. Adapun orang yang memiliki karamah biasanya sangat-sangat ingin karamahnya itu disembunyikan. Gak ingin ditampakkan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya dari karakteristik karamah. Karakteristik karamah adalah dalam rangka menunjukkan kesolehan seseorang tapi tidak menunjukkan maksumnya seseorang. Menunjukkan kesolehan tapi tidak menunjukkan maksumnya seseorang. Syekhul Islam mengatakan karamah dari orang-orang saleh menunjukkan tentang kebenaran agama yang dia bawa sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Tidak menunjukkan kepada maksumnya orang tersebut. Dan juga tidak melazimkan harus taat dari segala sesuatu yang keluar dari lisan orang soleh tersebut. Jadi bukan berarti ketika si fulan sudah wali, sami'na wa ata'na. Gak. Bukan berarti si fulan ketika dia wali, sudah pasti dosa-dosanya terampuni. Gak. Beda dengan para nabi, para rasul. Kalau para nabi, para rasul, sami'na wa ata'na, sudah pasti mereka ma'asum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak akan bisa mengalahkan mukjizat dari para nabi. Sebesar apapun karamah seorang wali, tidak akan bisa mengalahkan mukjizat seorang nabi. Karena tingkatan ini manusia paling mulia adalah para nabi, para rasul, wali di bawahnya. Karamah mereka gak akan bisa mengalahkan mukjizat para nabi, para rasul. Kata Imam At-Tahawi, beliau mengatakan la nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi salam. Tidaklah kita lebih kedepankan seorang wali pun di hadapan para nabi. Posisinya tidak lebih depan, tidak lebih atas daripada para nabi. Wa naqul nabiyun wahid afdal min jami'il awliya. Kita katakan bahkan satu orang nabi itu lebih baik daripada seluruh para wali. Berbeda dengan akidah orang-orang sebagian menisbatkan kepada tasawuf yang mereka meyakini apa? Wali itu ada derajat yang lebih tinggi daripada nabi, na'udzubillah. Bahkan ada tingkatannya Pak, ada al-gawthul a'zam. Al-gawthul a'zam ini tingkatan sudah di atas wali kutub lagi. Ada wali kutub, ada al-gawthul a'zam. Al-gawthul a'zam ini Pak adalah tempat meminta pertolongan yang paling tinggi. Na'udzubillah, ini rububiyah Pak. Rububiyah disifatkan kepada makhluk. Makanya tidak sedikit di antara mereka yang ketika terjadi kesulitan, mereka bukan berdoa kepada Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani agisni, ya Fatimah agisni, na'udzubillah. Mereka berdoa kepada apa? Imam-imam mereka, ya Ahmad Ar-Rifa'i agisni, na'udzubillah. Dan yang lain-lainnya dari kalimat-kalimat kufur. Nah, gak akan bisa mengalahkan mujizat nabi. Kemudian karakteristik dari karamah ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan iman seseorang. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan iman wali tersebut atau orang-orang di sekitar wali tersebut. Jadi bukan dalam rangka membangga-banggakan. Bukan dalam rangka apa Pak? Membangga-banggakan. Justru karamah yang Allah berikan ini adalah fungsinya untuk meningkatkan keimanan dari orang tersebut atau orang-orang di sekitarnya. Bukan untuk dibanggakan, disombongkan di hadapan orang lain. Saya yang paling benar, saya yang paling mulia karena saya ini dan itu. Enggak. Kalau terjadi seperti itu, jadi balik sombong, jadi balik
apa namanya merendahkan orang lain, jelas ini bukan seorang wali. Kalau ciri seorang wali seperti tadi kisahnya Asif bin Barkhiya tadi, salah satu pasukannya Nabi Sulaiman ketika diberikan karamah oleh Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, dia mengatakan ini semua karunia dari Allah, ujian untuk diriku, apakah diriku bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat Allah. Subhanallah. Nah inilah fungsi daripada karamah. Ada bagian terakhir Pak dari khawariqul adah yang belum kita bahas, tentang apa? Tentang sihir dan tipu daya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, waktunya sudah habis ya. Mungkin kita tunda ya, kalau ada lagi kita akan bahas kembali masalah khawariqul adah yang ketiga ya. Jadi sihir dan tipu daya syaitan itu yang ketiga. Yang pada intinya poin ketiga ini jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini adalah sesuatu kekufuran. Ya, kekufuran yang Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia, tidaklah mereka mengajarkan sihir, ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut Marut ketika mengajarkan sihir selalu mengatakan apa? Kalau kamu mau belajar sihir, jangan. Kalau kamu belajar sihir, kamu akan apa? Kufur. Tapi tetap manusia ngambil apa? Ngambil resikonya, kafir akhirnya. Ya, mamalahum fil akhirati min khalaq, gak punya bagian sama sekali di akhirat. Nah, ini sihir. Adapun sihir ini beda dengan mukjizat dan karamah. Sihir ini bisa diulik, Pak. Bisa diulik, bisa dipelajari dan bisa diamalkan kapanpun dimanapun. Dengan apa? Dengan izin Allah tentunya semuanya. Dan ini bisa diulik, bisa dipelajari. Makanya banyak sekali apa? Perdukunan yang bisa dipelajari, kemudian tata cara menyihir dan yang lain-lainnya. Nah, berbeda dengan apa? Dengan karamah. Maka ketika ada seorang mengatakan wali, dia adalah seorang wali, kemudian ingin menampakkan karamahnya dengan mengucapkan mantra-mantra misalkan,

0: ringkas saja ya, tentang sihir atau tipu daya syaitan yang ini bisa diulik dan berbeda dengan karamah dan juga mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para nabi, para rasul dan juga kepada para walinya berupa karamah. Wallahu alam bisawab, saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Berhubung waktunya sudah habis ya, kita tidak ada tanya jawab ya, dan semoga tidak ada yang bertanya juga ya. Kita tutup pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan.
4: Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamd.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya, umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita nggak makan, lapar. Kalau kita nggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Ah, paling 5 cm deh kata braktanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anaknya berangan dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat, ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali aja lah sehari, jangan 5 kali, beratain pasti ringan. Nah, nggak mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sehingga rame.

celaka, mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa li'anna law taftahu amana syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir. Mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah. Lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit. Saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang, maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat itu, tidak boleh. Ya, itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantukan.

0: Seandainya saya tidak minum pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh ya. Demikian wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya?
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم bi'ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa membahas kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas termasuk perbuatan syirik adalah istighosah kepada selain Allah. Istighosah itu minta pertolongan tapi dalam hal supaya dilepaskan dari musibah, dari kesulitan, dari penderitaan yang tak ada yang mampu memberikan pertolongan itu kecuali Allah, tapi minta kepada selain Allah, minta ke jin, setan, minta ke ruh-ruh orang-orang yang sudah wafat dan seterusnya. Dua dalil sudah kita bahas. Kita terus ke dalil ketiga. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah, yang diseru itu tidak bisa mengijabah doa tersebut sampai kiamat, dan yang dimintai doa itu ghafilun, lalai dari doa orang-orang yang menyembah kepadanya. Berdoa kepada patung, batu, atau pohon yang dianggap keramat, atau ruh-ruh orang yang sudah mati minta doa kepada mereka. Mereka sendiri lalai, enggak mendengar, enggak peduli. Jadi Allah menyatakan wa hum an du'aihim ghafilun. Yang mereka sembah, yang mereka mintai doa itu lalai dari doa mereka. Ini surah Al-Ahqaf, Al-Ahqaf ayat 5. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, bayanu halil ma'budina min dunillahi azza wa jalla wa annahum an du'a'i man 'abaduhum ghafilun wa annahum la yastajibuna lahum wa law dhallu yad'unahum ila yaumil qiyamah. Ayat ini menjelaskan keadaan patung-patung atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, bahwa sesembahan itu lalai dari doa orang-orang yang menyembah mereka. Sesembahan itu tidak bisa mengijabah doa mereka walaupun terus berlangsung sampai kiamat. Telah berkata salah seorang yang mukmin di keluarga Fir'aun. Lihat sebuah sunnatullah, di lingkungan terburuk pun selalu muncul satu dua orang yang berdiri di atas kebenaran. Fir'aun itu manusia terdurhaka minimal pada zamannya, bahkan sampai sekarang juga belum tentu ada yang mengalahkan kedurhakaan Fir'aun. Tapi ada keluarganya yang beriman, termasuk istri Fir'aun. Allah jelaskan dalam surah Ghafir 43, Allah menyatakan wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar la jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Berkata salah satu keluarga Fir'aun yang mukmin, wahai kaumku, gimana sih kalian ini? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, kalian mengajak aku kepada neraka. Kalian mengajak aku untuk kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku enggak tahu ilmunya tentang hal itu. Sedangkan aku mengajak kalian kepada Al-Aziz Al-Ghaffar, kepada Allah. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tak heran, tak diragukan lagi, kalian menyeru aku, mengajak aku kepada sesuatu yang doaku kepada dia enggak mungkin bermanfaat, enggak mungkin diijabah dunia sampai akhirat. Jadi ayat ini mendukung ayat yang tadi kita bahas, bahwa berdoa kepada selain Allah percuma. Kalau hanya percuma, enggak ada manfaatnya, enggak rugi-rugi amat, paling capek. Tapi ini selain tidak diijabah, tidak manfaat, dimurkai, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini faedah pertama. Faedah kedua, annal madhkura huna barahin wa adillah qati'ah ala dhalali man da'a ghairallah sawa'un kana du'a ibadah au du'a mas'alah. Ayat ini pun menerangkan yang dijelaskan di sini itu penjelasan dan dalil qat'i, dalil yang pasti, alasan yang sekuat-kuatnya tentang sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah. baik doa masalah ataupun doa ibadah. Kita pernah jelaskan dua jenis doa. Doa masalah, nah salah itu meminta doa dalam bentuk meminta secara lisan. Ya Allah beri saya jodoh, itu doa masalah. Ya Allah beri saya rizki, itu doa masalah. Kalau doa ibadah, berdoa meminta kepada Allah dalam bentuk amalan, amal ibadah. Lisannya enggak minta apapun. Contohnya kita sekarang ngumpul di sini ibadah dalam bentuk ngaji. Mulut kita mingkem mendengar. Tidak minta apapun kepada Allah dengan lisan. Tapi apa yang kita lakukan di sini berisi permintaan secara amalan, dalam bentuk amalan. Meminta dengan gestur tubuh. Apa yang diminta? Pahala, ampunan, rahmat, sakinah, minta surga, minta diselamatkan dari api neraka, meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang hadir di pengajian seperti ini. Kan hadisnya sering kita bahas. Nah ini disebut doa ibadah. Doa minta kepada Allah tapi dalam bentuk melakukan ibadah, bukan lisan. Kita saum. Selama saum kita enggak minta apapun kepada Allah, hanya saum melaksanakan perintah Allah, itu ibadah. Tapi saumnya merupakan doa dalam bentuk amalan saum. Apa yang dia minta? Semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Saum itu taming. Saum itu menjauhkan orang dari neraka sejauh langit dan bumi. Saum itu mengampuni dosa. Saum itu mengundang pahala dan seterusnya. Itu yang kita minta dengan saum kita, disebut doa ibadah. Doa itu baik doa masalah ataupun doa ibadah hanya boleh kepada Allah, enggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, baik doa ibadah ataupun doa masalah, dialah sesesat-sesat manusia sebagaimana ayat ini, wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat? Maknanya tak ada lagi yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini faedah kedua. Ketiga, annal istifhama fi qawlihi wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Istifham musyrab bin nafi, fahuwa ablag minan nafil mujarrad. Fayuradu minhu at-tahadda. Huruf istifham dalam ayat ini, istifham itu kata tanya, yaitu waman, waman adhallu, siapa yang lebih sesat. Huruf man di sini sebut huruf istifham, tapi musyrab bin nafi. Musyrab itu disisipi oleh makna nafi. Nafi itu mengandung makna tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat? Maknanya tak ada lagi yang lebih sesat. Jadi itu mana? Ini ungkapan seperti itu ablag, lebih apa? Lebih tegas, lebih indah pengungkapannya daripada murni nafi, seperti tak ada lagi yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah. Itu kan langsung dengan ungkapan nafi, kata-kata tidak langsung. Tak ada lagi yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah. Itu aja sudah maknanya itu paling sesat. Tapi kalau diungkapkan dengan kata waman adallu, siapa lagi yang lebih sesat? Ini lebih sempurna, lebih tegas daripada kalimat yang pertama. Jadi itu penegasan. Jadi kesesatan orang yang berdoa kepada selain Allah itu ditegaskan dengan ungkapan waman adallu, tidak diungkapkan dengan la ahada adallu mimma yad'u min dunia. Tidak begitu, tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada, tidak begitu ungkapan, tapi waman adallu ini ablagh, lebih tegas, lebih sempurna. Sebagaimana jawaban atas hal itu dalam bahasa Indonesia ada yang disebut kalimat retoris. Retoris itu kalimat tanya tapi yang tidak membutuhkan jawaban, saking jelas gamblangnya jawaban tersebut. Seperti ini, siapa sih yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabnya apa? La ahada adallu mimma yad'u min dunillah. Tak ada lagi seorang pun yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Itu faedah ketiga. Faedah keempat. Annal insan yu'amalu binaqidi qasdihi sayyi fa innahum ittakhaduhum min dunillahi andada liyatlubu minhum an-nafa' lakinnallaha azza wa jalla aqabahum fil akhirah bi ay yaj'alahum a'da'an wa annahum yatabarra'una minhum wa min ibadatihim wa hadha katsirun fi kitabillahi azza wa jalla. Ayat ini pun menjelaskan bahwa seorang akan direspon, akan disikapi oleh Allah dengan respon yang sebaliknya dari niat buruk mereka. Niat mereka berdoa kepada selain Allah itu untuk mengambil manfaat dari berhala yang mereka sembah. Itu niatnya, biar dapat manfaat. Tapi apa akibatnya? Allah menyangsi, memberi sanksi kepada mereka di akhirat dengan cara menjadikan berhala-berhala itu nanti menjadi musuh mereka, berlepas diri dari mereka. Kita pernah membahas tentang hari akhirat, kengerian akhirat. Salah satunya di akhirat akan terjadi pertengkaran antara satu orang dengan banyak pihak. Ada orang bertengkar antara jasad dan ruhnya, saling menyalahkan. Ada yang bertengkar antara seseorang dengan anggota badannya. Ada pertengkaran antara suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, seseorang dengan saudara, seseorang dengan sahabat. Karena semua hubungan pertemanan di dunia berubah menjadi musuh di akhirat. Allah menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan kasih sayang suami dengan istri, orang tua dengan anak, seseorang dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan teman dekatnya, itu akan berubah menjadi musuh pada hari kiamat. Kecuali orang-orang bertakwa. Orang bertakwa mah mendasari hubungan kasih sayangnya itu di atas landasan ketakwaan, di atas aturan syariat. Ada

Jadi niat dia bikin jimat itu agar semua urusan sempurna oleh Allah, malah diberi balasan awut-awutan. Jadi ancur-ancuran, jadi tidak karu-karuan, ingin untung malah buntung. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Apa tujuannya? Mengambil manfaat dari yang mereka mintai dengan doanya. Tapi apa akibatnya? Justru Allah memberi mudharat kepada mereka. Niatnya oleh Allah dibalas dengan sebaliknya dari apa yang diinginkan oleh orang tersebut, ya. Inilah beberapa faedah dari ayat tersebut. Ayat yang berikutnya, Surah An-Naml 62. Allah berfirman, "Amman yujibul mudharra idza da'ahu fa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard." Ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Azza wa Jalla, siapakah yang mengijabah doa orang yang

yang sedang ditimpa kesulitan ketika orang itu berdoa. Lalu wayakshifu su'a, melepaskan orang itu dari kesulitan. Dan Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi. Adakah ilah lain selain Allah? Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Inilah surah An-Naml 62. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, at-ta'kidu 'ala anna ad-dharra alladhi yusibu al-mudharra la yakshifuhu illa Allah 'azza wa jalla. Ayat ini menjelaskan ta'kid, penegasan yang memastikan bahwa musibah, madharat yang menimpa seseorang enggak bisa lepas dari orang itu, enggak ada yang bisa melepaskan musibah tersebut dari orang itu selain Allah. Allah satu-satunya. Makanya ungkapan siapa sih? Ada enggak yang bisa mengijabah doa orang yang ditimpa musibah ketika dia berdoa lalu melepaskan dia dari kesulitan itu? Ada enggak? Ada, selain Allah Azza wa Jalla. Makanya mintanya jangan kepada selain Allah, mintalah kepada Allah. Jadi satu-satu yang bisa melepaskan orang dari kesulitan yang sedang menimpanya hanyalah Allah. Ini pertama. Kedua, anna dhahiru hadhil ayah anna al-mudtarra la yang kashifu anhu durruhu illa idza da'a Allah azza wa jalla. Zahir ayat ini menjelaskan orang yang sedang terkena musibah, bahaya, penderitaan, kanyeri, kaperih, dia tidak akan bisa lepas dari penderitaannya itu kecuali dengan cara berdoa kepada Allah. Satu-satunya. Makanya ketika kita ditimpa musibah apapun, manusia enggak bisa melepaskan kita dari musibah tersebut. Yang bisa hanyalah Allah. Minta kepada Allah. Caranya, jalannya bagaimana Allah melepaskan kita dari kesulitan itu, Allah yang ngatur. Kita blank, stuck. Gak ada solusi nih dari kesulitan yang saya sedang hadapi ini. Itu kenapa kita mikir begitu? Karena kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk mendapatkan solusi. Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur seluruh urusan hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Allah yang ngatur, yang ngasih musibah itu juga Allah. Yang memberikan kesulitan, penderitaan, kanyeri, kaperih itu juga Allah, bukan yang lain. Maka hanya Allah pula. Gimana caranya? Nanti Allah yang ngatur. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah kasih solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu serba mudah. Nanti Allah yang atur. Menurut kita blank, enggak ada jalan keluar. Itu menurut kita karena lemahnya kita. Allah membanyak solusi bagi manusia karena Allah yang mengatur hidup dan kehidupan, bahkan Allah pula yang memberi kesulitan itu baik sebagai ujian atau sebagai hukuman. Ma nazalal bala illa bidzan wa marufa.

Gimana cara lepasnya? Allah yang ngatur. Dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga. Ya. Inilah yang kedua. Jadi berdoa kepada Allah setiap kita mengalami musibah atau kesulitan. Faedah ketiga, anna kalimah al-mudharra dakhalat alihi al-alif wal-lam fata'ummu ay mudharrun sawa'an kana musliman au kafira. Kata-kata al-mudharra, orang yang ditimpa kesulitan, kemasukan alif lam al-mudharra, maknanya umum, siapapun yang memperoleh kesulitan, baik laki, perempuan, muslim atau kafir, atau orang musyrik, orang ateis, semuanya. Karena itu ada enggak orang musyrik lalu ditimpa kesulitan, mengancam nyawanya, berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah? Kasus itu ada? Ada. Allah jelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya Al-Ankabut 65. Allah menyatakan فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّ نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika orang-orang musyrik itu naik perahu ke lautan, lalu diterjang oleh gelombang, fa idza ghasyahu maujun kadzulali, diterjang gelombang ombak, badainya itu kadang lebih besar dari perahunya. Jangankan perahu zaman baheula, tradisional konvensional dari kayu-kayu, enggak ada mesin gitu ya. Zaman modern sekarang aja seperti Titanic, yang kata konon ya, kabarnya kata orang yang membikinnya, Tuhan pun gak bisa menenggelamkan kapalku ini, kan gitu katanya ya, wallahu alam. Apa yang terjadi? Karam tuh, tenggelam tuh ya. Konon itu katanya dari kisah nyata, apalagi zaman baheula mula, perahunya tradisional, diterjang oleh gelombang. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu secara ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Para orang musyrik, kita sudah pernah dan sering jelaskan, orang musyrik itu orang yang menyembah Allah, mengakui ketuhanan Allah. Kenapa disebut musyrik? Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Jadi jangan dikatakan orang musyrik itu tidak pernah ibadah kepada Allah. Bukan, ibadah kepada Allah. Kenapa ibadah kepada Allah tapi disebut musyrik? Karena juga ibadah kepada selain Allah. Musyrik itu kan menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah kita jelaskan riwayatnya, orang musyrik ketika menyeberang lautan membawa berhala, patung-patung yang mereka sembah. Pas ada badai, semua patungnya dilempar ke lautan, dibersihkan, lalu berdoa murni hanya kepada Allah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada secara ikhlas. Apa yang terjadi? Dikabul. Falamman najahum ilal barri. Mereka Allah selamatkan kembali ke daratan. Idahum yusyrikun, sampai di daratan musyrik lagi itu orang. Gimana kurang nyebelinnya gitu? Di daratan menyembah kepada selain Allah, di lautan berdoanya murni kepada Allah, dikabul, diselamatkan ke lautan.
sampai ke daratan. Sampai ke daratan musyrik lagi. Ini menunjukkan orang ketika ditimpa musibah, apalagi yang mengancam nyawa, ketika murni ikhlas berdoa kepada Allah dikabul walaupun musyrik. Apalagi kalau dia orang muslim, walaupun muslim yang berdosa besar, ditimpa musibah doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita ada musibah, ada penderitaan, berdoa kepada Allah, doa kita dikabul. Sakit umpamanya, ya. Sebuah hadis qudsi, salah satu kalimatnya adalah, ya ibna Adam, kuntu maridun falam ta'udani, amma alimta in uddani wajaddani indahu. Kata Allah, hai Bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku, tidak membesuk aku. Bani Adam itu bertanya, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menengokmu padahal engkau Allah raja semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Apakatlah amma alimta anna fulanan anna abdi fulanan kana maridha falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku yang soleh si fulan, dulu sakit, kamu tidak menengoknya. Padahal kamu tahu kalau kamu menengoknya, kamu mendapati aku ada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Para ulama ketika menjelaskan seperti Tawus, Tawus ketika melayat, menengok muridnya yang sakit, muridnya itu menyatakan, wahai guru doakan aku. Apa kata Taus? Berdoalah kamu dengan dirimu sendiri, doamu lebih makbul dalam keadaan sakit daripada doaku. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis kudsi tadi menunjukkan orang yang sakit dekat dengan Allah. Karena Allah menyatakan, kalau kamu menengok dia, kamu dapati aku ada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Kedekatan Allah dengan makhluk menunjukkan didengarnya doa makhluk. Fa'idha sa'alani ibadi anni fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watadda'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab, aku dekat. Lihat, setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dekat, doanya diijabah. Aqrabu ma bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, perbanyak doa dalam sujud. Jadi dekatnya orang dengan Allah Azza wa Jalla di kondisi tertentu, seperti lagi sujud, lagi sakit, lagi ditimpa musibah, selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Maka ketika kita ditimpa apapun bentuk musibahnya, kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi adanya alif lam dalam kata al-mudharra menunjukkan maknanya umum, siapapun dia, baik muslim termasuk kafir. Kalau dia sedang ditimpa musibah lalu berdoa, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Lakin qala Al-Qurtubi kama fi tafsirih, tapi Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyatakan, laisa dhalika ala sabilil umum,
Fal kafiru qad yujabu du'ahu fi halil idtirar wa qad la yujab. Tapi ini tidak berlaku umum. Kadang ada orang kafir yang doanya ketika ditimpa musibah dikabul, kadang ada juga yang tidak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 41, Allah menyatakan bal iyyahu tad'una fayakshifu fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Kata Allah, hanya kepada dialah kalian berdoa. Lalu Allah melepaskan atau mengijabah doa kalian kalau Allah menghendaki. Lalu kalian melupakan sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. Lalu mu'alif menyatakan fa'allaqal kasyaf bimasyiatillahi azza wa jalla. Allah mengaitkan dilepaskannya orang kafir yang sedang mengalami kesulitan dari kesulitannya dikaitkan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah lepaskan. Kalau tidak, tidak Allah lepaskan. Poin keempat, annal i'rad an du'a'illahi azza wa jalla dalilun ala in'idami tadhakkuril insan wa in'idami aqlihi. Ayat ini menjelaskan bahwa berpaling dari berdoa kepada Allah artinya tidak mau berdoa kepada Allah, bahkan berdoa kepada selain Allah. Ini menjadi dalil orang itu tidak ngambil pelajaran, orang itu tidak menggunakan akalnya. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali di antara kalian yang ngambil pelajaran. Kebanyakan mah tidak. Kebanyakan mah orang setelah kisah para nabi zaman dahulu selalu menerangkan bahwa orang yang meminta doa kepada selain Allah itu pasti rugi dunia akhirat gitu. Tapi generasi berikutnya sedikit yang ngambil pelajaran dari hal itu, minta lagi kepada selain Allah. Bahkan menganggap berdoa kepada selain Allah itu ibadah yang agung. Ada yang seperti qalilam ma tadzakkarun. Makanya disebutkan di sini beri'rad, i'rad itu berpaling, tidak berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada selain Allah. Dalil orang itu enggak ngambil pelajaran. Dalil orang itu enggak gunakan akalnya. Poin yang kelima, anna kalimah ma fi qawlihi ta'ala qalilam ma tadhakarun ma za'idah tufidu ta'kida qillati tadhakurihim. Kata-kata ma dalam ayat qalilan ma tadhakarun, ada huruf ma, qalilan ma tadhakarun. Ma di sini disebut ma za'idah. Zaidah itu tambahan, tidak diterjemahkan. Tidak umpama maknya ma dengan makna apa-apa atau dengan makna fi, tidak, enggak. Jangan diterjemahkan qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali maknya jangan diterjemahkan. Tadzakkarun, kalian mengambil pelajaran. Mak di sini mak zaidah, tambahan saja. Kalau hanya tambahan tidak ada terjemahannya, ngapain ada mak di sana? Nah, jadi ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Itu ada kaidah. Tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Apa makna atau maksud ditambahkannya mak? Ta'kid. Ta'kid itu menegaskan, memastikan sedikitnya orang yang mengambil pelajaran.
Ma zaidah tufidu ta'kida qillati tadhakkurihim. Hanya sedikit orang ngambil pelajaran. Inilah dalil kedua di hari ini. Dalil ketiga diambil dari hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitab Majma'uz Zawaid, hadis ini riwayat Imam At-Tabrani, wa rijaluhu rijalus sahih. Tapi rijalnya semua rijalul sahih. Rijal itu para perawi. Illa Ibnu Lahiyah, kecuali Ibnu Lahiyah. Bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik menyakiti, menyinggung perasaan orang-orang mukmin. Orang munafik itu kerjanya nyinyir, menghina, mencela. Kalau ada orang mukmin sedekahnya banyak, wah riya. Kalau ada orang mukmin sedekahnya sedikit karena memang kemampuannya segitu, dihinakan. Ah, sedekah kok segitu, pelit amat. Enggak ada benernya tuh perbuatan orang mukmin di mata orang munafik. Nah, kana fi zamanin nabi munafiq yu'dhil mu'minin. Di zaman Nabi orang-orang munafik sering menyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'duhum, berkatalah sebagian sahabat dari kalangan orang-orang mukmin, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita berdiri, kita pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita istighatsah tentang orang-orang munafik. Istighatsah itu paskan dari kejahatan orang munafik, agar Nabi nanti bertindak kepada orang-orang munafik, menghukum, memberi sanksi. Disebut istighatsah. Istighatsah kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keyakinan para sahabat boleh istighatsah kepada Nabi. Sebab kalimatnya nastaghitsu, kita istighosah kepada Rasul SAW dari kejahatan orang munafik ini. Dan kita sudah jelaskan istighosah kepada selain Allah boleh kalau memenuhi empat syarat. Di awal bab ini sudah kita terangkan empat syarat itu. Pertama, yang kita mintai pertolongan itu hidup, masih hidup, bukan yang sudah mati. Kedua, dia orang itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Ketiga, ketiga ini tidak berlaku di zaman Kiwari, tapi berlaku di zaman Bahula. Orang yang kita minta pertolongan itu ada di hadapan kita. Tidak meminta secara gaib, orangnya ada di luar kota, lalu kita meminta, wahai fulan yang ada di kota ini, lancarkan rezeki saya, beri saya rezeki. Itu istighosah. Keluarkan saya dari kesulitan ini. Ini istighosah, tapi kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, yang gaib. Gaib itu ada, tapi tidak ada di hadapan kita, ada di tempat lain. Itu zaman baheula. Kalau zaman sekarang, bisa enggak kita minta pertolongan ke orang yang jauh? Bisa ya, pakai WA aja. Saya bokeh, kehilangan apa namanya, habis uang, kirim dong uang. Bisa dikirim? Bisa, sekarang mah transfer. Ini pasti kita alami semua. Anak-anak kita ada di luar kota atau ada di kota yang sama, terus butuh uang, bokeh pengen beli seblak, kirim dong, TF dong, gitu ya. Kita TF, bisa? Bisa sekarang mah, ya. Tapi zaman baheula enggak ada fasilitas itu. Jadi meminta kepada orang yang jauh, orang itu hidup tapi enggak ada di hadapan kita. Hanya berdoa, wahai fulan, lepaskan saya dari kesulitan, sembuhkan saya dari penyakit. Ini enggak boleh.
Jadi orang itu ada. Jadi pertama orang itu hidup, kedua orang itu mampu, ketiga orang itu ada di hadapan kita, keempat itu hanya sekedar sebab wasilah. Tapi hakikatnya Allah, ya. Dengan empat syarat itu boleh kita istighosah.

Para sahabat istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang munafik, karena pertama, satu, Nabi hidup. Kedua, pasti mampu memberikan sanksi ke orang munafik, beliau pemimpin. Ketiga, beliau ada di hadapannya. Ayo kita ke Nabi aja gitu tuh. Dan keempat, meyakini Nabi hanya sekedar sebab, hakikatnya dari Allah. Jadi sahabat menyatakan, yuk kita ke Nabi, kita istighosah kepada beliau tentang orang munafik. Istighosu billah, tidak boleh beristighosah kepadaku, hanya boleh pakai innama adatul hasr. Hanyalah boleh beristighosah kepada Allah Azza wa Jalla. Riwayat ini sebenarnya dhaif karena adanya Ibnu Lahiyah yang dianggap su'ul hifz, yang apa, hafalannya buruk. Tapi Ibnu Lahiyah ini ada dua masa beliau meriwayatkan melalui catatannya, catatan hadis-hadis yang dia catat lalu diriwayatkan ke orang lain karena kurang bagusnya hafalan. Suatu saat catatannya habis, musnah, terbakar. Setelah peristiwa itu beliau meriwayatkan melalui ingatan. Maka para ulama membagi dua. Kalau hadis dari Ibnu Lahiyah ini sebelum peristiwa terbakarnya dia meriwayatkan melalui catatannya, sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis ini setelah terbakarnya, dianggap dhaif. Jadi sebagian ulama ada yang menghasankan hadis ini, ada yang mendhaifkan hadis ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, hadal hadis in thabata fa innal istighatsah bil makhluq jaizah bis syuruti sabiqah. Hadis ini bila sahih menjelaskan istighosah kepada makhluk boleh dengan empat syarat yang tadi dijelaskan. Boleh, tapi empat syarat. Para sahabat istighosah kepada Nabi menghadapi orang munafik, empat syarat ini terpenuhi. Nabi ada, masih hidup, ada di hadapannya dan mampu memberikan pertolongan yang mereka minta. Qauluhu innahu la yustaghathu bi hadha min babi saddid dhari'ati minhu sallallahu alaihi wasallam kama fi qisah wafdu bani Amir. Adapun ucapan Nabi, kalau boleh, kenapa oleh Nabi disanggah? Nabi menyatakan tidak boleh beristighosah kepadaku, hanya boleh istighosah kepada Allah. Ucapan ini dalam rangka menutup pintu-pintu keburukan. Khawatir nanti dianggap boleh istighosah setelah beliau wafat, begitu tuh ditegaskan. Jadi dalam rangka apa? Saddudz dzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan, sebagaimana kisah utusan Bani Amir. Ada utusan Bani Amir lalu berkata, "Anta sayyiduna." Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadla wa a'dhamuna thawla. Faqal qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yajriyannakum syaitan. Utusan Bani Amr mengatakan, engkau sayyid kami. Boleh enggak mengatakan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Dalam konteks di luar ibadah mahdhah. Karena Nabi menyatakan ana sayyidu wali waladi Adam wala fakhru, aku sayyid seluruh anak Adam, tapi enggak ada kebanggaan.

Bolehnya mengatakan sayyid kepada suami. Seorang istri boleh mengatakan sayyidku, tuanku. Tidak terlarang, boleh. Karena realitanya memang sayyid. Nabi sayyid bagi semua umat Islam. Maka kalau kita mengatakan kita bersolawat kepada sayyid kita, habib kita, imam kita, pemimpin kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa imamina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh dalam rangka pidato atau apa. Tapi tidak boleh kalau pertama baca Al-Qur'an ditambah sayyid dalam surah Al-Fath Muhammadur Rasulullah, kita tambah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, enggak boleh karena menambah kata dalam ayat. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, enggak boleh kita tambah makana sayyiduna Muhammadun aba ahadim min rijalikum, enggak boleh karena menambah lafaz ke dalam ayat. Kedua, dalam lafaz baku tauqifi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lafaz azan, qomat, shalawat dalam salat itu tauqifi baku. Orang yang sering mengatakan sayyid enggak pernah kalau dia azan atau qomat nambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada pernah dengar? Enggak pernahnya. Ya memang harus begitu karena ini tauqifi baku. Nabi mengajarkan tanpa sayyid di sana jangan. Dalam azan, dalam qomat, dalam doa salat. Di dalam salat ada salawat? Ada. Itu tauqifi baku, jangan di sana mah. Ya. Begitu juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada lafaz nabi atau rasul atau nabi, ya jangan ditambah sayyid karena itu baku. Di luar itu boleh ketika kita pidato, setelah kita hamdalah mari kita bersolat kepada sayyid kita, habib kita, maula kita, uswah kita, qudwah kita, imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Bagus, enggak masalah karena di dalam kata sayyid tidak mengandung unsur ghullu, juga tidak mengandung unsur merendahkan. Wajar-wajar saya. Ada orang utusan Bani Amir menyatakan anta sayyiduna, engkau sayyid kami. Oleh Nabi disanggah as-sayyid Allahu tabaraka wa taala. As-sayyid itu hanya Allah tabaraka wa taala. Kulna, kami berkata lagi, diubah. Wa afdaluna fadla, engkau seutama-utama di antara kami. Wa adhamu taula, dan yang paling agung, paling mulia, paling terhormat di antara kami. Kukuh gitu ya menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Silakan kau mengatakan apa yang kamu katakan atau sebagian yang kamu katakan. Wala yajriyannakum syaitan, hati-hati jangan sampai kamu nanti disesatkan oleh syaitan. Akhirnya Nabi tidak menyanggah orang itu mengatakan sayyid atau afdoluna fadla, tapi hati-hati. Ini apa? Nabi menyatakan sayyid itu Allah dalam rangka apa? Saddudz dzariyah, menutup pintu-pintu keburukan. Nanti khawatir, dan yang beliau khawatirkan itu terjadi. Sayyid selalu disisipkan setiap nama Nabi disebut, walaupun di dalam hal-hal yang sifatnya tauqifi. Salawat dalam sholat ada nambah sayyid. Alhamdulillah sampai sekarang kita belum mendengar ada orang menambahkan sayyid ketika adzan dan qomatnya. Mudah-mudahan sampai kiamat tidak. Selama ini di Indonesia, entah di negara batur banyak, mungkin ada, mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Di antara hadis yang menjelaskan bolehnya istighosah kepada makhluk dengan empat syarat tadi adalah ayat dalam surah

0: Al-Qasas ayat 15. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa melihat ada dua orang yang sedang berantem. Satu bangsa Bani Israel, satu lagi bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun. Berantem gelutu. Nampaknya Bani Israel. Apa kata Allah? Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Maka orang Bani Israel yang kalah tadi istighatsah kepada Musa dalam menghadapi musuhnya. Istighatsah disebut fastaghathahu. Minta tolong agar dibantu menghadapi musuh yang memang dia sedang terdesak kesulitan, dan dibantu oleh Nabi Musa. Sekali pukul mati itu orang. Pukulan Nabi Musa itu masya Allah luar biasa ya. Sekali pukul mati itu orang. Jadi ini menunjukkan boleh istighatsah kepada makhluk dengan empat syarat tadi ya. Satu, orang itu hidup. Kedua, orang itu mampu. Ketiga, orang itu ada di hadapan kita. Keempatnya itu hanya sekedar wasilah atau perantara atau sebab. Hakikatnya Allah yang menolong dia dengan cara mengirimkan orang yang membantunya tadi ya. Inilah beberapa ayat dan hadis tentang istighatsah. Intinya tak ada yang bisa melepaskan makhluk dari kesulitan kecuali Allah. Mintalah kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah dalam melepaskan diri dari kesulitan itu yang disebut dengan istighatsah. Istighatsah kepada makhluk boleh dengan empat syarat yang tadi diterangkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, tanya jawab diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa TV dan Radio Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat dulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah dalam melakukan istighosah harus mengumpulkan orang banyak atau cukup orang per orang saja? Tafadol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Tadi disebutkan istighosah artinya minta pertolongan kepada Allah dalam rangka menghilangkan kesulitan, penderitaan, musibah. Gimana caranya? Berdoa, ya Allah selamatkan saya, keluarkan saya dari musibah itu. Itu istighosah dalam bentuk apa? Berdoa. Boleh dalam bentuk sholat? Boleh. Wudhu, lalu sholat dua rakaat, setelah itu berdoa. Intinya berdoa-doa juga. Jadi tidak ada ritual khusus istighosah dengan cara mengumpulkan orang, doa bareng-bareng, isinya sama dipimpin oleh imam. Tidak. Tidak ada ritual khusus tata cara beristighosah. Istighosah hanya doa perorangan, minta dilepaskan dari kesulitan, dari musibah. Sekarang ada erupsi beberapa gunung, ada kebakaran hutan di Kalimantan. Itu musibah besar. Istighosah kepada Allah, minta agar Allah melepaskan kita dari musibah ini. Dengan cara apa? Doa aja masing-masing kepada Allah Azza wa Jalla. Itu istighosah, tidak diritualkan. Istighosah yang diritualkan ini bagian dari agama atau dunia? Pasti agama. Kalau bagian dari agama, lihat apa Nabi pernah beristighosah.

0: Dengan mengumpulkan para sahabat lalu berdoa bareng-bareng? Tidak. Nabi hanya berdoa masih untuk diri, dengan dirinya, minta musibah ini dilepaskan dari dirinya, dari umatnya. Para sahabat juga seperti itu. Kalau mereka ada musibah secara pribadi, mereka istighosah, minta tolong kepada Allah agar Allah melepaskan ini dari kesulitannya. Nah, itu istighosah. Jadi istighosah dalam bentuk berdoa langsung kepada Allah tanpa mengadakan ritual dengan cara mengumpulkan orang-orang lalu membuat acara yang kemudian disebut istighosah. Apalagi di istighosah tersebut bikin panggung, ada ceramah, ada musik dangdutan dengan cover musik islami, yang nyanyi, yang jogetnya perempuan, itu mah kedurhakaan. Artinya minta tolong kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Mana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bandung Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Dulu saya suka rajin ibadah dan berdoa setiap ada masalah Ustaz. Karena saya tahu janji Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan urusannya. Alhamdulillah selalu dimudahkan dan diberikan jalan keluar. Namun Ustaz, apakah benar setelah saya belajar bab antara di antara yang saya pelajari, di antara kesyirikan itu beribadah dengan niat untuk dunia Ustaz, sebagaimana dalam surat Hud. Akhirnya saya ibadah hanya untuk akhirat dan kalau ada masalah tidak berniat lagi agar dimudahkan urusan dunia ini. Juga jarang berdoa untuk dimudahkan urusan karena takut ke dalam kesyirikan. Apa benar pemahaman saya ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Fadol Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Harus dibedakan antara beribadah kepada Allah dengan niat dunia dengan meminta dunia di dalam ibadah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau beribadah dengan niat dunia, contohnya rajin tahajud, apa niatnya? Agar dagangannya laku, agar hutangnya lunas, agar cepat dapat jodoh, agar karirnya nanjak. Itu berarti meniatkan tahajud untuk dunia. Setelah tercapai semuanya, berhenti tahajudnya. Lalu berkata Sema, sudah serba lengkap, kekuasaan punya, pangkat tinggi, harta melimpah, pengikut banyak. Jadi mau tahajudnya minta apa lagi ya? Nah, itu berarti meniatkan tahajud untuk apa? Untuk dunia. Itu yang tidak boleh. Kalau kamu rajin sekali saum sunat, bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya Dawud gitu, semuanya dilaksanakan. Kenapa? Jomblo, biar dengan saum ini saya dapat jodoh dengan segera. Apa akibatnya? Setelah dapat jodoh, berhenti saumnya. Itu berarti meniatkan ibadah untuk kepentingan dunia. Kalau kamu rajin amat sholawat sampai ribuan kali, iya, saya pengen mobil itu tuh. Setiap lihat mobil itu saya sholawatin, biar dapat. Sholawatnya ibadah yang agung, tapi diniatkan untuk dapat mobil. Itu yang tidak boleh, itu yang tidak ikhlas. Ikhlas itu meniatkan ibadah untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah. Pahalanya, ridhonya, rahmatnya, ampunannya dan seterusnya. Tapi kalau ditujukan untuk dunia itu tidak ikhlas. Itu yang terlarang. Adapun kalau kita beribadah ikhlas karena Allah lalu di dalam ibadah itu minta dunia, berdoa kepada Allah minta dunia, boleh. Di dalam sholat ada enggak minta dunia? Ada. Ketika kita duduk di antara dua, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni.

0: arhamni wajurni, ada warzuqni, beri saya rizki. Dalam sholat, sholat fardu, setiap duduk kita minta rizki itu. Boleh ditambah ketika sujud, setelah subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali kita minta, ya Allah beri saya rizki. Allahumma rizukni rizkon kathirun halalan toiban mubarakan fi. Boleh? Boleh. Meminta rizki di dalam sholat, dalam sujud, boleh, tidak terlarang. Jadi harus dibedakan antara meniatkan ibadah dengan niat dunia dengan beribadah secara ikhlas kepada Allah, tapi kita di dalam ibadahnya berdoa minta dunia. Berdoa minta dunia dibolehkan walaupun di dalam sholat, ya. Itu perbedaan antara dua hal yang tadi ditanyakan, ya Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, kita coba angkat penelpon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum. Saya merasa bahwa ana beberapa bulan ini cemas terus Ustaz. Takut mati. Padahal memang sudah jelas kan, sudah ada di Al-Quran, kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa itu mati, pasti mati. Tapi itu rasa was-was, takut, ini belum kejadian, takut. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Ustaz? Mohon saran dan doanya, Ustaz, agar anak bisa keluar dari jalan was-was setan ini, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafadhal, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Hamba Allah di Tangerang, Banten. Syafakallah la ba'sa tahur, insyaallah sembuh. Bisa bermakna juga bersih dari dosa-dosa, karena musibah termasuk sakit menggugurkan dosa. Lebih hebat sakitnya, lebih dahsyat penderitaannya, lebih banyak dosa yang gugur dan lebih banyak pahala kesabaran di atas hal itu. Al-ajru ala qadril masyakah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami oleh seorang hamba, ya. Insyaallah itu menggugurkan dosa, meraih pahala, dan sering-sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kedua, apa yang harus dilakukan? Pertama, boleh melakukan ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahirnya agar sembuh, berobat ke dokter, ke herbalis, ke terapis, pokoknya ke orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dan berikhtiar itu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau. Silakan kalian berobat. Kita niat berobat ketika sakit bukan untuk memperpanjang umur, bukan. Umur gak bisa diperpanjang, gak bisa diperpendek. Umur mas ya sudah ditetapkan oleh Allah. Gak bisa mundur sedetik, gak bisa maju. Jadi wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, gak bisa diundurkan, gak bisa dipajukan. Lalu kenapa kita berobat? Pertama, melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau, berobatlah kalian. Itu pertama. Yang kedua, untuk memberikan kenyamanan, ketenangan. Kalau sakit kita biarkan, buat menghilangkan rasa sakit, secara psikis kita ditangani ahlinya nyaman, secara medis ada obat tertentu yang bisa menghilangkan gejala-gejala penderitaan, lebih nyaman kan? Jadi kita berobat ketika sakit ke rumah sakit bukan untuk menghindarkan kematian, bukan untuk menunda kematian, tapi pertama ikhtiar yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memberikan kenyamanan, ya. Kedua, boleh ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i itu kan

penyakit itu. Apa ikhtiar syar'inya? Pertama berdoa, walaupun ini enggak ada hubungan secara akal, enggak ada alasan logikanya, rasionalitasnya enggak ada. Apa hubungan doa dengan kesembuhan secara akal? Tidak ada hubungan. Apakah ketika berdoa dari mulut kita melahirkan gelombang tertentu, gelombang itu menyembuhkan penyakit? Enggak. Tapi Allah Rasulnya menyuruh kita berdoa, ya. Itu ikhtiar syar'i. Silakan sesering mungkin berdoa, doa ketika sakit diijabah. Kedua, boleh kita bersedekah dengan niat menyembuhkan penyakit. Nabi SAW menyatakan tadawau mardakum, dawau mardakum bisodakah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini mengisyaratkan bolehnya menyelipkan niat ketika infak sedekah dengan niat menyembuhkan penyakit. Nabi yang memerintah, dawau mardakum bisadaqah. Karena itu pernah kita ungkit, Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya, 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Berobat ke akhirnya gurunya menyatakan, coba kamu sedekah. Niatkan sedekahmu untuk menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya karena beliau ulama tahu sedekah terafdol dengan air. Apalagi di daerah gurun yang susah air. Akhirnya beliau bikin sumur dengan biaya sendiri. Yang ngegalinya tukang sumur, tapi beliau yang membiayai. Setelah airnya keluar, bebas semua orang silakan memanfaatkan untuk MCK dan seterusnya. Apa yang terjadi? Hanya 7 hari sembuh itu, ya. Itu disebut dengan ikhtiar syar'i. Walaupun tidak ada kaitan apa sih hubungan sedekah dengan kesembuhan, secara logika, secara rasio enggak ada. Tapi kan kehidupan Allah yang ngatur, yang bikin memberikan penyakit kepada kita Allah, yang memberikan kesembuhan juga Allah. Allahumma rabban nas hadhihi bil ba'sa, ya. Terus sampai innaka syafi, innaka anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Engkau syafi, engkau maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Dan Allah telah memberikan petunjuk agar kita sembuh, coba sedekah. Agar kita sembuh, coba kita berobat. Agar kita sembuh, coba kita berdoa. Ya, lakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi penanya menyatakan khawatir berakhir dengan kematian, takut mati. Membenci kematian boleh apa tidak? Enggak masalah. Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Nabi menyatakan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci juga berjumpa dengannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan membenci pertemuan dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Oleh Nabi tidak disanggah benci kematian, karena kematian sesuatu yang buruk menurut manusia, ya. Benci, ya, harus dihindarkan kematian. Kita menjaga kesehatan, kita olahraga, kita jaga makanan agar sehat, agar tidak sakit, agar menghindarkan kematian wajib, harus. Jadi membenci kematian boleh menghindarkan, ya. Tapi yang dimaksud membenci pertemuan dengan Allah itu ketika sakaratul maut, diperlihatkan azab, dan azab itu akan Allah berikan ketika berjumpa dengan Allah, lalu orang itu membenci pertemuan dengan Allah di saat-saat terakhir dari kehidupannya. Itu maknanya, ya. Nah, takut terhadap kematian, apa yang ditakuti? Khawatir terhadap azab di alam kubur atau di akhirat atas dosa-dosanya. Itu wajar, normal. Semua orang takut, semua orang sedih menjelang kematiannya. Gimana caranya?

0: tingkatkan keimanan, tingkatkan ibadah, istiqomah di atas hal itu. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata kami beriman kepada Allah lalu istiqomah, nanti malaikat akan turun membisikkan jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagia dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Kapan malaikat ini turun? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan salah satunya turun ketika mau mati. Orang yang beriman istiqomah di atas keimanannya pasti menjelang kematiannya ada dua hal, takut dan sedih. Takut terhadap masa depannya di alam kubur, di akhirat gimana, sedih terhadap dunia yang akan ditinggalkannya, keluarganya, hartanya dan seterusnya, sedih. Nanti malaikat akan turun menjelang kematiannya membisikkan jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan surga. Lalu diperlihatkan tempat dia di surga menjelang kematiannya. Hilang sudah rasa sedih dan takut menjelang kematiannya tersebut, ya. Karena itu untuk menghilangkan was-was, sedih, takut, coba tingkatkan keimanan, ibadah, amal soleh, istiqomah di atas itu, jauhi dosa dan maksiat. Insya Allah menjelang kematiannya malaikat akan turun. Para ulama menyatakan apa dia melihat malaikat itu? Ya, melihat dan mendengar. Kalau tidak mendengar, ngapain malaikat membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Tapi ini tidak terlihat oleh orang yang masih hidup sehat yang ada di sana. Ada orang mukmin yang akan mati gitu, kita menengok, membesuk, mentalkinkan, datang malaikat, kita tidak melihat, si orang ini melihat, mendengar. Semoga kita semua, terutama yang tadi bertanya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ya, dan menjadikan kita semua ahli surga. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, rizqikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saat diijabah doa hari Jumat di sore hari, Allah mengijabah semua kita. Allah mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa mengalami azab dan hisab terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah Jumat depan kita lanjut kepada bab selanjutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya, berarti hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Yajuz Majuz ini berupa lakus ya, biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati, cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada Iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah

0: mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita. Padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari,

0: Allah berfirman, faida ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu'alam.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita mengaji kitab Ar-Rahiqul Makhthum yang membahas tentang kisah perjalanan hidup perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pembahasan pekan lalu telah diterangkan bagaimana gangguan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pribadi ketika berdakwah terang-terangan, bahkan ibadah salat pun terang-terangan di pelataran Ka'bah, yang ketika itu memang kota Mekah masih dikuasai kaum musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Namun beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin tidak bisa seperti itu. Sehingga terang-terangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagi pribadi beliau, tapi umat Islam ketika itu yang masih minoritas dan lemah, itu mereka sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika terjadi pengajian pun, ada kajian pun, sebagai salah satu metode pendidikan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu, terjadi sembunyi-sembunyi. Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, atau biasa dikenal dengan Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tempatnya di Bukit Sofa. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umroh itu ada sa'i dari Sofa Marwa, Sofa Marwa 7 kali bulak-balik. Nah, di daerah Sofanya itu ada rumah Al-Arqam radhiyallahu anhu. Ketika itu begitu gencar ujian kepada kaum muslimin sebagaimana yang tadi disebutkan. Bahkan sedikit saya sampaikan kembali tentang salah satu gangguan dari orang-orang kafir. Bahkan kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pamannya sebagaimana sudah sempat saya sampaikan, yang bernama Abu Lahab, ini tiap kali Nabi Muhammad berdakwah terang-terangan pergi ke pasar atau ke tempat berkumpulnya banyak orang ketika ibadah haji, itu Abu Lahab selalu mengikutin di belakangnya. Tiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, maka pamannya ini Abu Lahab mengatakan dia pembohong, mendustakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad di depan umum. Sehingga benar terjadi orang-orang yang mendengar ketika itu meragukan. Karena apa? Yang menyatakan bahwasanya ini adalah pendusta itu adalah pamannya sendiri. Tentu secara kebiasaan keluarga dekat itu lebih mengenal seseorang. Begitu. Makanya ini cara yang dilakukan Abu Lahab. Kemudian ada juga istrinya Abu Lahab pun memiliki watak yang sama. Jadi Abu Lahab dan Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, ini istrinya Abu Lahab, ini kompak. Suami istri dua-duanya kafir, kompak dalam kejahatan dan dalam menentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk cercaan dan ejekan dan usaha istrinya Abu Lahab ini dalam menentang dakwah Nabi adalah senantiasa menyebarkan kebohongan, menjelek-jelekan, menfitnah biasa ke sesama ibu-ibu di zaman itu. Dan ke selain ibu-ibu, ke semua orang yang dia bisa ajak bicara. Bahkan saking keselnya, ini istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil, ini sering bawa apa duri atau bling, pokoknya sesuatu yang menyakitkan terus ditebarkan ke jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menuju Masjidil Haram. Masjidil Haram yang masih dikuasai orang kafir Quraisy ketika itu. Selalu dihalang-halangi. Bahkan oleh karena itu, kata para ulama, Ummu Jamil inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab itu dia pembawa kayu bakar, hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Yang mana kata para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat Al-Lahab itu tentang istrinya Abu Lahab, yang di ayat sebelumnya adalah tabbat siada Abi Lahab watab, celakalah Abu Lahab itu. Allah nyatakan demikian, ini surat ini turun ketika Abu Lahab masih ada, masih hidup. Sehingga sebagai kabar bahwasanya sampai mati Abu Lahab itu tidak akan pernah beriman. Dan kejadian benar, sampai mati dalam sejarah disebutkan bahwa Abu Lahab tidak pernah beriman dan istrinya tidak pernah beriman. Jadi ada suami istri langgeng sampai meninggal, dua-duanya masih suami istri, tidak berpisah, tidak bercerai, sampai mati, bahkan ke neraka pun bareng. Karena kata para ulama ketika menafsirkan ayat tadi, dibawakan beberapa riwayat bahwa istrinya Abu Lahab nanti di neraka itu membawa kayu bakar juga, membawa kayu-kayu. Kalau di dunia istrinya Abu Lahab ini membawa potongan-potongan kayu yang memang ada durinya atau hal-hal yang memang melukai, yang ditaburkan di jalan yang dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti pun dia membawa-bawa kayu bakar. Untuk apa? Untuk kemudian kayu bakar tersebut digunakan untuk memperbesar api yang membakar suaminya. Tentu dia pun tersiksa, si istrinya ini, karena sama-sama dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka ada memang hubungan di dunia yang ketika di dunia saling mengasihi, tapi di akhirat saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Bahwa orang-orang yang saling mencintai, mengasihi, menyayangi di dunia, kelak di akhirat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Abu Lahab dan istrinya tidak bertakwa, boro-boro bertakwa, iman aja tidak, bahkan mati dalam keadaan kafir. Dua-duanya saling mengasihi, enggak berpisah hubungan suami istrinya. Tapi ngerinya di akhirat bareng-bareng, tapi bukan dalam saling menguatkan, tetapi justru saling menyiksa satu sama lain. Nauzubillah min dzalik. Tapi orang-orang yang beriman, yang sama-sama beriman, dan dia misalkan pasangan suami istri kemudian meninggal dalam keadaan sama-sama beriman, di akhirat Allah seru ke dalam surga dengan panggilan udkhulul jannata antum wa azwajukum, masuklah kalian ke dalam surga, kamu dan juga pasanganmu, tuhbarun, akan diberikan kebahagiaan di surga. Nah ini mah berarti pasangan yang sampai meninggal masih dalam ada hubungan, ya, baik meninggal istrinya lebih dahulu atau suaminya, kemudian kelak di akhirat akan dipanggil untuk masuk surga dia dan juga pasangannya. Bukankah kita sangat ingin ketika nanti masuk surga juga dengan orang yang kita cintai? Maka pertahankan keimanan. Ini yang disebut dengan cintanya sehidup dan juga sampai sesurga pun seperti itu. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak demikian. Tidak demikian. Nauzubillah min dzalik. Dan Abu Lahab ini pamannya Nabi, rumahnya itu tetanggaan, bahkan temboknya saling menempel. Bayangkan. Tapi ketika benci kebenaran, begitulah yang terjadi. Kalau kerabatnya aja seperti itu, apalagi orang lain. Benci. Dan bedanya kerabat, dia lebih berani. Makanya yang lain tidak ada yang langsung melukai Nabi ketika itu. Karena Abu Thalib melindungi, membela pamannya Nabi. Tapi Abu Lahab, paman sendiri. Ummu Jamil, bibinya. Maka ketika itu yang mereka lakukan. Melukai, menghalangi dan sebagainya. Maka ketika Rasulullah seperti itu, beliau ketika ibadah memang masih bisa terang-terangan dakwah, terang-terangan dengan keadaan diganggu seperti itu. Kaum muslimin lebih ngeri siksaan mereka yang sudah sempat saya sampaikan sebagian riwayatnya di pertemuan yang lalu. Maka di Darul Arqam, beliau Rasul SAW bermusyawarah kepada para sahabat, dengan para sahabat. Melihat keadaan yang seperti itu, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para sahabat yang mampu untuk hijrah, pindah tempat tinggal, itu hendaklah berhijrah bagi yang mampu. Mau zaman dulu maupun zaman sekarang, tetap pindah rumah itu butuh biaya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada suatu negeri yang jauh di sana, melewati lautan, ketika itu Laut Merah. Karena kan dari kota Mekah ke Ethiopia, ke Habasyah itu melewati Laut Merah dulu. Dan sudah beda benua. Bahkan orangnya pun sudah beda. Kalau di benua Afrika, Ethiopia kan tidak sama dengan orang-orang Arab, bahkan tidak sama dengan kita. Warna kulit mereka beda, kebiasaan mereka beda, bahasa mereka beda. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fiha rajulan la yudlamun nasu indah. Itu riwayat yang saya kutip dari kitab yang lain, Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa di Habasyah itu ada seorang, bahwa di negeri Habasyah itu orang tidak akan dizolimi, saking adilnya negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu ya sekarang kalau negara Ethiopia. Tapi dikatakan di zaman itu Habasyah itu adalah suatu negeri yang kuat. Suatu negeri yang kuat. Jadi ketika di zaman itu ada Imperium Persia, yang agak jauhnya Imperium Romawi, kemudian di sana ada juga negeri Habasyah. Kuat. Bayangan negara Afrika zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Maka negeri Habasyah ini kerajaan kuat, bahkan bukan kerajaan yang diatur oleh kerajaan yang lain. Jadi dia merdeka sendiri karena kuat. Nah, rajanya adil. Dan orang kalau tinggal di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dizolimi. Maka pindah ke sana. Karena ketika para sahabat yang sedang dizolimi di kota Mekah itu pindah keluar daerah tapi masih di Jazirah Arab, maka bisa dipulangkan kembali, bisa didatangi, dipulangkan, dideportasi lah gitu. Karena kaum kafir Quraisy, orang Arab Quraisy ini, hubungan sesama bangsa Arab di Jazirah Arab begitu kuat. Dan Quraisy ini, Arab Quraisy, ya kabilah Quraisy besar, ini dihormati oleh orang-orang Arab yang lain. Ada kebiasaan seperti itu zaman dahulu. Dianggap kabilah yang berbeda. Sama-sama Arab, tapi Quraisy itu beda nih kabilahnya. Dihormati. Maka kemudian dipilihlah negeri yang jauh, yang mana ketika seandainya dipaksa untuk kembali pulang, dijemput paksa, itu tidak akan terjadi. Makanya ketika hijrah pertama ke negeri Habasyah, Karena kemudian nanti hijrahnya ke Habasyah di kalangan para sahabat Nabi ini dibagi dua pemberangkatan. Yang pertama, hijrah itu hanya sebagian kecil saja. Hanya 12 orang laki-laki ditambah 4 orang perempuan. Dan yang ketiga itu mampu untuk hijrah ke Habasyah adalah Uthman bin Affan dan juga istrinya Ruqayyah. Dan Ruqayyah ini adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain sebutkan yang ketika itu hijrah adalah Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang memiliki kemampuan dari segi finansial. Cukup begitu. Abu Salamah dan juga istrinya. Ada 12 orang laki-laki, 4 perempuan, sedikit. Nah, ketika hijrah sampai ke pelabuhan, akhirnya bisa masuk naik kapal laut, ketika itu pergi, orang-orang kafir Quraisy tidak suka kalau ada orang Islam kabur. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kenapa mereka mengejar kaum muslimin begitu. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy sedang berembuk, bermusyawarah sesama mereka, mereka mengatakan innalana fil ladzina indan najashi sa'ra fajma'u malan wahduhu ilan najashi. Sesungguhnya kita ini, kata orang kafir Quraisy, kita ini dendam sama mereka yang pergi ke negeri Habasyah. Kita kumpulkan harta. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang memiliki hartanya, mereka bersepakat untuk mengumpulkan harta untuk nanti dihadiahkan kepada Raja Najasyi dan para menterinya agar mereka mau mendeportasi, mengusir orang-orang Arab yang sedang hijrah ke sana. Sampai seperti itu, lihat. Ke negeri yang berbeda saja, ke bangsa yang berbeda, mereka mau melakukan itu, apalagi kalau masih sesama negeri Arab. Kenapa enggak langsung ke Madinah? Karena di Madinah belum ada kaum muslimin. Nabi nanti ketika hijrah ke Madinah, itu setelah 13 tahun di Mekah. Sementara pemberangkatan hijrah pertama ke Habasyah ini tahun kelima Nabi dakwah. Adapun nanti ke Madinah, tahun ke-13, masih lama. Maka ketika itu Bapak Ibu, 12 laki-laki dan 4 perempuan, yang itu merupakan istri-istri dari sebagian laki-laki yang hijrah itu, pergi berhijrah. Namun beberapa lama, berbulan-bulan di Habasyah dalam keadaan benar aman, sentosa. Di sana tidak dizolimi. Dan mereka bisa beribadah. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi patokan kita harus pindah tempat itu ketika kita sudah gak bisa ibadah di negeri tempat tinggal kita. Di daerah tempat tinggal kita sudah tidak bisa ibadah. Ya, dakwah mah nanti we gitu, dakwah ngajak ke lain mah gitu. Belum mampu barangkali. Tapi kalau sampai ibadah juga tidak boleh, tidak bisa sesuai sunnah misalnya kalau kita di sini, maka harus pergi hijrah. Maka oleh karena itu ketika kaum muslimin yang ketika itu mampu, ingat tadi poin pentingnya juga adalah ketika mampu untuk pindah. Tapi kalau tidak bisa untuk pindah sementara kita di sana susah ibadah dan sebagainya, kita berdoa kepada Allah. Itu bagian dari jihad. Tapi kalau mampu, maka sebagian ulama mengatakan haram hukumnya masih tinggal di sana. Jadi haram. Kalau mampu untuk pindah, tapi kalau enggak pindah ya enggak tentu tidak haram. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nyatakan Allah tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan seseorang. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kemudian beberapa lama kemudian kaum muslimin yang sedang hijrah di Habasyah itu dapat kabar bahwa orang-orang Mekah masuk Islam. Itu baru beberapa bulan di negeri Habasyah. Maka mereka balik lagi ke Mekah. Ternyata menjelang masuk ke kota Mekah, sebelum masuk ke kota Mekah, sudah kelihatan kota Mekah sudah dekat. Ketika itu ternyata mereka mengetahui kabar tersebut tidak benar. Jadi salah informasi.
1: Akhirnya sebagian pulang lagi ke Habasyah, hijrah lagi bagi yang mampu ketika itu, dan sebagiannya lagi terpaksa balik lagi ke Mekah karena sudah tidak bisa lagi balik lagi dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sebagiannya lagi kena ditangkap. Begitu. Kenapa kok ada isu akan bahwasanya di Mekah masuk Islam? Karena ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ya. Ketika sedang hendak melaksanakan ibadah biasa sholat di Masjidil Haram, di sana masih berkumpul orang-orang kafir Quraisy. Ternyata kumpulan tersebut kok banyak kumpulannya. Beliau selalu mencari kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Maka ketika orang-orang kafir Arab Quraisy ketika itu berkumpul, kesempatan beliau untuk menyampaikan ayat Al-Quran. Maka ketika itu disampaikanlah, dibacakanlah surat An-Najm. Surat An-Najm tentu isinya tentang tauhid dan sebagainya, peringatan dari Allah dan sebagainya. Surat An-Najm dari ayat 1 sampai ketika di ayat yang ke-62, karena di sana ada ayat sajdah, yang ayat yang kalau dibaca kita disunahkan sujud. Sujud tilawah namanya. Ayatnya ayat sajdah. Allah berfirman, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan menyembahlah kepada Allah. Jadi Rasulullah membacakan 62 ayat tadi dari ayat pertama surat An-Najm, wan najmi idza hawa dan seterusnya. Maka dibaca, orang kafir tertegun mendengar betapa indahnya ayat ini. Betapa indahnya ayat ini. Yang kemudian orang kafir pas mendengar ada ayat yang di sana dinyatakan bahwa Allah berfirman, sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Tidak mereka sadari, mereka langsung sujud semuanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Jadi kebawa orang itu ketika tersihir tanda kutip ya oleh kata-kata yang begitu sangat bagus itu, kebawa suasana. Makanya kalau ada orang misalkan mendengar nyanyian yang begitu indah suaranya, kebawa goyang-goyang. Kalau nyanyi emang gitu kan, nadanya bergoyang. Kebawa goyang. Tapi ini Al-Quran, bukan nyanyian. Dan yang membacakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bacaannya begitu merdu. Maka langsung tertegun. Dan orang Arab ketika itu betapa sangat faham artinya, karena mereka orang Arab asli Quraisy. Ayat Al-Quran itu turun dengan beberapa bacaan yang menjadi patokan ketika kemudian dibukukan atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu patokannya adalah bahasa Arab Quraisy yang ada di Mekah ini. Makanya mereka sangat faham ketika bacaan Al-Quran, pas fasjudu lillahi wa'budu, sujud semuanya. Nanti Bapak Ibu silahkan dicek surat An-Najm ayat 1 sampai 62 isinya apa aja, baca terjemahnya. Oh, ini ternyata yang bikin orang-orang kafir tiba-tiba sujud ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan muncul pertanyaan, emang selama ini mereka enggak dengar ayat Al-Qur'an, kok kasusnya ini gitu ya? Emang ketika selama ini mereka enggak dengar ayat Al-Qur'an yang Rasul bacakan? Jawabannya, mereka tidak mendengar. Itu merupakan momen pas Rasulullah melihat momen yang pas langsung membacakan langsung. Karena selama ini orang-orang kafir mereka punya strategi gimana caranya biar orang-orang Arab di Mekah tidak mendengar ceramahnya Nabi Muhammad, ajakannya Nabi Muhammad. Tadi contoh sekelumitnya adalah tentang Nabi Muhammad ke pasar, langsung Abu Lahab mengganggu. Mau dakwah ke sana langsung diganggu, emang begitu. Allah Subhanahu wa taala dalam Fusilat, surat Fusilat ayat 26 menerangkan tentang strategi mereka itu. Bahwasanya Allah mengutip perkataan orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian mendengar Quran ini. Jadi orang-orang kafir ketika itu saling mewanti-wanti, jangan dengar ayat-ayat yang dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, jangan dengar. Wal ghaufi walghaw fihi la'allakum taglibun, tapi bikin buat kekacauan, hiruk pikuk biar enggak kedengaran. Makanya itu strategi orang-orang kafir, di mana tiap kali ada kebenaran hendak disampaikan, sengaja dibikin keributan atau hal yang menyibukkan. Gitu. Jadi kalau misalkan kebenaran diizinkan disampaikan di waktu-waktu yang orang gak dengar gitu. Di waktu orang-orang gak dengar. Nah itu emang strategi dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tarikh yu'idu nafsah, kalau kata para ulama, sejarah itu selalu memutar polanya seperti itu. Gitu. Itu ternyata at-tarikh yu'idu nafsah, saya biasa dengar dari ungkapan para ulama, biasa dengar dari rekaman ceramah Syekh Albani. Ternyata itu ungkapan dari barat juga. History repeat order, bukan repeat order. Jadi si sejarahnya diulang-ulang begitu. Diulang-ulang. Selalu berputar. Jadi kita bagi yang mengetahui sejarah akan tahu posisi kita di mana seharusnya. Gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka di hijrah yang pertama itu terjadi seperti itu. Ada sempat orang-orang kaum muslimin di Habasyah punya kabar bahwa orang-orang Arab di Mekah itu masuk Islam. Ternyata kabarnya tidak tepat, bahwasanya orang-orang kafir Mekah memang terlihat sujud. Nah mungkin ini yang menyampaikan kabar, sampai di sana mereka sujud langsung pergi ngabarin gitu. Padahal tidak, karena setelah mereka sujud mereka menyesal gitu ya, balik lagi, bahkan semakin kesel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kesel dan semakin mengganggu Nabi Muhammad. Maka ketika itu kaum muslimin yang minoritas semakin terdesak dan akhirnya terpaksa harus hijrah mengikuti teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu. Namun sekarang lebih banyak memaksakan diri karena sudah gak bisa di kota Mekah beribadah. Nabi Muhammad tidak hijrah karena beliau masih bisa dan dilindungi. Sempat saya bacakan riwayat tentang ada sebagian kaum kafir mau menginjak, ya Abu Jahal, mau menginjak punuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, kan langsung dilindungi oleh Allah. Langsung dilindungi dan tidak bisa melakukan itu si Abu Jahal itu. Maka kemudian untuk gelombang kedua hijrah ini ada 83. Ada 83 laki-laki ditambah 18 perempuan. Ini lebih banyak. Jadi segitu kira-kira kaum muslimin. Tentu ada yang enggak mampu. Tapi ini lebih banyak lagi, 83 laki-laki tambah 18 perempuan, begitu. Ini 100 lebih yang hijrah ketika itu. Maka kemudian, nah di hijrah yang kedua inilah, maka kemudian orang-orang kafir yang tadi sempat saya sebutkan riwayatnya, bahwa mereka mengumpulkan harta untuk memprovokasi Raja Najasyi. Raja Najasyi itu raja yang ada di negeri Habasyah. Najasyi, Raja Najasyi, kita terjemahkan demikian aja. Jadi ada istilah-istilah dalam kerajaan tempo dulu itu, bahwa kalau di Mesir rajanya itu disebut Fir'aun. Dari Fir'aun itu banyak, ada Fir'aun tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Ada Fir'aun Ramses namanya itu, ada Fir'aun apalagi, itu beda lagi. Fir'aun itu artinya raja. Tapi kalau di Persia namanya Kisro. Kalau orang-orang Romawi rajanya dijuluki sebagai Kaisar, Kaisar Agung misalkan gitu. Nah kalau di Habasyah, di Afrika, Ethiopia, di negeri Habasyah, maka rajanya itu disebut dengan Najasyi. Raja Najasyi. Dan adapun Najasyi itu sendiri ada namanya ya. Ada namanya tersendiri yang nanti insyaallah akan kita terangkan ya di setelah azan seperti biasa. Tafadhol.

أشهد أن لا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, mohon untuk rapat ke depan.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali

Ihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata benar ketika kaum muslimin ya di gelombang hijrah yang kedua ke Habasyah ini kan lebih banyak, maka kaum musyrikin tidak rela ada orang-orang Islam yang kemudian selamat bisa bebas menegakkan kebenaran, melaksanakan ibadahnya meski terbiasa orang-orang kafir ketika itu. Maka kemudian seperti yang tadi sempat saya sampaikan sebagian riwayatnya bahwa para tokoh kafir Quraisy berembuk bahkan menginfakkan hartanya untuk nanti dikumpulkan para pembesar kafir Quraisy itu hartanya yang nantinya untuk dijadikan hadiah untuk Raja Najasyi. Dan makanya luar biasa ketika itu para pembesar, para tokoh, orang-orang yang dari dulu sampai sekarang musuh-musuh Islam itu mereka menggelontorkan harta, Bapak Ibu. Menggelontorkan harta. Maka ketika itu diutuslah dua orang yang bernama Amr bin Al-As, Amr bin As, agar mengusir orang-orang dekat gitu di raja, para pembisiknya bahasa kitanya. Batorik, bitrik. Maka ketika itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum dialog dengan Raja Najasyi, maka para punggawanya ini kita terjemahkan bitrik atau orang dekat lah, menteri bisa kita bahasakan seperti itu. Menteri-menteri raja ini diberi hadiah dulu. Bahasa kitanya disogok. Hadiah terlalu halus. Ini disogok benar dengan harta yang begitu banyak, dan para menteri ini menerima senang. Asalkan nanti

Itu. Maka Raja Najasyi yang bernama Ashamah ini berhadapan dan dialog dengan utusan orang-orang kafir Quraisy, yang mana kemudian Amr bin As mengatakan kepada raja, "Wahai raja, sesungguhnya telah datang ke negerimu itu. Telah datang ke negerimu para pemuda yang bodoh." Gitu. Jadi ghilman sufaha, para pemuda yang bodoh. Beruntung para bapak ibu yang sudah sepuh yang memegang kebenaran. Ini jarang. Itu bersyukur. Sudah dipilih oleh Allah Subhanahu, anak-anak muda yang bodoh-bodoh. Yang mana mereka telah faraqu dina qaumihim, memecah belah agama kaumnya di negeri Arab sana. Dan mereka ini tidak masuk ke agama engkau wahai Raja Najasyi, tidak masuk ke agama Kristen, dan juga mereka keluar dari agama nenek moyang mereka di kota Mekah di negeri Arab. Dan mereka malah membawa agama baru yang mereka ada-adakan. Mereka telah berbuat bid'ah gitu. Ibtada'uhu, bid'ah ini bahasa. Artinya sesuatu yang dianggap pelaku bid'ah oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi menganggap ini ajaran baru. Padahal Islam yang diajarkan Rasulullah adalah Islam yang diamalkan sejak Nabi Adam. Makanya Allah nyata agama yang baru itu kita tidak tahu, dan engkau pun wahai raja tidak akan mengetahuinya. Dan kami bangsa Arab telah mengutus utusan, yaitu kami, ya. Yang mana utusan yang mengutus kami ini adalah para pembesar negeri Arab di kota Mekah, orang-orang terpandang. Dan kami ini kerabat dekat orang-orang yang datang ke negeri engkau. Sekali lagi, karena memang biasanya kerabat dianggap lebih tahu tentang keadaan seseorang. Jadi artinya kami lebih tahu tentang keadaan saudara kami ini, wahai raja, begitu. Maka kemudian ketika dijelaskan tentang yang biasa, masih ada beberapa kalimat yang cukup panjang, intinya difitnah, diframing bahwasanya kaum muslimin yang datang ke negeri Najasyi ini, negeri Habasyah, adalah orang-orang bodoh, pengacau, pemecah belah, dan bawa ajaran sesat, diframing gitu. Ya orang kalau dengar gitu kan, kalau tidak tabayun kebawa. Apalagi ini dua utusan ini orang yang cakap dalam berbicara. Gitu. Terus dikasih bukti kami kerabat mereka gitu. Dan kami utusan tokoh pembesar Arab. Kan ditekankan gitu. Orang kalau tidak dengar langsung dari kaum muslimin, maka ketika itu pasti kebawa. Kalau dari satu pihak. Tapi kan tadi disebutkan bahwasanya di Habasyah itu kata Nabi Muhammad SAW, orang di sana tidak diberlakukan zolim, tidak dizolimi. Artinya rajanya adil. Makanya kata sebagian ahli ilmu, keadilan itu kalau berproses di antaranya ini. Maka kemudian Raja Najasyi tentu ketika itu tidak langsung percaya ini seorang yang bijak. Ketika punya dapat isu dari satu pihak, butuh untuk mendengar pihak yang difitnah itu. Jangan dari satu pihak, itu tidak adil, gitu ya. Ternyata udah disogok sebelumnya. Itu udah benar, menteri udah kasih saja mereka orang-orang Arab itu kepada utusannya ini, orang-orang dua orang ini. Maka seorang raja adil ini menolak untuk langsung seperti itu. Bayangkan, orang mendengar fitnah yang begitu hebat, kata-katanya disertakan dengan penguat-penguat plus banyak dukungan. Seharusnya seseorang akan kebawa arus biasanya. Tapi benar apa yang disabdakan oleh Rasul bahwa di sana rajanya adil. Enggak langsung terima. Maka kemudian Najasyi, Raja Najasyi ini ingin mendengar dari pihak kaum muslimin yang ada di sana. Maka dipanggillah kaum muslimin tersebut yang sedang hijrah di negeri Habasyah, dan yang berbicara ketika itu diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ja'far bin Abi Thalib

Ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Maka Ja'far ini kemudian berkata, "Wahai raja." Karena dipersilahkan oleh raja dan ketika itu ada penerjemahnya. "Wahai raja, dahulu kami adalah kaum ahli jahiliyah, penuh kebodohan. Kami menyembah berhala. Kami memakan bangkai. Dan kami selalu melakukan perbuatan yang keji, memutus hubungan silaturahim terhadap keluarga, kami gak peduli. Dan kami selalu jelek terhadap tetangga. Dan yang kuat di antara kami akan memangsa orang-orang lemah di antara kami. Fakunna ala dzalika. Dahulu kami seperti itu. Rasul ini," kata Ja'far, "kami mengenal nasabnya, dari mana dia datangnya, dari keluarga mana. Kami kenal tentang kejujurannya, tentang betapa amanatnya. Dan kami kenal betapa sangat orang ini menjaga diri, wahai raja." Maka orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, berdakwah kepada kami, mengajak kami untuk menyembah Allah, mengesakan Allah, dan kemudian agar kami tidak menyembah apa-apa yang disembah nenek moyang kami dari berhara-berhara itu. Dan Rasul itu mengajak kami untuk menjauhi penyembahan terhadap batu dan juga berhala. Dan kami diperintahkan untuk berbuat jujur dalam bicara. Ini penting, jujur dalam bicara. Ini dalam rangka menjelaskan bagaimana sebenarnya ajaran yang dipeluk oleh kaum muslimin yang dituduh melakukan atau mengada-ngadakan ajaran baru oleh orang-orang kafir Mekah. Karena tadi kan udah dijelek-jelekin. Sekarang jelaskan ajaran kami yang sebenarnya gimana. Kami diperintahkan untuk berkata jujur, menunaikan amanat. Kalau diberi amanat harus tunaikan. Diberi tanggung jawab, tunaikan. Dan kami juga diharuskan untuk bersilaturahim, merekatkan tali kekeluargaan dan baik terhadap tetangga, dan untuk menahan dari mengucurkan darah yang dilarang untuk dikucurkan. Dan kami pun dilarang dari berbuat hal yang tidak senonoh, yang keji. Dan kami dilarang dari berbuat berkata, sebelumnya adalah sholat-sholat yang bukan lima waktu, kalau sebelumnya. Artinya betapa penting menjaga anak yatim. Kata Ja'far, maka kami pun membenarkan ajaran Rasul tersebut. Kami beriman kepadanya, kami mengikutinya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut yang merupakan agama Allah. Maka kami pun menyembah Allah dan seterusnya. Kemudian setelah melakukan ajaran tersebut, justru kaum kami malah memusuhi kami. Mereka menyiksa kami. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kami melakukan hal yang tadi disebutkan, kekejian-kekejian dan kekacauan-kekacauan jahiliyah. Bertetangga dengan engkau, wahai raja. Kami mengharapkan untuk tidak dizalimi lagi di sini. Maka Raja Najasyi pun mengatakan, apakah kamu membawa sesuatu yang telah diturunkan dari Allah? Ada sih. Gitu. Berarti orang kafir mengetahui bahwa di antara ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kaum muslimin ketika itu tentang Nabi Isa. Gitu, orang kafir dari zaman dahulu mempelajari apa yang diajarkan tuh. Tapi mereka mendengki, dan mereka dan Najasyi ini, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika mendengarkan ayat Quran dibacakan, dia bukan orang Arab. Tentu ketika itu sambil diterjemahkan. Dan itu pun ternyata terjemahan itu sebenarnya akan menyebabkan orang yang tahu kebenaran itu langsung tersentuh, seolah-olah fitrahnya itu meledak kembali, dia merasakan sesuatu yang entah kapan hilangnya. Ini istilah yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Hakim Abdad Hafizahullah. Jadi orang kalau mendengar kebenaran Islam yang murni sesuai Quran dan Sunnah, yang sebelumnya orang tersebut jauh dari Quran dan Sunnah, dia seolah-olah akan mendapatkan sesuatu yang telah lama hilang. Karena setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka dakwah Quran dan Sunnah, dakwah fitrah. Pasti kalau bersih cara berpikirnya, langsung kita merasakan

0: kedamaian di sana. Itulah yang dialami oleh Raja Najasyi. Menangis dia. Palabitrik pun menangis. Tapi di lain riwayat, ketika kemudian ternyata yang tadinya Amr gitu ya, membawa isu tentang Nabi Isa itu untuk menjatuhkan kaum muslimin, tapi ketika itu belum masuk Islam. Bahkan di akhirnya, setelah salam, ibundanya Nabi Isa, nama surat dalam Al-Quran ada yang dinamai langsung dengan nama perempuan mulia, namanya Maryam. Nanti kasih tahu, kata Raja, man sabbakum gurim, siapa yang mencela kalian akan didenda dengan seberat-beratnya. Bahkan tiga kali menyebutkan, man sabbakum gurim, siapa yang mencela, mencemooh, mengejek saja, apalagi menyakiti dengan fisik, mencemooh saja, ini keputusan raja akan didenda. Bayangkan, orang yang kenal tentang sahabat Nabi pasti akan menyatakan demikian. Yang kenal tentang murid-murid Nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi, pasti akan menyatakan demikian. Siapa yang mencela sahabat Nabi, marah ahlu sunnah itu. Dan yang pertama di antara yang marah itu mewanti-wanti adalah Nabi Muhammad SAW. La tasubbu ashabi, bayangkan. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Lihat sama. Ya, orang yang kenal tentang sahabat Nabi pasti akan muncul pembelaan. Pembelaan. Maka terlaknatlah orang-orang yang mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka baginya lah laknat Allah. Wal malaikah wan nasi ajmain, demikian juga laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Saking murkanya sang Rasul apabila ada orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi. Betapa agungnya sahabat-sahabat Nabi. Bahkan raja yang masih kafir Najasyi sampai mengatakan, man sabbakum gurim, siapa yang mencela, mencemooh kalian didenda oleh kami. Luar biasa. Maka kita semoga tetap semakin mengenal bagaimana para sahabat Nabi. Maka di antara tanda benarnya kita dalam mengenal sahabat-sahabat Nabi adalah sampai kita muncul marah kalau ada yang mencela sahabat Nabi. Maka heran kalau ada orang mau deket-deket dengan orang Syiah, mau damai dengan Syiah, heran itu. Kemana rasa cemburunya itu? Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah

0: tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin, misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya.
1: Ma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu 'azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan sorga dan selamatkan kami dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurna yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Baris yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktek. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada.

0: Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia. Yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah. Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat? Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak, ya. Termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَّهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya,

Terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini? Apa kegiatan yang ingin kita kerjakan? Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini? Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 hari ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi

كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وعبادات yang berkenan dengan hati yang kaitannya dengan zikir dan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Rasa harap kepada Allah akan diterimanya amalan-amalan ibadah. Tiga perkara tersebut, dari tiga pilar ibadah itu, cinta, harap, dan takut tersebut adalah yaitu apa kiat yang dilakukan oleh seorang hamba agar teraih kecintaan Allah. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أسبابا عظيمة جالية للمحبة فقال dan sungguh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ini dinukil oleh Syekh dan faham akan maknanya makanya jangan heran bila kita sendiri yang membaca Quran mungkin sudah berhalaman-halaman, bahkan sebagian mungkin dari ya sebagian manusia ada yang sudah menghatamkannya berkali-kali, tetapi kok hasilnya sama saja, ya serasa pertambahan iman itu kalaupun ada sangat sedikit, kecil, tidak signifikan gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan perkataan Qayyim ini bisa jadi karena apa? Ya ketika kita membaca Quran kita pengen bacanya selesai, ya tuntas sampai ke ujung khatam begitu. Makanya dapatnya khatam doang, selesai saja. Tapi bila ketika membacanya disertai dengan apa? Usaha ingin mentadaburinya. Kita tanpa mengecilkan bahwa menghatamkan Al-Quran itu pahalanya juga besar, begitu ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan satu huruf dari bacaan, ya satu huruf dari Al-Quran saja itu bisa berpahala 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahul hasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu lakum alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Hadis dari Abu Dawud dan Tirmizi dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah dari Al-Qur'anul Karim, dia mendapatkan satu kebaikan yang satu kebaikan ini berlipat hingga 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika seseorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan berapa pahala? 30 pahala. Kita tidak mengecilkan sama sekali besarnya pahala yang akan didapat bagi mereka yang menyelesaikan bacaan dari tiap lembaran-lembaran mushaf Al-Quran itu sampai ke ujung, bahkan sampai khatam. Pahalanya besar. Tetapi bila kita berbicara tentang rasa cinta, keinginan mendekat kepada Allah, maka itu amalan-amalan hati, bukan amalan lisan. Lalu bagaimana kemudian bacaan yang dibaca oleh seorang Muslim

0: antara dua paha dan dua dada dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya sa'un kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Anda mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
3: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara.

0: Nah, isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil. Disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh. Orang berbuat kafir karena bodoh. Orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan. Ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan, lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia, mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya iblis yang disurujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa rada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Quran. Di antara di akhir surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala berkata kepada Khalifah Harun al-Rashid, Ala rislika ya amiral mu'minin, Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. Lau muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha? Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah, hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Lau muni'ta khurujal ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya, Allah menyatakan, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Caranya mudah. Ketika kita minum, dan setelah saya minum, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, inna allaha la yardu anil abdi, sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu alaiha, seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut, wa yashrabu syurbata fayahmaduhu alaiha, dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini

sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah. Di sana dijelaskan makna
mendalam dari Asmaul Husna, Al Asmaul Husna. Dengan mendalami Al Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai. Ditahwil. Penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata. Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu.
ditolak. Allah menyatakan Allah punya kekuatan.

0: Ki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang disuruh, diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah. Itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Azhar Sumarekon Bekasi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa.

Sumpah melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sudah membahas pentingnya membahas amalan yang pertama dari tanda-tanda hati yang selamat adalah hati tersebut selamat dari mencintai apapun yang Allah benci. Baik perbuatan seperti syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan yang sejenisnya ataupun orang. Orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang durhaka kepada Allah ataupun tempat-tempat maksiat itu yang Allah benci, maka hati yang selamat adalah hati yang tidak mencintai, tidak menyukai semuanya itu. Bahkan sebaliknya, hati yang selamat adalah hati yang mencintai apapun dan siapapun yang Allah cintai. Mencintai ibadah, amal soleh, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, dan mencintai tempat-tempat yang Allah cintai seperti tempat ibadah, masjid, dan yang sejenisnya. Itulah ciri yang pertama dan itu sudah kita terangkan. Ciri yang kedua, orang yang selamat hatinya adalah yang selamat dari obsesi dunia. Tidak terobsesi dengan harta kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan yang sejenisnya. Dia lebih fokus kepada akhirat sebab tujuan akhir dari kehidupan kita adalah akhirat. Dunia ini hanya pertama tempat lewat saja dari seluruh perjalanan hidup kita menuju ke akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'amirus sabilin wa udda nafsaka min ahlil qubur." Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau orang yang sekedar lewat. Lewat menuju negeri alam kubur, terus akhirat. Dunia ini hanya lewat. Atau dalam ungkapan lain, dunia ini tempat dijalaninya hukuman. Sebagaimana kita ketahui, manusia diciptakan untuk menempati tempat tinggal di surga. Ketika Adam diciptakan, Allah menyatakan, "Uskun anta wa zawjukal jannah." Tetaplah kamu tinggal beserta istrimu di surga. Tapi karena kemaksiatan Adam dan Hawa melanggar satu-satunya larangan Allah di surga, akibatnya dihukum oleh Allah, diturunkan ke muka bumi. Untuk apa? Menjalani hukuman. Sementara kelak mereka harus kembali mudik ke kampung asal, yaitu surga. Jangan sampai tersesat sampai ke neraka waliyadzu billah. Jadi dunia ini tempat singgah, tempat lewat, tempat menjalani hukuman, bukan tempat menetap sementara, tempat menetap selama-lamanya. Enggak. Nanti pulangnya ke akhirat lagi dan harus mudik ke kampung halaman kita di surga. Mengetahui hal itu, maka orang yang selamat hatinya adalah yang selamat dari obsesi dunia. Karena dunia ini pasti akan ditinggalkan.
dan akhirat pasti akan didatangi. Maka kata Nabi SAW, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Allah, kata Rasul SAW, anggap dirimu ini dari ahlul kubur, penghuni kuburan. Bayangkan berapa lama lagi sih kita hidup. Kalau umpah kita meyakini besok lusa pasti kita akan mati, entah masih lama, entah sebentar lagi, apa yang kita lakukan? Enggak akan kita melirik kepada keindahan, kemewahan, kehidupan dunia. Fokus kepada kehidupan akhirat yang sebentar lagi akan kita jalani. Obsesinya akhirat, bukan dunia. Itu poin yang kedua yang sudah kita terangkan. Kita lanjut sekarang. Ciri yang ketiga dari hati yang selamat adalah diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kata beliau, wa al-alamatul khamisah annahu idza uridat 'alaihi al-qaba'ih nafara minha bi tab'ihi wa abghadaha wa lam yatafit ilaiha haya'uhu yamna'uhu 'anil qaba'ih wal haya'u huwa madatu hayatil qalbi wa huwa aslu kulli khairin wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'ihi. Tanda yang berikutnya dari hati yang selamat adalah bila tersodorkan kepada orang itu perbuatan buruk, dosa atau maksiat, dan dosa maksiat itu mengandung daya tarik yang tinggi. Rata-rata perbuatan dosa maksiat menyenangkan, makanya peminatnya banyak. Walaupun merusak tubuh, pikiran, merusak perekonomian pribadi, karena untuk bermaksiat itu butuh dana yang besar. Coba apa sih kemaksiatan yang Allah larang yang gratis?

selamat hatinya, ada kesempatan ajakan untuk berbuat dosa, maksiat atau keburukan, dia lari menghindar, menjauh, membencinya, sedikit pun tidak meliriknya. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, haya'uhu yamna'uhu anil qaba'ih. Rasa malu, sifat malu menghalangi dia dari berbuat buruk. Kenapa? Wal haya'u huwa madatu hayatil qalbi. Karena rasa malu itu salah satu penyebab hidupnya hati. Wa huwa aslu kulli khairin. Rasa malu itu pokok pangkal seluruh kebaikan. Hilangnya rasa malu, hilangnya kebaikan. Dalam bahasa Arab, antara hidup dengan malu itu satu akar kata. Hidup bahasa Arabnya hayat. Malu bahasa Arabnya haya. Berasal dari kata yang sama, ha, ya, dan alif maksurah, alif bingkeng, alif yang bengkok, haya. Itu satu akar kata dengan hayat. Karena itu sesuatu hidup, jiwa yang hidup pasti mengandung rasa malu. Dan sifat malu sifat yang agung. Salah satu bukti keagungan dari sifat malu adalah malu ini termasuk salah satu di antara sifat Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatr. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Mencintai sifat malu dan sifat penutup. Salah satu bukti malunya Allah disebutkan dalam salah satu hadis, bila seorang hamba menadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah, Allah malu kalau permintaan hamba tersebut ditolak. Allah punya rasa malu? Ya, punya rasa malu. Dengan hakikat dan kaifiat yang berbeda dengan malunya makhluk. Allah maha pemalu dan maha satr. Satr itu penutup. Makna penutup artinya menutupi aib, menutupi dosa, menutupi kekurangan makhluknya. Banyak orang-orang yang dianggap soleh menurut pandangan manusia, padahal memiliki aib yang banyak, dosa maksiat yang tidak diketahui. Kenapa? Karena Allah tutup. Allah rahasiakan. Tidak Allah bongkar, tidak Allah tampakkan di hadapan manusia. Sampai mati, ya. Sampai di akhirat, ya. Terus di akhiratnya gimana? Nah, agungnya Allah, baiknya Allah. Di dunia, dosa, aib, maksiat orang itu ditutup, dirahasiakan sehingga enggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Di akhirat diampuni dan tidak diazab atas dosanya. Apa semua orang begitu? Enggak, hanya orang-orang tertentu. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Sering saya jelaskan, kalau enggak salah di tempat ini juga sudah dijelaskan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna maghfirah. Maghfirah itu satu akar kata dengan mighfarah. Mighfarah itu apa? Helm yang biasa dipakai oleh para prajurit di medan perang. Penutup kepala. Kepala seluruhnya tertutup, terbuat dari besi untuk melindungi kepala. Kadang-kadang wajah sebagian tertutup. Hidung, pipi yang terbuka.

hanya mata untuk melihat. Kadang bibir ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tapi kepala semuanya tertutup. Jadi kalau ada orang yang mau memukul kepala dengan pedang, tertahan oleh itu. Paling puyeng ya. Itu disebut mighfarah. Fungsi mighfarah dua. Pertama menutupi, kedua menyelamatkan atau melindungi. Dari kata mighfarah inilah terbentuk kata maghfirah. Maghfirah juga memiliki dua fungsi. Fungsi pertama menutupi, maksudnya menutupi dosa. Yang kedua melindungi dari azab atau menyelamatkan dari azab. Sehingga kalau seorang hamba melakukan dosa atau maksiat di dunia, Allah tutupi, Allah rahasiakan. Enggak ada orang yang tahu bahwa dia dosa atau maksiat sampai matinya. Dibawa ke akhirat, sampai di akhirat itu dosa tidak dihapus. Catatannya tetap ada. Dan Allah kemukakan. Tapi setelah diakui, kata Allah, aku ampuni dosamu itu. Diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih. Inna allaha sayukhlisu rajulan min ummati. Allah hendak menyelamatkan salah seorang laki-laki dari umatku. Itu dipanggil. Setelah itu Allah tutupkan sater atau penutup gording. Tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar diaroh Allah dengan orang itu. Lalu Allah bukakan catatan amal dosa orang itu. Lalu Allah bertanya, Ata'arifu dhamba kada fi yaumi kada? Kamu mengakui dosamu ini di hari ini. Orang itu menjawab, Bala ya Rabbi, ya saya akui. Terus semua dosa diungkit. Hatta dhanna annaku qad halak. Sampai orang itu menduga dia akan itu dan tidak diazab. Inilah maghfirah. Di dunia dosanya dirahasiakan, ditutup. Di akhirat diampuni. Nah makanya Allah disebut dengan sebutan satir. As-satir maha penutup dosa dan azab. Dosa dan maksiat ketika di dunia. Ya. Makanya Allah juga mencintai sifat penutup. Maknanya menutupi dosa. Baik dosa pribadi apalagi dosa orang lain. Jangan diungkit, jangan diceritakan. Kalau kita tahu orang lain punya aib, jangan sampai keluar dari mulut kita. Begitu diomongkan, gibah. Begitu diungkapkan ke orangnya, mencela. Tutup mulut kita dari aib orang lain. Jangan sampai keluar, ya. Sifat penutup itu Allah cintai. Yuhibbul haya wassatr. Allah mencintai sifat malu dan sifat penutup. Ini menunjukkan agungnya sifat malu. Ini yang pertama. Yang kedua, berkata Nabi SAW, Al-haya'u la ya'tihi illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali hanya kebaikan. Malu mendatangi kebaikan. Kebaikan apa yang lahir datang dari rasa malu? Pertama, lahir ibadah dan amal soleh. Kenapa? Karena orang itu menyadari, meyakini Allah sudah memberikan apapun yang kita butuhkan dalam hidup. Diberi hak hidup, diberi kesehatan,

diberi rizki, diberi beragam kenikmatan yang tidak terhitung. Walaupun orang itu durhaka, katakanlah orang kafir, orang musyrik, penentang Allah dan Rasulnya, benci kepada Islam dan kaum muslimin, di tengah kedurhakaannya orang itu tetap Allah kasih nikmat, dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, di tengah kedurhakaannya. Ada orang kafir, musyrik, tapi kaya raya banyak. Bahkan yang terkaya mereka. Ada orang kafir, musyrik, tapi berkuasa, berpangkat, punya jabatan banyak. Itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka di tengah kedurhakaan mereka. Kalau seorang muslim mengetahui, meyakini semua nikmat itu sumbernya dari Allah, dia malu kalau sampai harus durhaka kepada Allah. Dia malu kalau tidak menurut kepada perintah Allah. Jangankan kepada Allah. Kita punya kawan, tetangga, atau kenalan baik banget kepada kita. Enggak diminta, enggak apa, selalu dikasih. Kalau ada tetangga, tiap hari ngirim makanan. Ngirim si montong ke kita, ngirim kambing bakar ke kita, itu favorit saya semua. Ngirim, ini bukan isyarat ya, jangan kasih apapun, jangan. Kecuali kalau dipaksa, nggak boleh. Ngirim apapun yang kita senangi, ya pakai kantong keresek dibungkus ini, dibuka. Si montong. Di bawahnya ada amplop segepok. Tiap hari gitu. Kita sakit, ditinjau. Dibesuk. Ditawari, saya antar ya ke dokter dan seterusnya. Baik banget. Suatu saat orang itu butuh bantuan kita, apapun bentuk bantuan itu, tolong jagain anak saya sebentar, saya mau ada keperluan. Kira-kira kita berani menolak? Enggak, malu kalau menolak. Jangankan ditawari, kelihatan orang itu kesulitan, kita tawari, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Dan begitu dia mengiyakan, senang kita, bisa balas budi ke dia. Senang membantu orang yang selama ini baik ke kita. Jadi kalau orang itu meminta sesuatu yang kita mampu atau melarang sesuatu, tolong bisa enggak itu radionya dikecilin. Langsung kita matikan. Dia minta dikecilin, kita matikan. Gitu kan? Tolong bisa enggak kalau memanggil jangan terlalu keras, berteriaknya anak saya terganggu. Kita akan langsung, larangan dia akan kita langsung perhatikan. Itu ke orang, apalagi kepada Allah. Allah memberikan segalanya, maka malu kalau tidak taat kepada Allah. Malu kalau tidak mengikuti perintah Allah. Malu kalau harus melanggar larangan Allah. Inilah kebaikan pertama yang lahir dari rasa malu, yaitu lahirnya ibadah dan amal soleh. Kedua, kebaikan yang kedua tadi tak sudah disinggung sedikit. Dia akan menghindari semua yang Allah benci, yang Allah larang. Menjauhi semua perbuatan dan ucapan yang memalukan. Sekarang jangankan yang haram. Yang mubah, tapi secara urf tidak pantas,
kita enggak berani melakukannya. Contoh, sekarang pulang dari kajian ini, kita pulang. Di tengah jalan ada tukang cendol. Saya suka cendol, tapi enggak makan. Karena ada gula dan tepung. Apa masalahnya? Enggak ada masalah bagi orang. Bagi saya ada masalah. Lalu saya beli, lalu sambil jongkok makan. Dosa tidak? Tidak, tidak dosa. Mubah. Sementara ikhwan dan akhwat lalu lalang di depan itu usad nagog di pinggir jalan. Secara uraf kurang pantas ya. Tapi secara syar'i boleh, tidak dosa. Atau jangan saya lah, akhwat sambil bercadar gitu ya. Jongkok sambil makan bakso di pinggir jalan. Berani melakukannya? Enggak, karena malu. Padahal tidak haram, mubah. Tapi secara uraf itu kurang layak untuk dilihat. Karena apa? Malu. Karena itulah rasa malu, jangankan melakukan yang haram. Sesuatu yang mubah tapi dianggap kurang layak pun dia akan menghindarinya. Apalagi yang haram. Ada enggak kita melihat akhwat di taman, setel musik, lalu dia joget TikTok ditonton orang banyak sambil dicadar, ada? Ada? Kebangetan. Malu dengan pakaian. Malu dengan penampilan. Coba ikhwan, pakai gamis, pakai kopiah, pakai jenggot. Kemudian masuk mall, setiap ada perempuan yang lewat digodain. Berani? Enggak berani. Malu sama penampilan. Jadi rasa malu ini membuat kita ini mencegah diri kita dari semua yang tidak hak layak. Makanya berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmul Fatawa ketika menjelaskan rasa malu, kata beliau, fa inna hayatal qalbi hiyal mani'atu minal qaba'i allati tufsidul qalb. Fa innal hayya yadhharu alaihi ta'athur bil qabih wa lahu iradatun tamna'uhu an fi'lil qabih. Sesungguhnya orang yang hatinya hidup oleh rasa malu, maka rasa malu itu akan mencegah dirinya dari keburukan yang bisa merusak hati. Dia memiliki keinginan yang mencegah dirinya untuk menghindari seluruh keburukan. Karena itulah malu itu merupakan warisan dari para nabi, para rasul. Kalau rasa malu hilang, hilanglah pencegah dari keburukan. Maka dia akan melakukan segala keburukan tanpa rasa malu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kata beliau, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya di antara ucapan-ucapan para nabi terdahulu yang masih diketahui oleh manusia adalah, bila kamu sudah tidak memiliki rasa malu, lakukan apapun yang kamu kehendaki. Dia bebas berbuat karena tidak ada lagi pengerem bagi dirinya, ya. Inilah yang kedua, keutamaan rasa malu. Pertama, malu itu sifat Allah dan dicintai oleh Allah.
Yang kedua, rasa malu itu mendatangkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ketiga, keutamaan yang ketiga dari rasa malu adalah malu itu termasuk sifat dari malaikat. Malaikat itu makhluk mulia yang tanpa dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Mereka oleh Allah disebut bal ibadum mukramun. Mereka hamba-hamba yang dimuliakan. Oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh sifat malaikat adalah mulia. Tak ada satu aib, satu keburukan pun yang dimiliki oleh malaikat. Maka apa yang dimiliki oleh malaikat di antara sifat-sifat mereka itu pasti mulia. Salah satunya adalah rasa malu. Diterangkan suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sedang berbaring di rumahnya dalam keadaan pakaiannya tersingkap sampai terlihat pahanya. Ya apa-apa karena hanya ada Aisyah istrinya di rumah. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Minta izin untuk masuk. Diizinkan dan Nabi SAW masih dalam posisi yang sama. Sambil berbaring, sambil agak tersingkap pakaiannya. Gak berubah. Ngobrol. Datang lagi Umar, minta izin masuk, diizinkan masuk. Nabi SAW masih di posisi yang sama. Setelah ngobrol, datang lagi Uthman, minta izin. Diizinkan masuk, beliau kemudian bangkit, kemudian menutupi pahanya dengan pakaiannya, lalu mempersilakan Uthman masuk. Beda kan? Aisyah radhiyallahu anha kaget. Setelah mereka semua pulang baru nanya, "Ya Rasulullah, ketika datang Abu Bakar engkau masih posisi yang sama. Ketika Umar datang masih sama. Tapi kenapa ketika Utsman datang engkau bangkit dan menutupi pahamu?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ala astahi minar rajul alladhi yastahi minhul malaika." Tidakkah aku merasa malu kepada orang yang malaikat pun merasa malu kepada dia? Hadis ini memiliki banyak faedah, cuma kita enggak akan memperdalam. Waktunya nanti habis untuk itu, padahal kita cuma beberapa menit lagi selesai. Salah satu di antara faedah dari hadis ini bahwa para malaikat pun punya rasa malu kepada orang tertentu. Kepada manusia yang memang zahirnya, batinnya, sarirahnya, alaniahnya itu sama. Mulia, baik. Sarirah itu ketika dia menyendiri. Alaniah itu ketika dia berada di tengah orang banyak. Rata-rata semua kita jaim kalau di tengah orang banyak, ya enggak? Kita berakting seolah-olah kita orang soleh. Orang yang tawadhu. Orang yang mulia, menjaga omongan, menjaga sikap. Tapi ketika menyendiri di kamarnya coba. Kalau di hadapan orang banyak ada wanita terlihat auratnya, astagfirullah, gitu kan?
tetap memalingkan wajahnya. Kalau ketemu wanita kemudian ngajak ngobrol, tertunduk. Melaksanakan ayat Al-Quran, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandanganmu. Di tengah orang banyak begitu. Tapi ketika di kamar sendirian, cekrek kunci di pintu, ambil gadgetnya, HP-nya, laptop-nya, komputernya, dibuka-buka YouTube, apa yang dia lihat? Apa yang dia buka? Kalau di luar dia jaga pandangan, kalau sendirian dipelototin. Ada yang begitu? Mungkin ada, tuh ahwat ngaku. Jadi sarirohnya berbeda dengan alaniyahnya. Kenapa? Karena dia masih memperhitungkan penilaian, pengakuan, apresiasi dari sesama manusia. Hanya ingin dianggap baik, soleh oleh sesama manusia. Makanya di hadapan sesama manusia, dia jaim, jaga image, dia jaga diri, dia jaga ucapan dan perbuatannya. Tapi ketika menyendiri, bebas. Padahal ada yang mengawasi. Siapa? Allah. Siapa lagi? Raqib atid nih. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Di depan belakang ada malaikat hafazah. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, mereka menjaga orang itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ada lagi malaikat qarin, ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaika. Tak ada seorang pun dari kamu kecuali diutus kepada orang itu satu qarin bangsa jin dan satu qarin bangsa malaikat. Malaikat qarin itu sudah jadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan. Kroni. Kroni itu mungkin saya curiganya dari qarin. Qarin itu kan yang selalu nempel terus. Orang terdekat. Bahasa kita tadi apa? Kroni. Ada jin qarin, ada malaikat qarin. Jin qarin mengajak kepada keburukan. Malaikat qarin mengajak kepada kebaikan. Siapa yang kita akan turuti tergantung kualitas iman kita. Kalau iman kita lagi kuat, ajakan jin qarin diabaikan. Ajakan malaikat qarin yang diikuti. Tapi kalau iman kita turun, sebaliknya. Ya, lihat. Kiri kanan ada raqib atid, depan belakang ada malaikat hafadzah, ada juga malaikat qarin yang selalu menempel kita. Selain ada Allah yang mengawasi kita, pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Di kamar sendirian enggak ada orang, pintu dikunci, jendela ditutup gitu ya. Ingat, apa yang kita lakukan, banyak pengawas. Allah mengawasi kita, sampai aspek batinnya pun Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Itu Allah mengawasi aspek batin kita. Malaikat pencatat tahu isi hati kita? Tahu. Dari mana kita tahu bahwa malaikat tahu isi hati kita? Nabi SAW menyatakan bila seseorang
hamba memiliki niat untuk melakukan kebaikan, dicatat oleh malaikat satu pahala. Baru niat, isi hati, belum diucapkan, belum dilakukan. Malaikat sudah tahu dan mencatat. Coba, kalau seseorang meyakini seluruh tindak tanduknya, walaupun sendirian, banyak pengawas, maka pasti dia akan menjaga diri walaupun bersendirian. Orang seperti ini malaikat juga malu. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku merasa malu kepada orang yang malaikat pun merasa malu dari dia. Ini menunjukkan malu adalah salah satu sifat malaikat dan itu pasti sifat yang sangat mulia. Ini salah satu di antara faedah hadis ini. Faedah keduanya menjelaskan tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai malaikat malu kepada beliau, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun malu kepada beliau. Ya. Inilah keutamaan ketiga dari rasa malu. Keutamaan yang keempat dari rasa malu adalah malu ini pun termasuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi. Manusia terbaiknya di setiap zaman. Di zaman manapun manusia terbaiknya pastilah nabi di zaman itu atau rasul di zaman itu. Tadi sudah dijelaskan secara umum hadis riwayat Imam Bukhari bahwa inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara ucapan para nabi terdahulu yang diketahui oleh manusia adalah bila kamu sudah enggak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Menunjukkan rasa malu ini warisan para nabi sejak zaman dahulu. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pemalunya itu melebihi rasa malu seorang gadis pingitan. Tapi gadis zaman baheula. Gadis sekarang mah enggak tahu rasa malunya masih dimiliki atau enggaknya. Dulu mah kalau ada laki-laki yang nongkrong di jalan, para gadis enggak berani lewat. Karena apa? Malu. Sekarang mah sengaja. Ada laki-laki nongkrong, kita lewatin. Siapa tuh ada yang nyuitin. Sweet. Pas lewat, enggak ada yang nyuit. Ngomong, hei cowok, godain kita dong. Ada di Jakarta, di Bekasi yang kayak gitu. Cuma satu. Cuma kawannya banyak. Di Bandung enggak sebanyak itu. Cuma beda satu orang. Tapi itu juga asalnya dari sini. Tapi wanita zaman dahulu enggak mau kelihatan oleh lelaki. Dan itu sifat terbaik bagi seorang perempuan. Pernah Nabi SAW nanya ke putrinya Fatimah, bagaimana kondisi terbaik yang kamu rasakan? Apa beliau bilang? Tidak melihat lelaki dan tidak dilihat oleh lelaki. Ngumpet tuh. Kalau sekarang kan sengaja tampilnya, ingin eksis gitu. Nah, Nabi SAW sangat pemalu, lebih pemalu dibanding gadis pingitan. Dan apabila beliau merasakan rasa malu, terlihat pada ekspresi wajahnya yang memerah.
Makanya di dalam surah An-Nur dikatakan sampai turun ayat. Ketika Nabi SAW mengundang para sahabat ke rumahnya untuk makan, seusai makan para sahabat ngajak ngobrol terus. Padahal beliau ingin istirahat atau ada keperluan lain. Tapi malu untuk mengusir mereka pulang. Sampai Allah menurunkan ayat. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbicara di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau diminta diundang. Karena apa? Karena Nabi malu untuk menyuruh kalian pulang, sedangkan Allah tidak merasa malu tentang kebenaran. Wegah untuk ingin mengusir mereka pulang, tapi enggak berani, akhirnya ya diem gitu ya. Dan ini menunjukkan kalau rasa malu termasuk sifat yang dimiliki oleh para nabi, menunjukkan malu ini merupakan sifat yang sangat mulia. Itulah faedah yang ke-6, ke-5 dari rasa malu. Dan banyak lagi intinya, salah satu ciri dari orang yang hatinya selamat, yang disebut dengan qalbun salim, adalah orang itu memiliki rasa malu yang mencegah dia dari keburukan. Akan tetapi tidak semua rasa malu itu baik dan terpuji. Ada rasa malu yang tercela, yaitu rasa malu yang menghalangi dari kebenaran atau yang mendorong untuk melakukan keburukan. Di antaranya adalah malu ketika mau melakukan sebuah kebaikan. Contohnya, malu kalau harus hadir di pengajian, menuntut ilmu. Malu kalau para wanita yang tadinya tidak menutup aurat harus menutup aurat karena pakai kerudung itu kayak emak-emak, kayak nenek-nenek. Dia biasa tampil stylish, biasa tampil modis. Kalau harus pakai kerudung, malu. Diundang ke masjid, malu masuk. Makanya berkata Rasulullah SAW, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Ada dua tipikal manusia yang tidak mau belajar ilmu. Pertama, mustahin, orang yang pemalu. Yang kedua, orang yang takabur. Sombong, merasa diri lebih dari yang lain. Orang seperti itu enggak akan duduk di majelis taklim. Begitu juga orang yang pemalu. Betapa banyak orang yang tidak mau hadir di majelis kajian hanya karena malu. Entah apa yang membuat dia malu. Entah karena harus menutup aurat, entah karena tidak nyaman bersama dengan orang-orang yang tidak satu circle dengan dia, tidak satu frekuensi dengan dia, atau penyebab-penyebab yang lainnya. Maka itu malu yang tercela. Termasuk umpamanya, ini yang banyak terjadi di kalangan termasuk ikhwan. Malu kalau harus memberi sesuatu ke orang dengan pemberian yang dianggap murah atau kecil nilainya. Ingin ngasih tapi cuma segini, malu ah, takut dianggap penghinaan, kan gitunya. Padahal kata Nabi SAW menyatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tsamrah. Takutlah kamu ke dalam neraka. Ittaqun nar itu takwalah kamu kepada neraka. Takwa itu maknanya
melindungi diri dari sesuatu yang kita takwai. Makanya perintah Allah untuk bertakwa kepada kita, ya, yaitu bertakwa kepada beberapa hal, tidak hanya kepada Allah. Kepada Allah ya kita wajib bertakwa. Kita juga disuruh bertakwa kepada neraka. Fattakun nar, takwalah kamu kepada neraka. Kita juga harus bertakwa kepada hari kiamat. Wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah kamu kepada satu hari yang di hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain. Kepada kiamat. Bahkan kepada wanita dan dunia kita harus bertakwa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada dunia dan bertakwalah kamu kepada para wanita. Wattaqu dzulma fa inna dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kamu kepada kezaliman. Karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Apa arti takwa? Takwa itu adalah ja'lul abdi wiqayatan mimma yakhafuhu min adzabillah atau mimma yattaqihi. Takwa itu seseorang membuat tameng, perisai yang bisa menyelamatkan dia dari apa yang dia takwai. Kalau takwa kepada Allah, bikin perisai dari murka dan azab Allah. Apa perisainya? Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu yang bisa menyelamatkan dari murka dan azab Allah. Takwa kepada neraka bikin perisai antara kita dengan neraka. Bikin pelindung antara kita dengan neraka. Apa pelindungnya? Bukan besi yang kuat, enggak akan bisa. Pelindungnya adalah ketaatan kita kepada sang pencipta dan penguasa neraka, yaitu Allah. Taati Allah, dijamin akan selamat dari neraka. Bertakwa kepada hari kiamat, yaitu menyelamatkan diri dari kengerian penderitaan hari kiamat. Gimana caranya? Taati penguasa hari kiamat, yaitu Allah. Bertakwa kepada dunia dan wanita, maknanya membuat benteng dari fitnah dunia dan wanita. Bertakwa kepada wanita bukan berarti tunduk patuh kepada para wanita. Tapi membentengi diri dari fitnah wanita, fitnah dunia. Apa bentengnya? Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu makna takwa. Salah satu perintah Allah takwa kepada neraka. Fattakun nar. Kata Nabi SAW, wattakun nar walau bisyikri thamrah. Bertakwalah kamu kepada neraka, artinya selamat. Kan dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong itu satu kurma dibagi dua. Nah, separuhnya kita sedekahkan. Mahal apa murah? Super murah. Mungkin satu kurmanya ada 1000 rupiah, mungkin dipotong 500 kepada diberikan sebagai sedekah, ya. Maka itu pun bisa menyelamatkan kita dari api neraka karena sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna sedekah tudfi'u ghadab ar-rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu wah luar biasa anunya, efeknya. Termasuk sedekah itu obat bagi penyakit zahir. Kalau kita punya penyakit menahun, enggak sembuh-sembuh, dokter spesialis, dokter ahli, tabib, sinse, terapis, enggak mampu menyembuhkan penyakit kita, coba sembuhkan dengan sedekah. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dawau mardhakum bis sadaqah. Obati
orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullah itu punya luka di kakinya. 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Dokter, tabib enggak bisa menyembuhkan. Selalu berdarah dan bernanah. Maka beliau datang ke guru-gurunya, kata gurunya, coba obati dengan sedekah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dawau maradakum bisedekah. Akhirnya beliau membuat sebuah sumur. Setelah airnya keluar, semua orang bebas mengambil untuk apapun. Sedekahnya dengan air. Dan air di daerah Gersang, di daerah Jazirah Arab itu luar biasa kebutuhan orang terhadapnya, ya. Setelah bersedekah hanya 7 hari, hanya sepekan, maka sembuhlah lukanya. Padahal dia obati dengan beragam obat, enggak sembuh-sembuh, dengan sedekah sembuh. Luar biasa. Berdasarkan hal itu, maka ternyata sedekah selain bisa menyelamatkan kita dari api neraka, meredam, meredakan, memadamkan kemurkaan Allah, juga bisa menjadi obat bagi penyakit. Jadi kalau jamaah ada yang punya penyakit menahun, sudah tidak bisa disembuhkan oleh dokter, coba banyak sedekah. Boleh enggak meniatkan sedekah untuk kesembuhan penyakit? Boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, dengan catatan bukan satu-satunya niat. Niatkan sedekah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meraih pahalanya, meraih ampunannya, plus salah satunya menyembuhkan penyakit. Dimasukkan niat menyembuhkan sakit. Jangan sampai saya mah enggak perlu pahala, enggak perlu ampunan, enggak perlu surga, yang penting sembuh aja dengan sedekah. Jangan sampai itu. Jangan sampai niat sedekahnya hanya dengan satu niat, yaitu kesembuhan dari penyakit, sehingga dia enggak perlu pahala dari sedekahnya, enggak perlu ampunan dari sedekahnya, enggak perlu ridho Allah, Allah mau ridho mau tidak, ke saya enggak peduli, yang penting sembuh. Jangan sampai begitu. Niatkan untuk semua niat yang baik dari sedekah, salah satu niatkan sedekah ini untuk menyembuhkan penyakit. Diinkludkan, dimasukkan, boleh. Karena Nabi SAW memerintahkan mengobati orang yang sakit dengan sedekah. Ya. Lihat betapa dahsyatnya pengaruh dari rasa malu yang buruk. Artinya malu yang mencegah orang dari berbuat baik. Malu untuk sedekah, khawatir dihinakan, khawatir direndahkan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita, kalau kita memasak daging yang sedikit, maka perbanyak apa? Kuahnya, lalu bagikan kuahnya aja, dagingnya untuk kita. Lumayan. Orang yang tidak terbiasa makan daging, hanya dikasih kuahnya aja udah luar biasa bagi mereka, ya. Kita mungkin merasa malu, ini ada gule, dagingnya sudah habis tinggal kuahnya, kasih ke orang. Malu enggak? Malu. Jangan sampai rasa malu itu mencegah dari sedekah, sekecil apapun sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Maka malu berbuat baik, malu menuntut ilmu, malu menutup aurat, malu untuk bersedekah, malu untuk memberi dan menolong orang, itu malu yang tercela, dan ini bukan ciri orang yang hatinya selamat. Inilah ciri yang ketiga dari orang yang hatinya selamat, yaitu memiliki rasa malu, ya. Nah, ini baru mukaddimah tentang rasa malu. Rinciannya belum. Sekaranglah rinciannya. Malu ini ada beberapa jenis. Pertama,
Kita jelaskan bulan depan karena sekarang sudah habis waktunya. Materi yang akan datang adalah jenis-jenis rasa malu sebagai ciri orang yang hatinya selamat, ya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau saya ngaji cukup 1 jam, sisanya setengah jam paling untuk tanya jawab, tidak akan lebih dari 1 jam. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara menguatkan hati? Di saat menghadapi ketetapan Allah yang membuat hati merasa sedih, gelisah, khawatir, cemas akan masa depan. Ada 2 hal nih. Pertama, mengatasi kesedihan, kegelisahan, keresahan, risau, dan galau. Bagaimana caranya? Itu ada kiat tersendiri. Tapi menjelaskan ini perlu waktu 2 jam. Kalau mau segera, cari aja di YouTube, saya pernah membahas ini dengan judul Mengatasi Kesedihan. Itu diambil dari sebuah kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'malil Qalbiyah. Tentang amalan hati, salah satunya adalah sedih. Apa itu sedih dan bagaimana mengatasinya, ya. Itu pertama. Kedua, ternyata penyebab kegelisahannya itu adalah karena tidak menentunya masa depan kita. Gitu ya. Ikhwah, kehidupan kita sudah Allah takdirkan. Rizki kita, nasib kita sudah Allah tetapkan. Jangan risau, jangan galau tentang hal itu. Walaupun kita belum tahu nasib kita di masa yang akan datang bagaimana, yakinilah itu sudah pasti ditetapkan oleh Allah dan pasti kita jalani. Yang di luar perhitungan kita, di luar dugaan kita. Kadang kita menginginkan kehidupan kayak begini, ternyata setelah puluhan tahun yang akan datang, apa yang kita inginkan dulu itu di bawah realita yang sekarang kita alami. Yang kita rasakan melebihi dari cita-cita kita. Iya, bisa saja begitu. Gimana jalannya? Allah yang sudah atur. Ya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa saja kejadian yang terjadi di muka bumi atau kejadian yang akan menimpa diri-diri kalian, semuanya itu sudah Allah catatkan dalam sebuah kitab. Maksudnya lauhul mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa samawati wal ardi bi 50,000 sana. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi membacakan ayat ini, beliau menyatakan Allah telah menciptakan semua makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk apa yang kita akan jalani nanti sudah tetap. Tidak akan menyimpang dari garis takdir. Maka jangan risaukan apapun yang terjadi di masa yang akan datang, karena itu takdir Allah. Lalu sikap kita gimana? Persiapkan saja diri kita untuk menghadapi takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau takdir yang baik yang kita alami, bersyukur.
Kalau takdir buruk yang kita rasakan, bersabar. Itu pertama. Kedua, sikap kita sekarang hanya fokus kepada melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Adapun yang terjadi setelah itu, Allah yang sudah tetapkan. Ketika kita fokus perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, terus kita mengalami takdir buruk, kita sudah siap sabar. Perintah Allah tentang hal ini sabar. Kalau ternyata takdir yang baik, syukur. Perintah Allah tentang hal ini syukur. Dan inilah sikap seorang mukmin yang membuat Allah dan Rasulnya takjub. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajabali amril mu'min anna amrahu kullahu khairun wa madzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Karena semua urusan orang mukmin semuanya baik, tidak ada yang buruk. Idza asabathu sarra syakara fa kana khairalah wa idza asabathu dharra sabara fa kana khairalah. Kalau orang mukmin ini mengalami kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia syukur. Dan syukur ini baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau yang dialaminya adalah penderitaan, ya, kesedihan, keburukan, dia sabar. Dan sabar ini baik. Jadi apapun yang menimpanya, direspon, disikapi dengan sikap yang benar. Kalau kebaikan dia bersyukur, kalau keburukan bersabar. Dua-duanya akibatnya baik. Tak ada keburukan yang akan menimpa seorang mukmin karena semuanya direspon dengan respon yang benar. Kalau senang bersyukur, kalau susah bersabar. Hanya itu kita, jangan cemaskan, ya. Optimislah. Bila anak membicarakan keburukan adik anak sendiri kepada ibu, apa itu termasuk ghibah? Misal anak membicarakan soal riba yang dilakukan oleh adik anak. Iya, itu ghibah. Tapi apakah ghibah itu boleh atau tidak? Bisa boleh, bisa tidak. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ghibah, di bawahnya ada sub judul bab ghibah, ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antara ghibah yang dibolehkan adalah ghibah untuk mencari solusi dari keburukan seseorang agar orang tersebut dapat nasihat atau mungkin hukuman dari yang memiliki wewenang untuk itu. Umpama contoh, ya. Ada orang berbuat jahat ke kita dan ke banyak orang. Untuk mencegahnya, kita akan menuntut dia di muka hukum. Kita lapor ke polisi. Polisi nanya, kejahatan dia apa saja, Pak? Oh, saya enggak mau ghibah. Atau gimana polisi memprosesnya, ya? Engkau lapor tapi enggak mau menceritakan kejelekannya. Boleh ceritakan. Untuk apa? Untuk mencegah kezaliman dia. Ya. Kedua, boleh juga untuk mencegah terjadinya kejahatan orang. Umpamanya ini ada pengajian, ada satu orang yang kita tahu suka nyopet. Di pengajian. Atau mencuri sendal. Kita tahu begitu, dia sering begitu, ya. Maka kita wanti-wanti ke orang, kalau ada si anu hati-hati dompet. Kalau ada si anu senal-senal yang bagus,

nggak didengar. Tapi kalau ibu yang ngomong, dia berhenti dari perbuatan dosanya, boleh. Boleh dilakukan ya. Dan itu ghibah yang tidak terlarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Pangesto. Saya seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang menikah dengan karyawan Bank Riba Indonesia. Ada gitu Bank Riba Indonesia? Kenapa enggak dicegah? Sekarang sudah terjadi. Pertanyaan satu. Bolehkah Ana menerima uang bulanan dari dia? Tergantung anak ibu punya kerja enggak, punya gaji enggak. Kalau punya kerja, punya gaji yang halal, ambil sebagai pemberian dari harta yang halalnya. Itu pertama. Kedua, kalau tidak ada pekerjaan, istrinya murni ibu rumah tangga. Tapi suaminya selain bekerja di bank, dia juga punya bisnis lain yang halal. Mungkin ngawarung, jualan barang tertentu yang halal. Maka si istri dan siapapun boleh mengambil dengan niat mengambil yang halalnya. Ketiga, kalau murni hanya bekerja di tempat yang haram, baik bank, pajak, dan yang lain-lain. Ini pernah dikemukakan kepada para ulama, di antaranya kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Seorang bertanya, ayah saya kerja di perpajakan. Bagaimana saya mengambil uang untuk kebutuhan saya? Beliau menyatakan, kalau anak ini bisa mandiri, mandirilah. Cari kerja, penghasilan sendiri. Kalau tidak, dia masih murni disubsidi oleh orang tua, baik istrinya ataupun dia, istrinya maksudnya ibunya ya, boleh mengambil nafkah dari ayahnya yang bekerja di tempat yang haram sebatas kebutuhan pokok saja dan tidak berlebih. Karena sumber yang haram, baik bunga bank atau yang lain-lain, boleh diambil, dimanfaatkan oleh orang yang miskin, yang fakir, yang tidak ada sumber atau pemberian yang lain selain itu dibolehkan. Dan istri serta anaknya kondisinya begitu, fakir. Dia tidak bisa mencari penghasilan sendiri. Tapi hanya sebatas kebutuhan pokok, jangan berlebih. Ya. Nah, seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Halalkah bila anak menerima kiriman makanan dari dia? Sekarang begini. Kita punya toko jualan bala-bala. Tokonya toko elit nih. Warung lah. Terus ada pekerja bank membeli bala-bala kita untuk rapat direksi. Rapat direksi konsumsinya bala-bala. Karena memang enak ya enggak? Kalau saya di Bandung sama Ikhwan-Ikhwan menyebut bala-bala pisang goreng itu kan gorengan. Disebut dengan keburukan atau kejelekan. Karena goreng artinya jelek atau buruk. Pagi-pagi sudah membahas keburukan, artinya makan bala-bala gitu. Enak, tapi buruk kepada kesehatan.
Kita jual bala-bala datang.

0: diborong oleh bank. Boleh enggak? Boleh. Karena sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Kita dapat uang itu menjual barang kita. Halal. Tapi bala-bala itu haram bagi mereka karena uang pemberian bala-bala hasil riba. Bagi kita uangnya halal, bagi mereka haram. Sekarang kita punya tetangga, pekerja di bank, ngirim makanan ke kita. Proses datangnya makanan ke kita melalui proses yang halal, yaitu hadiah menghadiahi. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian. Maka kalian akan saling mencintai. Jadi prosesnya, sampainya makanan itu ke kita melalui proses hadiah halal. Boleh. Nabi SAW suka saling menghadiahi dengan tetangganya yang Yahudi. Padahal Yahudi umumnya merentankan, meribakan uang. Tapi sampainya makanan dari Yahudi kepada Nabi SAW melalui proses hadiah, dan hadiah adalah halal. Demikian juga kalau kita dikirim oleh orang yang bekerja di bank sebagai hadiah, ya itu dibolehkan untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Boleh enggak naik mobil dia? Kalau mobil yang dibeli hasil cicilan enggak boleh dinaiki, enggak boleh kita naik taksi, angkot. Apalagi wus, wus itu hutangnya masih gede dan ada ribanya, ya enggak? Itu semua kendaraan umum, itu hasil riba. Betul apa benar? Nah, betul dan benar. Jalan kaki saja sudah. Termasuk ojol gitu, taksi online, itu hasil riba semua itu. Ya boleh lah ya, enggak apa-apa. Asal bayar. Kalau tadi nebeng naik mobil dia boleh ya. Bagaimana menjaga hati agar selamat dunia akhirat menghadapi sikap orang-orang dan lingkungan yang masih mencoba menghalalkan riba karena lebih memilih aman daripada harus bergesekan atau berbeda pendapat. Haruskah kita menakuti mereka atau harus tetap berpegang teguh dengan aturan? Haruskah kita mengikuti mereka atau berpegang teguh dengan aturan Allah dan Rasul? Ya ikutilah Allah dan Rasulnya. Jangan mengikuti kebanyakan orang, apalagi orang itu nyata-nyata salah dan keliru. Karena jika kita tetap menasihati dan meluruskan, kita akan dianggap keras dalam beragama. Ya. Pertama, tetaplah sampaikan nasihat dengan cara yang lemah lembut, bijak dan hikmah. Dengan cara yang tidak menyakiti, dengan cara yang tidak disertai dengan celaan, hinaan, apalagi vonis. Vonis dengan kamu berdasar calon ahli neraka, itu enggak boleh. Ya. Tetap. Adapun resikonya mereka menjauhi, membenci, memusuhi, ya itu resiko dari sebuah sikap yang benar. Ya. Jangan takut. Allah menyatakan wala yakhafuna laumata laim. Jadi orang mukmin tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela karena amal soleh dan dakwah yang dilakukannya. Bagaimana bila malu dalam berbuat baik karena takut riya sehingga tidak jadi berbuat baik? Itu riya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, Tarkul amal linnas riya. Wal amalu li ajrin nas syirkun. Meninggalkan satu amal baik karena manusia itu riya. Beramal baik karena manusia itu syirik. Dan ikhlas adalah wal ikhlas ayyu afiyanallahu minhuma. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau beramal, mau meninggalkan amalan bukan karena orang, tapi karena Allah. Kita beramal agar dibalas oleh Allah, diakui, dipuji, diapresiasi, dinilai oleh Allah, bukan oleh orang. Maka orang mau memuji, mau mencela, enggak ada urusan. Amal yang saya lakukan bukan untuk dinilai oleh kalian, tapi hanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Selama beberapa tahun ini saya mengikuti taklim. Namun kadang ada maulidnya dan tahlilnya. Apakah saya tetap mengikuti kajian tersebut? Kalau nyatanya tak ada penyimpangan, ya jangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka berbicara atau meninggalkan pembicaraan yang buruknya tersebut. Kalau ada penyimpangannya enggak boleh kita hadir. Itu nas Quran. Apalagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi dan larangan para ulama tentang hal itu jauh lebih banyak, ya. Tidak boleh. Apakah orang yang baru masuk Islam 1 tahun masih disebut mu'allaf? Mu'allaf bukan karena orang itu baru masuk Islam atau tidak. Masih kafir aja mungkin bisa disebut mu'allaf. Atau bahkan lahirnya sebagai muslim sudah 70 tahun mungkin bisa disebut mu'allaf. Apa makna mu'allaf? Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Dibujuk untuk apa? Untuk beberapa jenis. Pertama, kalau ada orang kafir jahat kepada Islam dan kaum muslimin, lalu kita kasih dari zakat, infak, sedekah, agar tidak terlalu kenceng fitnahnya, serangannya kepada kita. Karena malu, akhirnya dengan diberi uang atau pemberian, dia tidak lagi menyerang, tapi tetap dia kafir. Itu mu'allaf. Kedua, ada orang kafir, sudah kelihatan simpati kepada Islam. Kita bujuk hatinya agar masuk Islam dengan pemberian, uang atau apa dari zakat, boleh. Akhirnya orang itu masuk Islam, itu mu'allaf. Yang ketiga, orang baru masuk Islam tapi masih goyah. Mungkin murtad lagi. Mungkin kembali ke agama asalnya. Mungkin meninggalkan Islamnya. Akhirnya kita kuatkan dengan pemberian ini dan itu. Akhirnya tambah kuat. Itu mu'allaf. Ada orang dari lahir Islam tapi yang menyimpang. Ke kalangan Ahlus Sunnah nyerang terus, memfitnah terus, ngarang-ngarang cerita-cerita yang memojokkan Ahlus Sunnah terus gitu ya. Akhirnya kita kasih santunan, tunjangan. Berhenti tuh. Atau tidak sekeras kemarin tuh. Itu juga mu'allaf. Makna mu'allaf adalah orang yang hatinya dibujuk agar tidak menyimpang dari Islam, agar tidak murtad lagi atau agar tidak menyerang lagi. Walaupun mungkin dia tetap kafir, bisa aja disebut mu'allaf, atau orang yang lahir di atas Islam tapi keliru pemahaman, lalu nyerang pemahaman yang benar, kemudian kita kasih lalu berhenti. Itu juga disebut dengan mu'allaf. Pertanyaan, apa perbedaan fasikh dengan talak? Kalau fasikh, maknanya rusaknya tali pernikahan, ikatan pernikahan secara otomatis karena sebab-sebab tertentu. Seperti suami istri nikah sebagai muslim dua-duanya. Ternyata di tengah jalan suaminya murtad, keluar dari Islam. Maka otomatis hubungan suami istri itu putus, itu namanya fasikh, bukan talak. Otomatis bukan suami istri lagi. Atau istri yang murtad ke agama yang bukan ahli kitab. Atau ateis, fasikh sudah. Rusak, bukan suami istri lagi. Atau umpamanya adik kakak, karena terpisah, tidak tahu itu adik kakak, nikah gitu. Setelah ditelusuri, sudah nikah berapa tahun, sudah punya anak, terketahui ini adik kandung dan kakak kandung, nikah. Fasikh otomatis. Adapun talak adalah, udah berantem kata suami, talak sudah ya. Itu perbedaan. Masa idah fasikh berapa lama? Enggak ada masa idah fasikh. Karena enggak bisa kembali ya. Kalau sudah murtad, salah satunya enggak bisa kembali. Karena baru-baru ini suami saya melakukan hal tersebut. Hal tersebut itu apa? Fasikh. Pasti talak ya. Bukan fasikh. Maksudnya kecuali kalau suaminya murtad, ya fasikh. Dan enggak bisa kembali ya. Apakah isi pikiran kita dan isi hati kita juga akan dihisab, ataukah hisab hanya pada yang sudah dikerjakan? Harus dibedakan antara amalan hati dengan niat untuk melakukan satu amalan. Contoh amalan hati, su'udzon kepada orang. Contoh amalan hati, mahabbah atau bughdah, cinta atau benci, cinta kepada Allah, cinta kepada sama manusia, itu amalan hati. Itu dihisab, itu dihisab. Punya cinta kepada sama muslim berpahala. Punya rasa benci, dengki, iri, su'udzon kepada sama muslim, itu amalan hati. Itu dihisab, dosa. Makanya Allah berfirman, ijtanibu katsiran minal dzon. Jauhi kebanyakan prasangka, ya. Itu amalan hati, ditulis oleh para malaikat, ya. Karena ketika para ulama ahli tafsir menyatakan, apakah amalan hati dicatat oleh para malaikat? Ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi mereka mengetahui apa yang dikerjakan oleh kalian, termasuk yang dikerjakan oleh hati. Ada amalan hati berupa tadi, ya, su'udzon kepada orang, benci atau cinta kepada orang. Kalau kita membenci sesama mukmin, dosa. Walaupun hanya di dalam hati tidak terungkap, karena itu sudah jadi amalan hati, ya. Kalau kita cinta kepada orang durhaka, itu dosa. Oleh Allah orang itu dibenci, dimurkai, oleh kita dicintai. Itu dosa, itu sudah amalan hati, ya. Berbeda dengan niat untuk mengamalkan umpamanya. Begitu kita dapat BC, lalu dibaca, hadirilah kajian di Masjid Anu. Kita mau niat nanti mau hadir. Itu mah niat untuk mengamalkan hadir di kajian. Sudah dicatat satu amalan, ya. Ternyata jadi datang, dilipat gandakan 10 kali. Ternyata enggak jadi datang karena malas, dipikir-pikir malas, ah ustadznya gitu kurang ramah gitu. Atau ah suka berdesak-desakan enggak kebagian tempat, ya pantas datangnya terakhir ya. Kalau mau kebagian tempat datangnya di awal dong. Akhirnya enggak jadi. Maka tetap pahala itu tidak dihapus, ya. Walaupun enggak jadinya karena malas. Tapi kalau enggak jadinya karena ada uzur, sudah siap pakai pakaian, sudah siap nenteng tas, ternyata mules. Akhirnya dibuka lagi ke WC. Ternyata kena mencret wae. Akhirnya enggak jadi, enggak bisa jauh dari WC. Enggak hadirnya ke kajian karena ada uzur, dia tetap dapat pahala ngaji secara utuh. Jadi kalau enggak jadinya karena ada uzur, dapat pahala utuh. Sama dengan kalau hadir 10 kali lipat. Kalau enggak jadinya karena malas, dapat 1 pahala niat, ya. Dan begitu. Jadi harus dibedakan antara amalan hati dengan niat mau mengamalkan sebuah amal. Terakhir ya. Bagaimana kalau kita mandi di kamar mandi dengan tidak pakai penutup? Pakai celana atau kemben? Apa malaikat malu melihat kita? Iya. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke WC. Innal malaikata latadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar. Termasuk kalau ada orang telanjang, malaikat enggak masuk. Yang dimaksud malaikat yang enggak masuk adalah malaikat rahmat. Ke WC pasti kita terbuka aurat, maka malaikat rahmat enggak masuk. Adapun malaikat pencatat amal tetap masuk. Untuk menuliskan, kalau enggak kita bisa-bisa bebas di WC mau ngapain. Malakul maut masuk kalau sudah waktunya mati. Ada orang yang mati di WC? Banyak. Malaikat maut masuk. Ya bisa kita hindarkan, saya kayaknya mau mati, masuk WC ya. Biar malakul maut gak bisa masuk. Atau siapkan gambar-gambar orang. Datangkan anjing herder. Biar malakul maut gak masuk. Tetap masuk. Malakul maut, malaikat pencatat tetap masuk. Adapun yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar, ada anjing, ada orang telanjang. Maksudnya masuk dalam rangka tabrik atau menebar barokah, menebar rahmat. Tapi mungkin masuk dengan ketidakridhaan. Seperti umpamanya, kalau di suatu rumah, ya. Di rumah itu orangnya baik, tidak ada hal-hal yang maksiat. Polisi, ustaz, orang biasa mau masuk ke sana untuk bertamu atau ada keperluan? Iya. Tapi kalau di rumah itu ada judi, ada prostitusi, ada musik dansa-dansi. Ustaz atau orang biasa enggak mau masuk dalam rangka silaturahmi karena di dalamnya ada keburukan. Tapi mungkin enggak masuk untuk mencegah, memprotes? Iya. Umpah lagi dansa-dansi, mabuk-mabukan atau ada perjudian, kita koordinasi dengan RT RW setempat, dengan Babinsa, dengan polisi desa, dengan warga, masuk. Untuk apa masuknya? Memprotes, mencegah. Untuk melampiaskan ketidaksetujuan. Mungkin? Mungkin. Ya. Seperti itulah para malaikat tidak akan masuk dalam rangka untuk menebar rahmat, kebaikan, dan barokah ke rumah itu kalau di rumah itu ada sesuatu yang terlarang. Nah, termasuk kalau kita ke WC membuka aurat, malaikat rahmat tidak masuk. Adapun malaikat pencatat amal, ketika di WC-nya dia menerapkan sunnah, dicatat sebagai pahala. Ketika di WC-nya umpamanya sambil ngeden, sambil nyanyi-nyanyi, dicatat sebagai dosa. Tetap ikut ke sana ya. Begitu juga malakul maut. Wallahu a'lam. Cukup ya. Sampai di sini waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Sabtu sebulan mendatang. Hari Senin saya ada jadwal di daerah Rawasari, Rawamangun di Masjid Salman Al-Farisi. Membahas kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Dipersilakan datang untuk ikhwan dan akhwat. Waktunya 9:30 hari Senin yang akan datang. Dua hari lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisa. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku. Orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum menikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri.
4: pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar negosiasi deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, enggak apa-apa, ikut ya operasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian, sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada, enggak, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian. Total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi DOTS pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Imam An-Nawawi di Cilegon, Banten yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV yang ikut gabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada, ikhwan yang sudah duduk manis dengan tenang di dalam masjid, dan akhwat yang masih ribut di luar masjid. Kita sudah mulai kajiannya, akhwat ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah lebih dari 6 tahun yang lalu. Kita berjumpa di acara Tabligh Akbar di kota ini. Kita akan mengangkat tema agar mudah memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Karena banyak orang yang puluhan tahun belajar mengaji, tapi pemahaman yang diambil dari rentang waktu belajar yang panjang tersebut, ilmu yang didapat tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Ada orang yang belajar nahwu shorof, udah belasan tahun yang lalu sejak muda belajar. Sekali pertemuan, dua kali pertemuan, tiga kali, lima kali berhenti. Sebab liar, gak faham-faham. Nanti bulan depan ada lagi pelatihan atau kursus atau pelajaran nahwu shorof. Daftar lagi, semangat. Baru 3-4-5 kali pertemuan, aduh pusing, gak paham, berhenti lagi. Begitu dan begitu. Jadi puluhan tahun belajar ulum syar'iyah, belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, belajar akidah, tauhid, manhaj. Ternyata pemahaman yang diambil, yang terfahami, tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Kenapa demikian? Itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Oleh karena itu, inilah yang kita akan bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Penjelasan yang sekarang kita akan terangkan, saya ambil dari sebuah kitab yang membahas tentang ilmu secara khusus. Namanya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak akan dibahas seluruh isi kitab ini, tidak akan cukup waktu. Tapi hanya satu fasal. Fasal ini oleh muallif rahimahullah diberi judul Al-Asbabul Mu'inatu ala Talabil Ilm. Beberapa sebab yang bisa membantu di dalam belajar ilmu. Lebih mempermudah dalam mempelajari ilmu. lebih gampang dalam memahami ilmu. Dan tidak banyak poin, hanya 4 poin yang diterangkan, tapi 4 poin ini menentukan berhasil tidaknya kita dalam belajar, menentukan seberapa banyak ilmu yang akan kita dapatkan, yang akan kita pahami. Apa saja faktor penunjang di dalam memahami ilmu sehingga lebih mudah terfahami? Faktor pertama ini yang sangat-sangat fundamental. Ini memang mencakup semuanya nanti, termasuk aspek niat. Faktor pertama yang harus diperhatikan oleh setiap pencari dan penuntut ilmu adalah faktor ketakwaan. Wajib setiap thullabul ilm memupuk kadar ketakwaan lebih bagus, lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Karena takwa ini merupakan wasiat Allah kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Kata Allah, sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Telah Allah beri wasiat. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian kufur, ketahuilah. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah maha ghani dan maha hamid. Ghani itu artinya enggak butuh apapun kepada makhluknya. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap semua alam. Ghani itu enggak butuh apapun dari alam ini. Alam inilah yang butuh kepada Allah. Kalau Allah merintahkan takwa, merintahkan ibadah, bukan berarti Allah butuh diibadahi. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kalian, agar kalian memperoleh keuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, ibadah untuk kepentingan kalian sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah mau diibadati, tidak untung, didurhakai juga tidak rugi. Apakah kalau semua manusia ibadah dengan hebat kepada Allah itu menambah kekuasaan Allah? Tidak. Apakah kalau seluruh makhluk durhaka semua kepada Allah, apakah mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali.

Salatu wassalam kepada umatnya. Sehingga dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Abu Umamah Al-Bahili menyatakan sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada'. Haji terakhir. Salah satu isi dari khutbahnya adalah kata beliau, ayuhan nas ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Ini wasiat pertama di haji wada. Salatlah kalian yang lima waktu, jaga salat lima waktu kalian. Pelihara saum Ramadan kalian. Tunaikan zakat-zakat harta kalian. Dan taati umara-umara kalian, penguasa-penguasa kalian, maka kalian akan masuk surga. Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nah, di antara wasiat yang dia berikan, yang beliau berikan di waktu haji wada, yang pertama takwa. Kedua sholat, ketiga saum, keempat zakat, kelima taat kepada penguasa-penguasa kalian. Termasuk ketika Nabi alaihi salatu wassalam mau mengutus satu pasukan untuk berperang, memerangi musuh, ke negara musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun memberikan wejangan terlebih dahulu, wasiat kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Dan wasiat yang pertama itu adalah jaga ketakwaan kalian. Ketakwaan prajurit di medan perang menentukan menang atau kalah, menentukan seberapa dahsyat pengaruh kekuatan kalian terhadap musuh. Kalau umpamanya ketakwaan yang menjadi dasar dari perangnya, ya akan takut mati. Yang dicari syahid. Sebab kematian itu tidak boleh dan tidak bisa dihindari. Maka tak perlu ditakuti. Yang perlu dihindari, ditakuti itu adalah buruknya kondisi kita ketika mati. Su'ul khatimah. Itu yang perlu diwaspadai. Dan ini perang kesempatan emas untuk meraih kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Maka dijaga niat. Syahid tapi niatnya untuk dunia, untuk pujian, kan bahaya. Seperti yang sudah kita bahas di Anyer kemarin. Yang antum semua enggak datang. Tapi mungkin mendengar di radio atau di Facebook, di YouTube. Itu bahaya kalau enggak ikhlas. Ketakwaan menyebabkan terjaganya keikhlasan, niat. Ketakwaan menyebabkan tidak takut mati ketika berperang, bahkan mencari kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Ketakwaan mendorong dia untuk memelihara adab-adab ketika berjihad. Tidak melanggar syariat ketika berjihad. Ketakwaan mendorong para prajurit untuk selalu berzikir selama perangnya. Karena itu menjadi kunci kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah kalian, tangguhlah kalian, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya.
La'allakum tuflihun, agar kalian

menang. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ketika menjelaskan keutamaan zikir. Zikir itu bisa mengundang kekuatan fisik dan psikis. Seandainya zikir tidak menghasilkan atau melahirkan kekuatan fisik dan psikis, mustahil Allah menyuruh para mujahid untuk berzikir selama perang di momen yang sangat super sibuk. Sehingga beliau menyatakan seandainya ada manusia yang boleh tidak berzikir, hanya dua jenis manusia. Pertama, Nabi Zakaria. Ketika oleh Allah diberitahu akan diberi anak yang nanti namanya Yahya, beliau minta tanda, apa tandanya? Tandanya kamu gak akan bisa bicara selama 3 hari. Tapi Allah kemudian menyuruh selama bisu 3 hari, berzikirlah kamu setiap pagi dan petang. Padahal bisu, tapi tetap diperintahkan. Kedua, seandainya ada orang yang layak untuk tidak berzikir, niscaya para mujahid. Ketika perang kan sibuknya, mata harus jelalatan. Jelalatan mengawasi musuh, bukan lihat akhwat. Terus kaki tidak pernah diam, loncat ke sana kemari. Menghindari musuh, menyerang musuh. Mulut juga tidak diam, mengingatkan kawannya, menghardik lawan, bilang ciat, dan macam-macam. Pokoknya super sibuk. Tapi di tengah kesibukan jihad, wadzkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Dan ini enggak bisa dilakukan kalau tidak didasari oleh ketakwaan. Maka Nabi SAW mewasiatkan ketakwaan kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Termasuk para sahabat ketika mereka ingin memberi wasiat baik sebagai penguasa kepada bawahannya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sebagai guru kepada murid-muridnya. Wasiat yang pertama kali diberikan itu takwa. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim surat kepada anaknya Ibnu Umar. Apa isi suratnya? Amma ba'd. Fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla. Fa innahu man ittaqahu waqah. Wa man aqradahu jaza wa man syakarahu zada. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada anaknya, aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan berikan balasan. Pinjaman yang baik di sini tuh istilah lain untuk infak atau sedekah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Maksudnya infak dan sedekah. Kenapa infak dan sedekah dianggap disebut dengan pinjaman yang baik? Jangan disalahfahami seperti si Yahudi. Yahudi mendengar Allah mengatakan demikian, oh Allah butuh pinjaman. Mereka berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, miskin, butuh pinjaman dari orang. Kami mah kaya, memberi pinjaman ke orang. Dengan bunga tentu saja. Karena pekerjaan Yahudi yang dominan saat itu membunga-bungakan uang, meminjamkan uang dengan bunga. Mereka mengklaim kaya. Allah fakir, butuh pinjaman dari manusia.
Kenapa begitu? Ya salah paham ditambah dengan sentimen keyakinan. Orang yang sentimen kepada Islam ditambah bodoh, baca ayat disalahpahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang dimaksud memberi pinjaman itu infaq dan sedekah. Kenapa diistilahkan memberi pinjaman kepada Allah? Karena dalam hukum Allah setiap pinjaman itu wajib dibayar, dikembalikan. Maka ini mengandung mana setiap yang berinfak dan bersedekah pasti Allah ganti sesuai dengan janji Allah. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang pohon. Dari setiap satu batang pohon melahirkan 100 benih. Satu pohon 100 benih. Ini ada 7. Jadi berapa? 700 benih. Satu benih jadi 700 benih. Setiap infak Allah lipat gandakan balasannya di dunia. Di dunia ini. Dengan 700 kali lipat. Walahu ajrun karim. Ini di akhirat. Bagi dia ada pahala yang mulia di akhirat. Ini menunjukkan setiap yang infak sedekah pasti dikembalikan oleh Allah. Maka diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Makanya wasiat Umar menyatakan, man aqradahu jazahu. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah pasti balas. Allah pasti kembalikan. Wa man syakarahu zadahu. Siapa yang bersyukur kepada-Nya pasti Allah tambah nikmatnya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, ini isi wasiat takwa kepada Allah. Siapa yang takwa Allah jaga dia. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik artinya infak sedekah, Allah akan balas 700 kali lipat atau lebih. Siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat. Di antara sederet poin wasiat, wasiat pertama, poin pertama adalah takwa. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi wasiat kepada seseorang. Isi wasiatnya dia berkata, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku ad-dunya wal akhirah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah yang kamu pasti akan menemuinya. Dan tidak ada masa akhir dari kehidupan selain kepada dirinya. Dialah pemilik dan penguasa dunia dan akhirat. Itulah para sahabat. Mewasiatkan kepada anaknya, kepada orang lain untuk melakukan banyak perkara-perkara yang agung. Dan yang pertama adalah takwa. Termasuk para ulama. Mereka saling berwasiat di antara sama mereka. Berwasiat juga kepada murid-muridnya. Melalui surat. Dulu belum ada internet, WA atau IT seperti yang sekarang. Tapi melalui surat. Salah satu di antara isi surat yang mereka kirim adalah amma ba'd. Usika bi taqwallahi alladhi huwa najik fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balika ala kulli hal fi laylika wa naharika wa khafillahi bi qadari qurbika minka wa qudratika alaik wa'lam annaka bi'ainihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairi
wala min mulkihi ila mulki ghairihi falyu'adzim minhu hadraka falyukthir wajlaka wassalam. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena Dia yang mengawasi aspek batinmu. Juga yang selalu mengawasi kamu dalam keadaan kamu alaniah. Alaniah ini bisa dua macam. Sariroh juga bisa dua makna. Sariroh dengan alaniah itu dua makna, dua kata yang berbeda makna. Sariroh bisa bermakna aspek batin, hati Allah ketahui. Kedua, sariroh bisa bermakna ketika kamu menyendiri, tak ada orang lain bersamamu. Alaniyah bisa bermakna dua, aspek zohir kalian atau ketika kalian berada di tengah orang banyak. Kan biasanya sikap kita ketika menyendiri dengan di tengah orang banyak kan bedanya. Ketika menyendiri bebas. Siga kuda lepas tina gedogan. Gak ada yang melihat, gak ada yang mengawasi. Dari kalangan sesama manusia bebas. Tapi kalau berada di tengah orang banyak, jaim dia. Jaga image dia. Jaga wibawa dia karena banyak yang melihatkan gitu. Dia lupa, dia lalai walaupun menyendiri tetap ada yang melihat, yang mengawasi. Pertama Allah tentu saja. Termasuk aspek batin kita. Kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Jadi ada Allah yang melihat, mengawasi lahir batin. Kedua ada malaikat, idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan ada raqib, kiri ada atid. Di depan belakang ada malaikat hafadah. Kata Allah, walahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Kanan kiri ada raqib atid, di depan belakang ada malaikat hafadah. Ada malaikat qarin, ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Di sekeliling kita itu banyak pengawas. Nah, maka ini yang kemudian disebut dengan sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Kita tak pernah sendirian pada hakikat. Walaupun di tempat sepi, di kamar sendirian, si pintu dikunci. Gak ada orang yang melihat, gak ada CCTV di sekelilingi. Semut juga dilihat, bisa ada yang ngintip, ada di tines. Bebas, enggak. Tetap ada yang mengawasi Allah dan para malaikat. Maka bertakwalah kamu kepada Allah yang selalu mengetahui isi batinmu, mengawasi lahiriahmu. Mengawasi ketika kamu sendirian dan melihat ketika kamu berada di hadapan orang banyak. Faj'alillaha min balika ala kulli hal fi lailika wa naharika
jadikan Allah sebagai prioritas perhatian yang pertama dalam setiap keadaan, siang ataupun malam. Kalau berbuat, beramal, prioritaskan penilaian, penglihatan, balasan dari Allah, bukan dari sesama manusia. Kalau ibadah kita hanya ingin dilihat, dinilai, dibalas oleh Allah, ibadah kita enggak akan ada beda, baik bersendirian ataupun di hadapan orang banyak. Baik aspek lahir kita ataupun aspek batin kita. Rata-rata ya. Ibadah yang kita lakukan itu sebatas ibadah yang dilakukan oleh fisik kita. Batin kita memang rata-rata tidak ikut ibadah. Coba sholat. Kita berdiri, kita takbir, kita ruku, kita baca fatihah dan baca doa-doa sholat, kita sujud. Itu hanya fisik. Apakah hatinya, jiwanya ikut sholat atau tidak? Seringnya jiwanya, hatinya tidak hadir ketika sholat. Ingat ke sini, ingat ke sono, ingat ke pekerjaan, ingat ke untung rugi, ingat ke hutang, ingat urusan dunia. Aspek batin kita tidak ikut sholat. Padahal kewajiban baik sholat ataupun yang lainnya itu tertuju pada kedua-duanya loh. Pada fisik kita berupa gerakan-gerakan lahiriah, berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, dan pada aspek batin kita, ruh kita, jiwa kita, hati kita juga wajib sholat. Menghayati isi bacaan, menghayati hakikat dari gerakan sholat. Coba hayati betapa matchingnya antara gerakan sholat dengan doa yang dibaca dalam gerakan itu. Ketika kita ruku. Ruku itu posisi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Maka ketika kita menghinakan diri, Allah suci dari kehinaan. Allah mah tidak hina, Allah agung. Maka kita baca tasbih subhana. Allah maha suci. Maha suci dari apa? Dari kehinaan, maka kita sebut lawan dari kehinaan yaitu agung. Kita sebut sifat Allah yang agung. Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud, itu posisi ketika kita sedang merendahkan diri. Maka ketika kita merendahkan diri, kita sucikan Allah dari kerendahan. Dan kita sebut sifat Allah yang menjadi lawan dari kerendahan. Apa? Maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kita rendah, Allah maha tinggi, tertinggi. Kita hina ketika ruku, Allah agung. Klop kan bacaan dengan posisi? Makanya karena ruku dan sujudlah posisi ketika menghinakan diri, merendahkan diri, enggak boleh baca Quran di sana. Quran terlalu agung, keagungan Allah sebagai firman Allah, kalamullah, menjadikan Quran jangan dibawa ketika kita menghinakan diri, merendahkan diri. Nuhitu an aqra'ul Quran fir ruku was sujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Matching kan antara gerakan dengan bacaan. Hayati dengan hati. Ketika kita ruku, ingat posisi kita sedang menghinakan diri, hinakan diri kita. Ketika sujud, kita sedang merendahkan diri, rendahkan diri kita, lahirnya, batinnya. Begitulah. Jiwanya ikut sholat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ingat, Allah mengawasi aspek batin kita, sarirah kita ataupun alaniah kita, dan jadikan Allah sebagai
prioritas pertama dalam segala hal, termasuk dalam hal pihak yang diharapkan, diinginkan menilai ibadah kita, mengapresiasi amal kita, dan membalas seluruh pengorbanan kita dalam ibadah. Bukan manusia. Kita tidak berharap dinilai oleh manusia, diberikan komentar oleh manusia, diapresiasi oleh manusia, bahkan dibalas oleh manusia atas ibadah kita. Tidak. Nah, inilah beberapa wasiat dari Allah, dari Nabi SAW, dari para sahabat, dan dari para ulama. Ternyata wasiat pertama adalah takwa. Karena ini menjadi fondasi bagi seluruh amalan. Amalan yang dilandasi oleh ketakwaan itu yang dijamin diterima. Kalau bukan ketakwaan, ditolak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ayat ini diterangkan oleh Allah ketika menjelaskan dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkorban. Dua-duanya melaksanakan. Tapi satu diterima, satu ditolak. Yang diterima ini yang didasari oleh ketakwaan. Karena ketakwaan yang dia pilih kambing yang untuk berkorban itu yang terbaik, termahal, terbagus. Karena apa? Untuk menunaikan perintah Allah. Masa perintah Allah dilaksanakan asal-asalan ala kadarnya? Dia pilih yang terbaik. Yang satu lagi melaksanakan tapi dipilih yang terburuk. Sayang kepada harta. Kalau enggak dilaksanakan takut durhaka. Kalau dilaksanakan dengan yang terbaik lebar, sayang. Akhirnya dilaksanakan tapi ala kadarnya, ditolak. Makanya hati-hati ikhwan, akhwat. Kalau nanti kurban yang perintah Allah loh. Kurban ini ibadah agung yang oleh Allah disandingkan dengan sholat minimal di dua ayat. Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu sembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan dibaca wanhar. Awas. Ha dengan ha. Jauh bedanya tuh, salah makhraj, salah makna. Fasholli, salatlah kamu. Li rabbika untuk Rabbmu. Wanhar, sembelihlah. Menyembelih juga untuk Allah. Kalau wanhar, bentaklah. Gawat. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabbmu dan bentaklah. Siapa yang dibentak tuh? Wa ammal yatima fala taqhar, amma as-sa'ila fala tanhar. Jangan har di sini. Belajar tajwid dan makhraj biar tidak salah baca, salah arti. Dua anak Adam tadi menyembelih. Satu yang gede karena dasarnya ketakwaan, satu yang kecil. Kalau nanti Al-Hanif mengadakan acara penggalangan penitipan hewan kurban, jangan tanya berapa harganya, sekian, yang paling murah berapa? 3 juta. Ada yang 1 juta enggak? Melaksanakan ingin, tapi ingin yang paling minim. Ini untuk melaksanakan perintah Allah loh. Jangan tanya yang termurah. Tapi sesuai dengan budget maksimal yang kita mampu. Kalau kita mampu 10 juta, tanya berapa yang paling mahal? 6 juta. Ada enggak yang 10 juta? Enggak ada. Cari. Bila perlu banteng ambil. Sembelih biar mati. Nah, untuk kurban. Ini kalau ketakwaan yang melandasinya. Jadi inilah wasiat utama ketakwaan. Termasuk ketika ibadah apapun, termasuk ketika mencari ilmu,
ketakwaan wajib menjadi dasar dari ikhtiar upaya perjuangan kita dalam mencari ilmu. Sebagaimana nanti ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan penjelasan para ulama akan kita terangkan dalam masalah ini. Sebelum ke sana, apa itu takwa? Takwa berasal dari kata waqo, yaqi. Waqo itu artinya menjaga atau apa ya, menyelamatkan, membentengi. Itu waqo. Fi'il amarnya qi, hanya satu huruf. Waqina adzabannar, wa dan qi. Apa arti waqina adzabannar? Selamatkan kami dari api neraka, dari azab neraka. Adapun makna taqwa adalah ayaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Makna taqwa adalah seseorang menjadikan benteng, perisai, pelindung, penyelamat antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Itu makna takwa secara umum. Kita membuat benteng dari apa yang kita takuti. Membuat perisai, membuat pelindung ya agar bisa selamat dari apa yang kita takuti. Itu takwa. Sehingga ketakwaan seseorang kepada Allah. Kalau kita takwa kepada Allah, maknanya adalah an naj'ala bainana wa baina ma nakhsha min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqina min dhalik bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah, maknanya orang itu membuat perisai, pelindung, benteng antara dia dengan azab dan murka Allah yang paling ditakuti. Kita takut kepada Allah. Yang kita takuti azabnya, murkanya, laknatnya, nerakanya itu tuh. Maka bikin perisai, bikin pelindung. Tapi pelindungnya bukan benda. Bukan benteng dari besi, bukan tameng dari baja. Nggak akan bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Pelindungnya itu adalah melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Hanya itu tuh yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Makanya takwa sering didefinisikan oleh para ulama imtithalu awamirih wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu takwa. Karena hanya itu yang bisa membentengi kita dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang takwa ini sering disandingkan dengan kata lain yaitu al-bir. Seperti firman Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Berta'awunlah atau bertolong menolonglah kalian dalam bir dan taqwa. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang mandiri, misah sendiri-sendiri. Taqwa-taqwa, bir-bir. Kalau dua-duanya berdiri sendiri, terpisah di dua kalimat yang berbeda, maka takwa dan bir ini sinonim, maknanya sama, mencakup dua-duanya tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat seperti wa ta'awanu albir wa taqwa, maka maknanya berbeda. Albir artinya melaksanakan perintah, takwa artinya menjauhi larangan. Dua kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak tuh. Seperti bir dan takwa, seperti al-haul dan al-quwah, la haula
wala quwwata illa billah. Nah, seperti itu al-haul dan al-quwah, maknanya kalau dua-duanya terpisah maknanya sama, sinonim. Kalau dua-duanya berjumpa seperti la haula wala quwata illa billah, maknanya berbeda. Al-haul adalah al-istita'ah lidaf'il li jalbil manafi, dan al-quwah lidaf'il madar. Al-haul artinya kekuatan, kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah adalah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Islam dan iman, kalau dua-duanya terpisah, maknanya sama. Ya aspek lahirnya, ya aspek batinnya. Tapi kalau dua-duanya berjumpa, iman dan Islam berjumpa, maka iman hanya amalan batin, Islam hanya amalan lahir. Itu yang melatar belakangnya kenapa rukun iman semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, sampai kepada takdir. Dan rukun Islam, semua rukunnya itu amalan lahir. Mengikrarkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu amalan lahir. Karena antara rukun Islam dan iman ini diterangkan dalam satu konteks pembahasan dalam hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi SAW dalam wujud seorang manusia, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya tentang iman. Lahir rukun iman yang enam, sedak tak benarkan. Terus fa akhbirni anil islam, lahir rukun islam yang lima. Ah, karena dalam satu konteks pembahasan, maka kita lihat perbedaan. Iman hanya aspek batin, Islam hanya aspek lahir. Termasuk dalam sholat jenazah, di takbir yang ketiga, setelah membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afuhanu sampai wa'adkhilhul jannah wa'idhu min adhabin nar wa'adhabil khabar, terus doa selanjutnya itu kan Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahya alal islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, man ahyaitahu minna fahyal islam. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Ketika hidup, hidupkan di atas Islam. Karena ketika hidup dia harus beramal, berbuat. Tapi man ahyaitahu minna, man tawafaitahu minna, fatawafahu al-iman. Siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Karena setelah wafat, hanya aspek batin yang terus menemani ke alam kubur sampai ke akhirat. Ketika masih hidup, hidupkan dia di atas iman. Karena dia harus beramal dengan anggota badannya, amal lahiriahnya. Begitu terus. Jadi kata yang seperti itu, dua kata kalau bertemu maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa istama. Itu ada sampai kaidah seperti itu. Nah, adapun keterkaitan takwa dengan ilmu. Siapa yang bertakwa, ketakwaannya ini akan mendukung orang itu dalam pencarian ilmunya. Allah akan mudahkan. Allah akan gampangkan. Allah akan bukakan jalan bagi dia untuk memperoleh apapun yang bisa mempermudah dia memahami ilmu. Dipertemukan dengan guru yang baik, yang bagus, yang mampu memberikan bimbingan secara tulus. Pokoknya begitulah. Kalau si tulabul ilm ini, si talibul ilm ini memiliki ketakwaan.
Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya nih, Surah Al-Anfal 29 Allah menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu, in tattaqullaha.

يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah pemilik karunia yang sangat agung. Ada tiga janji yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Janji pertama, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Apa itu furqan? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay yaj'ala lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainal dhar wan nafi wa hadha yadkhulu fihi al-ilm bihaythu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulum ma la yuftahu li ghairihi fa inat taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz wa li hadha yudhkaru an asy-Syafi'i rahimahullah annahu qala. Makna Allah akan berikan furqan kepada kalian adalah Allah akan memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara yang madarat dan yang manfaat. Apa sesuatu itu? Ilmu. Mana yang batil, mana yang hak, hanya ilmu yang bisa membedakan. Mana yang maslahat, mana yang madarat, hanya ilmu. Maknanya Allah akan membukakan bagi orang itu ilmu-ilmu yang tidak Allah bukakan kepada orang lain. Karena ketakwaan melahirkan tambahan hidayah, tambahan ilmu, tambahan hafalan. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Dalam bentuk dia melaksanakan semua yang Allah perintahkan, yang wajib ataupun yang sunnah. Di Bandung mah disebut nate fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Terus yang Allah haramkan, yang Allah makruhkan dijauhi sejauh-jauhnya. Itu takwa. Siapa orang yang demikian? Allah akan berikan hidayah. Allah akan gampangkan ilmu. Allah akan mudahkan dia di dalam menghafal. Sebaliknya siapa yang ibadahnya asal-asalan ala kadarnya. Perintah Allah diabaikan. Kalau dilaksanakan asal melaksanakan. Larangannya banyak dilanggar. Apalagi semua larangan dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Artinya serba-serba dilabrak. Terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia akan diberikan azab hukuman kontan. Berupa apa? Disulitkannya dia dalam menghafal segala sesuatu, ditumpulkannya daya analisa dia terhadap sesuatu, dicabutnya hidayah yang mungkin selama ini ada pada dirinya, Allah cabut, dihalangi dia dari hidayah untuk mengamalkan amalan yang selama ini belum diamalkan, Allah jauhkan hidayah untuk mengamalkan amalan itu. Bahkan terkena dengan penyakit hese apal gancang poho. Kalau menghafal susah, sekali sudah dihafal, lupa lagi. Nih, ada kisah diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebait syairnya. Beliau itu mau menulis sebuah kitab, sudah ada bahan, pas mau dituliskan lupa apa yang dituliskan. Beliau datang ke gurunya nama Imam Waqi. Curhat. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Maka
tinggalkan kemaksiatan, tobat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Oh ternyata beliau tanpa sengaja melihat seorang perempuan, ini diterangkan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, menaik kuda tersingkap betisnya, Imam Syafi'i tanpa sengaja itu ya langsung berpaling. Tapi itu menyebabkan apa yang sudah dihafal lupa. Beliau cepat bertaubat untuk mengembalikan kembali hafalannya. Lalu beliau abadikan dalam sebait syair. Syair ini bisa kita temui dalam kitab Dewan Syafi'iyah, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Isi syairnya, syakautu ila waqi su'ahifdi, farshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi annal ilma nurun, wa nurullah la yuhdalil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Beliau menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maka para penuntut ilmu wajib menjauhkan diri dari dosa, dari maksiat. Agar daya hafalnya kuat. Kalau sudah hafal, kuat dan tidak mudah lupa. Makanya Ibnu Mas'ud menyatakan, inni la ahsibu. Aku ahsibu di sini yakin. Idza nasiya ar-rajulu ma ya'lamuhu. Kalau seseorang melupakan ilmu yang sudah dia ketahuinya, itu karena dosa yang dia lakukan. Suatu saat Imam Malik tuh lagi ngajar tuh. Ajar hadis, satu hadis itu bisa berkali-kali pertemuan. Kalau kita satu pertemuan bisa 10 hadis. Kalau Imam Malik, para ulama satu hadis berkali-kali pertemuan. Karena satu hadis dibahas detail. Tidak hanya matan, isi hadis, tapi juga sanadnya, rawinya, gitu ya. Semua muridnya menulis, cuma ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu enggak nulis? Pemuda ini menjawab, saya sudah hafal semua yang kau terangkan. Banyak, iya. Coba dites, diulang lagi dari awal sampai akhir, enggak ada yang kelewat. Betul, pemuda ini hafal. Pemuda ini Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan kepada Imam Syafi'i, inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran falatutfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Nah, taulah kita kenapa kita sekarang ini terkena penyakit HC apa? Gancang poho. Sulit hafal, mudah lupa. Ternyata banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kurangnya kadar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wala syakka annal insan kulama izdada ilman izdada ma'rifatan wa qurbanan wa furqanan bainal haqqi wal batil wal dhari wal nafi wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'ala al insan min al faham li'anna at taqwa sababun li quwwatil faham wa quwwatul faham yusalu biha ziyadatul ilm. Tidak diragukan lagi apabila seseorang bertambah ilmunya, bertambah juga pengetahuannya dan furqannya antara hak dan batil. Semakin bertambah ilmu, semakin mampu membedakan hak batil, yang manfaat dan yang madarat. Demikian juga Allah akan membukakan pemahaman kepada orang itu. Karena ketakwaan bisa memperkuat pemahaman. Dan pemahaman yang kuat bisa melahirkan tambahan ilmu
Contoh umpamanya dua orang menghafal satu ayat yang sama. Tapi kemudian ditanya, apa yang bisa kamu ambil faidah dari satu ayat itu? Yang satu hanya menghasilkan dua faidah, yang satunya lagi bisa melahirkan 10 faidah. Kenapa? Daya analisanya lebih tajam yang 10. Kenapa? Salah satunya karena kualitas ketakwaan. Oleh karena itu, ketika turun ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini turun, Islam sudah sempurna. Para sahabat senang bahagia. Agama kita sudah sempurna. Cuma ada satu sahabat yang sedih dan menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa kamu menangis? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah seharusnya kita gembira? Iya. Kenapa kamu menangis? Apa jawab Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi SAW sudah selesai. Ya kan ada lagi wahyu yang turun. Kalau tugas beliau selesai, ini isyarat sebentar lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah SWT. Tuh, ini yang tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat lain. Kenapa? Karena kualitas ketakwaan. Mendengar itu barulah para sahabat juga sedih nangis. Betul saja. Kurang dari 3 bulan, hanya 81 hari setelah ayat ini turun, Nabi SAW wafat dipanggil oleh Allah SWT. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fattaqwa sababun li ziyadatil faham wa yadkhulu fi dhalika aidan al-firasah. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ketakwaan menjadi penyebab bertambahnya pemahaman dan tercakup di dalamnya firasat. Maknanya Allah akan memberikan firasat yang tajam kepada orang yang bertakwa sehingga mampu membedakan dua perkara yang samar bagi umumnya orang tapi sangat-sangat-sangat gamblang dan jelas bagi dia. Dan firasat ini luar biasa banyak terjadi di kalangan para sahabat dan para ulama. Suatu saat ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an sedang menjadi khalifah, datang delegasi dari negara lain. Mereka datang berombongan, kelihatan lelah. Utsman menyatakan, di antara kalian ada yang terjerumus dalam perzinahan di tengah jalan. Kaget mereka semua, kok Utsman tahu? Sampai mereka menyatakan, hal yanzilul wahyu, apakah wahyu turun lagi? Beliau menyatakan, enggak, ini adalah firasat. Ada satu hadis, tapi hadis ini dinilai dhaif. Kedhaifannya di antara diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Limada Ikhtartul Manhaj as-Salafi. Ada satu hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya seorang mukmin. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi ini dhaif hadisnya. Inilah faedah yang pertama. Siapa yang bertakwa, Allah akan gampangkan ilmu bagi dia. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian.
Maknanya Allah akan permudah kalian cara untuk memahami ilmu. Faedah kedua dari ayat tadi, setelah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian. Makna takfirus sayyi'at yakunu bil a'malis shalihah, fa innal a'malas shalihah tukaffirul a'malas sayyi'ah. Maksud dihapuskannya kesalahan kalian adalah diberi hidayah untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah war ramadan ilal ramadan kaffaratun liman bainahuma majtunibatil kabair." Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan tadi. Innal hasanati yudhibnas sayyat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sehingga makna wa yukaffiru ankum sayyiatikum. Kalau kamu bertakwa, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepadamu untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Diberi hidayah untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak infak dan sedekah. Karena semuanya itu merupakan amalan penghapus dosa. Ini menunjukkan takwa penyebab lahirnya atau turunnya hidayah dari Allah untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk banyak-banyak istighfar, untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu. Tadi disebutkan menghapus kesalahan kamu. Yang ini mengampuni kamu. Apa bedanya? Bukankah dihapus kesalahan itu berarti diampuni, gitu ya? Diampuni itu berarti kesalahan-kesalahannya di apa? Dihapus. Bukankah ini sama maknanya? Kalau sama maknanya tidak akan diulang dua kali. Maknanya beda. Tapi memang dalam bahasa kita enggak ada terjemahan yang pas untuk maghfirah. Wa yaghfir lakum, kan ada juga ya Allah maafkan aku, ampuni aku, gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta tiga, wa'fu anna maafkan kami, waghfir lana ampuni kami, warhamna rahmati kami. Apa beda dimaafkan dan diampuni? Bukankah itu-itu juga, gitu ya? Jawabnya bukan itu-itu juga. Maknanya beda, bukan sama. Maghfirah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin berasal dari kata mighfarah, lebih dari sekedar ampunan. Mighfarah itu helm, topi baja yang biasa dipakai prajurit di medan perang, menutupi seluruh kepala. Kadang-kadang menutupi sebagian.

menutupi dan menyelamatkan. Menutupi dari apa? Menutupi aib kesalahan dia di mata sesama manusia. Itu di dunia. Di akhirat dia diselamatkan dari azab neraka, dari sanksi atas dosanya, dan tidak akan terkena azab. Selamat dia. Jadi kalau seorang berdosa, lalu dosanya itu Allah rahasiakan, Allah tutup di muka bumi ini. Orang lain enggak tahu bahwa dia berdosa. Di akhirat dia diampuni, tidak diazab, itu menunjukkan dia dapat maghfirah. Tapi kalau seorang berbuat dosa, tapi dua dosa dibongkar oleh Allah, orang-orang tahu. Walaupun di akhirat diampuni, dia enggak dapat maghfirah. Atau sebaliknya dia berdosa, dosanya ditutup oleh Allah di dunia, di akhirat diazab, dia juga enggak dapat maghfirah. Jadi maghfirah itu orang yang berdosa, dosanya oleh Allah di dunia ditutup, dirahasiakan, di akhirat diampuni, tidak diazab, itu yang namanya maghfirah. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, inna allaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamah. Allah hendak menyelamatkan seseorang di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah panggil dia, lalu Allah tutupkan satar, gording, penutup. Orang lain enggak melihat, enggak mendengar. Lalu Allah bertanya ke orang itu, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza?" Kamu mengakui enggak dosa-dosamu ini pada hari ini? Allah sebut semua dosanya. Orang itu menjawab, "Bala ya Rabbi, ya, betul saya mengakui Allah." Terus setiap dosa sampai dia meyakini dia akan binasa. Ah, babak belur nih saya. Dosanya dia ungkit semuanya. Apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru laha wa aghfiru halaka al-yawm. Aku sudah tutup dosa-dosamu itu ketika di dunia, dan sekarang dosamu itu aku ampuni. Inilah maghfirah. Raih maghfirah. Gimana caranya? Salah satunya ini dengan ketakwaan. Allah menyatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan kasih maghfirah kamu. Maghfirah itu ya dosa-dosa kita ditutup, aib kita dirahasiakan oleh Allah. Orang lain enggak tahu bahwa kita ini banyak dosa, banyak aib. Disangkanya kita mah orang soleh lalu dipuji, kan gitunya. Kenapa mereka memuji kita? Enggak tahu aib-aib kita. Abdullah bin Mas'ud sampai menyatakan, seandainya dosa itu berbau, setiap dosa melahirkan bau, niscaya tak ada seorang pun manusia yang mau duduk dekat denganku. Itu selevel Abdullah bin Mas'ud loh. Sahabat utama yang dijamin ahli surga. Apalagi kita. Jadi kalau orang memuji kita bukan karena kita benar-benar sebaik dugaan dia, tapi karena sempurnanya Allah menutup aib-aib kita. Disangkanya kita soleh, padahal salah. Makanya ketika dipuji doanya jangan, saya tehat. Jangan begitu. Ada tiga kalimat yang harus diucap. Allahumma la tu'akhidna bima yakulun. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirni ma la ya'lamun waj'alni khaira mimma yadhunnun. Tiga kali. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji kita tuh karena enggak tahu kita banyak dosanya. Waj'alni khaira mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik

daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka dengan hidayah. Tulis hadis apa doa tadi, hafalkan. Kecuali kalau kita enggak pernah dipuji, enggak perlu lah. Tapi kalau banyak orang memuji kita, hafalkan, kemudian amalkan ketika orang memuji kita. Jadi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, maknanya Allah berikan maghfirah. Allah tutup dosamu di dunia, Allah ampuni dosamu di akhirat dan tidak akan diazab. Ini hasil dari ketakwaan. Berdasarkan hal itu, ketakwaan adalah dasar bagi segala kebaikan. Segala amal, segala ikhtiar landasi dengan ketakwaan. Termasuk ketika akan mencari ilmu, barengi dengan ketakwaan, Allah akan permudah semuanya. Orang yang mencari ilmu dilandasi dengan ketakwaan, dia ibadah. Tidak hanya yang fardu, juga yang sunnah. Dia jauhi dosa dan maksiat, dia jaga dirinya agar tidak terkotori oleh sesuatu yang Allah murkai. Maka orang itu akan dianugerahi, diberi hadiah yang luar biasa. Berupa apa? Kekuatan hafalan. Mudah hafal, susah lupa, ketajaman analisa. Kalau menganalisa sesuatu, dia bisa lebih tajam, lebih banyak faedah yang dia ambil dibanding orang lain. Itu karena ketakwaan. Dia akan tetap semangat dalam mencari ilmu. Selain dia akan tulus ikhlas ketika niat mencari ilmu, bukan untuk menjadi orang beken, terkenal, bukan untuk menjadi alat, dijadikan alat untuk meraih kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, enggak. Tapi untuk akhirat. Niatnya benar. Cara mencari ilmunya benar. Ditambah dengan ibadah intensif, ditambah dengan menjauhi dosa dan maksiat. Sudah, Allah mudahkan bagi orang itu untuk memahami ilmu. Dijamin orang itu akan cepat faham, banyak hafalan. Dan akan Allah angkat kemuliaannya menjadi seorang alim. Dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikat, oleh sesama manusia, dunia sampai ke akhirat. Ini yang menjadi penyebab yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kemuliaan orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Inilah kiat yang pertama agar kita Allah mudahkan untuk memahami ilmu, yaitu ketakwaan. Kedua. Ketiga. Keempat dan seterusnya nanti tahun depan. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Baru satu poin saja ketakwaan. Bukan habis lagi. Untuk tanya jawab juga udah gak ada sisa. Ada tersisa 6 menit lagi lah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada yang mau langsung boleh, yang catat. Akhwat catat aja ya pakai surat.

0: Kalau boleh, ini pertanyaan yang tertinggal kemarin kan Ustaz mengenai Dajjal. Tolong dijelaskan tentang Dajjal ini, bahwa kan ada hadis sahabat yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau itu, dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang 100 tahun sejak malam ini, gak ada lagi yang hidup setelah itu, maksudnya gimana Ustaz?
1: 100 tahun apa?
0: Ya, 100 tahun setelah malam ini dari saat Rasulullah SAW bersabda itu, hanya ke depan itu nggak ada lagi yang hidup. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah SAW itu. Ini hadis ini kaitannya dengan pembahasan Nabi Khidir itu, Ustaz. Kan ada yang mendalilkan tentang hadis itu bahwa 100 tahun semenjak hari ini nggak ada lagi manusia yang hidup dari zaman Rasulullah SAW itu. Ini dikaitkan dengan Dajjal yang apanya sudah
1: Baik. Iya, barakallahu fik. Ada seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari. Kisah berjumpanya Tamim Ad-Dari dengan Dajjal diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tamim Ad-Dari berlayar di lautan lalu terhempas ombak dan terhempas ke sebuah pulau. Ketika mereka masuk ke pulau itu ada satu makhluk, entah orang, entah binatang. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu yang tebal. Saking tebalnya tidak diketahui mana depannya, mana belakang. Dan dia bisa bicara. Terus makhluk ini disebut dengan jasasah atau jasus. Jasasah itu tukang mencari berita. Intel bahasa kitanya. Kalian sudah ditemui oleh orang yang ada di bangunan itu. Akhirnya Tamim dan kawan-kawan pergi ke bangunan itu. Di dalamnya ada seseorang yang tinggi, kekar, tapi dibelenggu dengan rantai besi yang kuat. Dari mulai lutut sampai mata kakinya dibelenggu dengan besi, besinya diikat dengan rantai yang sangat kuat, lalu terjadi dialog. Dialognya panjang. Ternyata itu Dajjal. Setelah keluar dari pulau itu, Tamim Ad-Dari ke Madinah menyampaikan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengumpulkan orang-orang lalu disuruh Tamim Ad-Dari menceritakan. Lalu beliau menyatakan, "Bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian seperti yang diterangkan oleh Tamim Ad-Dari?" Dan seterusnya. Itu nyata, ya. Dan itu nanti akan kita bahas kisah Tamim Ad-Dari di Jumat yang akan datang. Dajjal sudah ada saat itu dan ada sampai sekarang dan akan muncul, akan keluar di akhir zaman. Itu keyakinan jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang meyakini Dajjal tidak ada sekarang ini. Tapi nanti di akhir zaman Allah ciptakan. Lalu muncul, keluar. Dan menjadi fitnah terbesar bagi manusia. Yang berpendapat seperti di antara Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Nanti di akhir zaman. Tapi mayoritas menyatakan sudah ada berdasarkan hadis dari Tamim Ad-Dari ini. Nah, kalau hadis Tamim Ad-Dari ini menjelaskan Dajjal sudah ada saat itu, sampai sekarang sudah lebih dari 1400 tahun Hijriah. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah dikutip, beliau pernah menyatakan 100 tahun sejak aku berkata ini tak ada seorang pun dari kalian yang masih hidup. Dan betul, tak ada seorang pun sahabat yang masih hidup sejak saat itu setelah berlalu 100 tahun. Semua sudah wafat. maksudnya dari kalangan para sahabat. Adapun Dajjal bukanlah sahabat. Dajjal itu kafir, iya rajanya kekafiran, bukan hanya kafir, mengkafirkan orang, membuat orang murtad, menyembah dirinya, mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah. Siapa yang tidak mentaatinya akan disanksi dan seterusnya, iya. Jadi tidaklah bertolak belakang antara perkataan Nabi SAW bahwa tak ada seorang pun di antara kalian yang masih hidup setelah 100 tahun sejak hari ini. Maksudnya hidup di kalangan para sahabat yang ada, kalangan kaum muslimin. Adapun Dajjal, pertama bukan sahabat. Yang kedua, segala sesuatu yang dijelaskan selalu ada pengecualian. Kalau tahu semua manusia tidak ada yang hidup setelah 100 tahun Nabi berkata demikian, ada pengecualian Dajjal. Berdasarkan riwayat Tamim Ad-Dari tadi, sehingga ini bukanlah kontradiksi, ya, tapi tadi ada penghususan dan juga ada pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada, karena kalau toh ada juga enggak akan dijawab, waktunya habis. Sudah jam 11 sekarang, insya Allah kita akan berjumpa kembali beberapa tahun yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Ma'had Darul Ilmi Desa Cibesi, nah, Desa Besi, Kota Majalengka, masih Jawa Barat, masih orang Sundanya. Alhamdulillah saya berbahagia bisa kesini, berjumpa, bermuajahah, bertatap muka dengan para santri, para asatidah, para tokoh agama di sini. Insyaallah mengundang turunnya barokah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun masjid ini kecil, penuh barokah, penuh rahmat, penuh manfaat, apalagi diisi dengan kajian seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat sumul malaika wa ghashyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini rumah Allah, ini masjid ya. Lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya di antara sama mereka. Kecuali para malaikat akan datang mengerumuni mereka. Allah mencurahkan rahmatnya, menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah memuji-muji mereka, menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Allah puji mereka karena kehadiran, kedatangan mereka di rumah Allah untuk ngaji. Lihat, ada sakinah turun, ada rahmat, ada kerumunan para malaikat dan pujian sanjungan Allah kepada orang-orang yang hadir. Berkah. daripada masjid gede gitu, kosong sehingga kuburan. Maka itu yang menjadi modal untuk meraih kesuksesan hidup dalam seluruh fase kehidupan kita. Judul kita, meraih kesuksesan dalam hidup. Ingat, yang dimaksud hidup di sini bukan hanya di dunia. Di dunia masih sebentar, berapa lama sih? Hanya puluhan tahun, jarang yang 100 tahun. 70 juga jarang. Nah, setelah kita mengarungi puluhan tahun hidup di dunia, kita mati, kita masuk ke kehidupan di alam lain, di alam barzakh. Disebut juga alam kubur. Berapa lama kita hidup di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa tahun? Enggak tahu. Bisa ribuan, ratusan ribu, bisa jutaan tahun, kita enggak tahu kapan kiamat. Jadi fase kehidupan kita di alam barzakh jauh lebih lama daripada di dunia. Di dunia cuma puluhan tahun. Di alam barzakh mungkin ribuan, ratusan ribu, jutaan tahun sampai kiamat. Lebih lama kan? Dibanding hidup di dunia, di sana lebih lama. Kehidupan di dunia selama apapun sebentar banget dibanding di alam barzakh. Makanya kalau di alam barzakh menderita, wah rugi besar. Harus bahagia. Harus memperoleh nikmat kubur. Jangan dapat azab kubur. Kalau kita bercita-cita ingin bahagia hidup, jangan hanya bahagia di dunia, tapi lebih-lebih di akhir, di alam barzakh. Setelah kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya ini hancur, kehidupan kita terus berlanjut ke akhirat. Kita mengalami pengumpulan di padang mahsyar. Mengalami hisab, ditimbang amal kebaikan kita, dibagi buku catatan amal. Kita menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Setelah ke surga ke neraka, kehidupan tak akan pernah berakhir. Ini kehidupan yang sebenarnya tidak ada akhirnya. Tidak ada hancurnya, tidak ada fananya. Itu kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini semu, hanya sementara. Makanya Allah menyatakan, fa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Di dunia ini sementara, semu. Yang selama-lamanya itu di sana. Makanya sukses hidup adalah kesuksesan yang diraih oleh kita di seluruh fase kehidupan. Usahakan bahagia di dunia, lebih bahagia lagi di alam barzakh, lebih bahagia lagi di akhirat nanti. Karena di akhirat kehidupannya itu tak akan pernah berakhir, berbeda dengan di dunia. Makanya sangat keliru orang kalau bercita-cita ingin bahagia hanya di dunia, tapi enggak peduli nasibnya di kehidupan selanjutnya. Di alam barzakh enggak peduli, di akhirat enggak peduli. Yang penting bahagia, sukses, senang di dunia. Ya, Kak, salah, keliru. Karena kesuksesan di dunia itu ternikmatnya sebentar dan semu. Untuk apa kita senang di dunia tapi sengsara, binasa di akhirat karena di memperoleh azab yang luar biasa. Makanya kesuksesan hidup yang kita raih apabila kita bahagianya itu di akhirat nanti. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu sukses tuh orang. Itu bahagia tuh orang. Walaupun di dunianya menderita. Seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Mereka hidup di dunia menderita. Karena apa? Karena konsekuensi dari keimanan yang hebat yang mereka miliki mengharuskan mereka memperoleh berbanyak ujian, cobaan, godaan yang membuat mereka menderita. Allah kan berfirman tuh, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Apa manusia menyangka mereka dibiarkan berkata, kami belum beriman, padahal belum diuji. Dan ujiannya itu bukan ecek-ecek, dahsyat sesuai berbanding lurus dengan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Makanya manusia yang paling hebat ujiannya, paling dahsyat penderitanya para nabi, para rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma as-salihun. Thumma al-amsal fal-amsal. Yubtal ar-rajulu ala hasbi dinih. Fa'in kana fi dinihi solabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang bakal diuji sesuai dengan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujiannya. Begitu ujian diterima, mereka menderita, mereka sengsara. Lihat kehidupan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, sepanjang hidupnya itu sengsara. Ketika beliau masih dikandung ibunya, bapaknya mati. Melahir dalam keadaan yatim. 6 bulan masih bayi, masih merah, ibunya wafat. Diasuh oleh kakaknya. 6 tahun wafat kakaknya, diasuh oleh pamannya. Terus selama hidupnya itu nyaris gak pernah bahagia. Teruji imannya mental sampai beliau lahir sebagai manusia tertangguh di alam jagat raya ini. Ketika diangkat menjadi nabinya, beliau dilempari. Berdarah-darah, beliau dicela, dimaki, dituduh ini, dituduh itu, difitnah ini, difitnah itu, sampai mau dibunuh. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir itu buat makar, berkonspirasi, merencanakan rencana jahat untuk menyergapmu, membunuhmu, mengusirmu, kan gitu. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi para nabi kenapa paling menderita? Karena imannya hebat. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina

Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini menunjukkan sudah gawat posisi ini, situasi ini. Maka dijawab, ingat, pertolongan Allah itu dekat. Lihat, para nabi, para rasul, para mujahidin, orang-orang beriman mungkin menderita dalam kehidupan di dunia. Tapi dipastikan mereka bahagia di kehidupan selanjutnya. Di alam barzah bahagia, di akhirat jauh lebih bahagia lagi. Dan itu kesuksesan hidup. Seluruh penderitaan di dunia menguntungkan di alam barzah, menguntungkan di alam akhirat. Karena apa? Fungsi dari penderitaan di dunia ini pertama menggugurkan dosa. Setiap kita pasti berdosa. Kadang ditobati, seringnya tidak, kan gitu. Tapi Allah sayang kepada kita, ingin dosa-dosa kita diampuni, dibersihkan. Ditunggu tobatnya enggak ada, ditunggu istighfarnya enggak ada. Makanya Allah bersihkan dosa kita dalam bentuk dikasih penderitaan, musibah, kesengsaraan. Itu menggugurkan dosa. Baik fisik ataupun psikis. Kedua, dapat pahala kesabaran, dapat ujian sabar. Makin menderita, makin hebat kesabaran, makin banyak pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, ini yang menyebabkan orang yang ketika di dunia menderita di atas iman, di atas amal soleh, karena iman amal solehnya mereka menderita, bersih dosanya, nambah pahalanya, maka di alam barzahnya bahagia, apalagi di akhiratnya. Nah, sekarang mungkin enggak kita ini di dunia bahagia, senang, gembira, banyak uang, berkuasa, berpangkat, berjabatan, di akhiratnya masuk surga. Apa bisa? Bisa. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dalam salah satu hadis tentang sangat mungkin seseorang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Walaupun yang seperti jarang, tapi inilah hum bi afdalil manazil. Mereka itu levelnya itu paling tinggi, paling mulia. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Berkata Rasulullah SAW, inna, kata beliau, uhadithukum hadithan fahfadhu. Aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis. Jaga ini, hafalkan ini, pelihara, perhatikan dengan baik. Innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia ini hanya diperuntukkan bagi empat golongan manusia. Kita lihat, kita masuk golongan mana di antara empat ini nih. Pertama, ini yang paling afdal. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita kepada golongan ini. Amdun razaqahullahu malan wa ilman. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamuna fihi lillahi haqqa. Fahuwa bi afdalil manazil. Pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah dua anugerah, harta dan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah, dia menyambung silaturahmi dengan harta dan ilmunya. Wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui hak Allah di dalam harta dan ilmunya. Fa huwa bi afdalil manazil. Ini orang yang paling tinggi levelnya dibanding tiga golongan yang lainnya.
Inilah yang saya maksud bahwa

0: Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa syaratnya? Dia diberi oleh Allah dua anugerah, yaitu harta punya, ilmu punya. Hartanya melimpah, lebih dari cukup. Ilmu juga Allah kasih. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Ilmunya itu dipakai sebagai alat untuk bertakwa, dan untuk itu ilmu dipelajari. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dipelajari untuk bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu itu. Ilmu itu dipelajari hanya untuk dijadikan alat untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Amalkan, ajarkan, dakwahkan, dan bersabar di atas semuanya itu. Kalau enggak, kalau hanya ilmu untuk diketahui tapi tidak diamalkan, tidak didakwahkan, bahaya. Ilmu itu menjadi penyebab binasanya orang itu karena terkena azab. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun qabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian Allah kepada orang yang kaya demikian tuh. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Kenapa kamu suruh orang lain berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu baca kitab. Mana otakmu tuh? Mikir enggak tuh? Afala taqilun? Ini teguran keras, sindiran keras, celaan kepada orang yang belajar tak beramal. Makanya dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim anannya waliyadzu billah. Di sini kan banyak ada santri, ada asatidz. Hati-hati. Di neraka nanti itu ada orang ususnya terburai, lari-lari di neraka. Muter-muter gitu. Ditonton oleh semua penghuni neraka. Lalu penghuni neraka ini kayaknya kenal ke orang ini. Ya fulan masya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana anil munkar. Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu ini suka amar ma'ruf nahi munkar? Kamu ini suka memerintahkan kami berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Horeng si mana horeng? Ngerti orang Majalaya? Apa bahasa Indonesia horeng si? Ternyata orang ini ustaz. Orang ini da'i, mubaligh, kiai, ulama. Tukang beramar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh orang berbuat baik, melarang dari kemungkaran, kok ke neraka? Waliyadzubillah. Apa jawaban orang itu? Bala. Kuntu amartukum bil ma'ruf walam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu saya menyuruh kalian berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya masih melakukannya. Tu kena azab kayak gitu. Berilmu tak beramal. Para ulama menyebut orang ini syibhul yahud. Serupa dengan Yahudi. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serupa dengan Yahudi padahal dia muslim. Terkena dengan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan hidup yang ditelusuri oleh orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Bukan orang yang dibenci, bukan orang yang sesat. Tiga golongan manusia di Al-Fatihah terakhir. Orang yang diberi nikmat, orang yang dibenci, orang yang sesat. Ternyata tiga-tiganya ini berkaitan dengan ilmu dan amal. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah ditanya tentang tiga golongan ini, beliau menjawab, فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَأْمَلُونَ بِهِ. Adapun orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, mereka itu orang yang mengetahui kebenaran, berilmu, wa ya'malu nabi, diamalkan, berilmu, beramal. Ini orang yang diberi nikmat, ini orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah tunjukkan ilmu dan amal. Pelajari ilmu, pelajari Quran sunnah, amalkan, itu siratal mustaqim. وَأَمَّا الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُنَ الْحَقَّ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ. Tuh. Adapun orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran, faham Quran sunnah tapi tidak diamalkan. Berilmu, tak beramal. Dibenci. Karena ilmu menuntut amalan. Kalau ilmu memang harus diamalkan, wajib diamalkan, berat. Saya malah lebih baik tidak berilmu aja. Boleh. Gak akan masuk golongan pertama, gak akan masuk golongan kedua. Tapi ketiga, sesat. Wa ammal ladhina adhallahumullah faulaika alladhina la ya'lamuna alhaqqa wa ya'maluna bijahlihim. Adapun orang yang Allah sesatkan adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran, enggak faham Quran sunnah dan beramal dengan kebodohannya. Amalan tanpa ilmu ini pasti salah, pasti keliru, pasti ngaco, pasti ditolak oleh Allah, sesat. Jadi tiga golongan yang diberi nikmat, orang berilmu beramal. Yang dibenci berilmu, tak beramal. Orang yang sesat, beramal tanpa ilmu. Gak ada pilihan lain bagi kita kecuali, aduh musim kampanye, masuk golongan pertama. Masuk golongan pertama. Yaitu berilmu dan beramal. Belajar, amalkan. Itu orang bahagia. Kata Rasul SAW, dunia bagi empat orang. Yang pertama, hamba yang diberi harta dan ilmu, wayattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia amalkan ilmunya itu. Dan hartanya dimanage oleh ilmunya. Dia tahu berdasarkan ilmunya harta ini amanah, titipan, ujian, cobaan. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, dipakai meremaweh kapapada manusia. Faham tidak orang Majalengka? Ngerti ya, ngartos ente? Ngartos firaku orang Majalengka, te apal bahasa Sunda. Kayak dikeluarkan di Jawa Barat kira. Jadi, berilmu dan beramal itulah siratal mustaqim. Itulah orang yang diberi nikmat. Adapun hanya belajar tanpa mengamalkan, al-maghdubi alaihim. Dikatakan oleh para ulama syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi berilmu tidak beramal. Berilmu tentang apa? Mereka yakin betul, faham betul Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Di dalam kitab Taurat mereka tercantum nanti ada Nabi akhir zaman. Dia lahir di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Dan kelak akan kembali menguasai Mekah. Orang Yahudi tahu. Makanya ada tiga suku bangsa Yahudi dari luar pindah ke Madinah dalam rangka menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka meyakini Nabi akhir zaman datang dari bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi sebelum itu dari Bani Israel semua tuh. Israel itu kan Nabi Yakub. Turunannya Nabi Yakub, nama lainnya siapa? Israel. Yusuf, Ayub, Su'ed, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya Bani Israel. Semua anak-anak turunan Israel. Israel itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, anak turunnya Bani Israel. Makanya semua Nabi Israel itu seruannya ya Bani Israel. Yahudi Bani Israel. Karena seluruh Nabi turunan Bani Israel, mereka meyakini Nabi akhir zaman juga dari kalangan mereka. Makanya ada tiga suku bangsa Yahudi yang pindah ke Madinah siap-siap nyambut. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qunaiqa dan Bani Nadir pindah tuh di Madinah. Selama menunggu kedatangan Nabi ini mereka terlibat rivalitas yang sangat kencang dengan bangsa Quraisy ya, di Mekah. Pokoknya gontok-gontokan aja. Kalau orang Quraisy di Mekah berperang dengan suku bangsa ini menang, euforia kemenangan itu maras-marasin si Yahudi itu di Madinah tuh. Si Yahudi bilang, tunggu sampai datang Nabi kami yang terakhir. Kami berperang bersama Nabi ini menaklukkan kalian. Nanti kalian di Mekah akan ditaklukkan gitu. Gitu tuh si Yahudi tahu. Aripekte. Aripekte. Ternyata muncul orang yang ngaku Nabi baru. Datang dari Mekah, tah gening. Yang ditunggu-tunggu telah muncul. Horeng si mana horeng. Ternyata setelah disikilidi, setelah diselidiki, bukan Bani Israel si horeng, berasal dari suku bangsa musuhnya yaitu Quraisy. Pindah ke Madinah, oh benar nih datanya benar ya. Terus lihat tanda tanya di belakang punggungnya ini ada cap kenabian. Berupa tanda hitam sebesar apel. Gak bisa dihapus. Itu berupa bulu-bulu kecil yang ngegunduk gitu. Plok naplok. Dan terlihat ada. Di dalam kitab Tauratnya ada ini. Hei Muhammad nih ada orang ngetes orang Yahudi. Ini sodakoh dari aku. Dikasih sekantung kurma. Diterima oleh Nabi dibagikan ke umatnya, beliau tidak makan karena sedekah haram bagi Nabi dan turunannya. Jadi kalau ada di sini umpah yang aku turunan Nabi, dikenalnya habaib. Haram sedekah, haram zakat, haram infak itu enggak boleh itu. Karena turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahudi yang benar tandanya sudah benar nih, enggak makan sedekah. Besoknya datang lagi, ya Muhammad, ini hadiah. Kemarin sedekah, sekarang hadiah, beda statusnya. Hadiah halal bagi seorang nabi dan turunnya. Dimakan oleh beliau bersama sahabat-sahabat. Oh benar, ini benar tuh. Semua ciri-ciri nabi akhir zaman yang ada di dalam kitab Taurat. Yang sudah dijelaskan turun-temurun oleh pendeta-pendeta ke anak-anak cucunya. Ada pada diri beliau. Sampai Allah menyatakan, ya arifunahu kama, ya arifuna. Abna'ahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu berilmu ini Nabi akhir zaman. Tapi yang jadi masalah ini bukan Bani Israel. Ini berasal dari suku bangsa yang menjadi rivalnya. Mau mengakui gengsi dong. Mereka ingkari. Mereka tentang, walaupun mereka meyakini kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilmu tak beramal. Berilmu yakin bahwa ini nabi yang mereka tunggu tapi tidak diamalkan, tidak diyakini, tidak diikuti. Makanya setiap orang berilmu tak beramal syibhul yahud, serupa dengan Yahudi. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kecaman Al-Quran, hadis Nabi SAW, baik terang-terangan ataupun yang tersirat, terhadap orang yang hanya belajar tapi tak beramal banyak sekali. Sampai barusan diistilahkan syibhul yahud. Maka untuk bisa menjadi manusia yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Di dunia kaya raya. Ke akhirat masuk surga. Maka manage. Apapun yang kita miliki di dunia. Harta, jabatan, pangkat, kekuasaan dan seterusnya. Dengan ilmu, dengan syar'i. Dengan syariat. Dan mengeluarkan zakat, infak, sedekah tidak akan tiba-tiba jatuh miskin, sengsara. Enggak. Bahkan akan tambah bahagia. Lahir batin dunia akhirat. Coba rasakan kalau umpamanya harta ini diinfakkan, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang yang kesulitan. Ada orang yang umpamanya apalagi kelaparan. Kita kasih. Kasih makanan, kasih uang. Lihat ekspresi wajahnya. Alhamdulillah turun. Sing masuk surga kan gitu. Sing sehat sekeluarga, sing nambah lagi. Ini mulutnya murudul, isi doa kebaikan. Dan doanya itu menggedor pintu langit. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ngasihnya tepira. Tepira itu apa? Tak seberapa. Coba orang apa di pinggir jalan. Lapar kan dikasih. Dikasih umpamana nih 20 ribu. Tapi ada 20 ribu. Alhamdulillah langsung atuh beli nasi bungkus. Belobok, belobok, belobok. Ekspresi kebahagiaannya itu terpancar. Kita yang melihat dia bahagia karena bantuan kita lebih bahagia lagi. Bisa-bisa kodok nih ya 50 ribu. Tadi 20, meningkat akhirnya 50 ribu. Bahagia, gak seberapa yang kita keluarkan, tapi kebahagiaan yang dilahirkan, baik bagi orang itu maupun bagi kita, luar biasa. Apa harta kita jadi berkurang? Secara matematis, iya. Tadinya kita punya 1 miliar, kurang 50 ribu, berkurang gak? Iya berkurang. Secara matematis menurut perhitungan kita, iya. Tapi menurut perhitungan syariat, harta kita nambah. Wallahi ma naqasal mal min sadaqah. Demi Allah. Tidak akan berkurang harta karena sadaqah. Bahkan akan nambah. Dari dua sisi itu. Man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lahu. Walahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan baginya akan ada pahala yang mulia di akhirat. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, wallahi ma naqasal mal min sedekah, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Pertama, di dunia secara matematis harta itu bertambah. Begitu dia mengeluarkan untuk sedekah, Allah tambah berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang. Dari setiap satu batang lahir 100 benih. 100 benih dari satu batang. Ini ada 7 benih. Jadi berapa? Ada 7 batang. Jadi 700 benih. Satu berlipat menjadi 700 kali lipat. Itu orang yang berinfak di jalan Allah. Allah ganti 700 kali lipat. Minimal eta-eta. Contoh infak fisabilillah apa? Ah, yang tadi diumumkan ini butuh penggalangan untuk pembebasan lahan, untuk perluasan masjid. Saya berharap suatu saat saya kesini lagi, ini sudah 10 kali lipat ukurannya dari ini. Dibebaskan lahan, dibangun gitu ya. orang yang menyumbangnya Allah lipat gandakan hartanya di dunia ini juga, walahu ajrun karim, dan bagi dia di akhirat ada pahala yang sangat mulia. Dunia diganti di akhirat bahagia. Ini bahagia dunia akhirat loh. Coba umpamanya ini masjid runtuhkan, perluas. Ada seorang, jangan minta sumbangan ke siapapun, biar saya. Berapa anggarannya? 1 miliar. Bikin 5 miliar, 10 miliar bikin. Segitu mah sedikit itu. Akhirnya dibangun 10 miliar. Gede. Datang jamaah ribuan. Yang nyumbangnya gimana melihat itu? Alhamdulillah. Dari setiap orang yang datang sholat, ngaji, berpahala, pahalanya ngalir ke dia. Jariah, dia mati, masjidnya masih dimanfaatkan oleh orang banyak, pahalanya ngalir ke alam kuburnya. Terus sampai kiamat. Kebayang gak banyaknya pahala yang ngalir ke dia? Iya, gak berbatas. Dia bahagia ketika masih di dunia, uang saya ini untuk Masya Allah, untuk orang sholat, untuk orang ngaji, untuk orang yang dikader menjadi calon da'i, calon ustad, calon ulama di masa yang akan datang. Setelah itu murid-murid yang belajar di sini nanti jadi da'i kemana-mana dapat pahala. Siang nyumbangnya dapat pahala dari dakwah murid-murid yang lulusan pondok ini. Bahagia dunia, bahagia akhirat itu. Semoga pondok ini segede itu nanti. Amin ya. Semoga pas saya kesini lagi ini sudah berubah. Membesar, kemudian bertambah orang-orang tulus yang ingin berkiprah menjadi pengajarnya dan mendatangkan santri yang banyak, terus lahir ulama-ulama besar dari sini. Ma'had darul ilmi. Makanya ikhwan ahwat, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja, saya ngomong di sini tapi suara saya kedengaran ke seluruh dunia sekarang dan berapa yang akan datang. Ini live. Nah, ini direkam. Ada yang enggak dengarkan sekarang, besok lusa tahun depan dengar, bening, mana darul ilmi ini? Di mana? Butuh berapa? Dilihat. Enggak dapat kontak, boleh kontak saya, nanti disambungkan. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Sebut maksimal. Ayo ikhwan akhwat di mana saja berada. Yang berharta, kelebihan hartanya sampai liur duit loba pangabutuh eueuh tah ka dieu tah. Ada orang yang begitu? Ada. Rata-rata liur teh pangabutuh loba duit eueuh, sekarang sebaliknya liur duit loba pangabutuh eueuh ka dieu kentah. Di mana saja silakan. Ini ada masjid yang di ujung dunia. Di daerah Desa Besi, Kecamatan Ligung, Kota Majalengka, Jawa Barat, daerah Sunda kene. Butuh peran, butuh keterlibatan dari siapapun yang Allah berikan kelebihan, harta. Ada beberapa lahan yang cukup untuk dibebaskan. Masa tanah aja atunya, pasti butuh juga untuk membangunnya. Bantu-bantu di mana saja. Nanti ada pengurusnya ya. Nanti siapa aja yang mencari ini, nanti di komen di YouTube, di Facebook, di media sosial, tolong hubungkan saya ke pengurusnya, nanti dikasih. Bagi yang ada di sini bisa ke sekarang, besok. Pulang setelah bubar ngaji ini hubungi ustaz yang tadi bicara, hubungi. Ustaz berapa butuhnya? Berapa butuhnya? 1 miliar. Atau 1 miliar. Bikin-bikin lagi lebih gede, lebih gede. Amin ya, semoga. Semoga besok lusa langsung lunas. Amin. Itu konsep bahagia dunia, bahagia akhirat. Manage hartanya dengan ilmu syar'i, dengan iman. Maka itulah yang akan membuat dia bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Dan disebut dengan wahwa afdalul manazil. Ini level yang paling afdal, yang paling tinggi. Caranya, syaratnya berilmu, berharta. Manage hartanya dengan ilmunya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah. Bersilaturahmi dengan harta dan ilmunya. Kerabatnya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, mamang, bibi, alo, keponakan, suan, ke saudara sepupu, dibantu. Silaturahmi dengan hartanya, dengan ilmunya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Tahu hak-hak Allah dalam harta dan ilmunya. Nah, semua yang dia miliki di dunia, dia jadikan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Orang ini menjadi manusia terbaik di mata Allah. Menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi manusia yang memiliki jumlah pahala yang tidak tertandingi oleh yang lainnya. Kenapa? Karena dia dengan harta dan ilmunya menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Tadi disebut yang terbaik. Sekarang manusia, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Karena apa? Karena orang ini kenapa dicintai, paling dicintai oleh Allah? Karena melakukan amal-amal yang juga paling dicintai oleh Allah, yaitu amal yang bermanfaat bagi manusia lain. Lanjutan hadis riwayat At-Tabrani barusan menyatakan wa ahabul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, atau melepaskan orang lain dari satu kesulitan, atau melunasi hutang-hutangnya, atau menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Sampai di akhir hadis ini beliau menyatakan fa wallahi li'an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama sebulan. Masjid Nabawi loh. 1000 kali lipat dibanding i'tikaf di Masjid Darul Ilmi ini. Kalau kita i'tikaf di masjid ini ada pahala enggak? Besar apa kecil? Besar pahalanya. Malamnya tahajud, baca Quran, zikir, doa, siangnya ya berdoa, beribadah terus, dan saum lagi. Terus sebulan tuh gede pahalanya. Tapi di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Tapi segede itu pahala itikaf di Masjid Nabawi sebulan, kata Nabi SAW, aku lebih suka keluar membantu saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Makna ahabu ilayya, lebih aku cintai, maknanya aktsaruha ajr, lebih gede pahalanya. Lihat bagaimana manfaat yang diberikan oleh seorang berilmu kepada orang lain menjadi penyebab orang itu dicintai oleh Allah. Ahabul a'mal ilallahi, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum, wa ahabul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang memberi manfaat kepada orang banyak. Dan ini dilakukan pasti karena ilmu. Orang berilmu punya harta. Oh, manfaatnya ya dari ilmunya, ya dari hartanya. Orang punya ilmu, punya harta, berkuasa, punya pangkat, punya jabatan, punya pendukung, pengikut yang banyak. Diminij oleh ilmunya, manfaatnya itu dari mana-mana. Dari hartanya dia ngasih manfaat, dari ilmunya dia ngasih manfaat, dari kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya dia ngasih manfaat. Mahalanya itu dari mana-mana, tingkolocor. Ibarat kalau air itu banjir bandang itu. Semua sumber air ngegolontor tuh. Majalengka bisa kagem kalau ada yang begitu. Ini mah banjir kebaikan. Dari ilmunya melahirkan banyak kebaikan. Dari hartanya, dari kekuasaannya, pangkatnya, jabatan, semuanya. Orang ini banjir pahala. Pantas menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Menjadi manusia paling dicintai oleh Allah. Karena kebaikannya itu terasa oleh orang banyak. Ini orang yang bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Mau kayak begini? Miliki dua hal. Harta dan ilmu. Bagaimana caranya? Bekerja dan belajar. Bagaimana caranya agar bekerja sukses jadi orang kaya? Bukan bidang saya itu. Tanya ke pengusaha-pengusaha sukses. Bagaimana cara agar berilmu dan mengamalkan ilmunya? Belajar kepada orang yang layak diambil ilmunya, mondok dan seterusnya, nanti akan terkondisikan selain menghafal, belajar, memahami, juga mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah kunci sukses dalam kehidupan, tidak hanya di dunia. Di alam barzah bahagia, di dunia senang, gembira, bahagia, di alam barzah juga bahagia, di akhirat masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan yang seperti ini. Inilah golongan pertama. Kan kita ada empat ya. Dunia hanya diperuntukkan bagi empat golongan. Pertama ini yang terbaik. Golongan kedua emah sudah keluar dari judul yang kita bahas. Kan judul kita agar hidup sukses, agar meraih kesuksesan dalam hidup. Kedua, ketiga, keempat mah gak sukses. Makanya malah dibahas aja. Waktunya juga sudah habis. Ini tenaga dan suara sisa bagi orang. Tapi lumayan ya sisa juga. Sudah sejak hari Jumat. Hari Kamis. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada pertanyaan boleh ikhwan ngacung, boleh pakai tulisan. Akhwat pakai tulisan saja. Mangga. Ada mic. Waalaikumsalam. Bismillah. Estafet kan.
1: Mau bertanya Tad, apakah kita harus pilih-pilih gitu ya Tad, untuk beramal misalkan melihat masjid ini kedepannya hanya untuk sholat berjamaah aja, pakem gak ada kegiatan. Sama misalkan pondok pesantren yang ada kegiatan belajar mengajar gitu Tad. Kita aja Tad. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita mampu membantu semuanya, bantu semuanya. Ada masjid kecil hanya untuk sholat berjamaah saja, tapi butuh renovasi, butuh perbaikan, dan kita mampu membantunya, bantu. Ada yang lainnya, masjid jadi pakai belajar, tahfidz, macam-macam, bisa kita bantu, bantu. Semuanya, itu pertama. Kedua, kalau kemampuan kita terbatas, kita bisa bantu, tapi hanya segitu-gitunya. Kita umpamanya hanya punya uang 1 juta umpamanya untuk disumbangkan. Ini ada beberapa alternatif. Ada masjid yang perlu direnovasi, hanya dipakai sholat saja. Ada masjid lain perlu renovasi, butuh uang 1 juta ini. Selain untuk sholat, juga untuk pondok, untuk belajar, untuk menghafalkan Al-Quran. Ada 2 kemungkinan. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih mana yang lebih besar manfaatnya? Yang lebih besar yang fungsinya lebih banyak tadi, ya. Boleh? Boleh, enggak masalah. Kesini gimana sakit hati? Punten. Nanti mudah-mudahan besok saya punya 1 juta lagi, baru kesini. Gitu, tah, ya. Jadi intinya kemana saja sama, mana yang lebih membutuhkan. Kalau kebutuhannya sama, mana yang lebih besar maslahatnya kalau kemampuan kita untuk membantu ini terbatas. Wallahu a'lam. Ada lagi?
2: Apa untuk ahwat barangkali dikolongkan ke di Ikhwan bentuk tulisan pertanyaannya, silakan untuk ahwat.
0: Kalau di ahwat ada mic, nggak apa-apa bicara.

0: Contan. Pak Ustaz, saya infak cuma ada segini buat Alma apa ini? Masya Allah, syukran jazakallahu khaira. 100 nanti jadi 700 kali 4. 700 berapa ya? 7 juta apa? 70 juta. Nanti begitu dapat 70 juta lagi, sumbangannya jadi 10 juta. Alhamdulillah. Kontan saya kasih. Ada lagi yang menyumbang silakan ya. Ini yang diperlihatkan ini nanti transfer 10 juta dia. Silakan kalau ada lagi. Tuh, ada lagi amplop lagi itu. Pertanyaan. Ah, kosong. Salat rawatib yang 4 rakaat apa dengan 1 salam atau 2 salam? Mana hadis yang lebih kuat? 2 salam. Jadi salat sunat yang lebih dari 2 rakaat pecah menjadi 2. Baik siang ataupun malam. Malam umpamanya ada yang 4 rakaat ya. Ada yang 2-2. Berkata Rasulullah SAW, afdalu qiyamil lail masna-masna. Seutama-utama qiyamul lail 2-2. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Termasuk hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Beliau salat dulu 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya, pasti bagus dan panjang. Lalu beliau salat 4 rakaat lalu 3, 4 4 3. Apakah ini menunjukkan salat malam afdolnya 4 4 3? Tetap kata para ulama di atas Syekh Al-Utsaimin tetap 2-2. Afdalu qiyamil lail masna masna. Seutama-utama qiyamil lail 2-2-2. Adapun perkataan Aisyah 4-4-3, maknanya beliau salat dulu 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi salat 2 rakaat salam lalu istirahat panjang. Maka 2 rakaat 2 kali yang pertama ini dianggap 4. Lalu setelah salam, beliau sholat lagi 2 rakaat, salam, langsung beri sholat lagi 2 rakaat, salam, istirahat lagi. Lalu witirnya 2 sholat, 2 rakaat, lalu salam, setelah itu 1 rakaat. Karena adanya jeda istirahat, disebut tarawih. Maksudnya kegiatan yang diselingi dengan banyak istirahat. Kenapa banyak istirahat? Capek. Kenapa capek? Lama, ya, 2 rakaat itu lama. Capek, cangkem, maka butuh istirahat. Makanya disebut tarawih, karena capek. Kalau sekarang capek apa tidak? Capek. Sekarang mah ya 11 rakaat ya sebentar, enggak capek, enggak ada istirahat, enggak layak disebut tarawih. Rajin capek terlalu ngebut, ada 23 rakaat 7 menit. Enggak sah itu. Tidak tumanina, tidak baca-baca, ya. Ruku, sujud itu rukun. Bacaannya wajib. Kalau sengaja dilewat enggak sah. Kelihatannya enggak baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bacanya? Begitu tahiyat langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri Allahu Akbar. Capek gerak. Bacaannya tidak. Enggak sah. Enggak ada tumanina, enggak ada bacaan. Oh, pantas bacaan nahate mah cepat. Bacaan itu amalan lisan, bukan amalan hati. Harus ada gerakan lisan. Nggak boleh mingkem hanya dalam hati. Itu bukan amalan lisan, amalan hati dong. Bacaan, zikir itu amalan lisan, harus ada gerakan lisan. Cuma hati harus ikut menghayati. Kalau hanya hati tapi lisan nggak bergerak, bukan amalan lisan dan tidak sah ya. Jadi yang paling afdol dua. Dua kali salam, lalu berdiri lagi dua kali salam. Allahu a'lam. Ada lagi? Mangga. Sok yang dekat aja dulu. Assalamualaikum. Kasih mic biar masuk radio, masuk TV, masuk media sosial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz. Saya hendak bertanya mengenai doa sujud ya Pak ya. Doa sujud kan yang wajibnya kan subhanallah rabbiyal a'la. Kemudian setelah itu mau pakai bahasa Indonesia itu boleh diucapkan atau di dalam hati aja gitu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dalam sujud boleh enggak bahasa Indonesia? Ulama ikhtilaf. Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imami Ahmad menyatakan dalam salat enggak boleh ada bahasa ajam. Itu pendapat, bukan nas Al-Qur'an ataupun hadis dan tidak menjadi ijma. Kalau ada yang mengklaim ijma, ada ulama yang berpendapat boleh. Diambil dari keumuman hadis thumma ai falyakhtar minad du'ai ajabahu. Tidaklah dia memilih doa yang paling dia sukai dalam sujud. Difahami oleh sebagian ulama baik isinya maupun bahasanya. Karena ini bersifat umum. Sebab berdoa dengan bahasa yang difahami jauh lebih bisa dihayati, lebih khusyuk. Kalau dengan bahasa Arab, orang selain Arab belum tentu faham maknanya. Belum tentu bisa menghayatinya. Maka dari hadis falyakhtar minad du'ai a'jabahu, silakan dia memilih doa yang paling dia sukai termasuk bahasanya. Oleh karena itu para masyayikh yang sekarang seperti Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah dan yang lain menyatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sujud, dalam sholat, selama doa pokoknya dibaca terlebih dahulu dengan bahasa Arab asli, baik faham atau tidak. Subhana rabbiyal a'lanya enggak boleh diterjemahkan. Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi, terus biar bisa dihayati, enggak boleh. Ucapkan dalam bahasa asli, subhana rabbiyal a'la. Yang wajibnya satu. Dua, tiga, yang lainnya tambahan itu sunnah. Setelah subhana rabbil a'lanya dibaca minimal tiga kali, boleh lebih, baru tambah dengan doa lain. Yang paling utama bahasa Arab yang kita fahami, boleh pakai bahasa selain Arab juga menurut sebagian ulama. Walhasil ini masalah ikhtilaf. Masalah yang diikhtilafkan. Tidak menjadi ijma. Adanya klaim ijma menyelisih realita. Realitanya ada yang membolehkan. Berdasarkan hal itu, maka dianjurkan perbanyak menghafal doa-doa dari Quran Sunnah dengan bahasa Arab. Liciknya kita itu begitu. Kita ingin berdoa banyak, padahal semua doa sudah ada contohnya, ngapalinnya malas. Pas ingin banyak permintaan, aduh tuh apal bahasa Arab. Nah kan gitunya. Apa sih doa yang ingin kita minta tentang masalah apa? Pasti ada tuh dalam Qur'annya atau hadisnya. Pasti ada tuh. Yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Minta apa? Rizki ada. Minta jodoh apalagi itu. Quran banyak, minta anak disolehkan ada dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Minta kesehatan ada, ayatnya ada, hadisnya. Minta apa lagi coba ya, ada semua contohnya. Tinggal ngapalkan. Pas kita butuh mau minta doa yang isinya itu, karena sudah hafal kita tinggal mengungkapkan disertai penghayatan. Nah, liciknya kita ingin banyak berdoa, ngapalinnya malas. Akhirnya muncul pertanyaan ini, bisa enggak dengan bahasa Indonesia? Kan gitu. Lebih baik kita menghafal doa-doa yang warid dalam Al-Quran dan Sunnah. Izin bertanya. Ini judulnya izin bertanya, tapi coba isinya. Minta nasihat. Harusnya bukan izin bertanya, izin meminta. Minta nasihat untuk kami para penuntut ilmu. Yang dimana kami kadang-kadang muncul perasaan ujub dan sombong ketika dipuji orang. Syukron. Doakan anak Ustaz agar dianugerahkan momongan yang soleh dan soleha. Udah nikah belum? Nikah dulu. Ya, gimana caranya agar kita tidak ujub, tidak sombong kalau dipuji? Pertama, sadarilah bahwa pujian orang kepada kita karena ketidaktahuan orang itu tentang aslinya kita. Kita punya banyak aib, ya enggak? Punya banyak dosa, kemaksiatan, perkara-perkara yang tidak layak. Tapi orang tidak tahu. Karena sempurnanya Allah menutupi aib-aib kita. Kalau orang tahu bahwa kita punya banyak aib, mungkin mencela bukan memuji. Itu yang pertama. Dan kita pasti lebih tahu, dia muji saya gak tahu siapa saya, kan gitu. Makanya ketika dipuji orang, berdoa dengan doa yang disyariatkan. Ini ada contoh doa dari Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji orang. Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li mimma la ya'lamun. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji itu karena enggak tahu kita tuh banyak aib, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seandainya dosa itu berbau, niscaya tak ada seorang pun yang mau dekat duduk dengan aku. Tapi karena tidak berbau, orang tuh enjoy we. Ngagelehe ka urang. Padahal punya banyak dosa. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh lagi. Jadi itulah caranya apabila kita dipuji, jangan sampai kita malah takabur, ujub, sombong. Sadari bahwa mereka tidak tahu aib-aib kita. Baca doa yang barusan. Doakan agar anak dianugerahi momongan soleh dan soleh. Semoga Allah memberikan anak soleh-soleha kepada si penanya ini dan kepada kita semua. Cuma ada kiat. Pertama, enggak cukup doa dari kita. Didik anak yang benar. Dia sih berdoalah kepada Allah agar istrinya soleh, anaknya juga soleh. Ambil tuh doa dari Quran, kan banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Itu minta istri dan anak yang soleh. Qurrata ayun itu sumber kebahagiaan, kata Imam Al-Qurtubi. Laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum wa awladahum muti'ina lillah. Tidak ada suatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat semuanya kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala son wa a'mala salihan tar wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni min muslimin wa aslih li fi dhurriyyati salihkan anak-anak turunanku rabbi habli minas salihin rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samiu rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal itu doa-doa para nabi agar diberikan istri dan anak-anak yang soleh. Baca doa itu ya. Terakhir, dua terakhir. Jangan ada lagi yang bertanya. Mohon penjelasan tentang ciri-ciri orang yang lulus dengan dalam menghadapi ujian. Lihat nilainya, berapa dia? Diluluskan enggak oleh gurunya? Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang lulus dalam menghadapi ujian dan gagal dalam menghadapi ujian? Lihat nilainya. Kalau 6 ke atas lulus, kalau 5 ke bawah tidak lulus gitu ya. Sebab yang nanya ini santri ujian ya, nilainya gimana lulus tidaknya. Mungkin ujian hidup gitu ya. Pertama yang lulus itu dia tidak mengeluh, tidak putus asa. Kedua, dia sabar. Ketiga, dia mencari solusi yang baik. Berupa apa? Konsultasi ke ahlinya, ke para ustaz, ke orang-orang yang berilmu. Agar diberikan arahan yang benar secara syar'i dalam menghadapi ujian ini. Terus dia minta kepada Allah, berdoa agar Allah menguatkan, menyabarkannya, menegarkannya, mengistiqamahkan, membimbing, jangan sampai terjerumus. Dan istiqamah di atas hal itu. Insya Allah dia akan lulus dari ujian tersebut. Sampai ujian itu dicabut, Allah akan ganti yang dua kali lipat dari ujian yang diberikan kepada. Inna ma'al usri. Yusran inna ma'al usri yusran. Ayat ini diulang dua kali dengan lafaz yang persis. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Ini janji Allah. Begitu ujian berlalu selesai, Allah ganti. Salah satu gantinya adalah diberikan dua kebahagiaan yang tidak dia sangka, tidak dia duga. Sabar dalam menghadapi ujian, jangan mengeluh, jangan mencari pelarian yang bisa mengundang dosa ya. Banyak orang diuji dengan masalah lari ke dukun, lari ke narkoba, ke mabuk, ke tempat-tempat hiburan yang sifatnya maksiat, itu gagal dalam ujian. Terakhir, bonus karena sudah 6:30. Mana dulu. Semoga usaha.

0: digunakan. Qadarullah, sekarang kami memiliki tanah wakaf yang luas. Sekarang kami gunakan untuk sekolah. Bolehkah kami menjual tanah dan bangunan wakaf yang tidak terpakai tadi untuk kemudian kami alihkan untuk membangun bangunan yang dan kelas, ruang kelas di tanah wakaf yang sedang kami kelola? Iya, ini yang lebih maslahat. Izin kepada si wakif, orang yang mewakafkannya. Kalau ingin maslahat, kalau di sini tetap gak bisa dikelola. Akhirnya tidak melahirkan pahala. Akhirnya gak ada yang ngalir kepada orang yang wakaf, mubadir kan. Maka bagaimana agar manfaat, jual oleh si pemilik tanah, wakafkan lagi, belikan tanah di tempat yang bisa dimanfaatkan, wakafkan. Tetap statusnya wakaf. Kalau dia gak mengurusnya, sok aja tak urus sama kamu. Jual ini alihkan ke tempat lain yang bisa dipergunakan dan statusnya tetap wakaf. Ya, itu lebih baik. Daripada ke pokoknya kalau enggak di sini lebih baik enggak jadi. Akhirnya ini enggak manfaat. Apa yang bisa ngalir dari pahala kepada orang yang wakafnya karena tidak ada pahala yang lahir dari tanah wakaf ini. Enggak dipakai. Karena tidak memungkinkan untuk dibangun. Tidak memungkinkan untuk dipergunakan. Ya, jadi alternatif terbaik, jual seizin orang yang wakafnya, belikan di lokasi lain yang bisa dibangun dan dimanfaatkan dengan status tetap sebagai wakaf. Ya, cukup ya sampai di sini saja dulu. Saya lihat antum sudah capek, lelah, cangkel dan singsiremen. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati kita semua. Semoga menjadikan kumpulnya kita di tempat ini sebagai wasilah untuk bisa berkumpul di surga Allah di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa'inkana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut babagi sawah, ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki, yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan.

0: Dan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, nggak ada yang benci, nggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli. Kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai.
1: Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini. Oh, para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna 'ala sunnati qal qabidina 'alal jamri walil 'amili fihinna." Ah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris gewor teh getih tinu ieu. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak, tebohak-bohak acan, tebaren-baren acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuh nya? Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge. Nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut. Mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua, yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah.
2: Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tiada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya, fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya. Perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, Ayyuhas Siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, Raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua, dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh, dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah." Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempolnya. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk, kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan fulan fulan fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang enggak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu
7: syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi lau qala insya Allah, la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung, membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa
2: Lalu kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
8: Hafalkan doa ini.
9: Ud'uni astajib lakum.
10: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazzi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan dan lebih tenar daripada tenar di

antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi

0: Arsh.
1: Tahu Anda Arsh?
0: Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing, tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtala rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, nesto. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibuli. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat, ahwat punya hutang enggak? Kalau punya biar saya yang nanggung, nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh kana pejit eta mah. Tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit, cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum Nadhir, apa jawabnya? Bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir tuh. Apa dulu waktu di dunia enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah? Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita dibuli.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustaz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Kepada Ustadz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang gak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk, gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya gak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok, makannya gak cukup 2 piring. Gemul. Kaget tapi senang. Jadi rewog. Gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpam anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support. Berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi, bangga mempunyai anak seperti ini. Gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
2: Marhaban.
3: Marhaban bi ansam as-sabah ash-shabiyya
2: wa anfasih az-zakiyya an-naqiyya.
3: Allahumma lika aslahna.
4: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan.
1: Min adhkaris sabah.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari satu kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, kami hidup dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menjadi kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur.
2: Fi dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي

0: وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي.
1: Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaib wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, kecuali Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang
0: ma'tu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: Orang lain, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits.
1: Yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas hima hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.
1: Bangan arsnya dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku mengkali.

usaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin nisfi yawm." Kata paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari, enggak lama enggak. 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin enggak banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang di zaman kita, orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba'ah." Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. "Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian?" Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Karena kami sholat." Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah. Mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya." Apa, wahai Rasul? 33 kali takbir, 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan kayak nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, "Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru." Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Kaya, itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama

0: pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau. Akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya. Seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya orang-orang yang suka minta-minta. Pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter. Kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
0: Nama sholatnya batal.
1: Wudhunya enggak benar, apakah sholatnya batal? Taib. Barakallahu fiq. Ghazi, berapa tahun Ghazi? 11. Ghazi 11 tahun, tahu enggak arti Ghazi apa? Panglima perang.
2: Masya Allah.
1: Tadi raja yang nanya, sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudhunya tidak benar, apakah sholatnya sama? Tidak benarnya wudhu itu menyebabkan wudhunya tidak sah. Contoh umpamanya tidak membasuh sebagian anggota wudhu. Harusnya umpamanya kaki itu dicuci sampai kedua mata kaki, ini cukup telapak kakinya aja. Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, juga diulang yang benar. Ini kalau salahnya wudhu itu menyebabkan tidak sah. Nah sekarang kedua, ada orang yang wudhunya salah, tapi sah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya. Ketika membasuh dua tangan, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kanan dulu 3 kali sampai sikut, baru kiri 3 kali. Ada orang yang sekiranya, ada yang begitu? Ada. Salah apa tidak? Salah. Karena Nabi SAW mencontohkannya kanan dulu. Thumma ghassala yadahul yumna 3 marrat thumma al-yusra kadhalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, kiri sekali, kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudhunya tidak sah? Sah wudhunya. Dia, karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah, sah. Asal seluruhnya, sholatnya juga sah dengan wudhu seperti itu. Oleh karena itulah maka, kesalahan dalam wudhu, kalau kesalahannya menyebabkan wudhunya

0: tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudunya sah, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada satu koin di bagian kaki yang tidak terbasuh. Sedikit, sebesar koin. Koin 500 rupiah kan ada ya. Tumitnya kelewat, jadi kering. Apa kata Nabi SAW? Fawailu lil aqabi min tersentuh api neraka. Akan diadab. Menunjukkan mencuci seluruh bagian wudhu itu wajib hukumnya. Kalau enggak, terkena azab. Jadi begitu sang jenderal ya.
1: Maka anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Qani alaihima mi warakhil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka nampaklah aurat mereka berdua. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya. Indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali. Bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karena liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan telah menanggal dua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya ukhti, al-syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah, sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan, terbukanya aurat merupakan kemajuan, terbukanya aurat merupakan modernisasi, dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal mar'ata aurah, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafah syaitan. Jika seorang wanita keluar, maka akan dihiasi oleh syaitan. Dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan. Dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi, saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan. Dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis. Dan itulah bentuk kemajuan dalam berfikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan, seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab, maka dia risih. Sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab.

0: Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap setan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya, anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah. Kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Tebal ada 3 atau 400 halaman. Baca khusyuk dalam salat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube kiat mencapai kekhusyuan setel. Tanya jawabannya ya. Sebab panjang. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut alhamdulillahirrahmanirrahim. Pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat, selalu dikaitkan di akhirat. Salat di luar salat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam salat menghayati bacaan sholat di dunia, enggak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Di sini rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung, akhirnya digebah. Hus, digebah itu di apa? Diusir, pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi, dia duduk lagi. Apa yang terjadi? Berubah lagi. Pergi. Kita duduk, mau tidur lagi. Datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita, dunia. Oleh karena itu kalau orientasi hidup kita ke fokus ke bacaan, ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang
1: hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal

0: jazi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang mager, malas gerak, kalau sudah diam itu hayu gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para mager.
1: Yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kadriballahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan kualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga. Kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semat, bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada para usaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik, ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik, tidak juga hanya sekedar memahami apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya, ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah kecintaan kita kepada agama, ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata, ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa, dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik, ya. Tapi dia terhalang, ya. Di samping itu, yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan, ya, atau yang membuat terlebih sebagian di antara kita mungkin, ya, seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu. Semangat dalam memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding. Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut, yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya membunuh diri seperti yang kurang dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin, ya. Maka ya ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk

0: betul-betul berusaha. Ya, setiap muslim harusnya ya. Memang tidak wajib ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Qur'anul Karim, maka berusahalah untuk menghafal, dan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi betul-betul malas menghafal Al-Qur'an. Malas ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas ya, malas menghafal Al-Qur'an. Ini agak repot ya. Jadi siapa lagi kalau orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Qur'anul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim, maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Barakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai tersebut sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk tidak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi, inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

Ya, barakallah. Tapi nggak bisa lanjut ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak ya seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Nggak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad ge baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran, bukan anti, tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak, itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang, karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'an, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua dan ini yang kemudian dijadikan sebagai

0: sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Qur'an qori-qori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, ia majlis ilmu. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan wajah-wajah ini untuk bisa bermajlis ilmu bersama, amin. Dan haramkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka, jauhkanlah wajah-wajah ini dari panasnya api neraka, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita puji cicitnya dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita membahas, ya meskipun pertemuan lalu secara online, ya alhamdulillah kita bisa bertemu secara ini. Ya, ada sedikit perbedaan. Bahkan sebagian orang Nasrani mengatakan Nabi Isa berbeda dengan Yesus. Sebagian orang Nasrani mengatakan demikian, yang Yesus, ya, hanya perbedaan bahasa saja. Sebagaimana kita menyebut Nabi Ibrahim, mereka menyebut Abraham. Ya. Dalam bahasa, hanya perbedaan bahasa. Dan bahkan agama kita, ya, agama Islam dengan Al-Quranul Karim, begitu memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Banyak kisah-kisah yang tidak disebutkan di dalam Alkitab yang hanya disebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk kisah bagaimana Nabi Isa alaihi salam, kitab-kitab yang ada di dalam agama Nasrani, ya, hanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dan banyak kisah-kisah yang lain. Nanti bagaimana pengangkatan Nabi Isa alaihi salam, ya, orang-orang Nasrani

berkata bahwa Nabi Isa disalib, Nabi Isa dibunuh. Orang-orang Yahudi mengatakan, inna qatalnal masih, sesungguhnya kita membunuh al-masih, kita membunuh Nabi. Mereka berbangga, orang-orang Yahudi berbangga dengan membunuh Nabi Isa alaihi salam. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salib. Bunuh Nabi Isa dan tidak menyalib Nabi Isa, hanya diserupakan. Taib. Kita akan membahas sebelum kita melanjutkan bagaimana kisah Nabi Isa alaihi salam. Kita akan membahas arti dari Al-Masih. Ya. Kita menyebutkan Al-Quran menyebutnya Al-Masih Isa, itu dalam bahasa Arab. Kita menyebut Isa Al-Masih. Apa arti dari Al-Masih? Ya. Bahkan para ulama menuliskan dalam kitab-kitab mereka, innal masih Nabi Isa. Al-Masih kedua siapa? Dajjal. Ya, sesungguhnya Al-Masih nanti akan membunuh Al-Masih. Al-Masih yang pertama adalah Al-Masih Isa. Sesungguhnya Al-Masih Isa di hari akhir nanti akan membunuh Al-Masih Dajjal. Ya, lalu apa perbedaan dari Al-Masih Isa dan Al-Masih untuk Dajjal? Ada banyak sekali arti, makna dari Al-Masih. Oh ya, para ulama menyebutkan banyak makna-makna dari Al-Masih untuk Nabi Isa. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyebutkan sebagian saja. Yang objek dari kata masahayam sahu, artinya mengusap. Ya, jadi Al-Masih ini isim fa'il atau kita menyebutnya subjek dari kata sering kali mengusap. Ya, sering kali mengusap. Dan mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihi salam itu dari usapan-usapan beliau, ya, yang banyak sekali memberikan keberkahan. Di antaranya bagaimana Nabi Isa alaihi salam mengusap orang yang buta gitu ya, Pak ya. Atau buta kecelakaan dan lainnya. Ada al-akmah. Al-akmah itu buta dari kecil, Pak. Ya. Lebih sulit menyembuhkan yang mana, Pak? Ya, dari lahir dia sudah buta. Itu yang susah. Ya, bahkan sampai sekarang pun belum ditemukan. Kalau dia punya penyakit kemudian buta itu masih bisa disembuhkan, betul enggak, Pak? Ya, ada alat-alat gitu ya untuk menyembuhkan mungkin retinanya yang bermasalah atau apanya gitu ya. Atau kalau sudah tua itu apa, Pak? Isa Al-Masih dengan mengusapkan mata orang yang buta dari lahir kemudian bisa melihat. Begitu pula orang yang punya penyakit kusta, Pak, al-abros. Penyakit kusta itu belum ada obatnya, Pak. Ya, jadi berjatuhan ya, Pak ya, daging-dagingnya berjatuhan dan lain-lain. Diusap oleh Nabi Isa, maka kemudian Nabi Isa alaihi salam atas izin Allah Subhanahu wa taala bangun kembali, Pak. Orang meninggal diusapkan tangannya Nabi Isa alaihi salam kemudian bangun kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa Nabi Isa disebut katsirus siyahah. Ya, artinya pengembara. Katsirus siyahah ini artinya pengembara karena Nabi Isa alaihi salam dikatakan la manzilalahu wa la malja'alahu. Nabi Isa itu enggak punya, ya, Nabi Isa itu sore di satu tempat, ya, kemudian malamnya di tempat yang lain, paginya di tempat yang lain, siangnya di tempat yang lain, enggak pernah menetap di satu tempat. Terlebih Nabi Isa tidak beristri. Ya, Nabi Isa tidak beristri, tidak punya anak. Ya, maka Nabi Isa pengembara, berdakwahkan juga Al-Masih diantaranya artinya adalah al-barokah. Ya, keberkahan. Al-Masih ini keberkahan artinya Nabi Isa memberikan keberkahan dan membawa menjadi petunjuk gitu ya, memberikan petunjuk dari kegelapan menuju terang, betul ya, Pak ya? Kalau juru selamat diartikan sebagai keberkahan, artinya yang memberikan petunjuk dari kebenaran, dari kegelapan menuju kebenaran, dari kegelapan menuju terang benderang, maka kemudian yang menebus dosa-dosa manusia ini yang salah. Kalau juru selamat diartikan demikian, maka kita tidak mengartikan juru selamat. Kita tidak menyebut juru selamat. Tapi kalau itu diperbolehkan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW.

ya, membawa manusia dari kegelapan menuju terang, terang benderang. Adapun mewakili dari banyak arti dari Al-Masih. Adapun satu lagi Masih siapa, Pak? Dajjal. Al-Masih Dajjal. Apanya yang terhapus? Matanya yang terhapus. Karena Dajjal ini satu matanya terhapus. Ya enggak ada matanya, alisnya enggak ada, satu matanya hilang. Ya, maka disebut Al-Masih, artinya mamsuh, terhapus matanya, hilang satu. Kalau kita mungkin melihat Al-Masih untuk Dajjal, maka perbedaan yang jelas antara Al-Masih yang pertama dan Al-Masih yang kedua. Sebagian menyebutkan yang pertama adalah Al-Masih Huda, Masih kebenaran. Kita akan melanjutkan bagaimana kisah tentang Nabi Isa alaihi salam.

disebutkan oleh para perawi bahwa berhala-berhala itu berjatuhan, Pak. Berhala-berhala di penjuru dunia berjatuhan tatkala dilahirkan setan. Siapa, Pak? Pemimpinnya setan siapa? Iblis. Iblis pun sampai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa berhala-berhala ini berjatuhan? Akhirnya mereka menemukan, oh ternyata di Palestina ini, di Baitul Lahim ini, dilahirkan seorang nabi bernama Nabi Isa alaihi salam. Maka kemudian mereka pun berkumpul ya untuk mengganggu nabi ini. Ya, untuk mengganggu Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Namun ternyata apa yang terjadi? Iblis dan kawan-kawan melihat ternyata Nabi Isa dan Maryam di neneknya Nabi Isa. Siapa namanya, Pak? Hannah. Ya. Ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Hannah

Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, ya Rab. Kah keturunannya di sini siapa? Nabi Isa alaihi salam dari setan yang terkutuk. Ya. Ini doanya Hanna dan doanya diijabah, Pak. Ini makbulnya doa ibu. Ini dalil ya bahwa ibu itu doanya mustajab. Ya. Apa siapa itu? Yaitu Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Hanya dua saja. Seandainya Nabi Isa punya anak, maka anak keturunannya juga tidak akan anak antum terus. Apalagi ibu-ibu nih, karena doanya mustajab. Ya, doa-doa ibu ini luar biasa, manjur. Maka doanya Hanna diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hanya Bani Israel. Ya, tatkala melihat mukjizat-mukjizat yang jelas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah, mereka menuduh Maryam berbuat zina. Maryam pezina. Ya. Kemudian apa namanya menuduh yang enggak-enggak. Ya. Padahal orang tuamu baik, ayahmu orang yang soleh, ibumu orang yang solihah. Gitu ya. Apa yang terjadi? Berbicara. Ya. Maka kemudian Nabi Isa yang masih bayi merah kemudian bisa berbicara. Ya. Apakah kemudian mereka percaya setelah melihat dilihat oleh kedua mata mereka sendiri? Ya. Bahkan mereka mengatakan ini sihir. Ya, ini sihir. Maka jangan kita percaya nabi yang dari kaumnya, yang dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Maka tatkala ternyata Nabi Muhammad dari Arab, ya, maka mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad itu dituliskan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, nabi yang diutus dari Bani Israel, Nabi Isa itu Bani Israel, Pak. Nabi Isa itu masih Bani Israel. Yang Bani Israel saja itu berharap bahwa nabi yang diutus nanti ini itu mereka mengharapkannya masih keturunannya Nabi Daud. Ya, apa namanya? Nabi yang diutus untuk memerangi Romawi ketika itu. Jadi Bani Israel berada pada kekuasaannya Romawi. Nah, mereka Romawi. Gitu ya. Itu harapan mereka. Ternyata yang diutus adalah Nabi Isa alaihi salam yang bukan seorang raja. Ya, bahkan Nabi Isa begitu miskin, Pak. Ya, rumah saja beliau tidak memiliki. Gitu ya. Maka mereka pun kemudian tidak mempercayai Nabi Isa alaihi salam. Bahkan dalam beberapa riwayat yang disebutkan bahwa kemudian Bani Israel ini membunuh Nabi Zakaria hingga kemudian menghasilkan anak bernama Nabi Isa. Keji sekali, luar biasa. Nabi dituduh berzina dengan Maryam. Hingga kemudian Nabi Zakaria dibunuh, Pak. Dalam riwayat dikatakan Nabi Zakaria digergaji, Pak. Ya, digergaji. Mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa yang masih kecil. Ya, karena ini gak sesuai. Ya, gak sesuai. Nabi Isa ini bukan dari keturunan orang kaya, keturunan raja, bukan. Gitu ya. Mereka mengharapkannya oh, ini nabi yang diutus dari keturunan raja nih. Pan Bani Israel, ya. Bagi Bani Israel demikian.

Maka tatkala mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihi salam, fakhafat ummuhu alaihi, maka ibundanya Maryam takut. Ya. Fa auhallahu ila ummihi an tantaliqa bihi ila ardi mis. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan siapa? Nabi Isa. Ya, dan untuk menyelamatkan dirinya. Ya, maka pergilah Maryam bersama Nabi Isa alaihi salam yang masih kecil ketika itu, ya, masih dalam buayan, pergi dari Palestina ke Mesir untuk menyelamatkan dirinya, untuk hijrah. Ya, dan tadi kalau ya, ayat-ayatnya sedang kita bahas, ya, dan masya Allah bacaannya luar biasa, ya, sangat sangat bagus. Dan ketika umur Nabi Isa alaihi salam 13 sinin, 13 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala amarahullahu, ya, ketika umurnya Nabi Isa sudah 13 tahun, ya sudah. Nah, ini 13 tahun ini, ya. Masyaallah, yang mau disunat ini, ya. Maka kemudian ini sampai umur 13 tahun makan dari apa, Ustaz? Nabi Isa alaihi salam itu makan dari hasil kerja keras ibundanya Maryam, yaitu memintal, Pak. Ya, bahwa Maryam ini melahirkan tanpa suami. Ya. Namun lagi-lagi jangan ada kemudian perempuan-perempuan zaman sekarang lahir di luar nikah, ya, kemudian ngaku-ngaku, ya, seperti Maryam. Enggak ada. Cuma satu-satunya saja. Ya, enggak, ya, cuma satu. Hanya Maryam saja. Ya. Dan tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu mengatakan Maryam itu nikah dengan Isa, ini dilahirkan tanpa seorang bapak. Ya, dan itulah kemuliaan yang luar biasa bagi Nabi Isa. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Islam lebih memuliakan Nabi Isa di. Dan berbicara Nabi Isa alaihi salam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa namanya kitab apa, Pak? Kitab Injil. Ya. Kemudian kalau yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya kitab Zabur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya kitab Al-Qur'an. Nah, ini momennya tepat nih, momentumnya tepat, kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama, ya, dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini, Pak. Kita yang sering tahu bahwa yang diturunkan di bulan Ramadan itu hanya Al-Qur'an. Injil pun diturunkan di bulan Ramadan, Zabur pun diturunkan di bulan Ramadan, Taurat kan, maka dipilih bulan Ramadan waktu diturunkannya kitab-kitab suci. Maka di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita banyak-banyak membaca kitab Al-Qur'an. Gitu ya, kita ulang-ulang terus. Ya, bagaimana dan kitab-kitab yang lain, Ustaz? Ah, kitab-kitab yang lain sayangnya sudah dirubah. Ya, sudah dirubah, sudah ditambahkan, dikurangi. Ya, sehingga kemudian kitab yang masih murni, yang masih suci adalah Al-Qur'anul Karim, yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang banyak membaca Al-Qur'an, dan kita harus pasang targetkan tahun ini 2 kali khatam. Ya. Kalau tahun lalu 2 kali khatam, maka tahun ini bismillah 3 kali khatam. Ya, kalau tahun lalu belum khatam, tahun ini targetkan 1 kali khatam minimal. Odoj, ya, Pak, ya. Tahu odoj, Pak? Enggak tahu. Wah, masya Allah, yang tua aja tahu, Pak. One day, one juice. One day. Itu minimal, ya, minimal. Ustaznya, Ustaz. Ya. Ana mau khatam sekali saja enggak masalah, tapi ana mau memahami isi di dalam Al-Qur'an, membaca tafsir Ibn Katsir gitu, ya. Kemudian tafsir-tafsir yang lainnya. Ahlan wa sahlan, itu bagus, ya, itu yang paling baik, ya, paling baik. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya untuk sekedar dibaca, tapi untuk difahami. Juz, tapi satu juz sehari, satu juz itu difahami tafsirnya, maknanya, itu bagus, Pak. Baca terjemahannya, belum paham.

tafsirnya. Belum paham lagi baca tafsir di kitab yang tafsir yang lain. Ya. Itu target yang perlu kita canangkan untuk bulan Ramadan. Ya, karena kita semua perlu target. Itu wajib. Ya. Kenapa kalau kita punya target, pekerjaan aja pakai target, betul nggak Pak? Masa ibadah nggak pakai target? Ya, kita perlu mentargetkan ibadah kita agar kemudian bisa maksimal Ramadan kita. Taib, kita kembali lagi kepada Nabi Salam. Jadi tatkala Nabi Isa balik lagi ke Palestina, mereka masih iri dengki, Pak. Ini luar biasanya. Udah 13 tahun, Pak. Ya. Pulang lagi, mereka mulai lagi iri dengki. Padahal Nabi Isa ini diperintah petunjuk bagi orang-orang Bani Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Bani Israel malah semakin dengki dan iri kepada Nabi Isa. Ya. Ini enggak ditunggu, maksudnya kenapa kulun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, mereka mengejek-ngejek Nabi Isa dan berkata, "Ma akala fulan al-barihah wa maddakhara fi manzilih." Ya, apa yang dimakan oleh fulan tadi malam? Ini bentuk ejekan. Jadi mereka mengejek Nabi Isa. Nabi Isa masih kecil, Pak. Masih belasan tahun. Ya, kalau kamu benar Nabi, sebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Fayukhbiruhum, maka disebutkan. Fulan tadi malam makan A, B, C. Ya, kemudian yang disimpan A, B, C disebutkan. Ya, semuanya secara detail. Ya, padahal yang disebutkan oleh Nabi Isa ini betul. Ya, benar-benar yang dimakan oleh fulan tadi malam disebutkan semuanya oleh Nabi Isa alaihi salam. Apa yang terjadi? Mereka semakin kufur. Adapun orang-orang Al-Hawariyun, nah baru ini. Ada Al-Hawariyun, ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Jadi sahabatnya Nabi Isa disebut sebagai Al-Hawariyun. Al-Hawariyun, maka mereka kemudian beriman dengan Nabi Isa alaihis rumah tadi kita sudah sebutkan. Ya, Nabi Isa dengan sedemikian rupa mukjizat-mukjizat yang dimilikinya, Nabi Isa mengembara, berdakwah, gak punya rumah. Dan di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam yaitu menghidupkan orang mati. Ya. Di surat Al-Maidah di ayat 110 itu disebutkan beberapa mukjizat Bani Israel itu memang suka aneh-aneh, Pak. Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Isa alaihi salam untuk menghidupkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Itu berapa ratus tahun yang lalu, Pak? Ya, berapa ribu tahun yang lalu minta untuk dihidupkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam, Ham. Ya. Maka Nabi atas izin Allah. Kemudian Ham bin Nuh ini menceritakan bagaimana kejadian banjir bandang yang terjadi. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika seorang raja Bani Israel meninggal, maka kemudian mereka membawa mayatnya alaihi salam, maka kemudian Nabi Isa mengusapkan tangannya kepada raja yang sudah mati tadi, maka kemudian raja ini bangun kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi perlu diketahui, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi Isa bukanlah Tuhan. Maka ketika menghidupkan mati, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang Nasrani. Kita baca ya surat Al-Maidah di ayat 110. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukjizat-mukjizat Nabi Isa dalam satu ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan Nabi Isa alaihi salam mampu berbicara ketika berada dalam buayan, ya, dalam masih bayi merah maksudnya, Pak, ya. Dan juga ketika dewasa. Ini mukjizat yang pertama. Ya. Kemudian wa id'al

0: Dan ingatlah tatkala aku mengajarkanmu menulis, kemudian mengajarkan hikmah, kemudian mengajarkan kitab Taurat dan mengajarkan Injil. Ya, Taurat itu kalau orang-orang Nasrani ya sekarang menyebutnya perjanjian lama. Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Ya, mereka menyebutnya Bible, ada yang menyebutnya Alkitab, ya, dan lainnya. Ya, namun yang ada sekarang sudah dirubah, ya. Kemudian mujizat yang lain, wa ittakhluqu minat tini kahayatil thairi biizni. Dan ingatlah tatkala engkau membentuk burung dari tanah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa membentuk burung dari tanah.
1: Fatanfukhu fiha fatakunu thairan biizni.
0: Kemudian ditiupkan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, burungnya benar-benar hidup, Pak. Burungnya benar-benar hidup. Ya, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka ini mudah-mudahan orang-orang Nasrani yang ada di sekitar kita, kita perlu dakwahi mereka. Ya. Karena berapa banyak orang-orang Nasrani itu masuk Islam gara-gara membaca kisah tentang Nabi Isa dan Maryam yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Qur'an ada beberapa kisah yang mereka cari-cari, mereka tidak temukan, Pak. Hanya adanya di dalam Al-Qur'an. Dan Maryam itu disebutkan lebih banyak di dalam Al-Qur'an dibanding dalam Injil, Pak. Ya, bahkan Maryam ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai wanita terbaik sepanjang masa. Ya, sehingga kemudian tatkala orang-orang Nasrani membaca bagaimana agama kita memuliakan Maryam, memuliakan Nabi Isa, namun tidak melebihi batas. Ya, lagi-lagi tidak melebihi batas. Ya, kita tidak menganggapnya sebagai nabi. Ya, karena memang sebagai Tuhan, mohon maaf, kita tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Ya, bahwa Nabi Isa hanya utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Allah. Ya. Karena itulah kemudian banyak orang-orang Nasrani yang kemudian mu'alaf. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ajak untuk mereka membaca kisah-kisah Maryam dan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Baca kisah Yesus. Ya, silakan antum sebutkan bahwa itu Yesus. Baca kisah Yesus di dalam Al-Quran. Karena Yesus itu artinya bukan Tuhan, Pak. Ya, Yesus itu artinya bukan Tuhan, Yesus itu artinya Nabi Isa. Hanya beda bahasa saja. Ya, itu yang perlu kita pahami. Kemudian kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubriul akmaha wal abrasa bi idzni wa id tukhrijul mauta bi idzni. Dan bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyembuhkan orang yang sakit kusta tadi. Ya, kusta itu belum ada obatnya. Kemudian diusap oleh Nabi Isa, kemudian sembuh. Kemudian Nabi Isa ketika mengusap orang yang mati, mayat, kemudian mayat tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, Nabi Isa ya mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda-tanda mukjizat yang jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa semakin yakin atas kenabian Nabi Isa alaihi salam, adapun orang-orang Bani Israel semakin jauh. Ya, lagi-lagi Bani Israel, setiap kali bukti-bukti yang diberikan, mereka enggak percaya, Pak. Apa yang dikatakan oleh mereka? Hadza sihrum mubin. Kata mereka ini sihir yang nyata. Padahal itu udah jelas-jelas, Pak. Dan setiap nabi itu diberikan mukjizat yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan lingkungannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu orang-orang Arab itu sangat fasih. Ya, mereka adalah ahli ya ahli bahasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang paling besar yaitu Al-Qur'an. Ya. Begitu pula Nabi Musa alaihi salam ketika itu banyak penyihir. Ya, banyak penyihir di zamannya Nabi Musa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang sangat besar yang membuat bingung orang-orang penyihir yang mereka tahu ini bukan sihir. Karena mereka tahu betul mereka ini ahli dalam sihir, Pak. Ya, karena mereka tahu betul tongkat itu tidak benar-benar bisa berubah menjadi ular. Mereka hanya cuma apa ya? Cuma diserupai saja. Hanya menyihir mata-mata kita saja seakan-akan bergerak. Gitu ya. Tapi tongkatnya Nabi Musa benar-benar bergerak, benar-benar memakan seluruh tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka lempar yang berubah menjadi ular. Maka tatkala di zamannya Nabi Isa itu pengobatan sudah mulai berkembang, Pak. Ya, orang-orang yang yang buta gitu ya, kemudian diperbaiki yang katarak gitu ya, Pak ya. Yang katarak itu sudah mulai diobati, kemudian bisa melihat dan lainnya. Tapi ternyata Nabi Isa bukan hanya menyembuhkan katarak, Pak. Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari kecil, dari lahir, kemudian tiba-tiba bisa melihat. Ini di luar kemampuan mereka. Ya. Mereka tahu betul ini bukan kedokteran lagi. Ini bukan pengobatan lagi. Ini tidak lain adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dan lebih fantastis daripada itu, Nabi Isa menghidupkan orang mati, bayangkan. Ya. Orang ketika sudah mati, ya sudah selesai. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Namun lagi-lagi mereka Bani Israel tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Di surat As-Saff ayat ke-6, ya, Allah abadikan bagaimana dakwahnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan bahwa akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad."

Dan aku membawa kabar gembira, kata siapa? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini membawa kabar gembira bahwa akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Dan di dalam Injil disebutkan, Pak, sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kok Ahmad, Ustaz? Kok bukan Muhammad? Nabi Muhammad itu punya beberapa nama. Ya, di antara nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Ya, bisa disebut Ahmad, bisa disebut Muhammad. Yaitu satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan orang-orang Nasrani tahu betul bahwa akan datang Nabi terakhir. Disebutkan ciri-cirinya, Pak. Maka antum pernah dengar cerita tentang Buhayro? Pernah dengar gak, Pak? Ada rohib Buhayro. Buhayro itu seorang rohib Nasrani. Namanya Jarjis. Jadi panggilannya Buhayro, namanya Jarjis. Hati-hati, bukan Jarjit, Pak ya. Bukan Jarjit, Jarjis. Disebutkan oleh riwayat-riwayat bahwa Buhayro ini ketika bertemu dengan Nabi Muhammad yang ketika itu masih kecil, umurnya 12 tahun. Ya. Kemudian dipanggil oleh Buhayro, kemudian Buhayro menyebutkan kepada, ini singkat saja, riwayatnya agak panjang, Pak, karena kita pembahasannya kan Nabi Isa, kita potong saja riwayatnya. Maka Buhayro mengatakan kepada Abu Thalib, sesungguhnya aku melihat tanda-tanda kenabian pada keponakanmu ini. Apa tanda-tanda kenabiannya? Ya, tanda-tanda kenabian yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Injil, di dalam Taurat, ya. Buhayro menyebutkan bahwa Nabi Muhammad tatkala berjalan, aku melihat bahwa awan selalu menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari panasnya matahari. Kemudian aku dalam riwayat lain katakan Muhammad kecil ketika itu istirahat di sebuah pohon. Ya, disebutkan oleh Buhayra, tidak ada yang istirahat duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi. Ya, tidak ada satupun yang duduk di pohon itu kecuali Nabi. Bahkan Buhayra kemudian menyebutkan bahwa aku melihat seakan-akan pohon yang dilewati dan batu-batu yang dilewati oleh Muhammad kecil ini semuanya sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda yang disebutkan di dalam Injil. Nah, di sini kita tahu bahwa di dalam Injil disebutkan tanda-tanda tersebut. Ya, tentu pada Injil yang asli, ya, yang belum dirubah, yang belum ditambahkan, dikurangi. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Isa tadi bahwa akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Maka tatkala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengatakan bahwa ini adalah sihir yang nyata. Sama sebagaimana mereka sebutkan kepada Nabi Isa. Ya. Baik. Kita lanjutkan di surat Al-Maidah. Ya, kita lewat, ya, kita loncat di surat Al-Maidah di ayat 112 sampai 115. Ini hadirin yang mendengar, ya, mau yang online maupun yang offline, silakan kalau memungkinkan untuk membuka surat Al-Maidah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kisah yang luar biasa di dalam surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Salman Al-Farisi, wa Ammar Ibn Yasir, dan juga Ammar bin Yasir, wa ghairuhum minas salaf, dan yang lainnya dari salaf, bahwa Nabi Isa alaihi salam memerintahkan para sahabatnya Al-Hawariyun untuk puasa selama 30 hari, Pak. Jadi kita ini sebentar lagi puasa Ramadan, berapa hari, Pak? 30 hari, ya. Sebulan, ya. Kadang 29, Ustaz, ya, betul. Kadang 29, kadang 30. Maka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Karena umat sebelum kita juga diwajibkan, al-hawariyun, ya, sahabatnya Nabi Isa itu diwajibkan puasa, Pak, 30 hari juga sama. Ya.
Maka ini bukan hal yang baru, karena umat-umat sebelum kita juga diwajibkan puasa. Maka tatkala selesai mereka berpuasa 30 hari, sa'alu min Isa inzala ma'idati minas sama. Mereka tiba-tiba kemudian minta satu permintaan yang luar biasa. Wahai Nabi Isa, bisakah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan, ma'idatan, hidangan dari langit, ya, sebagai hari raya bagi kita. Ya, kita ini kan sudah puasa 30 hari gitu ya. Ini hari raya kita. Maka kita meminta agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa tatkala mendengar perkataan tersebut? Nabi Isa kemudian menasihati mereka. Nabi Isa mengatakan, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah, seandainya kalian orang-orang yang beriman. Kenapa? Khawatir tatkala nanti turun hidangan kemudian mereka kufur atas nikmat Allah, maka itu akan menjadi azab bagi mereka. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Al-Hawariyun? Mereka mengatakan, qalu nuridu an na'kula minha. Mereka mengatakan, kami sungguh benar-benar ingin makan dari hidangan yang turun dari langit. Ini sebagai penguat hati kita gitu ya, agar kita yakin, semakin yakin atas kenabianmu wahai Nabi Isa. Maka Nabi Isa alaihi salam kemudian sholat malam. Panjang sholatnya Nabi Isa alaihi salam. Maka kemudian Nabi Isa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah abadikan di ayat selanjutnya. Ya, di ayat ke-14. Ya, Nabi Isa kemudian berkata,

0: Nabi Isa berkata, "Ya Rab, turunkanlah bagi kami hidangan dari langit."
1: Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina,
0: sebagai hari raya untuk kami dan untuk orang-orang setelah kami.

0: dan berilah kami rizki. Ya. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Ya. Wa ayatan minka, dan sebagai tanda kekuasaanmu, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rizki, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Ini adalah doanya Nabi Isa alaihi salam. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba hidangan yang begitu besar turun dari langit, Pak. Semakin mendekat. Ya, yang isinya berbagai macam makanan. Ya, ada roti, ya, dan lainnya, ya, minuman-minuman yang mereka belum pernah lihat di dunia, mereka belum pernah lihat di bumi. Ya. Kalaupun itu roti, tapi rotinya berbeda, Pak. Ya, kalaupun itu minuman yang biasa diminum, tapi minumannya berbeda. Ya, minuman yang belum pernah dilihat, makanan yang belum pernah dilihat, yang belum pernah dibayangkan di atas muka bumi. Maka ketika sudah turun hidangan yang begitu besar, bukan hidangan kecil, Pak. Hidangan yang begitu besar, bahkan dalam riwayat dikatakan nanti dimakan oleh 7.000 orang, Pak, hidangan tersebut. Ya. Maka ketika turun, mereka kemudian mengatakan, la na'kulu hatta ta'kul. Kita enggak mau makan sampai engkau makan, wahai Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Isa? Kan kalian yang minta, kurang lebih gitu. Ya, Nabi Isa kan enggak minta. Betul enggak, Pak? Yang minta kan al-hawariyun tadi. Ya, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan, enggak. Ya, kalian yang minta duluan. Ya, maka mereka enggak mau. Ya, mereka enggak mau sampai Nabi Isa makan duluan. Maka kemudian akhirnya Nabi Isa memerintahkan untuk yang makan duluan adalah orang-orang yang fakir. Fa'amaral fuqara'a wal mahawij wal marda wa kanu qariban min 1300. Maka kemudian Nabi Isa memerintahkan orang-orang miskin untuk makan duluan. Jumlahnya 1300-an, Pak. Ya, 1300 makan duluan. Apa yang terjadi, Pak? Mereka makan, Masya Allah, luar biasa. Oh, ini yang makan orang-orang miskin dulu, Pak. Yang kaya-kaya gak diperintahkan. Ya. Dan mereka sungkan juga, enggan untuk makan. Mereka mau lihat dulu apa yang terjadi, orang-orang yang makan ini. Maka tatkala orang-orang miskin tadi makan, tiba-tiba, Pak, yang sakit jadi sembuh, Pak. Semua yang punya penyakit sembuh. Ya, maka orang yang punya penyakit menahun, nih ada antum punya bertahun-tahun sakit, Pak, kolesterol, ya, punya apa lagi, gula, asam urat gitu ya, Pak, ya, makan dari hidangan tadi asam uratnya hilang, Pak, ya. Mau, Pak? Mudah-mudahan nanti di surga ya, Pak, ya, insya Allah ya. Taib. Maka semua yang makan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tadi enggak mau makan atau wait and see, katakan gitu ya, Pak, ya, menunggu apa yang terjadi. Maka mereka kemudian berharap untuk bisa makan. Ya, akhirnya kemudian dipersilakan semuanya untuk makan oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian 7.000 orang makan dari hidangan tersebut. Ya. Dan dalam riwayat dikatakan kana tanzilu yauman ba'da yaum. Itu hidangan bukan sekali saja, Pak, turun, Pak. Dalam riwayat dikatakan itu hidangan bukan hanya sekali saja turun, ya, beberapa kali turun. Ya, hari demi hari untuk orang-orang miskin, ya. Wa umiru an la yakhunu wa la yaddakhiru, dan mereka diperintahkan oleh Nabi Isa untuk tidak berkhianat, untuk enggak mengambil jatah diam-diam, Pak. Enggak nyimpen diem-diem gitu ya. Itu diperintahkannya gitu, enggak boleh, apa bahasa kitanya? buat orang lah di rumah lah, atau buat nanti malam lah gitu ya. Masukin ke kantong gitu ya, Pak, ya. Itulah bahasanya, apapun itu, ngutil atau apa bahasanya yang lain lah itu ya. Bahasa Sundanya enggak tahu itu. Fakhanu waddakharu. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Bani Israel, ternyata mereka banyak yang nyuri, Pak. Banyak yang ngambil, Pak. Ya, lumayan lah. Masukin di kantong. Ya, masukin di kresek gitu ya, Pak, ya. Masukin di tas dan lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? farofiu famusihu kiradatan wa khanazir, maka kemudian dihapuskan hidangan tersebut, maka tidak turun lagi hidangan dari langit. Dan orang-orang yang menyelundupkan tadi, Pak, ya, yang masukin ke sakunya, masukin kantongnya dan lainnya, semuanya kemudian dirubah menjadi anjing dan dirubah menjadi babi. Ya. Itu azab bagi orang-orang yang berkhianat. Nah, ini kita hati-hati, Pak. Kadang kita ada Jumat berkah, ngambilnya dua kresek, ya Pak ya. Hati-hati, Pak. Betul atau enggak, Pak? Kadang dapat makanan, kadang kita lumayan lah, tambahin gitu ya Pak ya. Kita kadang gitu. Nah, ini hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib, mungkin itu yang bisa ana sampaikan, masih panjang kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan kisah tersebut. Tapi karena waktunya mepet ya, karena ada acara lagi setelah ini, mungkin kita buka 1-2 pertanyaan sebelum ditutup. Tafadhol, mungkin kalau ada pertanyaan. Ada, Pak, pertanyaan? Enggak ada ya? Cukup? Pak Topik ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, khair insyaallah. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana diriwayatkan bahwa setiap kali bermajelis ilmu itu ada suara ya, dari langit ya, malaikat yang mengatakan qumu maghfurun lakum, berdirilah kalian dari majlis, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini luar biasanya bermajlis ilmu. Dengan kita berduduk di sini ya, di rumah Allah ini, kemudian tatkala kita berdiri, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah lipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم